0: kendaraan bisa set cuas. Apa istilahnya kalau sopir bis sama sopir kayak gini tuh, kalau menggo e alus ki
1: apa
0: ah, karena orang tau istilahnya kalau ngesos kamu pernah dengar nggak sih? Nggak tahu.
1: Nggak
0: tahu juga. Nggak istilahnya orang kalau nyopir terus leng menggo ki alus gitu loh. Ngesus
1: ngesot.
0: Ngesot. Ngesus apa ngesus apa ya?
1: Lah apa? Masa minggu ngesus.
0: Ayo selanjutnya kita cari dulu lah. Kebetulan kok ngepasi jam 7. Nanti kita ke kabar Jawa Tengah dulu kawan. Siaran Kelana Kota Pagi, selain Anda bisa dengarkan di 105,6 FM Raska USA, didengarkan di mana juga Bung?
1: Di 99,7 FM Citra FM Kendal dan yes. 88,9 Rasika Pekalongan.
2: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota. Jam 7 pagi, waktu di Rasika.
3: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
4: Seekor kera ekor panjang yang meresahkan warga dusun Ampel Gading, Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, berhasil ditangkap. Kera itu sudah berkeliaran di permukiman selama 2 hari dan sempat menjarah makanan di warung milik warga. Proses penangkapan berlangsung dramatis karena satu orang warga bernama Andi mengalami luka gigitan dan cakaran pada bagian lengan serta lutut. Korban saat ini sudah mendapatkan perawatan dan kondisinya mulai membaik. Ketua PAM Swakarsa Bima Tri Sumadi mengatakan, kera ini diduga kuat adalah bekas hewan peliharaan yang terlepas. Hal ini terlihat dari adanya bekas luka ikatan tali pada bagian leher kera tersebut.
5: Nah, ekor panjang ini sudah 2 hari berkeliaran di pemukiman warga. Kemudian mungkin dia lapar dan lain sebagainya, masuk warung menjarah makanan di warung tersebut. Akhirnya ya warga inisiatif kepengen nangkap, akhirnya malah warga yang nangkap itu terluka oleh gigitan dan cakaran-cakaran monyet ini. Itu 2 hari yang lalu, warga sudah memantau di sekitaran Green Valley Hotel, sekitaran kampung dusun Ampel Gading, Desa Kenteng.
4: Meski sudah tertangkap, warga masih merasa khawatir jika ada koloni kera lain yang kembali masuk ke permukiman dan merusak tanaman maupun menjarah makanan. Pemerintah Kota Semarang terus mempercepat penanganan pasca bencana tanah longsor di kawasan Kalialang, Kecamatan Gunung Pati. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti memastikan proses pemulihan berjalan cepat, mulai dari perbaikan jalan hingga penyaluran bantuan. Saat ini petugas gabungan mulai membersihkan akses jalan dan memperbaiki atap penampungan warga. Dinas Sosial dan BPBD juga telah menyalurkan paket sembako, kasur lipat, serta matras untuk kebutuhan di pengungsian. Selain penanganan darurat, Pemkot Semarang kini mulai masuk pada tahap perbaikan infrastruktur. Rencana teknis telah disiapkan untuk pembenahan saluran air, penerangan jalan, hingga pavingisasi area terdampak. Wali Kota menegaskan keselamatan warga menjadi prioritas utama. Seluruh dinas diminta saling terintegrasi agar aktivitas masyarakat dapat segera kembali normal dan aman. Berikut kami sampaikan kabar haji. Satgas Haji di Bandara Soekarno-Hatta berhasil menggagalkan keberangkatan 51 jemaah haji non-prosedural. Para jemaah diduga menjadi korban sindikat perjalanan ilegal dengan kerugian mencapai Rp250 juta per orang. Kasat Reskrim Polresta Bandara Suta, Kompol Yandri Mono mengungkapkan, sindikat ini menggunakan modus perjalanan transit lewat Malaysia dan Singapura untuk mengelabui petugas. Para korban biasanya direkrut melalui grup pengajian dengan janji bisa berangkat haji lebih cepat menggunakan visa kerja palsu. Saat ini pihak kepolisian dan imigrasi terus melakukan pemeriksaan mendalam untuk menangkap otak di balik sindikat tersebut. Masyarakat diimbau untuk selalu menggunakan jalur resmi pemerintah agar tidak terkena sanksi dari otoritas Arab Saudi maupun menjadi korban penipuan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
3: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Nama jenis atau nama burungnya gitu.
1: Oh, tak kira ini tuh jenis burung kayak kan ada gagak, ada raja wali. Nah, terus kalau di Maluku ada sana ada tantina. Oh, ternyata nama-nama.
0: Ini tentang burung bernama tantina yang mati dipanah oleh Raja Nirwana gitu.
1: Ya itu lirik.
0: Nah, ya ini ceritanya itu.
1: Liriknya.
0: Sebagai gambaran kesedihan yang dikaitkan dengan kisah perjuangan dan pengorbanan.
1: Oh, gitu.
0: Oleh Aceh Hehanusa.
1: Berarti burung tantina itu bukan ya one jenis skin, burung. Bukan jenis burung
0: nama. Kan? Ini nama tulisannya nama burung yang bernama tantina.
1: Kamu punya burung kan? Mau kasih nama apa?
0: Enggak
1: dikasih nama?
0: Enggak tak kasih nama. Rong burung. Ini diciptakan oleh Sace Hehanusa. Sace.
1: Lagu yang lembut-lembut syahdu-syahdu ini kayak ngebayangin gubernurnya Maluku Utara ya kan Bu Pasto Seri. Makane
0: Juanda. Selamat pagi Bu. selamat siang Bu. Nah, ini sudah.
1: Oh, selamat siang.
0: Di sana sudah jam 9-an hampir jam 10 loh.
1: Oh iya deh.
0: Indonesia Timur.
1: Maluku kok. Utara Indonesia Timur kok. Ya BIT toh.
0: Jam.
1: Oh iya sini sekarang jam sudah 7, jam 9
0: jam
1: ya.
0: 9.
1: Udah keliling nih berarti paling Bu Sherly Cewanda mantau jadi, apa kayak mantau nelayan kayak
0: di kantor ngetik.
1: Ngetik. Ya enggak ya yang suruh ngetik tuh Chelsea. Ketikan. Chelsea bayar.
0: Ya di kantor.
1: Chelsea catat nomor teleponnya. Nah gitu. Kalau Bu Sherly Cewanda kan Chelsea ya nek Pak Ahmad Lutfi kira-kira siapa ya?
0: Enggak tahu.
1: Mirza kayaknya. Pak Mirza paling.
0: Mirza.
1: Kan Pak Mirza sih paling terkenal ya. Mirza, bayar.
0: Asisten.
1: Mirza, catet.
0: Ajudan.
1: Iya. Itu Pak Mirza followersnya di TikTok 50.000 tahu. Kalau Bu Sherly Cewanda kan apa-apa Chelsea berarti kalau nek Pak Ahmad Lutfi paling Pak Mirza sih. Mirza. Cek, Mirza bayar. Mirza.
0: Dengarkan Rasika.
1: Informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Tengah kawan berlaku hari ini 11 Mei 2026 pagi sampai dengan siang nanti cuaca cerah berawan hingga berawan saja ya. Tidak ada potensi hujan dengan intensitas apapun di pagi sampai dengan siang nanti di seluruh wilayah Jawa Tengah. Secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan saja pagi sampai siang nanti. Lanjut di siang sampai dengan awal malam nanti. Cuaca umumnya berawan, potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang hanya terjadi di wilayah Jawa bagian tengah saja. Kemudian hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat, petir dan angin kencang dengan durasi singkat berpotensi terjadi di daerah pegunungan hingga dataran tinggi, Karanganyar dan sekitarnya. Jadi wilayah yang diperkirakan akan turun hujan hari ini 11 Mei 2026 kawan di wilayah Jawa bagian tengah, kemudian juga area pegunungan dan dataran tinggi serta Karanganyar dan sekitarnya. Waspada potensi bencana hidrometeorologi beserta dampaknya seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, sambaran petir, dan lain-lain. Angin umumnya bertiup dari timur sampai selatan dengan kecepatan 3 sampai 27 km per jam dan suhu udara berkisar 18 sampai 35 derajat Celcius. Sementara hari ini ada perakiraan puncak gelombang pasang dengan ketinggian maksimal mencapai 1 meter loh Bapak Ibu. Nanti mulai jam 15 sampai 16.00. Waktunya pada pulang kerja ini
0: 15 sampai
1: 16 itu ketinggiannya 1 meter kawan itu ya. Jadi informasi perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini ada waktu di mana ketinggian maksimalnya mencapai 1 meter yaitu pada pukul 15 dan 16.00.
0: Untuk saat ini kering,
1: saat ini kering ya. Betul sekali, saat ini kering. Ini yang sudah melintas di Sayung ada Pak Astohar sama Pak Slametli. Pak Astohar sama Pak Slametli melintas di Sayung lancar kedua arah, kering dan lancar jaya nih katanya Pak Slametli sama Pak Astohar. Nah, nanti perakiraan ketinggian maksimal 1 meternya jam 15 sampai 16.00 ya. Itu perakiraan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang dan BMKG Maritim Tanjung Mas Semarang hari ini 11 Mei 2026.

0: Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang membentuk tim investigasi gabungan untuk menindaklanjuti dugaan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang dosen terhadap mahasiswi UIN Wali Songo Semarang. Tim tersebut melibatkan Pusat Studi Gender dan Anak atau PSGA dan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau PPKS serta tim etik dari UIN Wali Songo Semarang. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Wali Songo Profesor Imam Yahya menegaskan, kampus memiliki komitmen menangani setiap dugaan kekerasan seksual yang melibatkan oleh sivitas akademikanya.
1: Sekarang kami fokus pada pengumpulan bukti dan saksi atas kasus ini untuk menyusun kronologi yang lengkap sehingga kemudian kita bisa kenali unsur-unsur kekerasan seksualnya, kemudian pelaku bisa kita kenali, kemudian korban juga bisa kita kenali sampai kemudian ada konstruksi kasus atau struktur kasus yang jelas. Itu tampil di situ. Lalu kemudian jika kemudian tidak ada pada akhirnya ketika misalnya Satgas tidak mampu atau tidak berhasil untuk menjangkau, maka kami plannya di dalam diskusi yang sudah kami diskusikan di tim Satgas adalah kami akan menyusun laporan investigasi berbasis pada data-data yang kami dapatkan yang kami dapatkan. Ya, jadi dari situ kami akan bikin laporan investigasi dan mandat Satgas adalah pada sampai pada menyusun laporan investigasi dan menyerahkan kepada pimpinan.
0: Sebelumnya, ramai di media sosial adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang dosen Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Sejumlah mahasiswi korban dugaan pelecehan seksual buka suara dan memposting bukti chat tidak senonoh dari seorang dosen tersebut. Ketua Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual UIN Wali Songo Semarang Nur Hasyim mengatakan, proses investigasi saat ini tengah berjalan secara maraton dengan mengedepankan asas keberpihakan pada korban dan profesionalitas. Nih, kalau nyupir menggoknya enak tuh angles. Kamu nggak tahu istilah ini?
2: Angles, ya tahu.
0: Tahu, tapi tadi nggak tahu.
2: Tidak ngarepe piye aku nggak ngerti mau lah, angles.
0: Nyupir menggoknya enak.
2: Iya, angles.
0: Angles nih kalau katanya kawan-kawan nih Pak Muslim sama kawan di 086.
2: Nah, mau ngomongin apa itu los ngesot, malah ngesot.
0: Pak Astohar.
3: Jamal dan Nafida, selamat pagi juga rekan kawan Rafika, selamat pagi juga. Saat ini sedang berada di Sayung, di setelah ini ya, di Hartono Elektronik gitu ya. Jam 6.26, kondisi jalannya kering dan lancar jaya lalu lintasnya ya. Ini nyemek-nyemek ya, seperti ini ya, jadi selalu air selalu ada di sini dan di tempat saya istirahat ini seringnya titik terdalam. Tertinggi apa terdalam ya kalau ini? Genangan tertinggi lah gitu, rop tertinggi. Hari ini, pagi ini, kering kerontang jalannya. Demikian, Bung Jamal dan Mas Yuda serta kawan Rasika. Dari depan Hartono Elektronik, Astohar mengabarkan tetap semangat, tetap fokus, sukses untuk tas bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Astohar. Dari laporannya dari Sayung, betul nih Pak Slametli juga situasi Sayung nih. Ya, lancar ya. Sayung lancar kering ke dua arahnya untuk menjawab pertanyaan Anda di jam 7 pagi ini. Pak Danang 6.48 Pati sampai Rembang lancar, tidak ada kemacetan sama sekali.
2: Lancar Pati Rembang.
0: Yes, Pak Wahyudi Zulfi.
4: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal. Info jalur timur sudah, Pantura Barat sudah, lengkap jalur selatan. Ini mau melengkapi yang mau ke utara.
0: Ke utara.
4: Perjalanan di kawasan industri Mayong, Jepara, ke arah kota Jepara, lancar. Lalu lintas dominasi pekerja dan anak sekolah ini, persiapan. semuanya lancar dua arah, cuaca juga cerah cemlorot ini. Begitu informasinya. Okay. Terima kasih. Selamat okay. pagi.
0: Selamat pagi Pak Wahyudi Zulfi. Pak Oji lagi antre di area perbaikan jalan Sedu. Ketersendatannya sampai dengan salah satu tempat karaoke katanya Pak Oji.
2: Wah,
0: wah ya masih karaoke. Pendek lah ya.
2: Gak apa-apa bisa nyanyi Pak.
0: Pak Rizky Septa.
5: Pukul 6 lebih 50 menit lepas dari Al-Asroban. Untuk pengecoran di setelah jembatan Kalikuto kedua arah lancar pun nggak tahu. Biasanya kalau sore itu macet pun kemarin dari apa itu saya ke Brebes itu macetnya panjang banget pun di sebelum Kalikuto dari arah baratnya ya. Kalau dari arah timur itu dari perempatan exit tol Weleri ketersendatan ke arah baratnya. Untuk balon yang di Kudus kemarin setengah 6 itu udah mengudara pun saya lihat di medsos ya. Setengah 6 sudah mengudara, saya pantau terus sampai jam 7 itu baru turun. Banyak komentar yang bilang kalau panitianya manut sama peserta lombanya, peserta festivalnya yang punya balon pasti akan naik. Kalau enggak ya kayak di Semarang enggak bakal naik. Katanya gitu pun. Karena kalau yang di Semarang katanya nunggu pembukaan dulu baru suruh naik. Padahal semakin siang anginnya semakin kencang. Katanya begitu yang beberapa komentar ya bun ya. Gitu bun. Nah, lanjut ke arah barat dulu ya. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Ini informasinya sudah sampai kawasan perbaikan jalan ditulis Banyu Putih ya kawan. Situasinya masih wah lancar dan lancar aja. Harus lalu lintasnya kawan Rasika untuk Anda mungkin yang akan menyusul ke daerah Batang, Pekalongan dan sekitarnya
2: lewat sampai Pantura. Sampai daerah Pemalang nih kayaknya nih.
0: Tulis Banyu Putih kok Pemalang?
2: Enggak nanti.
0: Oh nanti.
2: Sampai ke arah Pemalang nih Pak Rizky Septa ini.
0: Dan ini situasi di jalur Welerinya juga dilengkapi sama Pak Ragil Priyo Jatmiko.
6: Masjid Barjamal, assalamualaikum warahmatullah. Selamat pagi kawan Rasika. Ini PL Nolim Kendal ya Mas. Ramai lancar Mas dua arah di Jepiring juga tadi peng sedikit aja ada tersendatan masuk ke kontraflownya karena ada beberapa anak sekolah yang putar balik di situ Mas. Tapi overall lancar Mas dua arah kayak gitu. Gitu aja Mas, matur suwun. Sampai TL Paika ya Mas. Dua arah ramai lancar, cuaca cerah. Yang di Brangsong biasa Mas, ramai lancar, kesedatan di area apa yang dicor juga normal. Nah, terus.
0: Oke, mantap dari Weleri, Cepiring, Brangsong, KIK.
6: Perbaikan di jembatan rel kereta ya Mas. Dan melakukan lancar ya Mas.
0: Oh, berarti perbaikannya sudah geser ke sekitar jembatan rel kereta api. Tadi yang di kawasan jembatan Kayu Lapis sudah halus berarti Pak Ragil Priyo Jatmiko.
2: Ini sudah sampai tikungan yang sebentar lagi sudah keluar nih.
0: Ini di Jalan Lingkar Weleri ya Kang Warasika. Laporannya Pak Ragil barusan. Informasinya kok sudah mulai dilakukan scraping-scraping gitu di jembatan. Di
2: jembatan kereta, rel kereta
0: persis. Yes, kalau mungkin beberapa minggu kemarin itu di sekitaran jembatan Kayu Lapis toh kawan masih di jalur arah Semarang. Entah saat ini sudah ada kegiatan di sekitar jembatan atas rel kereta api. Jembatan yang menjelang masuk ke wilayah kota Semarang di Jalan Lingkar Kaliwungu ya kawan, arah menuju ke SMG.
6: Ya ada bergeser ke jembatan yang di itu Mas, yang kereta Mas, yang di Kayu Lapisnya lancar Mas.
0: Oh yang Kayu Lapisnya lancar. Yus kalau gitu kawan, Jalan Lingkar Kaliwungu Kendal ya, masih ada upaya pekerjaan jalan di beberapa titik dan saat ini update terbarunya di area jembatan sudah bergeser dari jembatan Kayu Lapis ke
2: jembatan atas rel kereta api.
0: Yes, nah ini selain Pak Ragil Priyo Jatmiko, ada Pak Didi SW yang sudah mapak ya Kang Warasika, yang ke barat di Pantura Barat dari arah Pemalang Mas. Bung Jamal, ini saya baru keluar dari kota Pemalang.
2: Mapak Kang Warasika ke arah barat, karena Kang Warasika kebanyakan dari barat ke timur, ini nah, di Bapak. dipetok.
0: Ini apa istilahnya tumpuk apa?
2: Telisipan.
0: Telisipan. Matur suwun kawan-kawan ya, yang di jalur Semarang, Kendal, Weleri, kawan Rasika, bahkan sudah ada yang sampai kawasan Batang, dan ini Pak Didi SB dari Pemalang, situasinya lancar, arus lalu lintasnya tidak ada kendala atau hambatan yang signifikan saat ini. Ini kita dapat update dari Pak Agung Hananto nih, ada 5 menit nih? Yang lalu. Ada insiden katanya di sekitar Bukit Semarang Baru, ada kecelakaan melibatkan sepeda motor dan tukang sapu yang ada di sekitaran patung kuda atau di, patung yes. Selamat Datang Bukit Semarang Baru. Lalu lintasnya tersendat tapi lancar. Lah, ya lancar aja kalau gitu berarti Pak Agung tidak tersendat. Iya toh?
2: Lalu tersendat tapi lancar.
0: Nah, berarti lancar aja toh kalau gitu Pak Agung Hananto.
2: Ini Pak Agung sudah sampai BSB pagi hari ini.
0: Oke, saat ini sudah ada
2: motor dan tukang motor. Sapu.
0: Tukang sapunya ini ibu-ibu ini.
2: Itu yang itu yang
0: lah ya. Depannya ada Pak security polisi. Dan juga ada beberapa pengendara motoris masih lancar ya situasinya. Pak Warsito.
7: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika semuanya. Ye, Mas Yuda, Mas Jamal, saya laporkan seperti biasa. Tadi saya melintas di Jalan Tirta Agung pukul 7 lewat 1 menit untuk kondisi lalu lintas lancar, Mas. Tumben ini lancar, tidak ada ketersendatan atau mungkin pas jam sela-selanya ya, Mas. Ngapain. Nggih, matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu.
0: Amin. Matur suwun Pak Warsito yang sudah on the way dari Ungaran ke Tembalang. Dan ini ternyata Pak Bowie juga memulai perjalanan ya ini. Sudah Ungaran, mulai
2: Semarang.
0: Betul. Di sekitar Ungaran ramai lancar, yang jadi perhatian itu di perempatan Jalan Slamet Riyadi. Belakang DPRD Kabupaten Semarang tuh loh, sebelum traffic light ada lubang. Tapi sudah diberi tanda.
2: Gun.
0: Yes, ini dia nih situasi kondisi lubangnya ya, tepatnya di Jalan Slamet Riyadi Ungaran belakang kantor DPRD Kabupaten Semarang itu loh, sebelum traffic light. Ada lubang di sana, sudah ada kon.
2: Kalau okay. Ini jalan jalannya milik siapa ini? Kabupatennya. Jadi mungkin perhatian ini milik Kabupaten Semarang untuk jalan.
0: Tapi kalau sudah ada kon kayak gini ya biasanya sudah dipetakan sih. Biasanya lo ya, nanti cepat tetap kita simpen nih atensinya Pak. Bobby.
2: Diperbaiki kan itu saluran air dan juga jalan yang pecah.
0: Oh, sama tadi satu kita dapat informasi katanya ada pipa yang diduga milik PDAM bocor di sekitar jalan raya area Goa Kreo ya. Nah, itu informasinya sudah diterima sama kawan-kawan di Kota Semarang ya, kawan. Untuk laporannya tadi sudah diberikan penugasan kepada yang berwenang, kawan, mengenai
2: jalan patah itu ya.
0: Yes, di sekitar jalan Goa Kreo Kota Semarang itu loh, kawan Rasika, tadi kita dapat informasi kok ada dugaan apa?
2: Pipa
0: yang airnya jadi kok lambah-lambah. Betul sekali. Tepatnya di daerah Jalan Raya Kandri, Kota Semarang. Pak Sopo ya mau ya yang ngasih info ya. Matur suwun lah, itu update-nya ya. Siapa?
2: Bapaknya tadi.
0: Eh, makanya kok ayo lupa. Pak Agus Rianto menyapa dari Surabaya nih. Cuacanya sangat cerah, lalu lintas perjalanan pagi ini ramai lancar, katanya Pak Agus Rianto dari Surabaya. Pak Doni Andria Masjid Mas Jamal, selamat pagi. Saya ketemu sama pick up di Jalan Tengku Umar Jati Ngaleh arah Gombel Kota Semarang. Kalau tongnya ada tulisan Pertamina, mungkin ini isinya solar kali ya. Kalau tong seperti ini kan memungkinkan untuk bocor dan membahayakan pengguna jalan. Ada baiknya untuk pengangkutan memakai tangki yang proper agar tidak bocor. Plat nomornya digelapin biar gampang, nggak gampang di-track. Hah? Tujuannya piye Pak maksudnya? Oh, sebentar. Aku analisa kalimat. Dari perkalimat-perkalimatnya ya. Yang pertama, Pak Doni Andrea itu ketemu sama pick up muat apa ini? Drum ya?
2: Drum.
0: Nah, dugaannya Pak Doni ya, dugaannya Pak Doni di dalamnya muat solar. Dan dikhawatirkan solarnya tumpah. Terus yang terakhir, plat kendaraan yang muatnya itu digelapin katanya biar enggak gampang di-track. Wah. Matur suwun informasinya Pak Doni. Andrea ya, ini ketemu sama truk muat drum. Yang isinya disoroti apa? Itu tadi.
2: Enggak tahu.
0: Apanya?
2: Isinya apa? Belum tahu persis.
0: Isinya apa? Wallahu alam. Tapi Pak Doni Andrea kemudian terpantik dengan melihat seperti ini, terus komentar ya, mengenai muatannya itu tadi, sama terlihat plat nomornya itu diburamkan atau dihitamkan. Kalau tujuannya seperti ini ya berarti pasti ada maksud tertentu sih. Aku yakin pasti ada maksud negatif, karena sampai ada upaya untuk melindungi identitasnya.
2: Gitu,
0: itu udah salah satu cetoh. Ciri-ciri makanya salah satu ciri-ciri adalah perilaku ada yang terlihat sudah ada kemenjurus negatif, adalah salah satu ciri-cirinya menutupi
2: ngaburkan
0: identitas dirinya. Kalau kendaraan ya berarti mengaburkan identitas kendaraannya.
2: Ini di lokasi di mana titiknya Pak?
0: Di Jalan Tengku Umar Jatingaleh arah Gombel. Oke, sementara itu dulu ya. Nanti kita update lagi kawan. Kita menuju ke jaring radio jam 7.30 dulu. Pak Billy menyapa dari Comal. Selamat pagi. Senin saya kok mager ya, Masjid Majamal pagi hari ini.
2: Ya geraklah apapun gerakannya.
0: Pak Andika, selamat pagi. Langsung ya, Semarang Jeporo lancar. Nggak ada caratan sama sekali.
2: Oke, asik-asik. Jos.
0: Bu Arsi Arsa, assalamualaikum. Hadir ya, menyapa dari Reban Batang. Kegiatanku sebelum ngantar sekolah, biasa. Buruh emping, katanya Bu Arsi pagi hari ini.
8: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
9: Power Geek Push.
10: Yaudah, ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
9: Padahal dikit lagi winner.
10: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
9: Baru? Wih, keren pack barunya.
10: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
9: Mau. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
10: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
9: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
10: Amazing.
9: Masa gak mabar lagi?
10: Iya lagi, iya lagi.
11: Sip the mood feels good.
9: Choco Drink
11: my mood booster.
9: Menyala moodku.
10: Dari Wings Food.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Sebanyak 53 biksu dari Thailand, Laos, Malaysia, dan Indonesia akan melintasi Banyuwangi dalam kegiatan Indonesia Walk for Peace 2026 menjelang Hari Raya Waisak. Perjalanan spiritual ini membawa pesan perdamaian dan toleransi kepada masyarakat. Rombongan dijadwalkan tiba di Banyuwangi pada 11 Mei 2026 dan melanjutkan perjalanan menuju sejumlah wihara di wilayah Rogo Jampi hingga Celuring dengan pengamanan serta penutupan jalan sementara di beberapa titik.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobi Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Komisi 3 DPRD Kabupaten Situbondo merekomendasikan Dinas Lingkungan Hidup DLH setempat untuk memberikan pendampingan kepada setiap perusahaan yang menghasilkan limbah cair. Sekretaris Komisi 3 DPRD Situbondo Arifin bilang, setelah melakukan inspeksi mendadak sidak ke salah satu perusahaan kosmetik di Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, ia menilai bahwa pengelolaan limbah dinilai belum maksimal. Dinas Lingkungan Hidup juga akan memberikan pendampingan terkait uji laboratorium sesuai dengan aturan yang berlaku guna memastikan air limbah yang diolah telah memenuhi standar baku mutu lingkungan.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Sebuah artefak kuno diduga peninggalan kerajaan Hindu abad ke-13 ditemukan di Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Benda berupa batu yoni itu ditemukan warga saat proses pemerataan lahan bekas sawah di area milik Majelis Maulid wa Taklim Riyadul Jannah. Penemuan tersebut langsung mendapat perhatian pemerintah desa dan Dinas Pariwisata Kota Batu untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut. Artefak tersebut diperkirakan memiliki kaitan dengan sejarah peradaban Hindu di kawasan Batu pada masa lampau.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi Daop 6 Yogyakarta terus berupaya menertibkan perlintasan sebidang kereta api yang tidak resmi alias liar. Penutupan ini didominasi perlintasan di wilayah aglomerasi Solo Raya dengan total 27 lokasi. Penutupan ini diambil karena dinilai sangat berbahaya dan titik-titik tersebut tidak memiliki sistem pengamanan yang memadai serta berada di luar pengaturan resmi.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Lagunya yang lembut-lembut aja kali ya. Tadi lagu mancanegaranya juga, lagu mancanegara, lagu nusantaranya kan lembut-lembut enak ya.
1: Yang santai aja.
0: Yang santai, betul sekali. Santai-santai, tenang kayak neng ballroom, kayak neng kafe
1: kebetulan
0: gitu loh.
1: Suasananya lalu lintas juga santai walaupun rame.
0: Paginya intronya sudah kelunding-kelundingnya piano-piano.
1: Sebelah kanan adalah Xiaomi, sebelah kiri Rames ya.

0: sekali seperti jalan raya di hari ini. Indah, lancar, tenang,
1: kering, dan juga tidak terjadi apapun.
0: Begitu pula kemarin festival balon udara di Kudus. Nah, ini langsung dokumentar ya, langsung komentar ya, pasti komentar membandingkan dong ya kan atas apa yang terjadi kemarin. Tapi ada Pak Santos tadi yang cerita. Pak Santos itu kan kemarin juga datang ke sana kan. Aku juga nonton loh Bang di alun-alun Simpang 7 Kudus.
1: Kudus ya.
0: Saya ajak istri, saya ajak cucu-cucu ke alun-alun Simpang 7 Kudus kemarin. Muntel sih ya, pasti muntel, rame kan, namanya juga ada acara, tapi lancar. Saya berangkat jam 6.15 sampai lokasi 6.30, langsung masuk ke lokasi karena kan ngepasi car free day, jadi memang areanya bebas dari kendaraan bermotor dan mobil ya, tidak boleh lewat, ditutup di alun-alun Simpang 7 Kudusnya karena ngepasi car free day. Begitu Bang, rame banget dan lancar. Suwon lo Kudus jadi ada event-event yang bagus seperti ini buat warganya kan, soalnya baru pertama kali. Oh ya. Wih, mantap kalau
1: Pak
0: gitu
1: Santos
0: ya.
1: Santos beli balon. Ya.
0: Beli balon di festival balon udara. Ya udah kalau gitu alhamdulillah kalau di Kudusnya berjalan dengan baik dan lancar ya. Ya semoga nanti panitia dan penyelenggaranya bikin lagi di Semarang dengan evaluasi apa yang terjadi kemarin.
1: Lebih bagus lagi ya. Tertib, lancar, aman.
0: Tertib, lancar, aman, terkendali. Fatur dengan Selalu Untuk Selamanya di lagu legenda edisi pagi hari ini yang rilis pada tahun 1997. Pasti lagu ini muncul ketika anak-anak Anda juga sudah muncul ya.
1: Sudah 29 tahun.
0: Ya kan rata-rata kalau mungkin sekarang demografinya Kawarasika kan rata-rata usianya 50-an. 50-an lah rata-rata diambil. Berarti kan putra-putrinya ya lahirnya kayak aku gini, 96, 97, 95, 98.
1: 2000 lah paling.
0: Ya 2000 lah kan. Lu, Bung Haris itu kan juga lahirnya gitu-gitu kan.
1: Jadi lagu ini dulu pas terkenalnya Fatur itu punya duet dulu. Selain sendiri dia juga duet dengan Nadila. Suaranya khas banget.
0: Ini nggak sih Fatur nih istilahnya kayak di zaman sekarang kayak Afgan gitu nggak, atau biasa ya, aja fisiknya?
1: Iya, ya,
0: biasa
1: Afgan
0: aja.
1: Nah, kayak Afgan.
0: Suaranya sampai diidolakan sama
1: idola, ya,
0: sama bagus. Ibu-ibu atau itu, sama ciwi-ciwi gitu juga?
1: Iya.
0: Oh iya, kayak apa?
1: Fatur
0: muda gitu?
1: Iya, fotonya ada.
0: Fatur muda. Eh, cakep pun.
1: Iya, Mas Fatur.
0: Weh, ya cakep ini.
1: Dia punya kelompok musik juga waktu itu, tapi kemudian solo karir dia.
0: Bermusik apa? Fatur dulu.
1: Itu apa dari Bandung, tuh kok lupa namanya apa.
0: Eh, cakep tahu, dan cakepnya tuh Indonesia. Cakep-cakep Indonesia gitu.
1: Java Jive apa-apa ya Fatur itu ya, lupa.
0: Oh, ini Fatur dulu Java Jive. Are you sure?
1: Fatur, lupa.
0: Oh.
1: Kemudian dia solo karir.
0: Kalau Anda nonton, aku langsung buka di Google. Fatur waktu muda. Oh ya, ya cakep sih Indonesia gitu, nggak yang blasteran atau campuran sama luar negeri gitu.
1: Nggak campuran sama penikir atau apa? Ya asli.
0: Nah, udah ya itu ya lagu legendanya satu aja jam 7.30
1: besok lagi
0: betul ya, sehari satu aja di Kelana Kota pagi. Untuk lagu yang lain nanti kita simpan untuk kapan-kapan lagi.
2: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081 32 58 58 500.
0: Nah kan bener nih, berarti kayaknya Bang Jateng tuh lagi bikin acara roadshow festival balon udara deh. Dari Semarang kemarin, kemudian Kudus. Nah ini kita langsung dapat info dari Pak Andi nih.
1: Nanti ke kota mana lagi?
0: Pak Andi ya? Nanti geser tanggal 17 Mei festival balon udaranya itu di Surakarta, Bung HJY, di alun-alun utara Solo.
1: Wah mantap.
0: Walah, kok keren banget Pak Andi. Acara apa tau, ulang tahunnya Bang Jateng? Atau launching produk baru.
1: Nanti tipe-tipe balonnya di Solo batik gitu ya.
0: Ini tapi kemarin di Kudus kan juga batik toh?
1: Ya mungkin.
0: Oh ya enggak,
1: Solo lebih spesifik batik.
0: Iya kali. Ini acara apa tuh Pak? Bang Jateng ulang tahun, Pak. Kayaknya ini ulang tahunnya kan enggak pertengahan tahun toh?
1: Lupa aku tanggal berapa.
0: Kayak nek sik eling
1: wis ora diundang MC kelo finali aku.
0: Oh, yang unit syariah. Oh, katanya syariah. Pak Andi berarti penyelenggaranya Bang Jateng Syariah, Pak Andi. Ulang tahunnya Bang Jateng Syariah yang ke-18 itu nanti tanggal 21 Mei 2018.
1: Oh, minggu depan ya. Iya, iya, Pak. Mm-hmm. Maaf ya enggak bisa datang, Pak.
0: Iya, Pak Andi, aku juga enggak bisa diundang. Datang. Lah kalau diundang kamu bisa datang.
1: Loh, tak usahakan.
0: Walah, berarti ya puncaknya adalah di Surakarta itu kali ya, tanggal 17 Mei, ya kan, Festival Balon Udaranya di Solo sebagai penutupan. Nah, berarti di Semarangnya nggak bakal ada lagi ya, dong.
1: Tahun depan lah, tahun depan.
3: Betul sekali, Bung Tri Haji. Alhamdulillah, ini dalam rangka-rangkaian apa perayaan milad Bang Jateng Syariah. Alhamdulillah kemarin di Kudus berjalan lancar. Dibantu oleh teman-teman teman-teman KJS Kudus, alhamdulillah.
0: Oh, ya, alhamdulillah kalau begitu ya. Apa yang terjadi di Semarang kemarin benar-benar jadi evaluasi pelaksanaan acara Festival Balon Udaranya yang diselenggarakan oleh rekan-rekan di Bang Jateng.
1: Ulang tahun ke-18, yang ke-17 kemarin saya partisipasi sebagai juri aja.
0: Oh iya, nih kamu tahun kemarin kan MC acaranya itu
1: juri lomba stand up aja.
0: Oh gitu. Nah, berarti tahun ini geser kali, enggak ada stand up, berarti diganti balon udara.
1: Jadi juri balon udara. Ini Bang Jamal karena mirip balon, kita jadi kajuri. Wah.
4: Kemana kota Rasika?
0: Pak Bawa Artanto.
5: Pukul 7 lebih 4 menit saya melintas di TL Jepang ya, Mas ya. Tadi saya iseng karena dari Google Map juga infonya lancar, iseng lurus ya, Lingkar Kudus tidak lewat jalur-jalur dalam alternatif seperti beberapa waktu minggu kemarin. Tak pikir ya sudah lancar, ternyata memang sudah ada progres, Mas. Jadi dari TL Tanjung itu sampai dengan SPBU Payaman itu tinggal sedikit saja di sekitar Pasar Hewan Kudus yang masih ada pekerjaan. Yang lain sudah bisa dilewati dua lajur sampai dengan setelah SPBU Payaman, Mas. Tapi
0: Lingkar Kudus ya,
5: sekitar ini mungkin 500 meter ya sebelum TL Jepang itu masih ada pekerjaan. Lajur cor yang baru yang kanan sudah bisa dilalui, pekerjaan berpindah ke kiri. Lah itu antriannya yang cukup lama, Mas. Butuh waktu sekitar 10 menit untuk bisa lolos dari antrian sampai melewati TL Jepang. Maturnuwun
0: Pak Bawa Artanto. Nah, itu perkembangan pekerjaan jalan di Jalan Lingkar Kudus ya. Dan sekali lagi belum selesai.
1: Masih
0: sekali berlangsung. Lagi belum selesai, masih berlangsung. Cuma perkembangan pagi ini lancar, sudah geser ke lajur kiri pekerjaannya dan situasinya ya masih merambat lancar. 10 menitan saja. Matur suwun Pak Bawa Artanto ya, laporannya dari Kudus pagi ini di Jalan Lingkar Kudus, kawan. Untuk update-nya saat ini merambat kurang lebih sekitar 10 menitan.
1: 10 menit aja lah, dianggap lancar kalau di sana itu.
0: Betul, arah ke Pati ya, kawan. Kalau yang arah Semarangnya masih lancar dan arah Semarangnya masih belum ada kepadatan signifikan. Pak Dianda, nah ini barusan informasinya Pak Bawa Artanto sudah sangat komplit ya perjalanan dari Semarang sampai Lingkar Kudusnya, sedikit menjawab pertanyaannya Pak lagi, Bu.
1: Ibu lo,
0: Novi. Budi Anda Novi, barusan terjawab ya situasinya. Pak Bawa Artanto sudah mengcover update-nya sampai Lingkar Kudus, lalu lintasnya lancar. Tadi jam 7 pagi kita dapat info dari Pak Danang yang sudah sampai Rembang dari Kudus sana, situasinya juga masih baik. Arus lalu lintasnya dari Kudus menuju arah ke Rembang, Pati, Juwana dan sekitarnya. Pak Nando.
6: Selamat pagi, Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Selamat pagi.
0: Pagi, Pak.
6: Dan semuanya kawan-kawan Rasika. Salam sehat semuanya, Mas Jamal.
1: Oke.
6: Mas Yuda.
0: Oke.
6: Ini saya OTW ke Jogja, Mas Jamal. Ke Prambanan. Cuaca cerah.
0: Nah, Pak.
6: Lama enggak absen nih, Mas Jamal.
1: Lewat tol ya?
6: Sepi. Begitu, Mas Jamal.
0: Sepi.
6: Terima kasih.
0: Oke. Matur suwun Pak Nando. Bu Heni Novi, nah itu barusan ya, Pak Nando sampai Prambanan malah sepi katanya.
1: Tolnya sepi.
0: Makanya sepi, Bu Heni. Jadi ya kan penggalanya jalurnya Bu Heni Semarang Solo 3 toh?
1: Ya cek ketok sepi lah tetap.
0: Tuh informasinya Pak Nando barusan menunjuk arah ke Prambanan. Sepi, lalu lintasnya menandakan lancar. Di jalur arteri lancar, apalagi jalur tolnya. Wow, ngacir. Lancar dua arahnya. Pak Wiwi Haryatno nih biasanya kalau hari Senin gini juga mau ke Karanganyar nih, Karanganyar Solo. Coba apakah betul ke sana?
7: Pagi Mas Yuda, selamat pagi.
1: Selamat
7: Mas
1: pagi Pak Wiwi.
7: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Hari ini dari Sendang Mulyo Meteseh perjalanan menuju Pekalongan Mas.
1: Oh, Pekalongan.
7: Berangkat jam 7 tadi seputaran Sendang Mulyo Meteseh, Gedung Mundu, Kapling, Berican. Rame, padat, lancar dua arah. Tanah Putih rame, padat, lancar. Kaliwiru rame, padat, lancar menuju Jatinyaleh, putar balik masuk tol. Mas, mohon info Mas untuk jalur ke Pekalongan via tol, apakah ada informasi ketersendatan? Matur suwun.
0: Wah, kalau di tol nggak ada Pak. Nggak ada. Di tol Semarang Batang lancar dua arah, tol Semarang ABC lancar dua arah, lanjut tol Semarang Solo lancar dua arah, lanjut tol Semarang Demak Seksi 2 lancar juga dua arah. Empat ruas jalan tol pantau arah Sika sampai jam 7.50 ini lancar semua kedua arah. Tadi Pak Rizky Sabta tuh yang ke Pekalongan lewat jalur pantura aja lancar apalagi tol.
1: Lebih lancar toh ya.
0: Betul, Pak Enggal.
8: Ya, Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Pagi Pak.
8: Arah depan Villa Siberia ya. Ini banyak berjajaran solar. Lagi dibantu sama warga ini. Ada okay. Beberapa yang jatuh ini. Solar berjajaran tepatnya di jalur Cangkiran arah Gunung Pati ya Mas, depan perumahan Villa Siberia. Hati-hati kawan, lewat ini solarnya cukup banyak. Sun.
0: Oke, matur suwun. Pak Enggal di jalan raya Sukeri
9: Mas, di arah Cangkiran ke Gunung Pati itu yang berjatuhan tuh kalau udah solar oli ya, karena di depannya tampak salah satu bus mau ke suun.
0: Oke, gimana terus suun Pak Enggal di kawasan jalan raya Ungaran Cangkiran Gunung Pati, Kota Semarang. Depannya di daerah perumahan Villa Suberi. Kok aku tadi bilangnya Jalan Raya Suberi.
1: Villa Siberi.
0: Siberi. Jadi kawasan Cangkiran Gunung Pati.
1: Setelah Gunung Pati, beberapa kilo itu ada tikungan tajam, turun naik pas depan Villa Siberi.
0: Oh, iya. Tahu-tahu tuh ada di situ. Siberi. Oke. Lah perumahannya di sebelah mana?
1: Sebelah kiri jalan.
0: Oh.
1: Agak masuk dikit.
0: Pak Isnan.
10: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda Bang Jamal. 0730 melintasi Pasar Mijen, Ramlan. Etapa Pasar Mijen pesertanya banyak. Menyambut pagi yang cerah ini, tadi saya kesiangan karena nyiapkan godok-godokan dulu sama bikin kopi buat bekal di kantor. Mau request aja Mas lagu keroncong ya, yang lagu yang asik-asik menemani pagi yang cerah ini. Semoga dilancarkan untuk semua kawan Rasika di perjalanan.
1: Amin.
10: Ke
1: amin.
10: Arah manapun. Terima kasih.
1: Terima kasih.
11: Ini kan memungkinkan untuk bocor dan membahayakan pengguna jalan. Ada baik.
0: Ini kok ini Pak Isnan juga. Oh enggak ding, ini di Cangkirannya ding.
11: Bocor. Surat nomornya di
0: gelap. Iya, ini di Cangkiran toh. Betul. Sudah
1: mendekati Jalan Raya RM Haji Beno.
0: Yes, batas ya. Jalan RM Haji Beno kan berarti mulai dari pertigaan itu toh?
1: Mulai pertigaan kayaknya
0: sampai BSB.
1: Nanti kemudian Hamka, Prof Hamka.
0: Oke, matur suwun lah kalau gitu Pak Isnan, Pak Hari Ratmoko.
12: Selamat pagi.
13: Sudah, pagi. Semua semangat pagi dan salam kopi panas.
1: Siap.
13: Para saya jam 7.42 baru saja melintas di exit tol Jatinggali terpantau terhenti Mas Yuda Bung Jamal, nampaknya ada sesuatu di ujung exit tol Jatinggali atau mungkin jalan ke arah Gombel barunya. Demikian reportasnya. Thank you.
0: Oke, matur suwun Pak Hari Ratmoko.
1: Alhamdulillah.
0: Wah, lah ada apa di exit tol Jatinggali tadi kok informasinya enggak ada laporan apa-apa ya Pak Hari? Kayaknya ya mungkin keramaian-keramaian putar balik kali.
1: Sehat selalu ya Pak.
0: Terus nanti kita pantau lagi deh, kita ke kabar Jawa Tengah jam 8 pagi.
14: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
15: Tips otomotif.
12: Ketika kondisi finansial sudah mapan, mungkin memilih mobil tinggal soal selera. Mau mobil besar, mobil turbo, atau SUV premium. Biaya BBM bukan lagi persoalan utama. Tapi bagi banyak orang, mobil harus realistis. Harus irit, nyaman dipakai harian, dan tidak bikin pengeluaran bulanan membengkak. Nah, buat kamu yang sedang mencari mobil hemat BBM, ada beberapa tips sederhana yang perlu diperhatikan. Pertama, pilih kapasitas mesin sesuai kebutuhan. Untuk penggunaan dalam kota, mesin 1000 sampai 1200 cc biasanya sudah cukup dan lebih hemat bahan bakar. Kedua, perhatikan bobot kendaraan. Semakin ringan mobil, biasanya konsumsi BBM juga lebih efisien. Ketiga, cek teknologi mesinnya. Mobil dengan teknologi seperti VVTi, iVTEC, atau hybrid system umumnya lebih hemat bensin. Keempat, pilih transmisi yang sesuai. Untuk kondisi kota yang sering macet, transmisi CVT bisa jadi pilihan lebih nyaman dan efisien. Dan yang paling penting, gaya berkendara juga menentukan. Hindari sering menginjak gas mendadak, karena itu bisa membuat konsumsi BBM lebih boros. Beberapa mobil yang dikenal cukup irit di Indonesia antara lain Honda Brio, Toyota Agya, Daihatsu Ayla, hingga Suzuki R3 Hybrid. Ingat, memilih mobil bukan soal gengsi. Yang paling penting adalah sesuai kebutuhan dan tetap aman untuk kondisi keuangan. Karena mobil yang irit bukan cuma menghemat bensin, tapi juga membantu menjaga pengeluaran tetap stabil setiap bulan.
15: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.
16: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
12: Ribuan kapal nelayan di Kabupaten Pati dan sekitarnya kini terpaksa berhenti melaut akibat kenaikan harga solar industri. Para nelayan langsung mendatangi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi untuk meminta solusi atas biaya operasional yang mahal. Harga solar non-subsidi saat ini sudah menembus Rp28.000 hingga Rp30.000 per liter. Kondisi ini membuat sekitar 1.600 kapal besar atau di atas 30 gross ton di Juwana hanya bisa bersandar di pelabuhan karena tidak mampu membeli BBM. Gubernur menyatakan akan segera mengirim surat ke pemerintah pusat, mulai dari Kementerian KKP hingga Kementerian SDM. Gubernur berharap ada relaksasi atau harga khusus bagi nelayan agar mereka bisa kembali bekerja. Jika masalah ini dibiarkan, Gubernur khawatir pasokan ikan akan terganggu dan memicu kenaikan harga di pasaran. Para nelayan berharap pendampingan dari Pemprov Jawa Tengah bisa membuahkan hasil dalam waktu dekat. Sementara itu, para nelayan di wilayah pesisir Kabupaten Pekalongan mengeluhkan pembatasan kuota BBM bersubsidi jenis solar yang dinilai kian menyulitkan aktivitas melaut. Keluhan tersebut disampaikan langsung kepada Kapolres Pekalongan dalam kegiatan silaturahmi Kamtipmas di TPI Wonokerto hingga TPI Jambean. Ketua HNSI Kabupaten Pekalongan Effendi mengungkapkan bahwa mayoritas kapal di bawah 30 gross ton sangat bergantung pada solar bersubsidi. Namun, mekanisme pembatasan kuota tiap bulan membuat nelayan khawatir tidak bisa beroperasi secara maksimal. Menanggapi aspirasi itu, Kapolres Pekalongan AKBP Rahmat Yusuf menyatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Pertamina agar kebutuhan bahan bakar nelayan dapat terpenuhi. Selain persoalan BBM, Kapolres juga menghimbau para nelayan agar tetap memperhatikan kelengkapan alat keselamatan dan kondisi kapal sebelum memutuskan untuk berlayar. Berikut kabar haji. Jemaah Haji Indonesia dihimbau untuk tidak menjemur pakaian di atap hotel selama berada di Kota Suci Makkah. Larangan ini dikeluarkan otoritas Arab Saudi usai dilakukan inspeksi terkait keaturan keselamatan gedung. Kepala Seksi Akomodasi Dakar Makkah Suryo Panilih menyatakan bahwa aktivitas menjemur di atap dinilai membahayakan jemaah dan melanggar regulasi setempat. Menyikapi hal itu, Kementerian Agama telah berkoordinasi dengan pihak hotel untuk segera menyediakan ruang alternatif seperti di lantai servis atau area restoran. Pihak hotel juga diminta mempercepat penyediaan fasilitas mesin cuci dan sistem drainase yang memadai agar tidak mengganggu kenyamanan jemaah lainnya. Pengawasan terus dilakukan mengingat kebutuhan mencuci pakaian akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah jemaah yang tiba di Kota Mekah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
16: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Situasi arus lalu lintas sampai dengan jam 8 pagi ini kawan, kita dapatkan dua updates di dua jalan lingkar di wilayah yang berbeda. Yang pertama itu adalah di jalan lingkar Kaliwungu di Kabupaten Kendal kawan. Informasinya pagi hari ini sudah mulai terlihat kegiatan dan aktivitas pekerjaan jalan. Tapi saat ini bukan di jembatan kayu lapis lagi, tapi sudah geser ke jembatan rel kereta api kawan, menjelang perbatasan Kota Semarang dan Kabupaten Kendal. Masih arah menuju ke Semarang ya, perbaikan jalannya dan waspada, karena lajur sebelah kirinya ditutup. Di area perbaikan di sekitar jembatan rel kereta api jalan lingkar Kaliwungu Kendal, Kabupaten Semarang. Jalan lingkar yang kedua adalah di jalan lingkar Kudus. Nah ini

0: Iya. Motif-motif pe.
1: Avanza yang anyar-anyar yang sekarang-sekarang tuh lo. Tak kira tadi ini Innova lo. Ternyata Avanza.
0: Biasanya Avanza.
1: Yuhu, nah ini ketemu sama Kawara Sikani, Pak Adityo Wicaksono di kawasan Meteseh, Kota Semarang 1442. Pak Tenggo.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal. Selamat pagi kawan Rasika.
1: Pagi.
2: Ya Mas Jamal, fatur itu Java Jive. Mas Yuda, kalau yang acara balon udara di alun-alun Kudus itu mungkin ya enggak macet karena memang itu sudah acara biasa ya, maksudnya di situ biasa buat car free day tutup dan banyak jalan pintas di sekitarnya. Kalau kemarin yang di Semarang kan di lapangan tembak Undip itu karena tidak ada jalan lain, jalan-jalan pintas itu enggak ada jalan lain selain jalan itu, jalan utama aja itu. Jadi macet ya Mas ya. Mungkin gitu ya Mas ya.
1: Duh, lah ada yang kemarin mungkin rawuh atau mungkin menganalisa kok malah balik tanya. Harusnya itu statement dong. Pak Hans, nah ini Pak Hans juga cerita. Iya Mas, kemarin itu ada isu balon udara yang di Kudus itu mau batal. Katanya isunya mau batal. Melihat kejadian yang di kota Semarang, tapi panitianya kayaknya berhasil meyakinkan pemerintah Kabupaten Kudus dan melaksanakan syarat-syarat yang diminta dinas terkait. Waktu di akhir-akhir acaranya sih terus diumumkan jadi. Kemarin saya juga kesana, cuacanya, anginnya mendukung banget Mas, dan terbilang sukses acara festival balon udaranya di Kudus kemarin, katanya Pak Hans. Katanya ada sempat ada isu atau mau dibatalkan ya, di akhir-akhir.
0: Takutan seperti kayak di Semarang gitu.
1: Ya iyalah, apa sih apa yang terjadi di Semarang langsung semubar ke seluruh gambaran Indonesia, makanya yang terjadi di kota Semarang kok. Mungkin kalau yang terjadi di daerah-daerah kelas tier bawah enggak kayak kota Semarang mungkin ya bisa agak teredam ya penyebaran infonya, tapi ini yang terjadi di kota Semarang waktu itu langsung duar menyala se-Indonesia.
0: Terus ngeri akibatnya kan bosak basah.
1: Matrisman Pak Hans ya, ini berarti Pak Hans juga kemarin ke sana. Pak Andre, selamat pagi Mas YP, Mas JB.
0: Oke.
1: Ojo ditiru ya guys. Ada orang helmnya bentuk cangkir.
0: Ceret bukan cangkir.
1: Oh ceret, sorry.
0: Dimodif itu dimodif.
1: Ah gemes.
0: Dikasih bentuk kayak gemes. Dikasih
1: tapi
0: teko.
1: Dari Polda Jawa Tengah ini aku eling banget 4 atau 5 tahun yang lalu ini sempat jadi sorotan teman-teman di Polda Jawa Tengah lo ya. Helm-helm sing bentuke macam-macam kayak gini itu tidak boleh ya guys.
0: Itu karena kalau nyantol apa gampang nyantol gitu kan berbahaya, malah kepalanya bisa kecantol. Karena itu kan ada
1: partisinya,
0: ada cangkingannya, ada corongnya. Wah, aneh-aneh aja.
1: Nah, enggak boleh ya, justru nanti kalau
0: over dimension toh itu.
1: Dan tidak bisa melindungi secara maksimal.
0: Nah, itu biasa wae biasa.
1: Iya, enggak boleh ya guys pakai helm yang neko-neko ya. Kan waktu itu dulu pernah ada helm Hello Kitty lah, helm
0: tulisannya apa
1: helm opolah.
0: Cerek.
1: Ora yo tulisane ndablek.
0: Oh ndablek kira-kira cerek.
1: Tulisane ndablek.
0: Oh yo wong ndablek tenan. Ndablek tenan.
1: Jadi nih Pak Andre itu ketemu sama pemotor. Nah, pemotornya itu helmnya bentuknya ceret nih. Anda nonton sendiri deh.
0: Ada yang ceret, ada yang tabung gas gitu.
1: Nah, tabung gas waktu aneh, itu juga viral kan. Itu
0: tabung gas lah.
1: Nah, itu enggak boleh ya kawarasikan helm-helm kayak gitu.
0: Dikasih sendiri. Dan kayak seng gitu di lem kemudian berbentuk ya memang eksentris. Kalau untuk apa sekedar festival ya apa, tapi kalau dipakai di jalan jangan.
1: Kayaknya pada tahun berapa ya waktu itu Polda Jawa Tengah sempat razia kok, razia ke apa? Razia ke pembuat-pembuat ya. Juga helm-helm seng digawe macam-macam kan waktu itu helm.
0: Lah kalau untuk Hello sekedar Kitty, apa fashion apa-apa. Show atau apa ya apa, tapi kalau di jalan ini bahaya. Misalnya ada kawatnya apa nyantol bahaya. Malah sirai kecantrol.
1: Nah ini siapa yang tanya ku bro, Terboyo kali gawe katanya bukan lancar tapi lancir.
0: Lancir ya kali gawe yes. Lancir alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Pak Zuhri Al-Bukhari.
3: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
0: Pagi.
3: Dari Ungaran sampai Serondol alhamdulillah lancar. Masuk tol juga lancar nggih. Keluar Muktiharjo lancar nggih. Kemudian ini sudah melewati rel

0: Lancar semuanya, nggih. Mas Yuda, fatur itu dengan suaranya yang merdu. Jafar Jeff dulu ya, memang benar Mas Jamal dulu sama Nadila. Itu cuman beliau mulai memudar karena isu benar atau enggaknya ya. Dia melambai dan senang sing padha
1: ngono. Warange polik.
0: Nah, seperti itulah Mas Yuda. Jadi isu itu yang akhirnya dari Ungaran sampai Kaligawi kemudian arah ke Kota Anggi.
1: Oke.
0: Semoga tidak hujan hari ini. Semoga cerah ceria, secerah hati kita, pikiran kita, perasaan kita dan rezeki kita. Terima kasih, salam sehat, salam nyes.
2: Salam sehat.
1: Matur suwun Pak Zuhri Al-Bukhari, Pak Michael Arka.
3: Pagi Mas Yuda, Bung Jamal, turunan Gembol melambat ya. Netel-netel melambat. Yang arah ke atas juga ada ketersendatan ya Mas Yud, Bung Jamal. Ekornya sudah sampai kesatrian daerah.
1: Oh ya berarti gembel ya, ojo gembel, nek gembel beda.
2: Walah,
1: tak kira.
2: Pikiranku ki wis apak inti korpora iki.
1: Pikiranku ya sama Mbak Wien, aku sudah nyebut Bivin mehan. Gembel ya.
2: Gembel kok gembol, beda.
1: Aja diplesetke guys, soalnya itu dua daerah yang berbeda ya. Nek semuanya nggak ada daerah yang namanya yang sama sih rak popo ya.
2: Gembel.
1: Gembel ya, ini maksudnya di Jalan Gembel Kota Semarang. Laporannya Pak Michael Arka barusan, situasi lalu lintasnya masih landai dan ramai lancar aja arus lalu lintasnya. Pak Yun. Pagi Pak.
4: Selamat pagi Rasika. Selamat pagi Bung Yuda. Menginfokan dari arah Kalipancur, Manyaran, Abdul Rahman Saleh, Kalibanteng, ramai lancar ya Mas Yuda. Oh iya Mas Yuda, ini saya mau sedikit mencurahkan unek-unek. Ini kan sepertinya sudah beberapa waktu ini ada pekerjaan jalan di arah Greenwood, arah mau ke Gunung Pati. Nah, ini sudah beberapa waktu ini banyak mobil-mobil dump truck yang besar-besar melintas, baik di tanjakan Manyaran, turunan maupun melalui Kembang Arum, Islamic Center. Itu sepertinya setiap hari lewat kendaraan-kendaraan dump truck yang besar-besar itu. Kadang ada bawa muatan, kadang tidak ada, tapi saya juga tidak tahu. Kalaupun ada muatan, isinya apa saya tidak tahu.
1: Isinya tanah urukan.
4: Tapi juga ada beberapa kali saya lihat
1: strategis nasional
4: dump truck itu yang masuk ke jalan tol Manyaran. Saya cuman mau sedikit mengkritisi, kalau bisa, kalaupun memang tidak bisa dihindari, ya seharusnya mobil-mobil dump truck yang besar-besar itu melintasnya mungkin di waktu malam sampai subuh. Jangan di jam-jam sibuk, karena takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena di tanjakan Manyaran itu pun, tanjakannya kalau dengan mobil dan truk yang besar-besar itu sepertinya memerlukan tantangan tersendiri, apalagi kalau sampai menurun ya. Jangan sampai nanti ada kejadian yang udah-udah seperti di Selayur atau tempat-tempat lain. Itu saja Mas Yuda dan Bung Jamal.
1: Yuk, oke.
4: Terima kasih.
1: Baik.
4: Cuaca kasih, cerah, Pak. Salam sehat untuk kita semua.
1: Belum ada respon sama sekali, baik itu dari pemerintah kota Semarang atau mungkin dari pejabat terkait ya kawan, mengenai keluhan aktivitas kendaraan muatan yang setiap hari ratusan truk yang informasinya milik proyek strategis nasional Tol Semarang Demak kawan, yang membuat jalan rusak, kemudian juga membuat aktivitas lalu lintas terganggu di sepanjang jalan Kalipancur kota Semarang. Sementara upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Semarang masih sebatas penambalan saja. Pak Rizky Septa,
2: sampai mana nih?
5: Kapan persis pun sampai di alun-alun Batang ya. Setelah isi BBM jenis Sego tadi di daerah Subah sampai daerah Batang, terpantau ramai lancar kedua arah, tidak ada ketersendatan sama sekali. Di peningkatan mutu jalan di daerah Tulis juga lancar kedua arah, tidak ada hambatan sama sekali. Cuaca cerah ya sampai di Batang. Kita aja pun tak lanjut kirim-kirim di daerah Kota Batang. Terima kasih.
1: Oke, matur suwun Pak Rizky Septa. Pak Didi SW juga sudah menyusuri dari update Pantura Wira Desa Tirto kontraflow masih berlaku. Tapi karena jalan yang dicor sudah bisa dilewati, mobil kecil dan motor sudah naik lewat jalan cor yang baru di Wira Desa dan Tirto Pekalongan. Truk besarnya masih kontraflow. Sepi lalu lintasnya akibat kendaraan arah barat mungkin mengira tidak ada kontraflow kali ya, sehingga lajur kanannya dilalui dengan kenceng. Bahaya loh ini, karena masih ada kendaraan besar yang kontraflow. Kamar Asika atau siapapun yang menuju arah barat di Pantura Wira Desa Tirto Pekalongan agar aware ya, bahwa kontraflow masih ada di jalur tersebut, betul. Tadi saat saya melintas juga sempat hampir ada insiden loh antar pengguna jalan, tapi alhamdulillahnya masih pada dapat mengendalikan laju kendaraannya masing-masing. Lanjut sampai dengan Pekalongan dan Batang, lancar di kedua arah. 8.12 saya sampai alun-alun Batang, perbaikan jalan ditulis, lancar juga. Melengkapi update dari Pak Rizky Septa barusan ya, untuk kawan-kawan di Pekalongan dan sekitarnya. Karena Anda juga bisa mendengarkan siaran Klan Kota Pagi di 88,9 FM Rasika Pekalongan, dan mana lagi Bung?
2: Dan 99,7 FM Citra FM Kendal.
1: Kita kembali setelah yang satu ini.
6: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Rasika USA.

0: yang di Pekalongan dan sekitarnya, wah, lalu lintasnya baik dan menyenangkan ya. Pantauan di jalur tol juga sama, sepanjang tol Semarang Batang kedua arahnya lancar, Kawarasika.
1: Nyaris tak terdengar.
0: Nyar.
1: Ada info ketersendatan kalau di Pekalongan nyaris tak terdengar.
0: Iya. Update-nya tadi dari Pak Didi SB ngasih info kalau di area perbaikan Jalan Pantura Tirto Wiradesa masih ada kontraflow ya, masih ada kontraflow sekali lagi. Jadi untuk Anda pengguna jalan harap hati-hati. Kenapa? Karena kendaraan yang besar tuh kan belum bisa naik ke jalur yang baru sehingga masih kontraflow. Nah, tapi kendaraan yang dari arah sebaliknya tuh sudah terlihat pada kenceng-kenceng mengira mereka dikiranya
1: sudah selesai
0: betul. Nah, ternyata masih ya Kawarasika, walaupun situasi lalu lintasnya masih lancar dan mengalir. Nah, itulah karena lalu lintasnya lancar makanya jadi sorotan juga. Soalnya pas lancarnya tuh pas di area kontraflow.
1: Kontraflownya lancar.
0: Makanya medeni gitu istilahnya. Untuk
1: banter-banter.
0: Karena lancar.
1: Iya, lemeh ngandani wong lancar. Nah, tersendat ya kita bisa, tapi agak banter. Nah, ini mungkin jadi perhatian aja.
0: Yes, untuk masyarakat Pekalongan dan sekitarnya ya, di area perbaikan Pantura, Wiradesa, dan juga Tirto. Nah, kemudian perbaikan jalan di area Pekalongan dan sekitarnya itu berlangsung di kawasan Tulis dan Banyu Putih. Tadi di kawasan Tulis lancar, masih dari Pak Didi SB juga. Lalu juga di kawasan Banyu Putih juga sama, lancar.
1: Lancar, lancar. Ke arah barat nih, lancar.
0: Di area perbaikan sepanjang Pekalongan area, mulai dari Batang ada 2, di Tulis dan Banyu Putih, dan Kabupaten Pekalongan 1 di Pantura Tirto Wiradesa. Ketiganya kondisinya masih sangat baik,
1: lancar.
0: Dan lancar once again. Kemarin Kawarasika, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi itu menuju ke Brebes untuk meninjau perumahan di Desa Kaliwingi, Brebes pada hari Sabtu 9 Mei 2026 bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maru Arar Sirait. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang kemarin sudah mengusulkan untuk kenaikan kuota rumah subsidi di Jawa Tengah menjadi 50.000 unit, disetujui oleh Menteri Kawasan Permukiman dan Perumahan. Kenaikan 2 kali lipat kuota rumah subsidi di Jawa Tengah disampaikan oleh Maru Arar Sirait Kawaras, yang diharapkan pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat ini menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Peningkatan kuota rumah subsidi berdampak signifikan terhadap perputaran ekonomi terutama di Provinsi Jawa Tengah. Terlebih dibarengi dengan program bedah rumah yang saat ini terus diperluas. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Maru Arar Sirait mengatakan, Jawa Tengah itu menjadi provinsi dengan serapan KPP atau KUR Perumahan terbesar di Indonesia. Bahkan, Bank Daerah Jawa Tengah tercatat sebagai salah satu bank pembangunan daerah dengan penyaluran pembiayaan untuk perumahan terbesar skala nasional. Bukan hanya rumah subsidi, program bedah rumah di Brebes kemarin juga melonjak tajam. Makanya kemarin Pak Menteri langsung datang ke Brebes untuk memantau, karena kemarin ada kegiatan pembangunan dan juga peresmian program bedah rumah sebanyak 600 unit di Kabupaten Brebes. Diharapkan nanti kuota rumah subsidi akan merata terpenuhi di 35 ya, kabupaten dan kota di Jawa Tengah, karena kuotanya menjadi 50.000 untuk saat ini. Oh ya, satu lagi pun. Jalan Lingkarnya, Jalan Lingkar Rembang toh.
1: Oh, Lingkar Rembang ada sekarang.
0: Iya, tadi kan Kawaraska bilang di Rembang ada. Cuma nggak disebutkan kan, ternyata langsung ada Kawaras yang bilang, oh ada pun, Jalan Lingkar Selatan Rembang. 10 berarti jalan lingkarnya, yang di pantauannya Rasika lo ya. Daerah pantauannya Rasika maksudnya, bukan seluruh Jawa Tengah lo ya.
1: Belum, ini belum familiar ya, Lingkar Rembang ini baru kita familiar sekarang ini. Karena jarang ada update dari sana, jarang ada ketersendatan dari sana ya. Kita tahunya hanya Juwono, Pati.
0: Kawan-kawan kalau ke Rembang juga kan langsung lewat Pantura, atau biasanya nggak pernah ke lewat
1: Lingkar Rembang.
0: Lingkar-lingkaran.
1: Jarang disebut, jalan di update tentang ketersendatan apalagi di sana. Mungkin lancar terus.
0: Iya, betul-betul, mohon maaf. Tambah satu lagi, Rembang, Jalan Lingkar Selatan Rembang. Kawan di 6441, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal. Menika saking Bojo. Badi arah Ungaran mios Cangkiran, yes. Gunung Pati terpantau rame lancar. Menika kula on the way kalian Mr. Kemplu. kalian Cik Mangkok. Oke. Informasi dari ruas
1: api-api ya.
2: Ini arah Sangkiran lepas Boja.
1: Cik Mangkok.
2: Lucu-lucu banget. Informasi untuk solarnya udah dibantu sama petugas
1: Damkar.
2: Dinas Damkar Kota Semarang.
1: Wah, sudah dibersihkan. Terima kasih ya, Pak Ade.
2: Ini sudah dibantu sama Damkar.
0: Wah, ini sebut pun aja seperti itu.
2: Oh, yang bikin rusuh ini. Base ini ya?
0: Hey.
2: Solarnya ini ya? Yeah. Oh, ini.
1: Utah.
3: Itu sopirnya itu.
2: Itu.
1: Itu sopirnya.
2: Yang tuh bikin rusak, yang bikin solarnya bludak-bludak. Geblak kakek wong ternyata anu orang
3: BBM subsidi ya
2: tuh. Semenang ki mlebu radio.
1: Wes menang ki mlebu radio wae.
2: Bukan Semarang tapi terima kasih Damkar Kota Semarang. Bantuannya oh lagi podo tukang resik-resik barang yo kuwi ketok nang kono.
1: Iya iya.
2: Makasih ya Mas Jamal, Mas Yuda.
1: Oke, tenang tenang.
0: Suka gue kalau ada karakter gini.
1: Jadi ini kan dia anu apa laporan videonya tapi yang sebelahnya enggak tahu. Kalau sedang di shooting, sedang laporan. Wis menang sik iki mlebu nang radio. Iya, iya, jadi
0: suka gue kalau yang ada karakter gini tuh suka gue. Pertahankan jadi, ya, Pak. Ojo dirubah. Ini rasa sok elegan, rasa sok elit.
1: Apa jadi natural gitu. Enggak ada rekayasa laporannya natural, sebelah yo natural. Maju cara acir.
0: Pak Bayu Arinto jangan berubah please. Ya, jangan dirubah ya, rasa sok-sok formal, rasa sok-sok elegan,
1: rasa lo izin minta izin enggak usah. Ya,
0: rasa izin-izin mohon izin enggak usah
1: langsung.
0: Betul.
1: Iki lah sing sebelah iki yo natural. Diseneni iki rasa meneng sih iki mlebu radio.
0: Aduh, ini ya, Pak Bayu Arinto menyoroti kejadian tumpahan solar tadi ya yang ada di Jalan Raya Cangkiran Gunung Pati ya.
1: Dekatnya Villa Siberi.
0: Ternyata waktu Pak Bayu Arinto melintas jam 8.30 itu sudah dalam penanganan
1: Damkar.
0: Damkar Kota Semarang, betul sekali. Tapi lalu lintasnya mengalir aja kok kawan, enggak ya sampai macet.
1: Lancar, lancar. Ke arah
0: lancar aja. Mbak mengaten Pak Bayu.
1: Tak kira aku eh.
0: Ayo rayo Pak Bayu.
1: Mbak Mangkok kok diam aja Mbak Mangkok. Jenenge aneh-aneh we.
0: Aduh ya Allah ketawa gue. Makasih ya Pak Bayu Arinto ya.
1: Pak Bayu Arinto.
0: Pak Eko Tanah Mas.
4: Selamat pagi kawan Rasika, melaporkan dari Jalan Majapahit tadi masuk tol Gayam Sari mau ke arah Salatiga. Jalannya sepi, jalan tol.
1: Lho, iya tol.
4: Sepi, lancar.
1: Lancar tol.
4: Cuaca cerah. Sementara itu dulu laporannya kawan Rasika yang mau melintas dari Semarang ke arah Salatiga. Sudah sampai Tembalang, jalan tolnya masih sepi, lancar sekali. Okay, terima kasih.
0: Oke, matur suwun.
4: Ya kalau mau pakai helm modif-modif itu kalau di dalam mobil aja Mas Yud.
1: Oh iya. Yeah.
4: Kalau naik motor asli ya jangan lah. Takut deh kalau pakai model tabung gas. Berta. Nanti dikirane apa? Pengoplosan nanti Mas.
0: Oke, matur suwun Pak Eko Tanah Mas. Pak Dr. Arif Ridho.
5: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa Pak D. Jamal dan Bung Yuda. Saya jam 8.22 masuk tol Gayam Sari. Maaf tadi terlambat karena mau berangkat itu handrem mobil Innova ngunci. Karena hari Sabtu malam Ahad kemarin acara ke Kudus pulangnya di keluar exit cuma ada rob dan banjir sedikit. Jadi mohon perhatian, diingat bapak-bapak, ibu-ibu, mobil kalau habis kebanjiran gitu ya, atau habis dicuci, saya juga pernah habis dicuci, apalagi kena rob, ketika parkir jangan di handrem karena berpotensi handremnya ngunci. Tadi nunggu bengkel ya, enggak ada setengah jam sih, copot ban terus diketok-ketok gitu, remnya bisa lagi. Terima kasih.
1: Terima kasih.
5: Gimana jalur saya ke depan? Exit Kaliwungu ke Rumah Sakit Darussikomah Jalan Skopek Kaliwungu Kendal. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Ah, lancar, lancar banget Pak Dokter, lancar. Betul.
1: Belum ada info yang lain-lain, lancar Pak.
0: Yes, Pak Bayu Arinto. Oh ini beda Pak Bayu ya. Tadi Pak Bayu Santoso.
1: Tadi ini Pak Agung itu juga bukan Pak Agung Hananto ya?
0: Bukan, Pak Agung tok.
1: cuma lokasinya podo kok di daerah Mbojo.
6: Mas, lah arteri Soekarno Hatta itu arteri pelabuhan itu enggak masuk lingkar.
0: Lah kan sebutnya jalan arteri Soekarno Hatta arteri Yosudarso, bukan jalan lingkar Soekarno Hatta atau lingkar Yosudarso, kan sesimpel sebutan aja kok Kamarasi ya. Yang kita mungkin sampaikan
1: fungsinya tadi. Mirip-mirip.
0: Fungsinya ya betul mirip, cuma kan kita nyebutnya enggak jalan lingkar Soekarno Hatta atau lingkar Yosudarso toh?
6: Tanpa masuk ke kota itu.
0: Lah ya. Lah Anda nyebutnya jalan lingkar Soekarno Hatta berarti.
1: Kan sebutannya ya.
0: Nyebutnya arteri. nyebut mulut aja, bukan secara arti. Bukan secara arti jalan lingkarnya. Pak Arif.
7: Rembang ada lingkar, Mas.
0: Yuk, betul.
7: Nama resminya kayak Lingkar Selatan. Cuman memang tidak dilalui oleh truk-truk besar. Truk-truk besar, bis masih lewat jalan Pantura karena lebih pendek lewat Pantura. Terima kasih.
0: Oh, ya banget. Terus tadi sempat kelewatan ya Lingkar Rembang dan jarang
1: di familiar ya.
0: Pak Samuji.
8: Selamat pagi Rasika.
1: Pagi, Bang.
8: Om Yuda dan Om Jamal.
1: Pagi-pagi.
8: Iya, setuju saya kalau misalkan itu di apa namanya? Diadakan sesekali sidak operasi di jalan lalu lintas mengenai lampu-lampu yang menyilaukan pengendara lain, baik itu di dari arah yang berlawanan maupun dari belakang. Itu kadang-kadang mobil itu dengan suka dan bangganya dia memamerkan lampunya.
0: Setuju.
8: Mengkilap-mengkilap itu.
0: Betul.
8: Sehingga mengganggu kendaraan yang ada di depannya, baik itu
1: di belakang,
8: berlawanan maupun yang ada di belakang. Itu sangat-sangat mengganggu itu. Terus lagi kadang juga truk sampingnya itu ada lampu yang silau banget sehingga kita mau nyalip aja susah sekali karena silaunya bukan main. Itu lampu yang ada di samping, di bawahnya pintu daripada truk itu sendiri. Itu yang bertanggung jawab siapa ya seharusnya ya? Polisi atau disub ya?
1: Polisi, Bang.
8: Mohon diinfokan ke mereka, ke beliau-beliau yang berkepentingan supaya
0: kebal,
8: nanti suatu saat bisa di apa namanya? Diadakan operasi pada waktu malam hari.
0: Setuju. Aja, terima kasih. Mereka kebal, Pak. Mereka kebal, egonya tinggi. Waktu itu aku pernah bahas ini, malah aku yang diserang. Ya sudahlah, berarti kalah gue sama apa pengendara-pengendara yang lampunya bloloi. Iya, betul sekali. Mereka kebal, Pak, kebal ego ya, bukan kebal hukum ya. Pengguna lampu-lampu sorot untuk kendaraannya, kebal egonya. Ya kalau aku sih setuju juga, betul. Ketika aku di jalan, biasanya kan di belakang ada kendaraan yang blolok itu. Biasanya aku langsung tanganku nutup spion, terus spionnya tak puter gitu. Sebagai tanda kalau aku kurang nyaman kalau di belakangku kendaraan yang entah itu motor atau mobilnya sorotannya cukup tajam. Sambil aku lihat gini, terus spionnya tak tekuk gitu.
1: Aku malah gak pernah sampai nengok-nengok gitu.
0: Terus?
1: Ya diam aja, aku gak pakai spion.

0: Yuk terakhir ada Pak Dedi.
1: Pak Dedi.
2: Selamat pagi Mas Yuda dan
1: selamat
2: Jamal.
1: Selamat pagi Pak Dedi.
2: Mas minta infonya dong Mas. Mau ke Kaligawi.
0: Lancar Pak, lancar banget.
2: Terminal Terboyo.
0: Yuk langsung ya Pak. Nah, lancar
1: belum ada
0: banget.
1: Jawaban
0: lancar
1: tentang ketersendatan sama sekali belum ada Pak.
0: Lancar banget.
2: Pagi Mas Yuda. Yuh. Mas Yuda menanggapi yang di Mukti Harjo, exit Mukti Harjo tol itu setelah Kubro itu di deket mau terowongan itu arah ke Kaligawi itu saya menginfokan ada banyak truk sekitar 5 atau 4 truknya besar-besar kayaknya milik Siba Surya ya temennya satu mogok tapi lainnya ikut mandek itu menurut saya nanti agak siangan atau gimana itu berpotensi ada ketersendatan kanan kiri itu ada yang berhenti truk Sibua paling gede itu. Terima kasih Mas Yuda.
0: Yo, terima kasih Pak Dedi. Pak Didi SW, perbaikan jalan di Gringsing lancar ya. Kontraflow kan masih berlangsung tuh di daerah Gringsing, tapi situasinya masih lancar juga. Dan hari ini ada agenda laporannya Pak Steve di kawasan Jalan Kelut Raya, Kota Semarang. Ada agenda tes pegawai koperasi Desa Merah Putih di kawasan UNES Training Center.
1: Oh, UNES Training Center. Mm-hmm. Ya. Pegawai koperasi Merah Putih.
0: Betul, di kawasan Jalan Kelut ya informasinya. Tapi kalau katanya Pak Steve saat ini jam 8.57 masih kondusif situasi arus lalu lintasnya di sana. Begitu. Yes, itu dulu ya Kawan Rasika. Informasi perjalanan di Kelana Kota dari jam 6 sampai dengan saat
1: yang
0: ini.
1: Yang didominasi kelancaran untuk
0: pagi hari ini. Benar-benar lancar, dominasi ya. Lancar ya.
1: Tetap tidak hormati sama pengguna jalan lain ya.
0: Dan hormati sesama pengguna jalan. Rasa nggo lampu-lampu sing bloloi ya.
1: Nah, patuhi peraturan lalu lintas.
0: Selamat menikmati program selanjutnya tetap di Kelana Kota.

0: Bila kita merenungkan aktivitas hidup binatang, ternyata banyak binatang yang sangat kecil bentuknya, tetapi kadang dapat membawa malapetaka yang besar. Seekor gajah yang besar mati digigit semut. Ular mati disengat kalajengking. Yang membuka rahasia singgasana Ratu Bulqis kepada Raja Sulaiman ialah seekor burung pelatuk. Yang menyebabkan runtuhnya waduk besar Sat Ma'rib di negeri Yaman ialah tikus-tikus kecil. Demikian pula orang yang mati dibunuh nyamuk dan kuman-kuman kecil lebih banyak berlipat ganda daripada orang yang mati diterkam singa. Karena itu, dalam surat Al-Baqarah ayat 26 dijelaskan bahwa Allah tidak merasa malu membuat gambaran tentang nyamuk dan bahkan binatang yang lebih kecil lagi. Salah satu hikmahnya, agar manusia tidak meremehkan bahaya sekecil apapun, sebab adanya bahaya besar karena asalnya dari yang kecil.
1: Jam 9 pagi, waktu dirasika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Tanggul sungai Cilandak di Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kota Semarang ambrol sepanjang 20 meter pada Selasa siang lalu. Warga setempat menduga ambrolnya tanggul yang sekaligus jalan perkampungan ini disebabkan oleh aktivitas ikan sapu-sapu yang membuat lubang di bawah pondasi hingga tanah menjadi kropos. Kondisi ini menyebabkan jalan ambles sedalam 2 meter dan mengancam 4 rumah warga yang berjarak hanya 1 meter dari titik longsor. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, Murni Ediati, menjelaskan penyebab amblesnya jalan dipicu oleh kemiringan talut dan rembesan air yang terus-menerus menggerus pondasi talut. Saat ini Pemkot Semarang tengah berkoordinasi dengan BBWS Pemali Juwana untuk melakukan perbaikan. Setelah talut tersebut berhasil ditangani, pihaknya akan segera menindaklanjuti dengan perbaikan aspal jalan demi menjamin kenyamanan serta keselamatan warga sekitar. Lokasi pembangunan sekolah rakyat untuk wilayah Solo dan Salatiga resmi dialihkan ke daerah tetangga akibat keterbatasan lahan di wilayah perkotaan. Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah Imam Maskur menyebutkan bahwa pemerintah pusat mewajibkan penyediaan lahan hibah minimal seluas 5 hektar sebagai syarat utama pembangunan gedung permanen. Karena tidak memiliki cukup lahan kosong, pembangunan sekolah rakyat Surakarta akan dialihkan ke wilayah Sukoharjo. Sementara untuk kota Salatiga akan digeser ke wilayah Kabupaten Semarang. Saat ini baru 11 dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah yang telah memulai proses pembangunan fisik. Langkah pengalian ke daerah penyangga ini diambil agar akses pendidikan sekolah rakyat tetap bisa menjangkau warga, meskipun gedung fisiknya berada di luar wilayah administrasi kota. Berikut kabar haji. Kota Mekah resmi menjadi pusat pelayanan haji Indonesia seiring dimulainya kedatangan jemaah gelombang 2. Untuk memperkuat pelayanan, ratusan petugas dari Dakar Madinah dan bandara kini digeser ke Mekah dengan status diperbantukan terutama di titik padat sekitar Masjidil Haram. Kementerian Haji dan Umrah mengimbau seluruh jemaah Indonesia untuk menjaga kondisi fisik dan tidak memaksakan aktivitas menjelang fase puncak ibadah di Armusna. Juru bicara Kementerian Haji, Ihsan Marsya, menegaskan bahwa pemerintah melarang pelaksanaan ziarah maupun city tour sebelum seluruh rangkaian puncak haji selesai dilaksanakan. Larangan ini dikeluarkan sebagai langkah perlindungan agar jamaah tidak mengalami kelelahan dan tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi wukuf di Arafah. Melalui surat edaran terbaru, Kementerian Haji meminta jamaah maupun pembimbing ibadah untuk tidak memfasilitasi kegiatan di luar kota Madinah dan Mekah. Para petugas juga diminta untuk memfokuskan pembinaan pada kesiapan mental, spiritual serta pemahaman manasik guna memastikan ibadah haji berjalan aman, sehat dan khusyuk. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Halo, good morning everybody. Selamat pagi kawan Rasika semuanya. Hai, ketemu Greta Putri ya. Kaget gak? Gak usah kaget gitu dah. Pagi-pagi sudah dengar suara Greta Putri di Rasika ya, Berkelana Kota. Dan kawan Rasika, tadi sekilas di sekitaran Gedung Pati tadi ada tumpahan solar. Dan bagaimana untuk tumpahan solarnya, kalau saya lihat sih jalur Gedung Pati sudah lancar ya. Tadi pagi ada yang memberikan info, dan setelah saya pantau ini jalurnya lancar, Gedung Pati tidak ada ketersendatan. Sayung masih aman. Hai, lalu lintas hari ini, pagi ini masih kondusif ya. Cuaca juga cerah kawan Rasika. Untuk sekitaran ya biasalah, kalau di Cepiring itu masih terlihat ada antrian karena masih ada pekerjaan jalan yang arah ke Kendal gitu. Tapi sejauh ini lalu lintas masih aman loh ya, masih masih kondusif gitu. Padahal ini hari Senin setelah kemarin banyak yang bepergian, hari ini sudah beraktivitas kembali. Tapi jangan lupa minggu ini ada long weekend juga. Long weekend dari tanggal 14 kan ya, 15 cuti bersama, tanggal 16-nya libur, 12 sampai tanggal 17. Jadi 14, 15, 16, 17 libur panjang. Libur panjang lagi. Seminggu kemudian masih normal jadwal kerjanya, tapi minggu berikutnya lagi ada libur panjang lagi karena ada cuti bersama hari Jumatnya tanggal 29. Kok kejepit ya kan, kejepit ambil cuti lagi, Sabtunya libur, Senin masih libur, nanti tanggal 1 juga libur. Aduh, long weekend panjang banget ini ya, minggu terakhir di bulan Mei ya. 27, 28, 29 ambil cuti, 30 tanggal 1 hari libur, hari apa, lahir Pancasila ya kan, baru aktivitas kembali hari Selasa. Wow, libur panjang. Ada agenda kemana nih kawan Rasika? Pastinya kalau libur panjang, tempat-tempat wisata itu akan penuh gitu ya kawan Rasika ya. Ya pastinya, apalagi tanggal muda gitu. Sudah ada Greta Putri di sini kawan Rasika. Yuk kita berbagi informasi di 081 3258 5850. Dan ini Pak Nando tadi OTW atau perjalanan ke arah mana ini? Sudah sampai di Prambanan, masuk tol ya. Dan ini sudah sampai di Prambanan, pelan tapi pasti lalinya aman terkendali. Terima kasih Pak Nando untuk update-nya. Pak Pepeng, selamat pagi.
1: Pagi Chelsea, Mbak Greta.
0: Iya, pagi Chelsea. Enggak lupa
1: perjalanan
0: ini.
1: Ke Jepara Mbak Greta dari Ungaran.
0: Oke. Dari Ungaran menuju ke arah Jepara ya. Pagi hari ini terpantau masih aman, lancar, tidak ada ketersendatan. Masuk tol keluar Mukti Harjo, hanya nanti melambat sedikit di sekitaran Kubro sampai di bawah jembatan tol itu. Tapi lepas itu menuju ke arah Jepara lancar, tidak ada ketersendatan, aman Pak Pepeng. Ibu Diah Ayu, hai juga. Iya, long time no see ya. Lumayan lama gitu tidak mendengar suara saya. Ah, masa sih begitu Ibu? Kan tiap hari kan saya siaran, kecuali hari Minggu. Oke deh, pokoknya kita berbagi informasi ya. Dan Ibu Ayu juga selalu sehat ya Ibu Ayu. Terima kasih Ibu Ayu. Pak Hari,
2: selamat pagi menjelang siang Mbak
0: ya,
2: Gerta
0: selamat
2: dan
0: pagi
2: kawan Rasika semua. Menginfokan perjalanan Kelana Kota saya dari Pati ke Semarang ini sudah sampai Lingkar Demak, Mbak.
0: Oke.
2: Tadi untuk Pati lancar dua arah. Untuk Kudus Lingkar terpantau macet, Mbak.
0: Lingkar
2: yang
0: Kudus
2: dari
0: ya.
2: Demak ke arah Pati.
0: Oke.
2: Yang dari Kudus ke arah Demak terpantau lancar. Itu Mbak informasi.
0: Oke,
2: yang
0: bisa
2: saya lewati. Dan untuk di Sedo itu ada kepadatan
0: di situ ya. Oke, terima kasih. Di sekitaran jembatan itu ya Pak Hari ya, di Trengguli itu ada kepadatan karena masih ada pekerjaan jalan, dan yang di Lingkar Kudus yang arah ke Pati masih sama, masih ada pekerjaan pengecoran juga, antriannya di sekitaran TL Jepang ya Pak Hari ya. Oke, terima kasih Pak Hari infonya. Pak Eko, pagi Jelsi.
3: Pagi Jelsi Mbak Greta.
0: Pagi Jelsi juga.
3: Kota Semarang via tol ke Kota Salatiga. Ini sudah sampai Kota Salatiga, lancar kondisinya. Di Salatiga agak mendung sedikit cuacanya, okay. Tapi masih sejuk hawanya. Mau cari BBM buat isi perut dulu ini Mbak Greta. Oh, Salatiga apa ya Mbak Greta? Biasanya ya.
0: Kalau terima Salatiga kasih, banyak Greta, sih. Iya, sami-sami Pak Eko. Kalau Salatiga banyak menunya untuk sarapan pagi ya. Ada tumpang koyor, terus ada soto. Ada soto, terus ada apa lagi ya? Banyak sih di Salatiga, ada pecel. Ya kan di Salatiga banyak Pak Eko, kulinernya banyak. Kalau di Salatiga bejibun. Mau dari yang mahasiswa, harga mahasiswa, terus yang apa namanya? Kelas high class gitu, ada semua tumplek-blek kalau di Salatiga. Serius, kalau di Salatiga mau cari apapun gampang Pak Eko. Banyak banget kulinernya. Mau yang harga mahasiswa banyak, mau yang harga untuk orang kantoran banyak, untuk hanya untuk hangout aja banyak juga Pak Eko. Jangan khawatir kalau di Salatiga. Pak Nando, iya apa Pak Nando? Mbak, aku melihatmu loh, kamu gak melihat aku ya? Enggak, hai Pak Nando. Enggak melihat saya, tapi saya merasakan. Menyimak, mendengarkan ya, menyimak. Oke, ini mau minta lagu saja. Aduh, kok cuma 1 jam sih Pak? Rasika kan dari pagi sampai malam. Masa cuma 1 jam? Oke, Pak Eko.
3: Oh, saya ingat ini Mbak Greta. Saya ke arah Semarang aja deh. Itu di dekat-dekat apa sih, Saloka ya?
0: Oh, Saloka.
3: Ada warung makan apa itu yang
0: dituntang
3: ikan,
0: itu ya?
3: Ikan sungai itu ya.
0: Coba wader,
3: di situ aja kali ya. Ada gudangan, ada pecel.
0: Oh iya, betul-betul. Betul, di situ ada ya. Itu Jalan Tuntang, bukan Salatiga Pak. Itu belum masuk Kota Salatiga, itu masih di daerah Tuntang. Nah, di situ juga banyak bejejer gitu Pak Eko. Pak Samsudin.
4: Selamat pagi Mbak kita, selamat pagi kawan Rika.
0: Pagi juga Pak Samsudin.
4: Info soto Mbak kita di Terminal Tingkir.
0: Oh, Terminal Tingkir.
4: Soto
0: tuh
4: legend yang jual mbah-mbah dari tahun 70-an itu Mbak kita.
0: Masih jualan ya.
4: Banget.
0: Oke, siap.
4: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Samsudin tuh di Terminal Tingkir ada juga Pak Eko soto enak katanya yang jual sudah sepuh simbah-simbah gitu. Terima kasih Pak Samsudin. Pak Heri, ini Pak Eko cobain pecel Madia di belakang bekas bioskop Madia dekat alun-alun, itu legend banget. Tuh Pak Eko sudah ada rekomendasi tuh ya, ada referensi, bukan rekomendasi ya, rekomendasi juga sih untuk kuliner pagi nih Pak Eko. Pak Heri terima kasih. Nah Pak Heri nih, wah Mbak Gre kalau udah ngomongin soal kuliner langsung apal gitu ya, langsung keluar cus gitu. Iya, langsung keluar semua di mana gitu ya. Saya kan doyan makan Pak Heri. Kalau doyan makan tapi juga doyan jajan gitu. Cuman saya jajannya ya lihat situasi kantong gitu. Yang kelas yang untuk ukuran mahasiswa bisa, untuk ukuran kantoran juga bisa, ukuran yang hanya hangout untuk hangout, untuk kumpul-kumpul bisa. Mau ukuran untuk segmen apa ya, untuk naik level lagi yang untuk para high class gitu, ngikut aja gitu. Kalau itu Pak Eri, kok high class ngikut aja gitu. Pak Ardian.
5: Pagi Mbak Gri.
0: Iya, pagi Jelsi.
5: Untuk Pak Eko, iwak wader Mbak Ani seberang Saloka.
0: Nah,
5: biasa
0: itu
5: makan
0: dia.
5: Makan di sana satu porsi 13.000 sudah ada urapnya. Terima kasih.
0: Wow, ini patut dicoba ini Pak Ardian. Sudah ada wadernya, sudah ada urap. Nah itu gudangan itu wenak gitu ya gudangan. Kalau saya ya, saya pribadi di antara pilihan itu ada pecel, ada gudangan, saya pilih gudangan gitu. Jadi pakai iwak wader ya kan, cocok banget gitu. Pakai ayam goreng, tempe goreng, cocok banget ya Pak Ardian ya. Pak Eko.
3: Terima kasih rekomendasinya kawan-kawan Rasika. Ini saya di Kota Salatiga kok Mbak Grey.
0: Oh, di Kota Salatiga.
3: Barang.
0: Oke. Nah,
3: berarti ini saya makan soto dulu.
0: Mm-mm.
3: Nanti habis makan soto,
0: terus yang ke itu.
3: Sebentar lagi makan siang, makan wader. Gitu ya,
0: wader.
3: Dua-duanya kesampaian.
0: Okay. Iya, dua-duanya kalau saat ini ada posisi masih ada di Salatiga, dua-duanya bisa kesampaian semuanya gitu. Makan yang seger dulu pagi-pagi ya kan, anget gitu kan. Terus siangnya yang seger juga, nasi gudangan pakai wader. Cocok banget pokoknya Pak Eko. Oke deh, untuk Kamar Asika kita berbagi informasi ya. Terus ini tadi cari referensi sarapan ini tadi Pak Eko. Mungkin Kamar Asika punya referensi, nanti kita lanjut lagi.

0: Zika.
1: Power geng, push!
2: Jodong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow! Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco drink dingin juga asik, tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

News Flash. Gunung Dukono di Halmahera Utara kembali mengalami erupsi dua kali pada pagi ini dengan semburan abu mencapai 2,7 km. Sementara tim SAR berhasil mengevakuasi satu korban jiwa asal Singapura dari lokasi terdampak. Masyarakat diingatkan untuk tidak mendekati radius bahaya 4 km karena kondisi kawah yang masih sangat aktif dan mematikan. Demikian News Flash.

0: Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari KI Radio Jember, saya Raffiana. Penerbangan rute Jember Halim Perdana Kusuma pulang pergi kembali beroperasi sejak 5 Mei 2026 setelah sempat dihentikan sementara karena pemeliharaan rutin maskapai. Kepala Dinas Perhubungan Jember Gatot Triyono bilang, aktifnya kembali penerbangan tersebut juga diikuti penurunan harga tiket. Tarif yang sebelumnya berada di kisaran 1,4 juta, kini turun menjadi sekitar 1,3 juta rupiah akibat subsidi pemerintah pusat sebesar 11% untuk rute Jember-Jakarta maupun Jakarta-Jember. Di Sub Jember berharap, kebijakan ini mampu meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi udara sekaligus memperkuat konektivitas, perdagangan, pariwisata, dan investasi di wilayah Tapal Kuda.
2: Kabar selanjutnya dari City Gear FM Malang, bersama saya, Yolanda Oktaviani. Kasat Lantas Polres Malang AKP Muhammad Alif Kelvin Arliska menyampaikan saat ini ada sebanyak 63 titik jalan perlintasan langsung atau JPL di Kabupaten Malang dan 17 diantaranya tidak aman untuk dilintasi karena berpotensi membahayakan keselamatan pengendara. 17 JPL ini berada di jalan kecil yang dibuat dan dijaga oleh warga yang kondisinya masih tanah atau batu makadam serta minimnya penjagaan dan penjadwalan yang intens. Polres Malang terus melakukan komunikasi dengan Polsek maupun Pemda setempat untuk melakukan penertiban penjagaan agar swadaya dan penjadwalan bisa lebih tertib.
3: Selamat pagi, kabar selanjutnya bersama saya Widi Yuliana dari GFM Madiun. Sebanyak 19 paket barang rampasan negara dilelang di Kejaksaan Negeri Kota Madiun. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejari Kota Madiun Muhammad Safir mengatakan, penjualan langsung barang rampasan negara tersebut merupakan tindak lanjut atas putusan pengadilan yang menetapkan barang bukti dirampas untuk negara. Sebelum dijual, seluruh barang telah melalui proses penilaian oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Dalam penjualan kali ini, ada sebanyak 28 unit telepon genggam berasal dari 15 perkara. Mayoritas barang bukti berasal dari kasus narkotika, sedangkan sebagian lainnya merupakan barang bukti perkara perjudian. Dari hasil penjualan tersebut, Kejari Kota Madiun berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp24.185.000. Seluruh hasil penjualan langsung disetorkan ke kas negara.
0: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Meskipun masih zero suspek, Dinas Kesehatan Kota Surabaya tetap menyusun langkah antisipasi menghadapi hantavirus. Dr. Billy Daniel Mesah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir, namun tetap meningkatkan kewaspadaan. Untuk jaga diri secara mandiri, Dr. Billy menyarankan masyarakat kembali membiasakan hidup sehat, menjaga pola makan, istirahat yang cukup, serta memakai masker bila diperlukan.
4: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Info Cuaca.
1: Selamat pagi Mbak Winda.
2: Iya, selamat pagi Mbak Greta.
1: Selamat hari Senin Mbak Winda.
2: Baru semangat ketemu ya, Mbak. Ya,
1: baru ketemu pagi ini jadi masih semangat gitu ya weekend ya, habis weekend gitu. Mbak Winda, hari ini sepertinya cerah banget. Kalau saya lihat Gunung Ungaran sih agak tertutup awan sedikit aja, tapi bagaimana untuk perakiraannya pagi ini hingga jelang malam nanti, silahkan Mbak Winda.
2: Oke, baik Mbak Greta, terima kasih. Berikut selengkapnya kami informasikan perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Untuk hari ini berlaku mulai pukul 7 hingga pukul 19. Untuk wilayah Kota Semarang secara umum pagi hari ini cerah berawan. Kemudian untuk siang sore hingga awal malam hari secara umum cerah berawan. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 27 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 80%. Jawa Tengah yang lainnya, umumnya pagi hari ini cerah berawan hingga berawan. Siang sore hingga malam hari nanti secara umum cerah berawan. Berpotensi hujan ringan hingga sedang tersebar tidak merata di wilayah Jawa Tengah terutama bagian tengah. Untuk hujan sedang hingga lebat dengan durasi singkat yang dapat disertai petir dan juga angin kencang berpotensi terjadi terutama di sekitar wilayah pegunungan tengah dan juga dataran tinggi serta sebagian wilayah Karanganyar. Waspada potensi bencana hidrometeorologi beserta dampaknya seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, sambaran petir dan lain sebagainya. Informasi untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian Mbak Greta perakiraan cuaca hari ini.
1: Oke, nanya sedikit ya Mbak Winda ya. Nanya sedikit dulu. Iya, kemarin itu kalau daerah Tawangmangu itu termasuk pegunungan mana itu? Tengah atau pegunungan selatan Mbak Gina?
2: Kalau sebenarnya Solo Raya ya Mbak ya.
1: Oh, Tawangmangu Solo Raya masuknya.
2: Iya, jadi mungkin tadi juga spesifik disebutkan Karanganyar karena potensinya hanya di sekitar Karanganyar saja yang lebat Mbak. Sementara sekitarnya ringan sampai sedang seperti itu.
1: Oke, Mbak Winda. Jadi termasuk kalau Tawangmangu itu termasuk Solo Raya ya.
2: Kami sebutnya Solo Raya biasanya.
1: Oke. Okay. Ya soalnya kemarin hari Minggu di daerah Tawangmangu itu kabutnya menyelimuti sekitar Tawangmangu dan hujan ternyata. Oke. Terima kasih Mbak Winda untuk perakiraannya. Selamat pagi, salam sehat.
2: Terima kasih, salam sehat.
1: Itu tadi Kawara Sikap perakiraan cuaca bersama forecaster BMKG Stameta Matyani Semarang.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Kita lanjut lagi berkelana kota ya Kawarasika, dan ini sudah ada perakiraan cuaca dari BMKG bahwa untuk kondisi cuaca masih akan ada potensi hujan, tapi untuk wilayah Semarang cerah dan cerah berawan ya untuk hari ini sampai jelang malam nanti. Lanjut lagi yang sudah gabung Pak Aguskus, ini soal ini ya kuliner ya, referensi Pak Aguskus soal kuliner, ada warung Masitoh gitu. Di mana ini Pak Aguskus? Salatiga ya. Oke, lanjut dengan kawan di 4286. Selamat pagi juga, pagi JLC ini dengan Ibu Lia di Salatiga. Mau request lagu saja. Oke, ditunggu. Pak Pepeng, selamat pagi Pak Pepeng. Ini Pak Pepeng sudah sampai di mana ini? Tadi dari Semarang menuju ke arah Jepara.
1: Kasih tahu Mbak Kri, ini iya. Mbak Kri yang menyebabkan antrian di sekitaran Yuten Kubro, setelah Yuten Kubro.
0: Setelah Yuten Kubro.
1: Ini ada dua Mbak Kri. Bu Yao nak nempel ban iki. Ojo nak kene ya Mbak Kri, Mbak Kri.
2: Tadi kok cindrik-cindrik mong koncone.
1: Marai tambah macet, walah siji loro telu papat lima mobil Mbak Kri.
0: Berderet truk, ini termasuk truk tronton ya? Kayak seperti
1: sepur
0: ini. Oke. Terima kasih Pak Pepeng. Di sekitar Kali Gawe ini ya.
3: Mbak Kri, depan HIT.
0: Depan HIT ada truk tangki.
3: Ada mobil mogok juga Mbak Kri.
0: Oke, depan HIT ada truk tangki mogok ya Kawarasika, posisi lajur kiri yang arah ke Demak ini.
4: Truk tangki mogok di lajur sebelah kiri Mbak Kri, yang mengarah ke arah Demak.
0: Yang arah, iya benar, yang ke arah Demak. Oke, terima kasih Pak Pepeng untuk update-nya. Tapi secara umum sejauh ini untuk sekitaran HIT masih aman lancar. Terima kasih Pak Pepeng. Lanjut lagi dengan Pak Eka Agus.
5: Selamat pagi Mbak Greta, selamat pagi.
0: Pagi juga, pagi Jelsi. Iya.
5: Pukul 8.45 tadi saya berangkat dari Ampel Boyolali mau menuju ke Semarang Ratan Cilik. Semarang Genduk Ratan Cilik.
0: Okay.
5: Ini saya sudah sampai Salatiga. Tadi saya lewat ini, lewat jalur konven. Perjalanan rame lancar. Nanti rencana mau masuk tol Bawen. Terus ada saran nggak Mbak? Saya itu nanti enaknya lewat mana yang paling cepat kira-kira mau saya nanti mau lebih baik lewat Mukdiharjo atau Gayamsari Mbak. Sekian, terima kasih.
0: Pak Eka.
6: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
5: Pukul 9.35 sudah mulai masuk tol Bawen menuju ke Semarang. Perjalanan ramai lancar.
0: Oke, sudah masuk tol Bawen ya. Nah, ini kalau untuk saat ini ya, karena ya terlihat di sekitaran Kubro ini sudah mulai ada kepadatan. Enaknya lewat mana? Ini lewatnya keluar tolnya Gayamsari saja, Pak Eka Agus. Itu saran saya ya. Keluar Gayamsari terus nanti ambil Walter Mongin Sidi ke arah Genuk lancar, dari Genuk menuju ke arah timur lancar. Tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Begitu, Pak Eka Agus. Pak Purwanto, kemarin ke Tawangmangu yang pasti mampir sate Pak Pur ya? Malah enggak, Pak. Tanya kondisi kemarin cuaca juga hujan, jadi pengennya aduh apa ya gitu. Ya yang anget-anget aja udah gitu Pak Pur. Oke, Pak Heri, ini yang rusak satu yang nemenin banyak Mbak di setelah Yuten Kubro. Nah ini betul tadi yang diupdatekan Pak Pepeng juga ya. Jadi ada satu truk, itu namanya truk apa Pak? Tronton ya kalau seperti itu ya? Atau trailer? Ini muat, kayaknya muatannya juga ada. Ini di sekitaran Yuten Kubro, jadi antreannya agak lumayan ini karena satu yang trouble, tapi teman-temannya banyak, ada 5 kendaraan, 5 trailer ya atau tronton ini. Oke, terima kasih Pak Heri untuk update-nya. Lanjut lagi dengan Ibu Ari. Pagi JLC juga, wey surprise ya. Oke, Tamrin Pandanaran Simpang 5 Pahlawan lancar pol gitu. enak kalau begini gitu. Oke, siap. Wah, kayaknya Bu Ari tuh tahu aja feeling saya gitu. Saya tadi juga sudah ketik gitu Kak Hitna. Aduh, tapi masih bingung Kak Hitna saya play lagu yang mana ya gitu. Oke, ditunggu ya Ibu Ari ya. Ini pokoknya apa aja deh gitu. Oke, siap. Ditunggu lagunya Ibu Ari. Lanjut lagi Pak Kris.
7: Bukan jalan Sri Mulyani.
0: Nah, ini pekerjaan jalan
7: kita.
0: Oke.
7: Jam 9.48.
0: Ya.
7: Suasana dari kerja arah Tenggeli. Lumayan lancar sebenarnya. Sayang Pak Oga ini yang menghentikan kendaraan. Sudah berkali-kali dihalau patroli, tetap aja.
0: Oke.
7: Boleh rezeki sing rekasake wong. Baik itu Pak Krita.
0: Oke, tetap sabar ya, Pak. Oke. Di sekitar jembatan Sri Mulyani ini sudah mulai pekerjaan jalan ya Kawarasika, dan sudah mulai terlihat ada sedikit antrian. Ibu Rasmisari, ada sarapan segul biar nggak telat. Di mana ini Bu? Aduh, daerah Salatiga. Kok jauh men? Bagi saya loh ya, orang saya di Ungaran. Buka jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Di mana Ibu? Kalau di Ungaran tak samperin deh, beneran ini. Saya samperin ini. Segul. Apa sih artinya segul? Oke. Pokoknya langsung sarapan biar enggak telat gitu. Penasaran saya. Temukan segul di beranda terdekat atau bunda terdekat ini. Wah, ini makanan kekian. Kekinian. Oh, di Semarang. Aduh, kok jauh juga di Semarang. Nah, saya di Ungaran. Nah, gimana nyamperinnya? Saya siaran gitu. Oke, terima kasih Bu Rasmisari. Ini ternyata ada di Semarang. Semarangnya di mana, Ibu? Siapa tahu nih Kawan Rasika bisa pas melintas gitu, lihat oh ada segul gitu, langsung mampir gitu ya Ibu Rasmisari. Oke, terima kasih Ibu Rasmisari. Dan nanti kita lanjut lagi Kawan Rasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota. Newsflash.
8: Israel dilaporkan membangun pangkalan militer rahasia di wilayah gurun Irak untuk dijadikan basis serangan jarak dekat terhadap Iran. Pembangunan tanpa izin ini memicu krisis diplomatik dan risiko keamanan tinggi karena mengakibatkan wilayah negara tetangga dalam konflik bersenjata yang sedang memanas. Demikian Newsflash.

0: Duh, anakku demam sama muncul ruam merah. Ini kenapa ya?
1: Jangan dianggap biasa, Bu. Bisa jadi itu campak. Sekarang lagi meningkat loh.
2: Waspada, kasus campak kembali meningkat. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat, hingga awal tahun ini terdapat lebih dari 8.000 kasus suspek campak, dengan ratusan kasus terkonfirmasi, bahkan menimbulkan kematian. Campak adalah penyakit akibat virus morbillivirus yang sangat mudah menular, melalui batuk, bersin, bahkan udara yang terpapar. Gejalanya demam tinggi, batuk pilek, mata merah, hingga ruam merah di seluruh tubuh. Campak bukan sekedar penyakit biasa, karena bisa menyebabkan komplikasi serius seperti pneumonia, diare berat, hingga radang otak. Lalu bagaimana mencegahnya? Lengkapi imunisasi MR karena vaksin terbukti aman dan efektif. Segera periksa ke fasilitas kesehatan jika anak mengalami gejala dan jaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Ingat, pencegahan adalah perlindungan terbaik bagi anak kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh. Ya, terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wingscare. Tips otomotif. Ketika kondisi finansial sudah mapan, mungkin memilih mobil tinggal soal selera. Mau mobil besar, mobil turbo, atau SUV premium. Biaya BBM bukan lagi persoalan utama. Tapi bagi banyak orang, mobil harus realistis. Harus irit, nyaman dipakai harian, dan tidak bikin pengeluaran bulanan membengkak. Nah, buat kamu yang sedang mencari mobil hemat BBM, ada beberapa tips sederhana yang perlu diperhatikan. Pertama, pilih kapasitas mesin sesuai kebutuhan. Untuk penggunaan dalam kota, mesin 1000 sampai 1200 cc biasanya sudah cukup dan lebih hemat bahan bakar. Kedua, perhatikan bobot kendaraan. Semakin ringan mobil, biasanya konsumsi BBM juga lebih efisien. Ketiga, cek teknologi mesinnya. Mobil dengan teknologi seperti VVTi, iVTEC, atau hybrid system umumnya lebih hemat bensin. Keempat, pilih transmisi yang sesuai. Untuk kondisi kota yang sering macet, transmisi CVT bisa jadi pilihan lebih nyaman dan efisien. Dan yang paling penting, gaya berkendara juga menentukan. Hindari sering menginjak gas mendadak, karena itu bisa membuat konsumsi BBM lebih boros. Beberapa mobil yang dikenal cukup irit di Indonesia antara lain Honda Brio, Toyota Agya, Daihatsu Ayla, hingga Suzuki R3 Hybrid. Ingat, memilih mobil bukan soal gengsi. Yang paling penting adalah sesuai kebutuhan dan tetap aman untuk kondisi keuangan. Karena mobil yang irit bukan cuma menghemat bensin, tapi juga membantu menjaga pengeluaran tetap stabil setiap bulan.

0: Kita lanjut lagi ya, Kawar Asika. Masih ada Greta Putri, masih di Kelana Kota. Dan semakin siang, biasanya ya, semakin siang untuk lalu lintas biasanya akan semakin padat karena volume kendaraan juga meningkat, seperti di Kaligawe. Untuk Kaligawe semakin siang ini juga terlihat antrian juga panjang ya. Kalau tadi di sekitaran Kubro karena ada truk yang berhenti sedang trouble, tapi ada beberapa kawannya yang menemani. Untuk saat ini jalurnya masih terlihat ada antrean. Nah, di Kaligawe yang arah ke dalam kota, ini juga ada kepadatan, ada antrean. Antreannya mulai dari setelah bawah jembatan tol, simpulnya di sekitaran SPBU Kaligawe, arah dalam kota. Kalau arah ke Demaknya, ini antreannya mulai dari setelah rel kereta sampai di sekitaran bawah jembatan tol. Lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Puji Waluyo ini menanyakan untuk Brangsong dan Cepiring, untuk lalinya bagaimana untuk saat ini. Kalau di daerah Brangsong saat ini lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk Brangsong aman. Terus di sekitaran Cepiring, untuk Cepiring juga yang arah ke Weleri ya, yang arah ke Weleri juga lancar, tidak ada ketersendatan. Tapi arah sebaliknya, untuk arah ke Kendalnya, ini terlihat sudah ada antrean. Antreannya mulai dari sekolah apa, SMP Negeri, SMP Negeri, betul, SMP Negeri 1 Cepiring. Mulai dari situ sampai TL Sri Agung yang arah ke Kendal. Terus untuk sekitar Lingkar Kaliwungu, saat ini Lingkar Kaliwungu juga terpantau masih aman, tidak ada ketersendatan. Sayung masih lancar di kedua arahnya, tidak ada ketersendatan. Untuk Trengguli, ini antrian yang terlihat itu sekitaran jembatan Sri Mulyani. Ini sudah mulai terlihat, cuman masih aman ya, nggak yang panjang gitu antriannya. Terus yang arah ke selatan, saat ini yang arah ke selatan terpantau lancar, tidak ada ketersendatan. Yang ke arah Salatiga juga aman, ke arah Ambarawa, bablas ke arah Magelang, ini juga aman, Magelang Jogja. Kalau di Ungaran sendiri, di sekitaran Jalan Gatot Subroto atau sekitaran Pasar Bandarjo, ini terlihat masih ada antrian. Dan karena masih ada pekerjaan jalan ya, pengecoran itu, yang arah ke Semarang, antreannya itu mulai dari sekitaran Pasar Bandarjo, simpulnya di TL Asalamah. Lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Kawar Asika, Greta Putri masih di sini untuk menemani Kawar Asika yang masih berada di jalan raya, bisa terus memberikan infonya. Dan kita menuju ke kabar Jawa Tengah tepat jam 10 pagi ya. Hari ini cuaca untuk Ungaran dan sekitarnya terlihat masih cerah, tidak ada mendung, langitnya masih biru ya Kawar Asika. Nanti kita lanjut lagi, Kawar Asika terus berbagi informasi di Kelana Kota.
1: Jam 10 pagi, waktu dirasika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Pemerintah Kabupaten Semarang menjamin pelaksanaan penerimaan murid baru atau SPMP tahun ajaran 2026 akan berjalan transparan dan adil. Bupati Semarang Esti Nugraha menegaskan tidak boleh ada praktek titip-menitip jabatan maupun pungutan liar. Komitmen ini ditandai dengan penandatanganan fakta integritas bersama jajaran Disdikbudpora, kepala sekolah, hingga komite sekolah. Bupati meminta agar semua anak dapat kesempatan yang sama untuk sekolah tanpa ada intervensi dari pihak manapun. SPMP sendiri akan dimulai pada tanggal 2 hingga 4 Juni mendatang. Selain masalah aturan, Bupati juga berpesan agar para guru memberi perhatian khusus bagi siswa baru yang belum lancar baca tulis tanpa boleh mengejek atau dimarahi.
4: Ini kita sepakat komitmen telah mendatangkan fakta integritas bahwa pelaksanaannya kita laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Artinya bahwa kita berikan kesempatan kepada anak kita dari sisi asas keterbukaan, kemudian juga keadilan, kemudian juga dari kita sendiri juga penanaman integritas kita, kedisiplinan kita, agar anak mendapatkan apa itu pelayanan yang sama di bidang pendidikan. tidak ada titipan, tidak ada pungutan liar, kemudian juga tidak ada permainan yang lain. Kita berharap itu nanti fair play, laksanakan sesuai dengan aturan yang ada.
3: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Disdikbudpora Taufik Rahman memastikan seluruh anak sekolah dapat tertampung pada SPMB tahun ini, di mana untuk tingkat SMP tersedia 16.000 kursi. Jumlah ini sangat mencukupi untuk menampung lulusan SDMI yang mencapai 15.000 siswa. Kondisi serupa juga terjadi pada tingkat sekolah dasar dengan lulusan TK dan RA sebanyak 13.000 anak. Pemkab telah menyiapkan daya tampung SD hingga lebih dari 23.000 kursi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan aturan penerimaan baru tahun 2026. Terdapat 4 jalur utama yang dapat dipilih calon siswa dengan pembagian kuota yang sudah ditetapkan dalam petunjuk teknis terbaru. Jalur pertama adalah jalur domisili dengan kuota paling sedikit 33%. Jalur ini dikhususkan bagi warga sekitar sekolah yang dibuktikan dengan kartu keluarga minimal 1 tahun masa tinggal. Berikutnya adalah jalur afirmasi sebesar 32% yang diperuntukkan bagi siswa dari keluarga tidak mampu, penyandang disabilitas hingga anak panti asuhan. Sementara itu, jalur prestasi mendapat jatah minimal 30%. Jalur ini menilai prestasi akademik dari nilai rapor dan tes kemampuan akademik, maupun prestasi non-akademik seperti bidang olahraga dan seni. Terakhir adalah jalur mutasi dengan kuota maksimal 5% bagi siswa yang mengikuti perpindahan tugas orang tua. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan pendidikan yang adil dan transparan bagi seluruh masyarakat di Jawa Tengah. Berikut kami sampaikan kabar haji. Fase puncak kepadatan jemaah haji Indonesia di Madinah resmi berakhir seiring berhentinya arus kedatangan gelombang pertama. Sebanyak 13 kloter telah digeser menuju Makkah Al-Mukarromah untuk melaksanakan umroh wajib. Meski terkendala minimnya tenaga angkut koper, petugas lintas fungsi bersinergi bahu-membahu agar proses keberangkatan tetap berjalan tepat waktu. Koordinator Transportasi Sektor 1 Aryo Dipokusumo menegaskan pihaknya telah menyiapkan truk khusus untuk mengangkut koper yang tidak tertampung di dalam bus reguler. Hal ini dilakukan guna mempercepat keberangkatan mengingat suhu udara di Arab Saudi saat ini mencapai 41 derajat Celcius. Proses pergeseran seluruh jamaah gelombang pertama ditargetkan rampung pada 16 Mei mendatang sebelum seluruh petugas diperbantukan ke kota Makkah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi Kawah Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan semakin siang untuk kondisi lalu lintas ini terlihat juga semakin padat ya Kawah Rasika. Ya Kawah Rasika, saya membaca sebuah berita. Saya kutip dari laman CNN, kalau soal siswa ya, salah seorang siswi di Indonesia ini yang diterima di 7 universitas ternama di dunia. Wow, keren banget ini saya bilang. Jadi ada seorang siswi lulusan SMA Bina Nusantara di Serpong, Tangerang Selatan, bernama Kaila, berhasil diterima di 7 perguruan tinggi terkemuka dunia pada seleksi masuk tahun ajaran 2026-2027. Nah, 7 perguruan tinggi tersebut, aduh, ngomongnya pakai bahasa Inggris nih ya. Ini ada University College London atau WCL, terus King's College London, The University of Edinburgh, terus ada Kyoto University, The Hong Kong Polytechnic University, The Hong Kong University of Hong Kong, The University of Hong Kong, serta Universitas Indonesia. Ini termasuk perguruan tinggi terkemuka di dunia ya. Termasuk Universitas Indonesia. Tapi milih apa ini ya siswi ini ya? Dan kalau keterangan si Kaila sendiri, semua berawal saat saya masuk SMP dan sering melihat senior yang membuka surat penerimaan kampus mereka. Disitulah saya terinspirasi untuk bisa seperti mereka, gitu Kawan Rasika. Jadi motivasinya adalah seniornya yang selalu saat membuka surat dari universitas yang mungkin dipilih gitu. Wah, langsung ada yang menangis dan segala macam pasti ekspresinya ya. Dan Kaila ini menyebut motivasi tersebut yang semakin menguat setelah dirinya terpilih menjadi delegasi dalam program studi banding immersion tahun 2025 yang memberinya kesempatan untuk mengunjungi sejumlah universitas terkemuka di Inggris. Jadi emang bersemangat ini ya. Dan menurut Kaila, ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan, sebab ini adalah pencapaian yang tidak hanya luar biasa secara kuantitas, tetapi juga mencerminkan kualitas akademik dan karakter yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Dan menurut dia, di antara seluruh universitas yang menerimanya, University College London atau WCL ini menjadi salah satu yang paling memukau, karena UCL secara konsisten menduduki peringkat 10 besar universitas terbaik di dunia, dan berdasarkan berbagai peringkat nasional ini menjadikan salah satu tujuan studi paling kompetitif di Inggris. Kalau untuk Kyoto University, ini universitas terbaik kedua di Jepang dan juga sebagai salah satu institusi riset paling prestisius di Asia. Namun Kaila mengaku perjalanan menuju prestasi gemilang ini tetap gak mudah ya, karena pasti ada rasa takut kegagalan saat memilih universitas yang menjadi impiannya, dan juga tidak banyak berpartisipasi tidak bisa berpartisipasi dalam aktivitas sekolah gitu. Nah, karena dia memang bercita-cita gitu. Ini akhirnya Kaila bisa membuktikan ya, perpaduan antara kerja keras, dukungan sekolah dan tekad yang kuat mampu membuka pintu menuju universitas terbaik dunia. Nah, perguruan tinggi mana yang hendak dipilih ini belum ada rinciannya lagi gitu. Tapi bangga ya Kawah Rasika, apalagi orang tua saat mengetahui anaknya masuk universitas yang emang diimpikan gitu, menjadi suatu kebanggaan gitu Kawah Rasika. Tapi hari ini sekolah-sekolah untuk lulusan ini sudah selesai, dan apakah sudah libur ya anak sekolah ya? Soalnya nih kok banyak siswi kelas, kalau kelas 2 SMP, kelas pokoknya yang kelas 2 gitu SMP atau SMA, ini banyak yang piknik gitu Kawah Rasika. Oke, kita lanjut lagi ya Kawah Rasika untuk berbagi informasi. Ini tadi Pak Puji Waluyo menanyakan jalur karena mau OTW ke Batang. Oke, terima kasih Pak Puji Waluyo. Lanjut lagi Pak Cikiriki menginfokan ketersendatan Genuk arah Kaligawe ini depan Polsek Genuk. Karena ada pekerjaan jalan ya, sudah mulai ada pekerjaan jalan di sekitaran Genuk, depan Polsek Genuk. Saat ini sih masih aman, belum ada ketersendatan panjang, tapi alat berat sudah ada di lokasi dan sudah ada penutupan separuh ya. Oke, terima kasih Pak Cikiriki. Pak Adipati Azam.
1: Selamat pagi Rasika, ini mengawali pagi nih, dari Mayong mau ke Dinas Kesehatan Jepara. Okay. Ini kondisi Mayong terpantau cerah, jalanan lancar begitu.
0: Oke, terima kasih infonya dari Mayong menuju ke arah Semarang gitu ya. Masih lancar, tidak ada ketersendatan untuk sayung, ini juga masih aman Pak Adipati. Pak Tris, selamat pagi Jelsi.
2: Halo, selamat pagi Mbak Gre.
0: Iya, selamat pagi.
2: Mbak Gre, untuk jalurku gimana ya? Ini saya mau ke Semarang. Arahnya mau ke kantor PTUN ya, Kalibandeng.
0: Ke arah Kalibandeng.
2: Nanti kalau sudah keluar tol Sayung, ya, kemudian nanti Kaligawinya, terus relnya, kalau mau masuk kota gimana ya Mbak ya? Aman nggak ini? Matur suwun.
0: Oke. Untuk saat ini ya, dari Kudus menuju ke arah Kalibanteng. Untuk saat ini jalurnya dari Kudus menuju ke arah Semarangnya ini lancar, tidak ada ketersendatan. Nah, di rel kereta ini sudah terlihat melambat ya, tapi masih pendek saja melambatnya di rel kereta itu. Antriannya mulai dari bawah jembatan tol Kaligawe itu sampai di rel kereta. Lepas itu lancar. Kalau mau lewat Arterio Sudarso menuju Kalibanteng, ini nanti ada kepadatan di sekitaran Tambak Lorok, Pak Tris. Kalau mau masuk tol Muktiharjo keluar Krapyak, terus menuju ke arah Kalibanteng, lancar jalurnya, tidak ada ketersendatan. Masih aman, Pak Tris. Begitu, Pak Tris. Pak Firdaus, ini ada kepadatan arus lalu lintas di Gunung Pati ya. Gunung Pati ke arah Manyaran dan Jatibarang ke Manyaran.
3: Tujuh perguruan tinggi tersebut, aduh ngomongnya pakai bahasa Inggris nih. Ini ada universitas.
0: Oke. Ini menginfokan untuk sekitaran jalur Gunung Pati Kemanyaran ya. Dan ternyata banyak lubang ini, dan lubangnya wow, sudah ada genangan airnya. Ini genangan air bukan coklat-coklat ini Pak. Oh iya, genangan air dan sudah dikasih daun-daunan gitu ya. Aduh, itu kelihatan gak itu kalau kendaraan yang melintas. Oke, terima kasih Pak Firdaus. Lanjut lagi Pak Eri. Nah Mbak Gri, kalau untuk SPMB Semarang, SMP Semarang kapan ya? Coba nanti dicarikan infonya ya Pak. Soalnya kan saya gak hafal Pak. Iya, sudah gak punya anak yang sekolah jadi gak hafal dah. Coba nanti ditunggu ya Pak Eri ya. Pak Widayat Prasetyo, ini melintas kondisi lalin di tanjakan Kalipancur. Coba, ada truk berhenti ya tanjakan Kalipancur itu.
4: Pukul 10.08 melintas di tanjakan Kalipancur.
0: Oke.
4: Terdapat beberapa truk dam yang ngantri mau naik dengan keadaan jalan yang
0: nanjak gitu ya,
4: seperti di depan,
0: padahal jalannya itu memang di Kalipancur itu
4: karena masih rusak ya, jadi jalannya pelan-pelan antri giliran. Yang di belakang truk jam saat naik gini, harap berhati-hati ya, tetap jaga jarak. Jaga nih kalau tidak kuat nanjak, atau remnya juga nggak kuat. Begitu. Terima kasih. Sekian informasi.
0: Oke, terima kasih. Pagi juga Pak Widayat Prasetyo, ini ditanjakan Kalipancur ya, kawan Rasika, yang di jalan jembatan itu ya. Ini banyak truk-truk yang berhati-hati karena kondisi jalan yang lajur kanan itu kan juga sudah retak-retak, dari saya lewat sampai sekarang juga masih retak-retak ini. Terus juga banyak kendaraan yang truk-truk ini akhirnya pelan, soal kadang berhenti karena untuk mengambil ancang-ancang gitu ya. Oke, terima kasih Pak Widayat dan Krodit di TL Kalipancur. Antrian dari TL Kebangarum nyambung sampai TL Kalipancur dan ekor antrian ini sampai SMA 7. Terima kasih Pak Widayat untuk update-nya. Kawan di 558, selamat siang juga. Ini perjalanan dari Taman Lele menuju ke arah Purwokerto. Bagaimana mau lewat mana ini, Pak? Bapak atau Ibu ini mau bablas masuk tol, terus nanti mau ke arah Pemalang, boleh, jalurnya lancar ke arah Purwokerto. Terus nanti lewat

0: Terima kasih ya.
1: Oke, di turunan Kodam arah ke Semarang ada truk trouble posisi lajur kiri, tapi ada satu temannya yang menemani ya, kayaknya lagi ganti ban gitu ya. Oke, terima kasih Pak Hari Murti. Pak Al-Zikri.
2: Selamat pagi Mbak Kri, ini mau iya, OTW kota-kota lewat Ngalian, Jerakah, nanti sampai sekitaran Jalan Gajah Mada. Oh ya Mbak Kri, mohon berhati-hati. Kalau sampai di depan kampus UIN 3, kalau di Jakarta punya lubang buaya, kalau di depan kampus UIN 3 ada lubang bahaya.
1: Nah, lubang bahaya.
2: Itu
1: okay.
2: Terima kasih.
1: Oke, okay, terima kasih Pak Al-Zikri.
3: Buling H1817UY. Sinten nggih?
1: Kula ketemu Pak dengan Kawarasikan nih,
3: Pak. Saking TL Jerakah dugi Krapyak kula teng wingkinge jenengan nih Pak.
1: Oke. Okay. Terima kasih, ini ketemu dengan kawan Rasika ini ya. Oke, terima kasih Pak Al-Zikri. Pak Bagus Aditya.
4: Siang Mbak Kri. Untuk iya, jalur SPMP yang meningkat dari sekolah dasar ke SMP itu nanti bulan Juni sudah mulai Mbak. Jadi ini termasuk saya juga harus siap-siap mengeluarkan budget banyak nih Mbak ini. Tahun ini nah saya yang kedua menginjak nanti SMP Mbak Kri. Jadi kudu siap-siap. Untuk yang SMP menginjak SMA itu juga nanti sekitar bulan Mei Mbak Kri. Ini SMP lagi tes ya Mbak Kri ya. Tes ujian.
1: Oke. Oke, okay, terima kasih. Nah, ini sudah ada info dari Pak Bagus Aditya ya, Pak Eri, untuk SPMB SMP Semarang ya, ini bulan Juni, bulan depan, Pak Eri. Pak Eka Agus Purwadi.
5: Terus nanti mau ke arah
6: Mbak Kri, pukul 10:25 iya, saya sudah sampai di Genung ya.
1: Oke.
6: Okay. Tadi saya putuskan lewat exit tol Gayam Sari.
1: Nah, keluar exit tol Gayam
6: Sari. Sekian, terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Eko Agus. Lanjut lagi Pak Ari.
7: Saya Pak Al-Zikri, terima kasih. Salam kenal Pak Al-Zikri.
1: Oh, ini tadi di depan Pak Al-Zikri ya, ada Pak Ari Aspilicueta. Oke, terima kasih Pak Budi.
8: Selamat pagi Mbak Kri, menginfokan ini iya, saya ngisi solar di SPBU Kuda Payung ya. Sebelum teman unyil kiri jalan kalau dari Semarang. Ternyata juga penggemar Rasika ini saat ini sedang setel radio Rasika ini Mbak Kri.
1: Oke.
8: Saya mendengarkan ini Mbak Kri.
1: Oke, siap.
8: Jun.
1: Terima kasih.
8: Untuk seluruh karyawan-karyawati SPBU yang dekat teman unyil, selamat bertugas, salam sehat selalu. Selalu dan stay di 1056. Matur nuwun.
1: Oke, terima kasih Pak Budi. Ini apa lagi mengisi BBM di SPBU dekat Taman Unyil itu. Ternyata mendengarkan Rasika. Oke, untuk para kru SPBU semangat untuk kerjanya. Oke, terima kasih. Lanjut lagi Pak Aditya Bagus. Ada kontainer berhenti di mana ini ya Pak Aditya Bagus ya? Bis BRT. Oke, kok kontainer bis BRT di mana ini?
9: Itu di Gunung Pati, Mbak.
1: Oh, Gunung
9: yang
1: Pati.
9: Arah ke dari Cangkiran ke Gunung Pati itu.
1: Cangkiran ke Gunung
9: ada
1: Pati.
9: Ada mogok BRT.
1: Ada BRT
9: truk.
1: Mogok ya. Dan ada truk
9: yang betul, melintas. Matur suwun.
1: Oke, terima kasih Pak Aditya Bangun untuk update-nya. Pak Al-Zikri.
3: Siap-siap, matur suwun Pak Ari.
1: Oke. Pak Puji Waluyo, ini sekitaran Brangsong, sedikit tersendat ya di sekitaran Brangsong. Oke, terima kasih infonya. Di Brangsong ini sudah mulai terlihat ada antrian, tapi antriannya masih pendek saja. Antrian yang arah ke Kendal mulai dari sekitaran Puskesmas Brangsong.

0: Brangsong sampai di SPBU Brangsong. Terima kasih Pak Puji Waluyo, Pak Sukarjo, Bapak Camat Guntur.
1: Selamat siang Mbak Kri, kami informasikan jalur alternatif Karangawen, Guntur, Buyaran. Kondisi saat ini pukul 10 lewat 25 menit terjadi kemacetan panjang pada Desa Bakarjo, Kecamatan Guntur. Ini dikarenakan adanya arak-arakan dalam rangka sedekah bumi.
0: Oh, ada sedekah
1: sehingga
0: bumi.
1: Ada ketersendatan sampai 10-15 menit menunggu arak-arakan dari desa ini selesai. Itu kepada kawan Rasika yang mau melewati jalur alternatif Buyaran Guntur Karangawen untuk bisa mengambil jalur lain, atau memang kalau memang itu yang menunggu karena diperkirakan nanti sampai pukul 12.
0: Oh, jam 12.
1: Itu okay, yang siap. Bisa kami sampaikan. Terima kasih. Selamat bertugas, selamat siang.
0: Oke, terima kasih Pak Sukarjo. Kawarasika yang melintas, mungkin nanti melintas jalur alternatif di Guntur, ini ada acara sedekah bumi ya di sekitaran Guntur. Jadi yang melintas ini harap sabar, atau mungkin yang ingin menghindari Guntur ya, ini bisa ambil jalur lain. Terima kasih Pak Sukarjo, Bapak Camat Guntur untuk update-nya. Lanjut lagi Pak Taufik, selamat pagi Chelsea. Pak Taufik, ini masukan untuk dinas terkait di seluruh Jawa Tengah. Kenapa ya Pak ya? Oh, tentang penjualan seragam untuk siswa baru ya. Oke, siap. Karena dulu ada penjualan seragam, harganya tidak masuk akal gitu. Oke, terima kasih Pak Taufik. Mudah-mudahan didengar oleh dinas terkait ya. Terima kasih Pak Taufik untuk infonya. Di sekitaran Brangsong ya, Kawarasika, ini sudah mulai ada antrian. Dan agak lumayan antriannya. Untuk saat ini antrian di Brangsong mulai dari sekitaran Puskesmas Brangsong sampai di SPBU Brangsong. Kawarasika bisa terus berbagi informasi di Kelana Kota. News Flash.
2: China memperkokoh posisinya sebagai mitra strategis yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui investasi, hilirisasi, dan proyek strategis. Kerjasama bilateral ini berhasil mengamankan posisi Indonesia sebagai negara dengan performa ekonomi yang kuat di kawasan Asia Tenggara. Demikian News Flash.

0: sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

0: Oke, Kawarasika, untuk Ungaran dan sekitarnya semakin cerah ya. Untuk cuacanya, wow, panas banget ini di Ungaran dan sekitarnya. Tapi kalau di dalam ruangan, dingin pastinya. Gitu, Kawarasika. Untuk Kawarasika bisa terus ya berbagi informasi di 081-3258-5850. Di sekitaran Brangsong ya, Kawarasika. Untuk sekitaran Brangsong saat ini sudah terlihat antriannya, dan antriannya untuk Brangsong sudah mulai panjang. Masih ada pekerjaan jalan untuk saat ini, dan Kawarasika bisa terus memberikan infonya di 081-3258-5850. Kawarasika pasti ada banyak yang suka dengan MotoGP ya. Banyak yang suka dengan MotoGP karena kemarin laga MotoGP itu di Prancis. Nah, seperti saya suka dengan MotoGP, dan dari awal debut Marc Marquez ya, ini saya emang suka dengan dia gitu. Apa namanya, pokoknya kalau pas balapan gitu langsung wus gitu. Dan dia setelah dia saya suka dengan Bagnaia. Nah, di ajang MotoGP Prancis kemarin, ini para pecinta ini ya, MotoGP atau balapan kuda besi ini ternyata menjadi mimpi buruk buat Marc Marquez. Marc Marquez itu memang punya ambisi besar untuk mempertahankan posisi di papan atas klasemen dunia. Dia sudah juara beberapa kali, 7 kali kalau nggak salah ya. Namun si Marquez ini, Marc Marquez ini akhirnya di ajang MotoGP Prancis pulang tanpa podium dan harus menelan kenyataan pahit karena mengalami cedera serius usai laka hebat di sirkuit Le Mans. Gitu. Balapan yang digelar akhir pekan ini awalnya diprediksi menjadi panggung kebangkitan Marquez bersama tim Ducati. Nah, sejak sesi latihan bebas, pembalap asal Spanyol ini masih mampu untuk menunjukkan kecepatannya, terus beberapa kali masuk jajaran pembalap cepat. Namun akhirnya kondisi dia mulai menurun ketika memasuki sprint race gitu. Dan puncaknya itu saat Marquez mengalami high side crash di tikungan terakhir Le Mans. Jadi motor yang dikendarainya mendadak kehilangan grip belakang ketika keluar tikungan cepat ya. Dan akhirnya motor menghentak keras, terus juga melemparkan tubuh Marquez hingga terjatuh dengan benturan cukup parah. Nah, dari berita yang diturunkan ini insiden tersebut, akhirnya tim medis segera masuk ke lintasan dan akhirnya diterbangkan ke Madrid untuk menjalani operasi. Nah, kecelakaan tersebut sekaligus memastikan Marquez gagal naik podium di GP Prancis dan kehilangan poin penting pada perebutan gelar juara dunia MotoGP 2026. Dan kalau dari berita-berita yang beredar gitu ya, berita-berita yang beredar ini kemungkinan Marquez juga akan mengakhiri karirnya mungkin ya, karena dikabarkan masih mengalami saat ini kan memang masih mengalami gangguan pada bahu kanan dan cedera parah itu pada beberapa musim lalu, ditambah dengan kecelakaan ini. Dan dari sejumlah media menyebut baut penyangga pada bahunya itu mulai bergeser dan mempengaruhi saraf radial gitu. Kemungkinan besar memang Marc Marquez harus pensiun gitu ya. Kalau banyak netizen yang ngomong, terus juga selain faktor fisik, performa Ducati ini musim ini juga mulai mendapat tekanan besar dari rival-rivalnya. Dan kemungkinan Marquez akan digantikan, kemungkinan, tapi kita nggak tahu ya MotoGP seperti apa, karena saya suka dengan MotoGP gitu, Kawarasika. Ya, mudah-mudahan Marquez bisa segera pulih ya untuk kondisi tubuhnya ini benar-benar pulih, kondisi fisiknya, karena memang Marquez kini dipastikan harus menepi untuk sementara waktu, harus menjalani operasi ganda pada kaki kanan dan bahu yang belum pulih sepenuhnya. Gitu Kawarasika. Sayang sekali, tapi adiknya Alex Marquez bisa perlahan bisa naik gitu, seperti waktu minggu lalu ya, adiknya Mark Marquez, Alex Marquez bisa naik podium gitu Kawarasika. Mbak Naya, ini belum ada suaranya lagi gitu, padahal saya termasuk yang apa menjagokan Mbak Naya. Lanjut lagi, ini Pak Puji Waluyo sudah di mana nih? Oh sudah lolos di sekitaran Brangsong ya, tadi sempat tersendat. Terima kasih Pak Puji Waluyo. Pak Pepeng,
1: Mbak Gre, iya. Untuk kesekian kalinya Mbak Gre, iya. Saya melaporkan di daerah belakang Terminal Pecangan Mbak Gre.
0: Oh, ini belakang Terminal Pecangan.
1: Jalan tembus yang lingkar apa namanya?
2: 3258585.
1: Lingkar Rengging ini Mbak Gre.
0: Oh, lingkar Rengging, daerah Rengging. Oh,
1: ini Mbak Gre, penampakannya Mbak Gre.
0: Oke. Terima kasih infonya. Baik. Pak Pepeng, ini di belakang terminal ya.
3: Jalannya rusak parah udah berbulan-bulan Mbak Gre.
0: Oke. Terima kasih infonya. Di sekitaran belakang terminal ini jalannya rusak parah ya. Lanjut lagi Pak Budi.
4: Mbak Gre, ngomong-ngomong motor GP ya.
0: MotoGP
4: ya. Dulu saya penggemar Platinum ya.
0: Platinum ya.
4: Sekarang ada yang baru Mbak Gre dari Indonesia.
0: Oh iya.
4: Lihat dari penampilan di motor 2. Motor 3 ya.
0: Motor 3, heeh, motor 3.
4: Itu memang gila banget Mbak Gre. Semoga aja bisa masuk ke GP dia.
0: Nah, betul
4: doain
0: sekali.
4: Doain aja Mbak Gre jadi idola remaja.
0: Jangan anak remaja aja dong.
4: Si Ega Pratama.
0: Iya, Ega Pratama ini juga apa ya? Ininya ya, ininya melesat banget itu ya. Apa sih namanya? Pas balapan itu Ega Pratama di Moto3 ya. Di Moto3 dia bisa masuk ke posisi apa? Pokoknya 10 besar lah. Iya, masuk 10 besar. Wah, Ega Pratama mudah-mudahan bisa masuk MotoGP nih. Kalau Rasika itu bukan hanya menjadi kebanggaan anak-anak muda. Generasi saya juga bangga lah Pak Budi Batman. Karena Indonesia baru ini ya, ada seorang pembalap gitu. Wih, bisa konsisten gitu di MotoGP ya, di Moto3 nih, mudah-mudahan bisa naik akhirnya masuk ke MotoGP. Oke, kita doakan saja Ega Pratama supaya bisa menjadi pembalap dunia gitu, mengalahkan Alex Marquez, mengalahkan Marc Marquez, mengalahkan 46 gitu. Iya, 46 Rossi, di sini ada gambarnya Rossi nih Pak Budi. Oke, Pak Ahmad Sudiarto minta info Brangsong Kendal macet panjang, kenapa? Masih ada pekerjaan jalan di Brangsong? Enggak panjang sih sebenarnya Pak, antriannya itu mulai dari sekitaran Puskesmas Gajah sampai di SPBU Brangsong ya. Nah ini antriannya sekitar lebih kurangnya sekitar 1 kilo lah gitu. Ini karena masih ada pekerjaan jalan di sekitaran Brangsong gitu Pak Ahmad. Tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Ya, semoga pekerjaan jalannya ini cepat selesai ya. Gitu, Pak Ahmad. Nanti kita lanjut lagi, Kawarasika. Terus berbagi informasi di Kelana Kota. News Flash.
5: Iran menuntut Amerika Serikat untuk menghentikan dukungan terhadap serangan di kawasan Timur Tengah dan mencabut sanksi ekonomi guna mengakhiri ketegangan. Langkah diplomatik ini menunjukkan upaya Iran untuk mengalihkan tanggung jawab stabilitas regional kepada kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Demikian News Flash.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh?

0: Rasa tehnya mantul.
1: Buat semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger! Satu lagi ya bang, es

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Seekor kera ekor panjang yang meresahkan warga dusun Ampel Gading, Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, berhasil ditangkap. Kera itu sudah berkeliaran di permukiman selama 2 hari dan sempat menjarah makanan di warung milik warga. Proses penangkapan berlangsung dramatis karena satu orang warga bernama Andi mengalami luka gigitan dan cakaran pada bagian lengan serta lutut. Korban saat ini sudah mendapatkan perawatan dan kondisinya mulai membaik. Ketua PAM Swakar Sabima Tri Sumadi mengatakan, kera ini diduga kuat adalah bekas hewan peliharaan yang terlepas. Hal ini terlihat dari adanya bekas luka ikatan tali pada bagian leher kera tersebut.
3: Kera ekor panjang ini sudah 2 hari berkeliaran di pemukiman warga. Kemudian mungkin dia lapar dan lain sebagainya, masuk warung menjarah makanan di warung tersebut. Akhirnya ya warga inisiatif kepengen nangkap, akhirnya malah warga yang nangkap itu terluka oleh gigitan dan cakaran-cakaran monyet ini. Itu 2 hari yang lalu, warga sudah memantau di sekitaran Green Valley Hotel, sekitaran kampung dusun Ampel Gading, Desa Kenteng.
2: Meski sudah tertangkap, warga masih merasa khawatir jika ada koloni kera lain yang kembali masuk ke permukiman dan merusak tanaman maupun menjarah makanan. Pemerintah Kota Semarang terus mempercepat penanganan pasca bencana tanah longsor di kawasan Kalialang, Kecamatan Gunung Pati. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti memastikan proses pemulihan berjalan cepat, mulai dari perbaikan jalan hingga penyaluran bantuan. Saat ini petugas gabungan mulai membersihkan akses jalan dan memperbaiki atap penampungan warga. Dinas Sosial dan BPBD juga telah menyalurkan paket sembako, kasur lipat, serta matras untuk kebutuhan di pengungsian. Selain penanganan darurat, Pemkot Semarang kini mulai masuk pada tahap perbaikan infrastruktur. Rencana teknis telah disiapkan untuk pembenahan saluran air, penerangan jalan, hingga pavingisasi area terdampak. Wali Kota menegaskan keselamatan warga menjadi prioritas utama. Seluruh dinas diminta saling terintegrasi agar aktivitas masyarakat dapat segera kembali normal dan aman. Berikut kami sampaikan kabar haji. Satgas Haji di Bandara Soekarno-Hatta berhasil menggagalkan keberangkatan 51 jemaah haji non-prosedural. Para jemaah diduga menjadi korban sindikat perjalanan ilegal dengan kerugian mencapai Rp250 juta per orang. Kasat Reskrim Polresta Bandara Suta, Kompol Yandri Mono mengungkapkan, sindikat ini menggunakan modus perjalanan transit lewat Malaysia dan Singapura untuk mengelabui petugas. Para korban biasanya direkrut melalui grup pengajian dengan janji bisa berangkat haji lebih cepat menggunakan visa kerja palsu. Saat ini pihak kepolisian dan imigrasi terus melakukan pemeriksaan mendalam untuk menangkap otak di balik sindikat tersebut. Masyarakat diimbau untuk selalu menggunakan jalur resmi pemerintah agar tidak terkena sanksi dari otoritas Arab Saudi maupun menjadi korban penipuan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: dari Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

0: Cuaca Ungaran dan sekitarnya semakin panas ya, Kawar Asika. Wow, ini cerah sekali gitu, dan masih ada Greta Putri menemani Kawar Asika. Kita lanjut lagi Kawar Asika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Saat ini yang di sekitaran Brangsong antriannya sudah bertambah panjang. Jadi Kawar Asika yang melintas menuju ke arah barat ini bisa menghindari, kalau misalnya ingin menghindari Brangsong bisa lewat jalur dalam kota terus masuk Srogo, cuman ya itu agak jauh ya kalau lewat Srogo, tapi jalurnya aman gitu Kawar Asika. Atau mungkin bisa masuk tol saja, masuk tol juga lancar, tidak ada ketersendatan. Yang sudah gabung lagi ada Pak Karim. Selamat siang Pak Karim.
1: Mbak Greta,
0: iya.
1: Selamat siang.
0: Selamat
1: gimana
0: siang.
1: Kabar?
0: Baik.
1: Aku kaya lagu nih Mbak.
0: Apa?
1: Lagu nih Iwan Fals. Judulnya Sembara.
0: Aduh, mana ada Pak Iwan Fals kok judulnya sembarang. Coba nanti saya carikan dulu Iwan Fals judulnya sembarang. Iwan Fals, tapi saya ngomongnya Iwan Fals gitu. Oke, coba nanti ya saya carikan ya Pak Karim. Judulnya sembarang, ada gak ya? Sebentar. Kalau saya play lagu Iwan Fals yang Mata Dewa gimana? Oke gak? Mata Dewa bukan Iwan Fals sebenarnya ya, tapi ini sama Yoki Suryo Prayogo itu ya, Mata Dewa. Atau yang mana ini? Kalau saya sih ya, pilihan saya Mata Dewa. Terus ada Mata Indah Bola Pingpong. Mata semua dong. Terus ada apa ya, Buku Ini Aku Pinjam gitu. Yang mana? Saya pilihannya yang itu. Pak Karim yang mana? Sembarang aja kan ya. Ya sudah, kalau sembarang berarti kalau sembarang Mata Dewa aja ya. Keren kayaknya Mata Dewa. Di pasir putih senja pantai kute gitu.
1: Cocok Mbak, Mata Dewa cocok.
0: Oke, cocok banget kalau Mata Dewa. Oke deh, Mata Dewa ditunggu ya. Pak siapa? Pak Karim lagunya. Oke. Mata Dewa dari Iwan Fals. Oke. Lanjut lagi yang sudah gabung ada Pak Tris, sudah sampai di manakah?
2: Halo Mbak Greta. Mbak boleh diinfo kawan-kawan?
0: Oke, boleh.
2: Untuk lintasan rel kereta api yang kali gawe nyaman lancar ini.
0: Oke, siap.
2: Jadi kalau mau ke Semarang kiranya bisa langsung lewat ini, masuk kota aja, enggak usah muter-muter ya. Lancar Mbak Greta. Oke.
0: Oke, terima kasih Pak Tris untuk infonya. Ini melintas di rel kereta Kaligawe ya, jalurnya lancar. Pak Puji Waluyo, ini melintas di Cepiring, untuk Cepiring juga lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Pak Weli Prawoto, saat ini ada di Polax Mall ya. Oke, kondisi pameran UMKM di Polax Mall. Wow, rame banget ya. Ada pameran UMKM di Polax Mall yang kemarin juga Bung Haris sama Yuda juga meluncur ke sana ya. Hari Senin gini mungkin pengunjungnya masih sedikit, tapi sudah ramai juga ini pengunjungnya. Terus ada Ibu Agustina juga berkunjung di stand batik ya. Oke, terima kasih Pak Weli. Ibu Umi Yuli, ini sudah ada pilihan Ibu, apa namanya, Mata Dewa Ibu Umi Yuli. Pak Taufik, Mbak Gri juga penggemar MotoGP toh. Kalau saya amati Marquez sering crash karena dia tertinggal jauh dari rivalnya. Betul, ia mengendari motornya sering tidak terkontrol untuk mengejar ketertinggalan. Nah, betul banget nih Pak Taufik. Jadi memang Marquez, Mark ini dia memang punya ambisi untuk naik podium dan bisa mempertahankan juara gitu ya, juara MotoGP. Pokoknya terakhir saya nonton Marquez, Mark Marquez sebelum dia sering crash, itu saat terakhir dia naik podium yang terakhir kalinya, yang ke apa ya, yang juara ketujuh kali ya. Nah, itu terakhir saya nonton Marc Marquez. Lepas itu karena dia sering crash, akhirnya saya enggaklah sudah tidak menjagokan Marquez lagi. Karena mungkin juga faktor usia, ya kan? Marquez itu usianya sudah 38 kalau enggak salah ya. Nah, ini faktor usia mungkin terus sering crash juga. Saya kasihan aja dengan Marquez karena namanya manusia itu kondisi fisik pasti akan menurun. Tidak selamanya stamina di atas terus gitu kan ya Pak Taufik ya. Wah, saya ngomongnya kok jadi kayak pengamat begini. Oke, ya. Kalau kemarin saya menjagokan Bak Naya. Pernah naik podium kan ya Bak Naya ya. Cuman kayaknya nih kok Bak Naya kok gak kedengeran suaranya. Malah ini yang melaju ini malah Alex Marquez gitu Pak Taufik. Wah, saya kok jadi kayak pengamat gitu ya. Gayanya ngomongnya gitu Pak Taufik ketahuan ya. Oke Pak Sejati, oke. Sudah ada pilihan ya Pak Sejati. Pak Afil, selamat siang.
3: Mbak Kri.
0: Iya siang Mbak Afil.
3: Di Gombel.
0: Di Gombel ini.
3: Tadi pagi dari Jepara, ini sudah sampai Semarang lagi Mbak Kri.
0: Oh, sudah sampai Semarang lagi.
3: Gombel baru lancar Mbak Kri kedua arahnya.
0: Oke, siap.
3: Matur suwun.
0: Oke, terima kasih infonya. Ini sudah di Semarang lagi nih Pak Afil ya, di Gombel ini.
3: Selamat siang Mbak Kri, tadi dari Jepara lancar sampai masuk tol Muktiarjo, terus mampir ke Banyumanik tadi. Sini mau ke Lamper Mbak Kri.
0: Oh, mau ke Lamper.
3: Untuk jalannya ramai lancar. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih Pak Afil. Untuk update-nya ini sudah di Semarang lagi ya. Pak Sondong.
4: Selamat siang Mbak Greta. Kesendatan di Sayung ini biasa biang keroknya di putaran batas kota Mbak Greta ya. Saya dari jembatan Sayung sampai Yuten batas kota ini butuh 15 menit Mbak Greta. Mungkin ini akan bertambah lebih panjang lagi.
0: Oke, siap.
4: Ngomong-ngomong GP Mania, semenjak Valentino Rossi pensiun, saya juga ikut pensiun jadi GP Mania Mbak Greta. Paling hanya adik saya yang suka cerita-cerita gitu tentang kondisi MotoGP terkini. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Pak Sondong menginfokan untuk sekitaran Sayung ya, untuk saat ini juga sudah mulai terlihat ada kepadatan dan ada ketersendatan yang dari arah Demak, antriannya mulai dari sekitaran Pasar Sayung, simpulnya di batas. Arah sebaliknya, ini antriannya mulai dari Kalibabon sampai batas juga arah sebaliknya. Oke, Pak Sondong berarti ini ya, jagonya Rossi gitu. Rossi dan Marquez memang apa namanya bersaing ketat itu ya. Oke, kalau saya itu semenjak Marquez sering crash, saya jadi jarang nonton sih, pas sesekali aja pengen nonton gitu. Kemarin nontonnya pas Bak Naya, tapi Bak Naya kok juga kayaknya belum ada kemajuan juga gitu ya, sudah. Terus sesekali sih nontonnya gitu, kebetulan kemarin nonton Alex Marquez yang minggu kemarin naik podium gitu. Pak Wavinus.
5: Selamat pagi menjelang siang
0: iya,
5: Mbak Greta.
0: Selamat siang.
5: Pagi menjelang siang kawan Rasika semua. Perjalanan biasa Mbak dari KIC menuju Kota Salatiga terpantau lalinya ramai lancar Mbak. Tadi lewat konvensional nggih. Untuk saat ini sudah sampai Kota Salatiga, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman Kota Salatiga. Terpantau lalinya ramai lancar Mbak. Dan cuaca mendung nggih. Agak mendung temaram
0: agak mendung di
5: Kota Salatiga.
0: Gitu
5: aja Mbak, terima kasih Mbak Greta.
0: Oke, terima kasih Pak Wavinus. Ini menuju ke arah Salatiga ya. Dan Salatiga lalinya terpantau ramai lancar untuk cuaca agak mendung. Pak Karim.
6: Ngomong-ngomong soal motor GP toh Mbak.
0: Gimana?
6: Juara dunia berkali-kali itu sebenarnya orangnya itu orang Indonesia.
0: Siapa Pak?
6: Karena dia tinggal di Perancis, namanya jadi Valentino Rossi. Sebenarnya dia itu jenengane Muhammad Rossi.
0: Oh gitu, baru tahu saya.
6: Soko Italia ding Mbak, ora Perancis, rasane ning Perancis, tahu ning Perancis terus pindah. Dipindah pindah RT ning Italia.
0: Oh, pindah RT berarti sudah mengurus kepindahan dari RT, RW, lurah gitu ya Pak Karim ya. Ini Pak Karim ternyata penggemar Rosi. Oke, wah kalah saya. Oke, kalah saya. Ternyata pendukung Rosi banyak ini. Pendukung Marquez cuma saya doang. Oke deh. Oke, terima kasih Pak Karim. Ini kalau wah pokoknya kalau ngomong MotoGP itu saya suka gitu. Soalnya itu suka, saya suka dengan moto balapan gitu ya. Oke, terima kasih Pak Karim. Nanti kita lanjut lagi ya ke Warasika untuk berbagi informasi. Sebentar, ini Pak Yohanes Dekan nih. Nah, kalau terkait ngomong MotoGP ya. Marquez ini sebenarnya masih fit dan semakin matang gitu. Sayang di Mandalika crash ditabrak oleh Marco Bezzecchi yang mengakibatkan cedera serius. Tenang Mbak, saya pendukung Mbak Greta gitu. Asik. Ada temennya Pak Yohanes Deka ternyata ini pendukung Marquez juga, tapi enggak lah kayaknya sekarang ya karena sering crash itu jadi fisiknya sudah menurun kan ya. Jadi fisiknya apalagi kemarin sudah cedera serius. Ini yang di minggu ini yang di Perancis ini juga crashnya juga serius banget sampai apa tulang kaki ya kan. Terus yang di bahu kanan itu belum benar-benar pulih, sudah crash lagi gitu. Oke, terima kasih Pak Yohanes Deka. Asik, ada temennya gitu. Siapa nih pendukung Marquez? Pak Ahlis, mohon info dari Semarang ke arah Demak. Semarang menuju ke arah Demak untuk saat ini di Kali Gawe masih lancar, tapi sudah terlihat ada kepadatan sedikit di TL Terboyo. Lepas itu lancar di sekitaran Sayung, ini ada antrean mulai dari Jembatan Kalibabon sampai di Bates, tapi lepas itu menuju ke arah Demak lancar, tidak ada ketersendatan. Pak De Santos.
7: Selamat siang Mbak Greta.
0: Iya,
7: ini senenge balapan iki, balapan apa iki? Balapan motor apa balapan makan ini, Mbak?
0: Iya, enggak, kalau balapan makan saya enggak mau. Saya sukanya balapan biasa aja. Soalnya kalau makan enggak mau balapan, saya makan ya biasa aja. Soalnya kalau makan balapan itu enggak bisa dinikmati, Pak De Santos. Kalau saya suka makan yang bisa dinikmati sambil merasakan gitu ya. Wah, ini enak enggak gitu. Jadi kalau makan saya enggak mau balapan. Enggak mau ada lomba makan gitu misalnya, lomba makan bakso cepet-cepetan, enggak. Saya enggak akan ikut. Lomba makan kerupuk cepet-cepetan, hanya berpartisipasi saja, cuman tidak berambisi untuk menang, tidak. Karena saya suka makan yang dinikmati gitu, Pak De Santos. Ibu Iva, selamat siang juga. Ini mau tanya info dari Pedurungan ke Kudus. Dari Pedurungan menuju ke arah Kudus untuk saat ini Pedurungan nanti

0: ada pengantin ya, ada kondangan gitu, balapan. Ini aduh yang diincer nih, itu ada Sumatahari ya kan, itu ada Bistik Lidah. Wah ini harus cepat-cepatan nih gitu pada Santos ya. Oke, Pak Arzikri, apa nih, memantau aja ya Mbak, saya jurinya. Aduh saya enggak kalau lomba makan enggak mau.
1: Balapan biasa aja.
0: Iya.
1: Soalnya
0: di mana ini?
1: Makan ya.
0: Oh, di daerah Beringin ya? Oh, Jalan Gajah Mada ternyata di sekitar Jalan Gajah Mada. Saya pikir di Beringin. Oke, memantau saja enggak. Saya kalau lomba makan enggak mau ikut, Pak. Kalau untuk berpartisipasi aja enggak apa-apa, tapi kalau ikut lombanya saya enggak mau. Karena saya lebih cenderung menikmati makan, bukan untuk ikut lomba makan. Gitu. Pak Al-Zikri, nanti kita lanjut lagi ya Kak Warasika. Kita ke News Flash terlebih dahulu.
2: News Flash. Indonesia dan Bangladesh tengah menjajaki pembentukan lembaga halal luar negeri guna memperlancar perdagangan produk bersertifikat halal antar kedua negara. Kerjasama ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem jaminan produk halal dan memperluas pangsa pasar ekonomi syariah di tingkat regional. Demikian News Flash.

0: Program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad siang ini membawa kabar. Bupati Pamekasan Kiai Haji Holil Rohman menyoroti pentingnya validitas data sosial ekonomi masyarakat dalam agenda kolaborasi program prioritas presiden bersama Menteri Sosial Republik Indonesia Syaifullah Yusuf di Auditorium UIN Madura Pamekasan. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa keberhasilan program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat sangat bergantung pada akurasi data penerima manfaat. Menurutnya, di Pamekasan masih ditemukan ketidaksesuaian data di lapangan. Ia berharap pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional dapat menghasilkan data yang valid, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar kebijakan pemerintah.
2: Baik, kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Ribuan kapal nelayan di Kabupaten Pati dan sekitarnya kini terpaksa berhenti melaut akibat kenaikan harga solar industri. Para nelayan langsung mendatangi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi untuk meminta solusi atas biaya operasional yang mahal. Harga solar non-subsidi saat ini sudah menembus Rp28.000 hingga Rp30.000 per liter. Gubernur menyatakan akan segera mengirim surat ke pemerintah pusat, mulai dari Kementerian KKP hingga Kementerian SDM. Gubernur berharap ada relaksasi atau harga khusus bagi nelayan agar mereka bisa kembali bekerja. Jika masalah ini dibiarkan, Gubernur khawatir pasokan ikan akan terganggu dan memicu kenaikan harga di pasaran.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Pasar Kota Bojonegoro akan segera dibangun, saat ini masih dalam tahap proses lelang pekerjaan. Untuk sementara, para pedagang rencananya akan menempati pasar wisata. Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro Lasuri mengatakan, pasar wisata menjadi salah satu alternatif TPS, tempat pedagang sementara, ketika tidak dianggarkan untuk pembuatan TPS baru. Terlebih di pasar wisata, sudah tersedia bangunan dan bidak atau kios. Hanya saja, perlu dilakukan perbaikan kios agar lebih tertutup dan bisa digunakan menyimpan barang.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Rasika.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
5: Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: News Flash.
1: Sebanyak 15 personel kepolisian di Pakistan Barat Laut tewas dalam serangan terkoordinasi yang melibatkan senjata api dan bahan peledak oleh kelompok militan. Tragedi ini memicu operasi keamanan besar-besaran di wilayah perbatasan guna melacak para pelaku serta memperketat penjagaan di pos-pos pemeriksaan strategis tersebut. Demikian News Flash.

0: Kita lanjut lagi Kak Warasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota sudah meluncur ke menit 40 ya di jam 11 siang ini. Kak Warasika, untuk saat ini di sekitar Sayung ya, untuk Sayung ini yang dari arah Demak antriannya cukup panjang, antrian mulai dari exit tol Sayung. Dan simpulnya dibatas, arah sebaliknya juga sama. Kemungkinan ini karena aktivitas dibatas ya, putar balik dibatas itu kemungkinan gitu Kak Warasika. Karena memang antriannya cukup panjang siang ini di sekitaran Sayung. Tapi lepas Sayung menuju ke arah Semarang lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Terus di sekitaran Trengguli saat ini jalurnya juga lancar, tidak ada ketersendatan. Lanjut lagi yang sudah gabung ada Pak Pras. Selamat siang Pak Pras.
1: Selamat siang Mbak Gri, selamat siang kawan-kawan Rasika.
0: Iya, selamat siang Pak Pras.
1: Menginfokan ini kepadatan arah ke Semarang sekitaran mau ke Sayung ini sudah sampai bawah jembatan tol.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Oh iya. Ikut nimbrung masalah GP.
0: Oke, siap.
1: Marquez itu seperti Rossi ya. Dulu Rossi juga cedera parah, terus pulih. Kembali lagi ke GP, akhirnya cedera lagi, nah, tidak bisa melanjutkan lagi.
0: Nah, akhirnya harus
1: mungkin
0: pensiun.
1: Mungkin Marquez perjalanannya juga seperti itu.
0: Iya,
1: terima
0: betul.
1: Terima kasih.
0: Oke, betul. Karena memang olahraga ya, semua olahraga itu kalau untuk faktor usia itu memang ada batasannya. Meskipun kalau bilang semangatnya masih tinggi, cuman organ tubuh, saya kayak pengamat banget gitu ya. Fisik seseorang itu semakin bertambah usia pasti akan menurun fisiknya gitu ya Pak Pras ya. Nah ini beberapa tahun ini Marquez sering banget cedera gitu. Bahkan saat sekarang juga cederanya paling serius gitu ya, karena bahu benar-benar belum pulih, yang bahu kanan itu harus dioperasi lagi. Dan ini ya gitulah. Makanya kemungkinan sama seperti Rossi harus pensiun gitu. Tapi usia Marquez kan masih sekitar 38 ya. Kalau Rossi itu kemarin saat pensiun di usia berapa ya kawan Rasika? Saya lupa deh. Sebentar. Rossi itu pensiun di usia 42. Nah, sebenarnya masih lebih ini ya, lebih berumur Rossi ya pensiunnya, karena menutup buku setelah 25 tahun berkarir. Nah, Rossi ini Marquez masih di usia 38, masa iya harus pensiun gitu. Tapi kalau Rossi kan dia setia di Yamaha gitu. Nah kalau Marquez dari Honda dia pindah ke Ducati gitu. Nah apakah Marquez juga akan pensiun dini? Oke, nah ini kita juga selalu mengikuti gitu. Nah apakah Marquez juga akan pensiun di MotoGP sekarang ini gitu. Nah ini memang Marquez mengakui sih, aduh kalau ngomongin MotoGP ya Pak Pras ya, Marquez mengakui mungkin akan pensiun lebih cepat karena kondisinya gitu. Kondisinya sekarang memang kurang ideal karena banyak crash-nya, dan itu akan memaksanya pensiun lebih cepat dari seharusnya gitu. Gak sampai 42 tahun mungkin gitu. Dan laka yang parah saat dia pertama kali itu di Mandalika. Kan memang Mandalika itu sirkuit pertama kali ya yang dia lintasi. Kalau yang kayak Perancis, Malaysia, Sepang gitu, Sepang Malaysia, ini dia sudah sering. Kalau Mandalika ini kan benar-benar pertama kali gitu. Jadi dia belum familiar dengan medannya juga. Nah itu pertama kali dia mengalami cedera. Wih, berat-berat ngomongnya. Oke, lanjut lagi Pak Kurniawan, ini di sekitaran Kali Babon ya. Sekitaran Kali Babon sudah terlihat ada antrian. Untuk saat ini antriannya juga lumayan panjang ini di sekitaran Kali Babon. Oke. Nah, sekitaran Kali Babon nih antriannya cukup panjang yang menuju ke arah Demak ya. Oke, terima kasih infonya Pak Kurniawan. Lanjut lagi Pak Eko.
2: Selamat siang Mbak Greta.
0: Iya, selamat siang. Siang
2: kawan Rasika. Ini melintas di pinggir rel Muktiharjo Raya. Habis dari Salatiga tadi, mau ke arah pulang dulu. Bagre di hari yang cerah ini.
0: Oke.
2: Okay. Supaya lebih ceria. Request lagunya J-Rock ceria aja Mbak Gri.
0: Oke. Okay.
2: Menjelang siang ini, penutup siang nanti dengan ceria. Terima kasih Mbak Gri.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Ngomong-ngomong motor GP, aku punya jagoan juga Mbak Gri.
0: Siapa Pak?
2: Tapi biasanya mainnya cuma di kampung-kampung gitu, di gang-gang.
0: Oke.
2: Okay. Namanya macam-macam sih.
0: Apa Pak?
2: Tapi ya, nano. Yang pasti jenisnya monyet, topeng monyet.
0: Oh, topeng kan, monyet.
2: Naik motor GP, tuh Mbak Gri. Iya.
0: Betul, weng, betul naik motor.
2: Joncalki, tarik. Joncalki.
0: Oke. Okay.
2: Jagoan itu sih Mbak Gri. MotoGP kecil-kecilan.
0: MotoGP topeng monyet gitu. Tapi monyetnya pinter loh. Apa dibikinin motor gitu. Dia main motocross bukan MotoGP Pak Eko. Kalau orang kalau saya bilang motocross gitu kan dijengatin apa sih dijengatin bahasa Indonesianya gitu. Terus dilempar gitu Pak Eko. Oke, okay. Pak Eko terima kasih Pak Eko. Masih ada Greta Putri di sini ya Kawarasika. Terus berbagi informasi di Kelana Kota.

kita lanjut lagi Kawan Rasika untuk berbagi informasi sebelum saya tutup dulu untuk apa namanya Kelana Kota siang hari ini. Nah, Kawan Rasika, kalau ngomong soal balapan nih ya, kalau di dunia ini yang terkenal dengan MotoGP dan bikers dari Indonesia yang sekarang sudah beranjak naik terus posisinya ini tadi Vega itu ya. Nah, Vega ini kualitasnya juga sudah naik, tapi sekarang dia masih berlaga di Moto3. Mudah-mudahan wakil Indonesia nih, pembalap Indonesia bisa masuk di MotoGP nih, Vega. Nah, Kawan Rasika, ngomong soal balapan, kalau di Semarang itu ada sirkuit ya, yang di sirkuit Mijen itu. Nah, itu untuk apa namanya motocross ya. Kemarin kan saya OTW nih. Kalau di Indonesia motor dengan mesin 2 tak ini kan sekarang sudah tidak dijual ya Kawan Rasika ya, sudah tidak ada mesin 2 tak di Jawa Tengah, maksudnya yang digunakan itu sudah jarang. Tapi kemarin saya ke Tawangmangu, ternyata banyak para pecinta motor 2 tak yang memakai motor 2 tak ini. Waduh, suaranya kalau dibilang knalpot brong, nah itu suaranya kenceng banget, yang reng gitu. Aduh, saya pas melintas gitu lagi makan gitu ya, aduh berisik sekali gitu. Cuman motor 2 tak ini kalau melintas di jalan raya kayak di Semarang, di Ungaran, tidak berani melintas karena pastinya akan kena razia pihak dari polisi gitu. Karena kan polisi tidak melarang motor 2 tak gitu, karena pertama suaranya ya kan, suaranya mengganggu sekali. Kalau orang bilang knalpot brong, di mana-mana polisi sudah membuat spanduk motor harus standar gitu, dilarang melintas dengan motor brong gitu. Itu ada apa namanya spanduknya gitu di beberapa wilayah, terutama di tempat daerah saya itu sudah ada. Pokoknya motor brong, knalpot brong dilarang keras ya, pokoknya dilarang untuk melintas gitu. Tapi kalau di Tawangmangu sana, banyak banget motor 2 tak yang pada tung gitu ya, berjejer mungkin lebih dari 100 mungkin ada mungkin. Karena kalau di tempat wisata sana kan memang apa namanya sepi dari pemukiman ya kan, jauh dari pemukiman gitu. Jadi mereka berani. Tapi begitu turun, kalau turun dari TW di pasarnya aja dah, udah gak ada motor brong, sudah tidak ada motor 2 tak, karena pasti akan ditindak oleh petugas. Gitu Kawan Rasika, sekedar cerita saja oleh-oleh saya gitu. Karena memang motor 2 tak ini berisik ya. Padahal kalau dulu motor 2 tak ini menjadi juara, apalagi anak-anak muda, ahli topan anak jalanan gitu kan, menggunakannya motor 2 tak karena suaranya gahar ya kan. Terus apa namanya motornya juga gahar gitu. Iya, kalau saya nggak bisa naik motor yang 2 tak itu, yang ekking gitu, nggak bisa saya pak naik motor kopling, saya nggak bisa gitu. Belajarnya motor kopling terus akhirnya sekarang pakainya matic gitu Kawan Rasika. Oke, Greta Putri pamit dulu ya Kawan Rasika, nanti kita ketemu lagi. Dan untuk Kawan Rasika yang masih berada di jalannya, tetap hati-hati, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah hormati pengguna jalan yang lain. Kita break dulu, kita menikmati makan di siang hari.

0: Jam 12 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Ribuan kapal nelayan di Kabupaten Pati dan sekitarnya kini terpaksa berhenti melaut akibat kenaikan harga solar industri. Para nelayan langsung mendatangi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi untuk meminta solusi atas biaya operasional yang mahal. Harga solar non-subsidi saat ini sudah menembus Rp28.000 hingga Rp30.000 per liter. Kondisi ini membuat sekitar 1.600 kapal besar atau di atas 30 gross ton di Juwana hanya bisa bersandar di pelabuhan karena tidak mampu membeli BBM. Gubernur menyatakan akan segera mengirim surat ke pemerintah pusat, mulai dari Kementerian KKP hingga Kementerian SDM. Gubernur berharap ada relaksasi atau harga khusus bagi nelayan agar mereka bisa kembali bekerja. Jika masalah ini dibiarkan, Gubernur khawatir pasokan ikan akan terganggu dan memicu kenaikan harga di pasaran. Para nelayan berharap pendampingan dari Pemprov Jawa Tengah bisa membuahkan hasil dalam waktu dekat. Sementara itu, para nelayan di wilayah pesisir Kabupaten Pekalongan mengeluhkan pembatasan kuota BBM bersubsidi jenis solar yang dinilai kian menyulitkan aktivitas melaut. Keluhan tersebut disampaikan langsung kepada Kapolres Pekalongan dalam kegiatan silaturahmi Kamtipmas di TPI Wonokerto hingga TPI Jambean. Ketua HNSI Kabupaten Pekalongan, Effendi, mengungkapkan bahwa mayoritas kapal di bawah 30 gross ton sangat bergantung pada solar bersubsidi. Namun, mekanisme pembatasan kuota tiap bulan membuat nelayan khawatir tidak bisa beroperasi secara maksimal. Menanggapi aspirasi itu, Kapolres Pekalongan AKBP Rahmat Yusuf menyatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Pertamina agar kebutuhan bahan bakar nelayan dapat terpenuhi. Selain persoalan BBM, Kapolres juga menghimbau para nelayan agar tetap memperhatikan kelengkapan alat keselamatan dan kondisi kapal sebelum memutuskan untuk berlayar. Berikut kabar haji. Jemaah Haji Indonesia dihimbau untuk tidak menjemur pakaian di atap hotel selama berada di Kota Suci Makkah. Larangan ini dikeluarkan otoritas Arab Saudi usai dilakukan inspeksi terkait keaturan keselamatan gedung. Kepala Seksi Akomodasi Dakar Makkah Suryo Panilih menyatakan bahwa aktivitas menjemur di atap dinilai membahayakan jemaah dan melanggar regulasi setempat. Menyikapi hal itu, Kementerian Agama telah berkoordinasi dengan pihak hotel untuk segera menyediakan ruang alternatif seperti di lantai servis atau area restoran. Pihak hotel juga diminta mempercepat penyediaan fasilitas mesin cuci dan sistem drainase yang memadai agar tidak mengganggu kenyamanan jemaah lainnya. Pengawasan terus dilakukan mengingat kebutuhan mencuci pakaian akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah jemaah yang tiba di Kota Mekah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-58500.
1: Rasika.

Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang, hari Jumat malam Sabtu tanggal 15 Mei di Masjid Agung Al-Mabrur Kabupaten Semarang dimulai ba'dal Isya. Haul Kiai Subhan diselenggarakan pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 16 Mei di Pondok Pesantren Fadli Syukuriyah Kawedanan Jalan Pemuda Demak dimulai ba'dal Isya awal. Haul Haji Abdul Manan ke-40 dan Hajah Siti Fatimah ke-15 hari Kamis malam Jumat tanggal 21 Mei di Masjid Baitun Nur Tedunan Wedung Demak dimulai ba'dal Isya. Haul Akbar Tegal Raya hari Sabtu malam Ahad tanggal 23 Mei di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal dimulai ba'dal Isya awal. Majelis Welasan Al-Khidmah Jawa Tengah hari Rabu malam Kamis tanggal 27 Mei di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Meteseh Semarang acara dimulai ba'dal Maghrib. Haul Akbar Kabupaten Boyolali hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei di Pasar Rakyat Gladaksari Kabupaten Boyolali acara dimulai ba'dal Isya.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

setengahipun pembahas, setengahipun pengkaji, langkung-langkung poro orientalis.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang di

Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang, hari Jumat malam Sabtu tanggal 15 Mei di Masjid Agung Al-Mabrur Kabupaten Semarang dimulai ba'dal Isya. Haul Kiai Subhan diselenggarakan pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 16 Mei di Pondok Pesantren Fadhlis Syukuriyah Kawedanan Jalan Pemuda Demak dimulai ba'dal Isya awal. Haul Haji Abdul Manan ke-40 dan Hajah Siti Fatimah ke-15 hari Kamis malam Jumat tanggal 21 Mei di Masjid Baitun Nur Tedunan Wedung Demak dimulai ba'dal Isya. Haul Akbar Tegal Raya hari Sabtu malam Ahad tanggal 23 Mei di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal dimulai ba'dal Isya awal. Majelis Welasan Al-Khidmah Jawa Tengah hari Rabu malam Kamis tanggal 27 Mei di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Meteseh Semarang, acara dimulai ba'dal Maghrib. Haul Akbar Kabupaten Boyolali hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei di Pasar Rakyat Gladaksari Kabupaten Boyolali, acara dimulai ba'dal Isya.

0: Jam 1 siang, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Tanggul sungai Cilandak di Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kota Semarang ambrol sepanjang 20 meter pada Selasa siang lalu. Warga setempat menduga ambrolnya tanggul yang sekaligus jalan perkampungan ini disebabkan oleh aktivitas ikan sapu-sapu yang membuat lubang di bawah pondasi hingga tanah menjadi kropos. Kondisi ini menyebabkan jalan ambles sedalam 2 meter dan mengancam 4 rumah warga yang berjarak hanya 1 meter dari titik longsor. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, Murni Ediati, menjelaskan penyebab amblesnya jalan dipicu oleh kemiringan talut dan rembesan air yang terus-menerus menggerus pondasi talut. Saat ini Pemkot Semarang tengah berkoordinasi dengan BBWS Pemali Juwana untuk melakukan perbaikan. Setelah talut tersebut berhasil ditangani, pihaknya akan segera menindaklanjuti dengan perbaikan aspal jalan demi menjamin kenyamanan serta keselamatan warga sekitar. Lokasi pembangunan sekolah rakyat untuk wilayah Solo dan Salatiga resmi dialihkan ke daerah tetangga akibat keterbatasan lahan di wilayah perkotaan. Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah Imam Maskur menyebutkan bahwa pemerintah pusat mewajibkan penyediaan lahan hibah minimal seluas 5 hektar sebagai syarat utama pembangunan gedung permanen. Karena tidak memiliki cukup lahan kosong, pembangunan sekolah rakyat Surakarta akan dialihkan ke wilayah Sukoharjo. Sementara untuk kota Salatiga akan digeser ke wilayah Kabupaten Semarang. Saat ini baru 11 dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah yang telah memulai proses pembangunan fisik. Langkah pengalian ke daerah penyangga ini diambil agar akses pendidikan sekolah rakyat tetap bisa menjangkau warga, meskipun gedung fisiknya berada di luar wilayah administrasi kota. Berikut kabar haji. Kota Mekah resmi menjadi pusat pelayanan haji Indonesia seiring dimulainya kedatangan jemaah gelombang 2. Untuk memperkuat pelayanan, ratusan petugas dari Dakar Madinah dan bandara kini digeser ke Mekah dengan status diperbantukan terutama di titik padat sekitar Masjidil Haram. Kementerian Haji dan Umrah mengimbau seluruh jemaah Indonesia untuk menjaga kondisi fisik dan tidak memaksakan aktivitas menjelang fase puncak ibadah di Armusna. Juru bicara Kementerian Haji, Ihsan Marsya, menegaskan bahwa pemerintah melarang pelaksanaan ziarah maupun city tour sebelum seluruh rangkaian puncak haji selesai dilaksanakan. Larangan ini dikeluarkan sebagai langkah perlindungan agar jamaah tidak mengalami kelelahan dan tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi wukuf di Arafah. Melalui surat edaran terbaru, Kementerian Haji meminta jamaah maupun pembimbing ibadah untuk tidak memfasilitasi kegiatan di luar kota Madinah dan Mekah. Para petugas juga diminta untuk memfokuskan pembinaan pada kesiapan mental, spiritual, serta pemahaman manasik guna memastikan ibadah haji berjalan aman, sehat, dan khusyuk. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

Sugeng siang para pamendang tilarasari, Krita Putri tasih wonten mriki nggih. Wow, wonten jawi benteripun panas sangat. Benteripun panas sangat nggih panci benter nggih. Siang menika wonten telata ungaran, mataharinya we menyorot sempurna karena panas banget. Nah, apalagi di sekitar jalan menika nggih Gatot Subroto menika tasih wonten pekerjaan jalan untuk lajur kiri ada pengecoran, dados wonten antrean ngaten melambat. Dan tadi saya melintas itu yang melambat itu truk besar-besar. Ya truk ya besar. Mboten wonten truk ingkang alit ngaten kecuali truk tekan ngaten nggih. Dados truk-truk kontainer menika wonten mergi di sekitaran Jalan Gatot Subroto menika kathah sanget ngaten para pamedanget. Krita Putri sampun wonten mriki malih sesarengan update lalu lintas malih sinambi mirengaken lelagon campursari menawi siang ngaten mirengaken lelagon campursari sinambi menopo kemawon dados maknyes ngaten nggih. Kawula puteraken kagem lagu pembuka kala wau Tiwul Gunung Kidul. Tiwul Gunung Kidul memang Tiwul menika memang terkenal daerah Gunung Kidul ngaten nggih. Banyak sih di Ungaran juga ada Tiwul. Tapi kalau Tiwul itu identik kalian Gunung Kidul ngaten para pamidanget. Nah, siang menika wonten sekitaran Sayung kalau wau wonten ketersendatan tapi siang menika lancar mboten wonten ketersendatan, aman untuk jalurnya di sekitaran Sayung. Lalu lintas lainnya juga lancar ngaten para pamidanget, tasih lancar nggih siang menika. Nah, samangke menawi waktunya pulang kerja pastinya akan ada ketersendatan. Krita Putri sampun wonten mriki ingkang badhe ngersakake lelagon campursari saged pinarak di 081-3258-58500. Buni Pasban, waalaikumsalam, sugeng siang. Menika lagunipun sinten nggih? Menapa salah sendiri? Lagunipun sinten nggih? Matur nuwun Buni, cobi mangke kawula padosi rumiyin nggih Buni nggih. Lagunya ini menapa salah siapa? Salah sendiri. Dan Pak Riyadi, wilujeng siang ugi. Pak Riyadi menika badhe kintun salam kagem Ibu Rusminah, Pak Wariman, Bu Ajahwati, Pak Haji Karim lan Bu Ajah Karim kalian Ibu Gendut juga Nak Sodik. Ngaten. Matur nuwun sampun pinarak. Kagem sedaya mugi tansah pinaringan karahayon. Matur nuwun. Pak Satya, sugeng siang. Bentar sangat menika Jeporo, berarti sami kalian Ungaran ye. Wah, menawi es menika cocok. Nah, itu es teh jumbo tapi jumbonya hilang. Jumbonya hilang, esnya enggak ada, adanya teh. Ngaten. Jadi ya belum cocok soalnya belum ada es teh jumbo. Ngaten Pak Satya. Matur nuwun sampun pinarak. Lan para pamidanget, monggo ingkang badhe ngersakake lelagon campursari saged pinarak di 081 3258 58500.

0: Klasika FM.
1: Power geng, push!
2: Jom ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Mau! Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Drink dingin juga asik, tambah es krim makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa nggak?

0: Wings Food. Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.

0: Tasih wonten nanti corong larasari. Wah, meniko engkang wonten merking ye. Siang meniko kalau misalnya di dalam mobil, meskipun pakai AC pasti akan masih terasa panas. Karena meniko Pak John Sahri ngendiko, aku teko mbak mayong adus keringet ngaten. Waduh, lah kok adus keringet ngangye, bentar sangat nye. Matur nuwun Pak John Sahri. Lajengipun engkang sampun pinara wonten Pak Prayitno sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Greta, Kawarasika. Mereka kula melampah saking Mojopahit minuju Krapyak. Bentar sangat Mbak. Nanipun anu Mbak, lagu Mbak Jogja Istimewa. Terima kasih.
0: Sami-sami Pak Prayitno mboten sah melampah, menawi melampah menopo malih bentar ngaten mangke gobios ngaten ye, wong bentar sangat lho Pak Prayitno. Matur nuwun sampun pinara. Buni, menika kawula padosi kok dereng kepanggih nggih Buni nggih. Badhe gantos lagu ingkang saking Niken Salindri monggo. Nanging ingkang sanesipun kemawon kok salah sendiri kok enggak ketemu ngaten. Kawan di 7479 sugeng siang. Ini pantauan lalin di Cepiring sementara masih terpantau pamer atau padat merayap. Di kedua arahnya cuaca juga super hot ngaten. Lan badhe ngersake lagu, nyuwun pangapunten menawi lagu menika dereng saged kawula puteraken ngaten nggih. Kawan di 9561 kalian Pak Memet saking Demak ngersake lagu kemawon saking Bopo Mantos lan Demak menika ugi bentar sanget. Suhunya sekitar 34 derajat ngaten. Wow, matur nuwun sampun pinarak. Kawan di 4172 sugeng siang menika badhe ngersake lelagon campur sari saking Didi Kempot. Ngaten nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Kawan di 9409 kalian Pak Bodak, waalaikumsalam sugeng siang. Menika badhe ngersake lagu wonten Adicara Larasari lan lagunipun kagem sedaya pamidanget Rasika di Pasban. Matur nuwun sampun pinarak diantrikan mawon lagunya. Buni, badhe gantos menika mawon. Oh siap nggih. Ditenggong nggih Buni nggih. Lagunya matur nuwun sampun pinara. Siang menika nggih para pamidanget di sekitar Ungaran yang arah ke Semarang ini ada ketersendatan agak lumayan. Antriannya itu mulai dari sekitaran apa ya, daerah Genuk nggih, daerah Genuk atau di sekitaran ini sebelum setelah TL Undaris atau TL Abdial itu TL KFC, nah semua disebut itu ada laka karambol. Nah ini laka karambol melibatkan berapa kendaraan ya, ini ada dua kalau yang dari kawan Dimitra

0: Kamtibmas, ini ada dua kendaraan hitam dan putih. Ini laka tabrak belakangnya untuk saat ini. Dan sudah ada antrian, belum ada evakuasi nih sepertinya. Nganten ngatos-ngatos engkang melintas karena memang cuaca panas ya. Cuaca panas banget siang meniko. Pak Heri sugeng siang, meniko Pak Heri nembe medal saking exit tol Krapyak. Nah, cuaca di sekitar exit tol Krapyak suhunya sekitar 34 derajat. Wah, panas sekali. Nganten ye matur nuwun, Pak Heri. Pak Bagiono sugeng siang, ini cuacanya panas mbak, wes pokoknya rezeki ini tukang AC kan? Nah itu dia, cuaca panas rezekinya tukang AC. Ini apalagi penjual AC ya, pasti banyak yang membeli AC ini. Wow, banyak sekali. Oke, matur nuwun Pak Bagiono, wes pokoknya banyak ini yang membeli AC. Pak Nasoka, sugeng siang, meniko badhe melaporkan di eksit tol Ungaran juga ada laka beruntun ya. Nah, oh ini yang di DPRD dua kendaraan ya, tiga kendaraan ya, sama yang biru itu. Oke siap, ini arah ke Semarang leres, tapi sampun wonten petugas kepolisian ya Pak Nasoka. Matur nuwun infonya. Kalian Pak Yuda, menikom maringi info kalau di Merican suhunya sampai 39. Wow, panas sekali. Pak Suparwan, waalaikumsalam sugeng siang. Badhe siap menikom, siap mirengaken lelagon campur sari. Ngaten salam sehat lan di Pondok Mojopahit 1 nggih. Wow, cetar ngaten bentar sangat nggih Pak Suparwan. Matur nuwun, sampun pinara. Nah, kersanipun asrep ngaten mirengaken lelagon campur sari. Pak Wafinus sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Greta, sugeng siang sedaya kawan rasika. Mbak Greta update lalin dan kota Salatiga sedaya lancar nggih sing kula lintasi. Untuk cuaca di sekitaran Salatiga nggih cerah sami kali tempat liyane nggih. Rata-rata saat ini nggih panas danten. Untuk lagu kula nyuwun omprengan mawon Mbak sangkeng almarhum Didi Kempot. Ngaten mawon Mbak Greta, matur nuwun.
0: Matur nuwun ugi Pak Wafinus, lakunya diantrikan nggih Pak Wafinus. Matur nuwun sampun pinara di sekitaran Salatiga menika. Lanjut lagi kalian Pak Adi Nugroho sugeng siang. Ini tol Gayam ke arah Tembalang lancar nggih.
2: Matur nuwun Pak Bagiono. Pokoknya banyak ini yang mau beli AC. Pak Nasoka,
0: ini di sekitaran jalur tol Tembalang, di daerah Gayam Tembalang ini juga panas sekali. Panas banget ini. Cetar nantinya. Nah, ini panas banget ini cuacanya. Matur nuwun Pak Adi Nugroho. Nah, kersanipun asrep nggih mirengaken lagon campur sari. Nah, dados asrep nganten. Matur nuwun sampun pinarak tasih kathah nggih ingkang ngersake lagon campur sari kawula puter malih. Lagon campur sari siang menika wonten ati corong Larasari lan kagem Ibu Imam Suwito engkang pinara wonten susuan sugeng midhangetaken lelagon campur sari kagem menemani aktivitas sinambi layah-layah lan menawi benter nggih cuacanipun benter menika ngagem kipas mawon mboten sah ngagem kipas angin nganten nggih ngagem kipas mawon kersanipun anginnya semribit nganten nggih Ibu Imam lan para pamidanget kawula puter mawon nggih lelagon campur sari wonten adicara Nglarasari.

0: Klasika FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Bu, aku mau makan mie instan lagi.
3: Sesekali boleh. Tapi tubuhmu butuh gizi seimbang, nak.
4: Gizi seimbang adalah kunci hidup sehat. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tubuh membutuhkan asupan makanan yang beragam, dengan jumlah dan kualitas yang sesuai kebutuhan. Mulai dari karbohidrat, protein, vitamin, hingga mineral. Bukan hanya soal kenyang, tetapi juga menjaga kesehatan, pertumbuhan, dan energi untuk beraktivitas. Biasakan makan beragam sayuran, perbanyak buah dan sayur, batasi makanan manis, asin, dan berlemak. Lengkapi dengan aktivitas fisik dan minum air putih yang cukup. Yuk mulai dari sekarang, penuhi gizi seimbang untuk hidup lebih sehat.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

Ketika kondisi finansial sudah mapan, mungkin memilih mobil tinggal soal selera. Mau mobil besar, mobil turbo, atau SUV premium. Biaya BBM bukan lagi persoalan utama. Tapi bagi banyak orang, mobil harus realistis, harus irit, nyaman dipakai harian, dan tidak bikin pengeluaran bulanan membengkak. Nah, buat kamu yang sedang mencari mobil hemat BBM, ada beberapa tips sederhana yang perlu diperhatikan. Pertama, pilih kapasitas mesin sesuai kebutuhan. Untuk penggunaan dalam kota, mesin 1000 sampai 1200 cc biasanya sudah cukup dan lebih hemat bahan bakar. Kedua, perhatikan bobot kendaraan. Semakin ringan mobil, biasanya konsumsi BBM juga lebih efisien. Ketiga, cek teknologi mesinnya. Mobil dengan teknologi seperti VVTi, iVTEC, atau hybrid system umumnya lebih hemat bensin. Keempat, pilih transmisi yang sesuai. Untuk kondisi kota yang sering macet, transmisi CVT bisa jadi pilihan lebih nyaman dan efisien. Dan yang paling penting, gaya berkendara juga menentukan. Hindari sering menginjak gas mendadak, karena itu bisa membuat konsumsi BBM lebih boros. Beberapa mobil yang dikenal cukup irit di Indonesia antara lain Honda Brio, Toyota Agya, Daihatsu Ayla, hingga Suzuki R3 Hybrid. Ingat, memilih mobil bukan soal gengsi. Yang paling penting adalah sesuai kebutuhan dan tetap aman untuk kondisi keuangan. Karena mobil yang irit bukan cuma menghemat bensin, tapi juga membantu menjaga pengeluaran tetap stabil setiap bulan.

Tase wonten nanti corong larasari lan para pamidanget yang di Laka, yang di jalan di Ponegoro, di depan rumah sakit Ungaran ye, di sekitaran RSU. Ini ternyata yang terlibat laka ada 3 kendaraan roda 4 dan 1 mobil box raka karambol. Sudah ada petugas polisian dan saat ini mungkin sedang proses evakuasi ye. Untuk saat ini antriannya mulai dari sekitaran Mang Engking, terus agak panjang juga antriannya. Ngaten. Saat lajengipun wonten Ibu Erwin, sugeng siang. Ini salam buat Pak suami dan anak-anak, monggo dahar. Ngaten nggih. Dahar rumiyin nggih, Mbak. Ngagem lodeh kalian iwak asin. Cocok kalian sambal terasi, Bu. Kalian tempe goreng, cocok ngaten nggih. Matur nuwun Bu Erwin, lagunya diantrikan kemawon. Kawan di 1982 dari Kendal mau ke arah Kudus, kalau lewat konven bagaimana? Kendal menuju ke arah Kudus via konven. Sak meniko, siang meniko nye, jaluripun lancar, mboten wonten ketersendatan. Ngaten. Kawan di 9847 sugeng siang meniko maringi informasi di TLDPRD nye. Ini ada laka karambol melibatkan 4 kendaraan leresanget, 3 kendaraan pribadi nye, lan 1 mobil box. Ngaten. Sampun wonten petugas leres, lan meniko antrianipun sudah sampai di TL Undaris. Matur nuwun sampun maringi info. Lan para pamidanget meniko tasih kathahnya ingkang ngersake lelagon campur sari. Kawula puter malih lelagon campur sari siang meniko wonten adicara nglarasari. Ingkang melintas di sekitaran jalan di Ponegoro nggih. Ini masih ada antrian. Antriannya mulai dari TL Undaris sampai di sekitaran RSUD karena lakanya itu yang mengarah ke Semarang. Pak Steve, ini tadi lewat Jalan Pemuda sepertinya habis ada laka karena masih ada 1 unit mobil Brio di kanan jalan depan Ketrimat nye. Matur nuwun. Pak Heri, sugeng siang nuwun sewu Mbak, enggak kuat karo saking panasnya. Pak Heri, menika wortel dipun campur kalian jeruk seger. Wah, nyus ngaten. Nggih Pak Heri nggih, menika badhe ngunjuk jus ngaten. Matur nuwun Pak Heri. Kawula puter malih nggih, para pamidanget lelagon campur sari wonten adicara ngelarasari.

0: Jam 2 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kejuaraan pacuan kuda Piala Raja Mangkunegaran dan Triple Crown seri kedua tahun 2026 berlangsung meriah di Gelanggang Tegal Waton, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Sebanyak 147 kuda terbaik dari berbagai daerah bersaing ketat untuk memperebutkan total hadiah 600 juta. Ketua Umum PP Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia, Pordasi, Aryo Joyohadikusumo mengatakan kejuaraan ini merupakan bagian dari peringatan Hari Jadi Mangkunegaran ke-269. Event ini sengaja dikemas dengan konsep sportainment untuk memadukan nilai budaya, hiburan, serta prestasi olahraga berkuda nasional. Pihak penyelenggara berharap tingginya antusiasme ribuan penonton di Tegal Waton dapat mendorong olahraga berkuda makin digemari generasi muda.
3: Merupakan hari yang membanggakan bagi kami dari pengurus pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia atau Pordasi, bahwa Piala Raja sekarang menjadi semakin banyak. Apabila dulu sebelumnya kita sudah tahu tiap tahun ada Piala Raja Hamengkubuwono, kemudian juga meskipun ada beberapa tahun terakhir sempat jalan sempat tidak Piala Pakualam. Nah, syukur alhamdulillah perdana dalam lebih dari satu abad kita selenggarakan pacuan kuda Piala Raja Mangkunegaran. Dan pertama kali juga kita buat Piala Raja di Desa Tegal Waton ini. Dari tahun 1757, berarti hari ini adalah 249 tahun.
2: Sementara itu, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro ke-10 atau Gusti Bre mengatakan, hubungan Mangkunegaran dengan dunia berkuda sudah terjalin sejak abad ke-19. Itu dibuktikan dengan adanya pasukan kavaleri dan artileri pada masa Legiun Mangkunegaran. Dengan adanya event ini, pihak Mangkunegaran berharap nilai sejarah dan tradisi kesatria dapat terus diwariskan pada generasi muda, sekaligus memperkuat posisi Jawa Tengah sebagai pusat olahraga berkuda nasional. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Semarang terus mematangkan persiapan para atlet jelang Porprov Jawa Tengah 2026. Sebanyak 268 atlet dari 38 cabang olahraga ikut tes fisik di Gor Pandanaran Wujil. Bekerja sama dengan Universitas Ngudiwaluyo, pengujian dilakukan menggunakan 12 item tes sesuai regulasi Kemenpora. Hasil tes akan menjadi dasar bagi para pelatih untuk mengevaluasi dan melihat perkembangan kondisi fisik atlet sebelum masuk ke tahapan latihan berikutnya. Ketua KONI Kabupaten Semarang, Dodi Prasetyo, bilang tes ini penting untuk memastikan seluruh atlet siap mencapai target maksimal. Terlebih, Kabupaten Semarang akan menjadi salah satu tuan rumah dan menjadi tempat pertandingan bagi 9 cabang olahraga. Selain kesiapan fisik, para atlet juga diminta untuk memperkuat mental bertanding. Dukungan penuh dari pemerintah daerah diharapkan dapat memacu semangat para atlet untuk mengukir prestasi gemilang di wilayah Semarang Raya mendatang. Inilah kabar haji. Tingkat ketepatan waktu keberangkatan penerbangan haji tahun ini mencapai 96%. Capaian ini menjadi bukti peningkatan layanan di seluruh bandara yang dikelola oleh InJourney Airport. Direktur Utama InJourney Airports, Muhammad Pahlavi, mengatakan tingginya angka ketepatan waktu merupakan hasil kolaborasi dengan berbagai stakeholder, mulai dari pihak maskapai, imigrasi, hingga Kementerian Agama. Dari total pemberangkatan jemaah haji, hampir seluruhnya berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti. Pihaknya berkomitmen untuk terus menjaga performa ini hingga seluruh jemaah haji Indonesia tiba di Tanah Suci. Peningkatan fasilitas dan alur pelayanan di bandara terbukti mampu mempercepat proses keberangkatan, sehingga jemaah dapat terbang dengan nyaman dan tepat waktu. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Asyar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-58500.
1: Rasika.

0: Sampun tabuh kalih langkung sedasa menit tasih wonten Ati Coro Ngelarasari lan tasih wonten Gerita Putrinye Kelaka engkang kalau wau di sekitaran ini ya RSUD ini sudah proses evakuasi dan mobil yang ringsek ini sudah dinaikin ke mobil towing ngaten. Melambat masih terlihat tapi melambatnya pendek saja. Mulai dari sekitaran Pak Kempleng itu sampai di TL-nya. Ngaten info nipun. Kawula bikak WA malih ingkang sampun pinarak wonten Pak Tarno sugeng siang badhe ngersakke info kalau dari Jepara mau ke Semarang. Dos pundi jalurnya? Dari Jepara mau ke Semarang, Jepara sampai Trengguli lancar, tidak ada ketersendatan. Trengguli sampai ke Sayung ini juga aman, hanya di Sayung itu antreannya mulai dari exit tol Semarak sampai di Kino. Lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Nah, apakah Kino ini sudah ada rob sekitaran Kino? Menika dereng wonten update malih. Nanging menawi jadwal rob nggih, jadwal rob siang menika untuk hari ini tanggal 11 ini rob naik itu mulai di jam ya mulai dari jam 1 nggih. Mulai dari jam 1 sampai nanti sekitar jam 5 ngaten infonya. Di sekitaran Kino ini sepertinya rob sudah mulai naik. Ngaten info nipun. Kawan di 8145 sugeng siang menika maringi badhe ngersake lagu. Ngaten saking Didi Kempot kagem teman-teman yang sedang dalam perjalanan. Matur nuwun. Kawan di 94062 badhe ngersake lagu mawon. Cobi mangke kawula padosi rumiyin nggih lagunya nggih. Ini dari Ibu Asa, matur nuwun sampun pinaan, tapi coba nanti lagunya saya carikan dulu. Kawan di 9964 sugeng siang, ini Pak Nasih mau info perjalanan dari Pati menuju ke arah Semarang. Dari Pati menuju ke arah Semarang, Pati ke arah Kudus lancar, Kudus ke arah Demak juga lancar. Nah, dari Demak menuju ke arah Semarang di sekitaran Kinonye, Sayung ini sudah terlihat ada antrian kemungkinan karena rob sudah naik. Tapi antriannya masih pendek, mulai dari exit tol Sayung itu sampai di Kino saja. Pak Sutarman. Nah, leres nih kemarin.
1: Kawan di 8145 sugeng siang, menika maringi badhe ngersake lagu.
2: Rob di Sayung sudah mulai naik ya. Info rob Sayung sudah mulai naik.
1: Kawan di 9.
0: Oke, rob di Sayung ini sudah mulai naik nggih. Matur nuwun Pak Sutarman sampun maringi info untuk rob di sekitaran Sayung.

0: Rasika FM.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
5: Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
4: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...
6: Oh.

Sampun wonten ingkang pinarak malih menika wonten Pak Sigit Kamidun badhe ngersaki info kalau dari KIW menuju Rembang. Nah, dari KIW menuju Rembang saat ini KIW apakah mau masuk tol? Ngaten. Melalui dari KIW masuk tol Krapyak mangke keluar Muktiharjo ini lancar, tidak ada ketersendatan. Menuju ke arah Demak juga lancar. Demak Kudus ini lancar, cuma nanti di lingkar Kudusnya menika wonten antrean karena masih ada pengecoran di daerah Payaman, simpulnya nanti di sekitar TL Jepang. Lepas itu lancar, menuju ke arah Pati lancar, Pati menuju ke arah Juwana juga lancar, Juwana Rembang lancar, mboten wonten ketersendatan. Pak Slametli menika maringi info di eksit tol Sayung Aerob sudah mulai naik nye, dan sudah ada antrean di sekitaran Sayung yang arah ke Semarang. Matur nuwun infonya Pak Slametli. Nah, ini di sekitaran Sayung, tepatnya di Kino atau depan Variannya, ini genangannya sudah mulai naik. Dan puncaknya ini nanti di sekitar jam 3.45. Ngaten, matur nuwun Pak Slametli. Lantas saya katah nggih para pawidanget ingkang ngersake lelagon campur sari kawula puter malih, lelagon campur sari wonten adicara nglarasari.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi. Saya Zeviarani mengabarkan. Proses pengumpulan koper calon jemaah haji asal Banyuwangi tahun 2026 memasuki hari terakhir pada Minggu 10 Mei 2026. Seluruh koper milik jemaah dijadwalkan diberangkatkan menuju embarkasi Surabaya di Asrama Haji Sukolilo. Pengumpulan koper telah dimulai sejak Sabtu, berlangsung di bawah pengawasan petugas Kementerian Agama dan Kabupaten Banyuwangi. Kasubag TU Kemenhaj Banyuwangi Imam Mustaki menjelaskan, jumlah koper calon jemaah haji yang masuk pada tahap akhir mencapai 1.312 koper, ditambah koper milik petugas haji. Setiap jemaah diberi batas maksimal berat koper sebesar 30 kg.
2: Selamat sore, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo. Sore ini membawa kabar. Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli 2026, Polres Situbondo menggelar turnamen badminton Kapolres Cup 2026. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Siddiqui bilang, turnamen badminton ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan Kamtipmas melalui giat olahraga. Kapolres berpesan kepada peserta lomba untuk menjunjung tinggi nilai sportivitas dalam berlaga, karena sebuah pertandingan bukan hanya soal kemenangan, melainkan bagaimana bermain dengan jujur dan terhormat.
3: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, tren kenaikan harga minyak goreng di pasar tradisional wilayah Solo Raya masih cukup tinggi di angka Rp22.000. Fenomena ini mulai memicu keluhan dari para pedagang sembako karena berdampak langsung pada penurunan daya beli. Meskipun pasokan barang dipastikan aman, namun dengan harga tinggi membuat konsumen mulai membatasi jumlah pembelian. Kondisi ini selain dipicu oleh harga dasar dari produsen, juga dipengaruhi naiknya biaya komponen pendukung seperti kemasan plastik.
4: Selanjutnya dari Radio Tidar Sakti, saya Indra Wulan membawakan kabar. Dinas Perhubungan Kota Batu menindak tegas 7 juru parkir nakal yang kedapatan melakukan pungutan liar, tidak memberikan karcis resmi, hingga bertugas dalam kondisi mabuk dan melakukan intimidasi kepada masyarakat maupun wisatawan. Penertiban dilakukan setelah banyak laporan masuk melalui media sosial dan pengaduan resmi Dishub. Ketujuh jugir tersebut diwajibkan menandatangani surat pernyataan bermeterai sebagai peringatan terakhir. Dishub Kota Batu menegaskan akan mencabut izin tugas dan memecat oknum jukir yang kembali melanggar aturan. Dishub juga mengingatkan masyarakat agar selalu meminta karcis parkir resmi dan segera melapor jika menemukan praktik parkir liar atau tindakan premanisme demi menjaga kenyamanan wisatawan dan citra Kota Batu sebagai kota wisata.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Rasika FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Ticus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Ticusnya.
1: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
0: Dari

0: Ingkang sampun pinarak malih siang menika wonten Bu Madi. Sugeng siang Bu Madi. Wah, Mbak telat nggih. Mboten dereng telat ngaten badhe ngersake lagu kemawon saking Happy Asmara nggih. Diantrikan lagunya nggih. Pak Edi Harjono sugeng siang.
1: Selamat siang Mbak Krita.
0: Inji, absen saja
1: nggih.
0: Matur nuwun Pak Edi Harjono sampun pinarak. Matur nuwun Pak Edi Harjono. Uti sugeng siang menika badhe ngersake lagu Cobi mangke Uti nggih. Muga-muga ini waktunya cukup ngaten. Pak Afil Riyandika.
2: Sugeng siang Mbak Kri, kondisi di depan kino sudah lumayan ini robnya.
0: Robnya sudah mulai naik nggih.
2: Untuk antrian pendek saja, masih pendek antriannya Mbak Kri.
0: Ini di sekitar kinonye, ini sudah naik ropnya. Matur nuwun Pak Afil, kawan di 7479 menika sami sekitaran Sayung ye, ini juga ropnya sudah naik. Pak Soleh.
3: Mbak Kri, dari tangkat jalur dari Jatanglen ke arah Siliwangi, Mbak. Bagaimana sih, Sun?
0: Dari Jatanglen menuju ke arah Siliwangi, siang menika untuk sekitaran Sayung, ini antriannya mulai dari sekitaran sebelum exit tol Sayung itu sampai di kino atau di Varia karena rob sudah naik. Tapi lepas itu lancar, mau lewat jalur dalam kota juga aman ke arah Siliwangi, masuk tol Muktiharjo keluar Krapyak ini juga lancar, mboten wonten ketersendatan. Ngaten infonipun. Lan para pamidanget, Greta Putri pamit rumiyin saking Adicorong Larasari amargi sampun purno. Sakmangke sesarengan saged update lalu lintas wonten kelana kota lepas kerja. Kaulo pamit rumiyin, sugeng siang, pareng.

0: Rasika FM.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Tips otomotif. Ketika kondisi finansial sudah mapan, mungkin memilih mobil tinggal soal selera. Mau mobil besar, mobil turbo, atau SUV premium. Biaya BBM bukan lagi persoalan utama. Tapi bagi banyak orang, mobil harus realistis. Harus irit, nyaman dipakai harian, dan tidak bikin pengeluaran bulanan membengkak. Nah, buat kamu yang sedang mencari mobil hemat BBM, ada beberapa tips sederhana yang perlu diperhatikan. Pertama, pilih kapasitas mesin sesuai kebutuhan. Untuk penggunaan dalam kota, mesin 1000 sampai 1200 cc biasanya sudah cukup dan lebih hemat bahan bakar. Kedua, perhatikan bobot kendaraan. Semakin ringan mobil, biasanya konsumsi BBM juga lebih efisien. Ketiga, cek teknologi mesinnya. Mobil dengan teknologi seperti VVTi, iVTEC, atau hybrid system umumnya lebih hemat bensin. Keempat, pilih transmisi yang sesuai. Untuk kondisi kota yang sering macet, transmisi CVT bisa jadi pilihan lebih nyaman dan efisien. Dan yang paling penting, gaya berkendara juga menentukan. Hindari sering menginjak gas mendadak, karena itu bisa membuat konsumsi BBM lebih boros. Beberapa mobil yang dikenal cukup irit di Indonesia antara lain Honda Brio, Toyota Agya, Daihatsu Ayla, hingga Suzuki R3 Hybrid. Ingat, memilih mobil bukan soal gengsi. Yang paling penting adalah sesuai kebutuhan dan tetap aman untuk kondisi keuangan. Karena mobil yang irit bukan cuma menghemat bensin, tapi juga membantu menjaga pengeluaran tetap stabil setiap bulan. Sudah tiba waktu sholat asar untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dinas Perhubungan Kota Semarang memperketat pengawasan di kawasan rawan kecelakaan Tanjakan Silayur. Setiap hari, sedikitnya 50 unit kendaraan bertona sebesar dipaksa memutar balik oleh petugas. Kepala Bidang Lalu Lintas di Subkota Semarang, Dodi Febrianto, menjelaskan langkah ini diambil untuk memutus rantai kecelakaan di Jalan Prof. Hamka, Ngalian. Petugas menyiagakan portal pembatas setinggi 3,4 meter di titik Wates Kedung Pane dan Simpang Jerakah. Pembatasan operasional kendaraan di atas 8 ton ini berlaku mulai pukul 5 pagi sampai 11 malam. Mayoritas sopir yang ditertibkan mengaku belum mengetahui adanya aturan portal itu. Selain penjagaan ketat, petugas juga melakukan patroli di jalur alternatif Gunung Pati menuju Boja. Ini dilakukan untuk mencegah truk besar masuk ke jalur sempit untuk memastikan keselamatan seluruh pengguna jalan. Rencana pemberlakuan Indonesia Bebas Kendaraan Overdimensi Overload atau ODOL pada Januari tahun depan mulai disosialisasikan di Jawa Tengah. Meski mendukung aturan itu, para pengemudi meminta pemerintah untuk memperhatikan aspek kesejahteraan dan perlindungan hukum. Ketua Umum Aliansi Pengemudi Independen Suroso bilang penataan tarif angkutan menjadi kunci utama agar kebijakan ini bisa berjalan efektif. Tanpa kepastian tarif, pengemudi kecil dikhawatirkan sulit bersaing dengan perusahaan besar saat muatan dibatasi. Selain itu, menurutnya para sopir berharap tidak lagi menjadi satu-satunya pihak yang disalahkan saat terjadi pelanggaran di lapangan. Mereka meminta adanya pembagian tanggung jawab yang adil antara pemilik barang, perusahaan angkutan, hingga pengemudi. Menanggapi hal itu, Dirjen Perhubungan Darat Aan Suhanan mengatakan sudah menyiapkan 9 rencana aksi, termasuk penguatan ketenaga kerjaan. Pemerintah akan memulai uji coba pengawasan berbasis teknologi di jalan tol dan pelabuhan mulai 1 Juni 2026 nanti. Inilah kabar haji. Persiapan fasilitas pada puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina terus dipercepat. Petugas memastikan kenyamanan jemaah Indonesia melalui pembaruan tenda, sanitasi, serta penyediaan pendingin ruangan berkapasitas besar. Kabid Perlindungan Jemaah Muftiono bilang progres pembangunan mengalami peningkatan signifikan. Saat ini, lorong antar tenda sudah dilengkapi dengan kamera pengawas untuk menjaga keamanan jemaah selama 24 jam. Seluruh jemaah haji Indonesia nantinya akan mendapatkan fasilitas kasur busa, bantal, hingga selimut di atas karpet empuk. Area toilet juga sudah diperbaiki dengan tambahan jalur khusus ramah disabilitas untuk mengurangi antrean panjang. Petugas optimistis seluruh infrastruktur di kawasan Armuzna akan selesai 100% pada H-5 jelang puncak ibadah. Ini dilakukan agar seluruh jemaah bisa melaksanakan wukuf dengan nyaman dan khusyuk. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 3 sore, kawan Rasika, kita berkelana kota lagi. Dan untuk saat ini ya, untuk sekitaran Sayung, untuk Sayung yang di di Sayung pokoknya, ini rob sudah naik. Tadi sudah ada beberapa kawan Rasika yang mengupdatekan untuk antreannya. Kalau yang dari arah Demak, ini antreannya mulai dari Hongfa, jadi sudah bertambah panjang dan rob sudah mulai tinggi karena puncak rob itu di jam-jam ini ya, mulai dari jam 2 sampai sekitaran jam 5. Nah, mulai surut nanti ya sekitar jam 6, jam 7 itu baru mulai surut. Antrian cukup panjang di sekitar Sayung yang arah ke Semarang. Kalau untuk arah sebaliknya, ini antrian mulai dari jembatan Sayung sampai di Kino untuk arah ke Demaknya. Terus kalau untuk Kaligawenya saat ini masih lancar, belum ada kenaikan volume kendaraan ya, cuman di Yuten Kubro ini sudah mulai melambat jalurnya, mulai dari jembatan tol itu. Mulai dari jembatan tol sampai di Yuten Kubro, lepas itu yang arah ke Kaligawenya lancar, tidak ada ketersendatan. Kawasan Cipta sore ini tersendat di kedua arah. Belum ada update di kawasan Cipta ini ada apa, karena antriannya juga cukup panjang di kawasan Cipta. Kalau yang dari arah Kalibanteng, antriannya mulai dari sekitar Royal Dom. Kalau yang dari arah Kaligawe, ini antriannya mulai dari sekitaran mulai dari sekitaran Bandar Harjo itu ya. Jadi cukup panjang kedua arah untuk sekitaran Arterio Sudarso, tepatnya di kawasan Cipta. Terus untuk Brangsong, sore ini Brangsong antriannya masih sama seperti tadi. Antriannya mulai dari sekitaran Puskesmas Brangsong sampai di SPBU Brangsong. Sekitarnya lebih kurang 1,5 kilo lah untuk antriannya. Tapi tidak yang berhenti total gitu, enggak. Masih jalan pelan-pelan. Tapi lepas itu lancar. Untuk Cepiring saat ini untuk jalurnya terpantau lancar di kedua arah. Untuk Trengguli juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Faisal Rifi ini menanyakan kalau ke bandara dari Tanjung Mas, menginfokan dari bandara menuju ke arah Tanjung Mas ini tidak ada pergerakan karena macet ya. Nah, ini di sekitaran kawasan Cipta itu Pak Faisal Rifi, boleh nanti menambahkan update-nya ya Pak Faisal Rifi, setelah kawasan Cipta ini ada apa ini? Setelah lolos nanti Pak Faisal Rifi boleh menambahkan update-nya, karena memang antriannya cukup panjang di kedua arah. Lanjut lagi, Ibu Maya menginfokan untuk rob depan Sani Harto ya. Ini baru saja lewat yang arah ke Demak. Dan yang lajur kiri ini sudah tinggi ya untuk robnya. Terima kasih Ibu Maya. Pak Jack, ada truk mogok di Kalibanteng di tengah jalur. Ini yang di sekitar kawasan Cipta bukan Pak Jack? Pak Jack mengupdatekan ada truk mogok di sekitaran, mungkin ini yang di kawasan Kalibanteng, sorry, di Kalibanteng ya. Kalibanteng, ini ada truk mogok posisi di tengah yang di sekitaran Kerkop itu bukan Pak Jack? Oke, terima kasih Pak Jack update-nya. Pak Fat, selamat sore. Ini Pak Fat mau request lagu saja. Oke, ditunggu lagunya Pak Fat. Lanjut lagi, yang sudah gabung ada Ibu Diananda. Selamat siang juga Ibu Diananda, ini menanyakan jalur dari Semarang ke Pati untuk Kaligawe bagaimana. Nah, dari Semarang menuju ke arah Pati ya, untuk sekitar Kaligawe ini untuk jalurnya Kaligawe lancar, tidak ada ketersendatan, hanya melambat sedikit, hanya di bawah jembatan tol saja. Lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Terus menuju ke arah Pati di Sayung, ini nanti ada antrian mulai dari jembatan Sayung sampai sekitaran Kino. Lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Terus di sekitaran Hongfa, jadi setelah exit tol Sayung, ini melambat juga, masih pendek karena rob sudah naik. Lepas Sayung menuju ke arah Demak, lancar. Demak ke arah Kudus juga lancar. Nah, Lingkar Kudus ini ada antrian di sekitaran Payaman sampai di jembatan TL Jepang. Lebih baik masuk dalam kota saja, cuman dalam kota ini juga ada antrian di sekitar Hotel Gripta ya, sekitaran Hotel Gripta, karena masih ada pekerjaan jalan. Nah, lepas Kudus menuju ke arah Pati lancar. Untuk jalurnya di sekitaran Pati, jalur Kudus Pati aman. Begitu Ibu Diananda. Kawan di 59345 ini arah Kalibanteng macet. Nah, oh ternyata ini truk mogok di TL itu ya Pak ya. Truk tangki itu bukan Pak?
1: Ruwet tenan nih.

0: stuck neng ini.
1: Oke. Ini yang mogok itu truk tangki itu bukan ya? Atau yang lain? Oh, ini yang Cipta yang gara-gara arah Cipta macet total itu truk peti kemas pada putar balik. Oke, siap, berarti ini yang di kawasan Cipta yang di Arteria Sudarso ya. Oke, siap, banyak truk yang putar balik di kawasan Cipta, ini yang menyebabkan antrean kedua arahnya ya. Oke, siap, terima kasih infonya kawan di 59345 Pak Prayitno.
2: Sore Mbak Greta, kawan Asika.
1: Iya, sore.
2: Untuk truk yang di Kerkop itu sebelahnya Informa Mbak, sebelah kanan. Jadi truk muat apa bataringan? Karena roda depannya itu kan apa kelihatan di bermasalah diganti, itu agak menyerong agak ke tengah. Terima kasih. Tapi posisi di sebelah pinggir Mbak.
1: Oke, terima kasih. Yang di sekitaran Kerkop ya, ini posisi truknya itu di pinggir. Oke, terima kasih infonya Pak Prayitno. Lanjut lagi dengan Ibu Diananda. Oke, sami-sami Ibu. Dan kawan Rasika di sekitaran Kerkop ini melambat ya, mulai dari Kerkop sampai di TL Kalibanteng. Terus kalau yang di kawasan Cipta ini banyak truk-truk kontainer yang putar balik, ini yang menyebabkan antrian. Nah, untuk saat ini yang dari Kalibanteng, antriannya mulai dari TL Bea Cukai itu ya, simpulnya di kawasan Cipta, pintu kawasan Cipta itu. Kalau yang dari arah Kaligawe, ini antriannya mulai dari sekitaran Bandar Harjo. Untuk Yuten Kubro juga tersendat. Tersendatnya itu mulai dari sekitaran jembatan tol itu sampai di Yuten Kubro. Lepas itu lancar. Nah, di Sayung ini tersendat di kedua arahnya imbas rob. Yang ke arah Demak antriannya mulai dari sekitaran apa namanya jembatan Sayung sampai di Kino. Kalau yang dari arah Demak antriannya mulai dari hampir mendekati Arkov. Kawan di 8018 ini di kawasan Cipta macet karena truk mau masuk kawasan tidak bisa ya, maksudnya pada putar balik gitu ya, jadi kredit pas diputar baliknya, tapi nanti lepas kawasan Cipta menuju ke arah Kaligawenya lancar, tidak ada ketersendatan. Terima kasih infonya kawan di 8018. Dan untuk saat ini yang tadi di Jalan Diponegoro ya, Jalan Diponegoro yang tadi ada laka di depan rumah sakit itu sekarang sudah clear, jalurnya sudah lancar, tapi di Gatot Subroto yang di sekitaran depan BRI itu masih ada antrean. Antreannya lumayan ini antreannya karena masih ada pekerjaan jalan yang di lajur kiri yang arah ke Semarang. Nanti kita lanjut lagi, kawan Rasika.

0: Zika.
1: Power Geek Boost.
2: Yuk dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
1: Tuan CEO sudah tiba.
5: Selamat datang Tuan CEO.
1: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
6: Bukan.
5: Apakah karena orang dalam?
6: Bukan juga.
1: Lalu apa Tuan CEO?
6: Kampus yang tepat.

Oke, kita lanjut lagi, Kak Rasika. Untuk saat ini ya, yang melintas di sekitaran Sayung karena rob sudah naik, ini semakin sore pastinya di Sayung akan semakin padat karena waktunya pulang kerja nih, Kak Rasika. Nah, untuk Kak Rasika yang mungkin saat ini ingin menghindari Sayung, mau masuk jalur Onggorawe boleh. Onggorawe untuk jalurnya masih lancar, tidak ada ketersendatan. Kalau mau

0: belok yang ke arah Waru Kudu ini aman, atau bablas terus ke arah Meranggen, ini jalurnya juga lancar, tidak ada ketersendatan. Tapi saya tidak menyarankan lewat Ratancile ya, karena Ratancile sampai dengan hari ini itu masih ada genangan. Dan untuk Ratancile, Kalisari terutama ya, itu memang masih ada pekerjaan apa namanya, kemarin itu pekerjaan saluran air, cuman pekerjaannya itu swadaya masyarakat gitu infonya. Nah, untuk saat ini saya belum bisa merekomendasikan, tapi kalau misalnya kawan Rasika mau lewat jalur Ratancile enggak apa-apa. Ratancile untuk saat ini masih aman, karena beberapa waktu lalu juga kawan Rasika yang melintas di Ratancile itu menginfokan, "Wah, termasuk sepi gitu Ratancile." Tapi ya itu tadi, untuk jalurnya tidak rekomendasi lah gitu kawan Rasika. Yang sudah gabung lagi ada Pak Soleh. Pak Soleh mengirimkan video. Ini kondisi di Sayung ya. Oke, untuk kondisi di Sayung ini rob sudah mulai tinggi ini robnya. Terima kasih Pak Soleh. Pak Jack.
1: Truk yang tadi sempat berhenti di Kali Banteng sudah ada di lokasi. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Jack. Lanjut lagi, yang sudah gabung ada Pak Michael Arka. Selamat sore. Ini menginfokan kondisi depan kantor, tepatnya di kantor Distrik Navigasi Tanjung Mas ya, di deretan Ditpolairut. Nah, aduh ngomongnya susah banget, wong tinggal baca aja ya. Ini kondisi air laut sudah mulai tinggi ya, udah mulai pasang ini. Nah, ini ketinggian laut di pelabuhan ini, Pak Michael Arka mengupdatekan di pelabuhan. Oke, oh sudah naik, bening ya airnya ya itu ya, Pak Michael Arka ya, air lautnya bening. Kalau naik ke ini, ke kantor
2: ini
0: gitu,
2: ketinggian airnya sudah sampai mudrat-mudrat.
0: Oke. Wow. Oh, ada kayak ini muncul mata air gitu ya.
2: Jalan begini. Nah, ini lebih jelasnya lagi airnya di sini. Lebih tinggi ya.
0: Lebih tinggi. Oke. Nah ini kondisi di pelabuhan ya kawan Rasika, jadi tahu saya ternyata kondisi air laut sudah lebih tinggi dari permukaan akses jalan tuh kan. Baru tahu saya, coba saya lihat lagi. Ternyata air lautnya sudah tinggi dari permukaan, padahal itu sudah ditanggul gitu ya. Ini kan tanggulnya nih ya Pak Michael Arka ya. Oke, terima kasih Pak Michael Arka. Pak Isnan, untuk arterio Sudarso dari barat ke timur ada apa ya kok dialihkan ke dalam kota? Ini tadi krodit pas diputar balik kawasan Cipta, Pak Isnan. Jadi kreditnya itu cukup panjang yang di sekitaran kawasan Cipta. Kalau tadi yang dari arah Kalibanteng, antreannya mulai dari Rumah Sakit Keluarga Sehat. Simpulnya di kawasan Cipta, kalau yang dari arah Kaligawe, antreannya mulai dari sekitaran Bandar Harjo. Itu yang menyebabkan macet di sekitaran kawasan Cipta, makanya mungkin oleh petugas diarahkan ke dalam kota. Nah, kreditnya itu bukan karena perbaikan, karena truk-truk yang pada putar balik, mau putar balik terus mau masuk ke kawasan Cipta, Pak Isnan, itu yang menyebabkan antrean di arterio Sudarso. Soalnya hari Senin begini, biasa kan truk-truk peti kemas masuk ke kawasan Cipta. Nah, nanti mulai hari Rabu kan baru keluar itu di kawasan Cipta kan. Gitu, Pak Isnan. Pak Huda.
3: Selamat sore Rasika Bakril. Iya, menginfokan perjalananku dari Pasar Karangayu sampai Jambi lewat Tugu Muda Karyati Elizabeth. Aman, lancar, terkendali. Makasih.
0: Oke. Terima kasih Pak Huda untuk update-nya. Ini Pak Huda menginfokan perjalanan tadi ya. Perjalanan dari Pasar Karangayu, dari Pasar Karangayu sampai ke Jangli lewat Tugu Muda Karyadi Elizabeth untuk jalurnya masih aman lancar, tidak ada ketersendatan. Terima kasih Pak Huda untuk update-nya. Pak Wafinus.
4: Kita selamat sore kawan Rasika semua.
0: Iya, selamat sore.
4: Update sore, Mbak. Perjalanan sore ini biasa dari Kota Salatiga menuju KIC Kota Semarang. Tadi lewat konvensional. Via Gunung Pati ya, Mbak. Dan saat ini sudah sampai Kali Kertas, Mbak.
0: Oke. Okay.
4: Terpantau lalinya ramai lancar, Mbak. Lancir. Lancar jaya ya. Untuk cuaca sepanjang perjalanan cerah alias panas. Gitu saja informasinya, Mbak. Terima kasih, Mbak Greta.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Wafinus. Pak Yohanes Santoso.
5: Sore, Mbak Gre.
0: Iya, sore.
5: Update info ya. Mm-mm. Sekalian tanya itu. Boleh. Di flyover Madukoro. Mm-mm. Saya barusan lewat situ. Itu kok macet ya, di flyovernya macet, di bawahnya juga macet yang ke arah pelabuhan. Itu ada apa ya, macetnya macet banget apa karena cuman lalu lintas saja atau apa ya, macet banget, maaf lagi buka. Mm-mm. Lagi negeri Rasika baru aja nih, jadi
0: okay, siap.
5: Kurang update saya. Mohon ibunya matur suwun.
0: Okay.
5: Macet yang dari arah barat ke arah pelabuhan ya, macetnya. Betul. Yang dari arah barat ke pelabuhan yang bagian atas macet, yang bagian bawah juga macet.
0: Oke, terima kasih Pak Yohanes Santoso. Dan tadi juga sudah saya jelaskan ya, kalau di sekitar kawasan Cipta itu tersendat macet ya. Saya bilang macet karena tadi beberapa kawan menginfokan sudah stuck gitu, nggak gerak. Ini karena aktivitas putar balik truk-truk peti kemas yang mau masuk ke kawasan Cipta, Pak Yohanes Santoso. Itu yang menyebabkan antrean, dan antreannya memang cukup panjang untuk antreannya, baik dari arah Kalibanteng maupun dari arah Kaligawe. Kalau dari arah Kalibanteng betul, mulai dari sekitaran Madukoro. Kalau dari arah Kaligawe ini hampir mendekati Indonesia Power. Begitu, Pak Yohanes Santoso. Pak Lazarus.
6: Selamat sore, Mbak Greta. Selamat sore, kawan Rasika.
0: Selamat sore.
6: Mbak Kri, minta infonya dong, saya OTW dari DP Mall mau ke Paraan, Mbak.
0: Oh, mau ke Paraan.
6: Ke toko Mas Kendil Paraan, tolong info jalannya, okay. Mbak. Apa ada ketersendatan atau lancar-lancar? Mohon infonya ya, mau lewat Bawen atau Sumowono ya.
0: Oke. Okay.
6: Mohon infonya, Mbak. Terima kasih.
0: Oke, ini Pak Lazarus, perjalanan tadi menuju ke arah Paraan ya. Mulai dari OTW-nya dari Jalan Pemuda. Nah, mulai dari Jalan Pemuda menuju ke arah Parakan. Untuk saat ini kalau mau lewat jalur Bandungan, kalau mau lewat jalur Bandungan terus ke arah Sumowono, Sumowono Kaloran, ini jalurnya melancar, tidak ada ketersendatan, aman jalurnya. Kaloran terus menuju ke arah Temanggung, ini aman lancar, tidak ada ketersendatan. Kalau mau lewat jalur Bawen, saat ini jalur Bawen juga masih lancar, tidak ada ketersendatan. Lingkar Ambarawa juga lancar, terus Bedono, Pering Surat masuk ke arah Temanggung saat ini juga lancar. Kalau masuk arah Temanggung itu ya, Pering Surat. Nah, tapi kalau mau lewat Secang, ini di Secang biasa ada kepadatan ya di TL Secang, dan di TL Secang itu juga agak lumayan ini antriannya. Begitu Pak Lazarus untuk infonya. Pak Bambang, terima kasih juga. Coba nanti lagunya ya. Kalau bisa lagunya yang baru-baru, Pak. Mohon maaf ya, Pak ya. Soalnya kalau lagu yang kayak Cinta Gula dan Roti, terus yang waktu itu Pak Bambang ingin mendengarkan lagu apa judulnya, Silent Morning, itu di Zona Memori. Begitu Pak Bambang. Kalau untuk Kelana Kota, lagunya yang mulai dari sekitar tahun ya tahun 2000-an lah. Gitu Pak Bambang, mohon maaf ya Pak Bambang. Jadi kemungkinan ini di playlist tidak ada lagunya gitu. Dan untuk saat ini ya kawan Rasika, sekitaran kawasan Cipta masih ada antrian di kedua arah. Tapi untuk jalurnya kalau misalnya memakai map, ini akan dialihkan masuk jalur dalam kota karena memang antrian di kawasan Cipta masih cukup panjang.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Baru jam segini, lanjut nge-game lagi ah.
2: Hati-hati, sering begadang itu dampaknya serius loh.
3: Tidur bukan sekedar istirahat, tetapi kebutuhan penting bagi tubuh. Saat tidur, tubuh memperbaiki sel, menjaga imun, dan menyeimbangkan hormon. Namun kebiasaan begadang justru bisa merusak kesehatan. Mulai dari meningkatnya gula darah, resiko kegemukan, hingga menurunnya konsentrasi. Bahkan sistem imun melemah, dan tubuh jadi mudah sakit. Menurut berbagai penelitian kesehatan global, kurang tidur juga meningkatkan resiko stres dan penyakit kronis. Karena itu, atur waktu istirahat yang cukup. Tidur yang berkualitas akan membuat tubuh lebih sehat dan pikiran lebih segar.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Tips otomotif. Ketika kondisi finansial sudah mapan, mungkin memilih mobil tinggal soal selera. Mau mobil besar, mobil turbo, atau SUV premium. Biaya BBM bukan lagi persoalan utama. Tapi bagi banyak orang, mobil harus realistis. Harus irit, nyaman dipakai harian, dan tidak bikin pengeluaran bulanan membengkak. Nah, buat kamu yang sedang mencari mobil hemat BBM, ada beberapa tips sederhana yang perlu diperhatikan. Pertama, pilih kapasitas mesin sesuai kebutuhan. Untuk penggunaan dalam kota, mesin 1000 sampai 1200 cc biasanya sudah cukup dan lebih hemat bahan bakar. Kedua, perhatikan bobot kendaraan. Semakin ringan mobil, biasanya konsumsi BBM juga lebih efisien. Ketiga, cek teknologi mesinnya. Mobil dengan teknologi seperti VVTi, iVTEC, atau hybrid system umumnya lebih hemat bensin. Keempat, pilih transmisi yang sesuai. Untuk kondisi kota yang sering macet, transmisi CVT bisa jadi pilihan lebih nyaman dan efisien. Dan yang paling penting, gaya berkendara juga menentukan. Hindari sering menginjak gas mendadak, karena itu bisa membuat konsumsi BBM lebih boros. Beberapa mobil yang dikenal cukup irit di Indonesia antara lain Honda Brio, Toyota Agya, Daihatsu Ayla, hingga Suzuki R3 Hybrid. Ingat, memilih mobil bukan soal gengsi. Yang paling penting adalah sesuai kebutuhan dan tetap aman untuk kondisi keuangan. Karena mobil yang irit bukan cuma menghemat bensin, tapi juga membantu menjaga pengeluaran tetap stabil setiap bulan.

0: Kita lanjut lagi kawan Rasika untuk berbagi informasi di Klana Kota. Tapi sebelumnya ini ada Pak Arisa Dovi, lagu Bruno Mars yang apa ini? Just the way you are atau yang apa ini, Pak Arisa Dovi? Oke, terima kasih Pak Arisa Dovi. Lanjut Pak Sodik.
1: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
1: Saya ini perjalanan ya dari Semarang mau ke Jepara.
0: Oke.
1: Sejauh perjalanan ini, sepanjang perjalanan maksudnya. Cuaca cerah, lalu lintas lancar, tidak ada hambatan yang berlaku. Sama mau minta lagu Mbak, request lagu.
0: Oh, boleh.
1: Lagunya Dino yang baru ini, yang beberapa hari ini viral di platform medsos itu loh. Apa judulnya saya lupa, pokoknya Dino itu. Terima kasih Pak Gita, selamat sore.
0: Pak Sodik, selamat sore juga. Kalau Denok besok ya Pak Sodik ya, di jam 1 siang besok saya play Denok gitu ya Pak Sodik ya. Pak Bambang, oke, ditunggu lagunya. Pak Puji Waluyo melintas di Brangsong, Brangsong arah ke Kendal. Ini antriannya cukup panjang ini, sudah semakin sore ya. Untuk antrian juga semakin panjang ini di Brangsong, betul sekali. Dan antriannya itu mulai dari sekitaran SPBU Kebon Adem. Jadi semakin sore semakin panjang, apalagi mulai jam-jam segini, mulai jam 3 itu biasanya bis-bis yang ke arah Jakarta ya, ini mulai jalan semuanya gitu. Terima kasih Pak Puji Waluyo. Pak Arlas, ini mau menanyakan apa benar pajak kendaraan bermotor itu naik 60%? Pak Arlas, kalau saya pribadi ya, kemarin membayar pajak nggak ada kenaikan sampai 60%. Dan kebetulan saya kendaraannya tahun 2000, motor loh ya, tahun 2016. Kemarin option PKB-nya nggak sampai 100 ribu, sekitar 68 ribu Pak Arlas Michael. Jadi nggak banyak sih kemarin. Dan ya ini, saya kemarin pajak motor ganti plat nomor juga. Ini totalnya habis sekitar 370-an Pak Arlas. Jadi 370 lah untuk pajak motor Pak Arlas. Jadi mungkin kalau naik 60% saya rasa tidak gitu. Tapi beda ya memang kendaraan roda 2 dan roda 4. Nah kalau kawan Rasika yang menggunakan kendaraan roda 4, untuk pajaknya berapa ya? Soalnya pajaknya kan pasti di atas 1 juta gitu untuk pajaknya. Kalau motor masih aman kok Pak Arlas, saya bilang masih ya option PKB-nya nggak banyak. Nggak sampai yang ratusan ribu gitu, enggak. Sekitar 68 ribu Pak Arlas. Pokoknya saya pajak 5 tahunan habis 370, masih ada kembaliannya gitu Pak Michael Arlas. Pak Udin, selamat sore.
2: Selamat sore Mbak Greta, selamat sore kawan Rasika.
0: Iya, selamat sore.
2: Untuk jalur saya dari Supun ke Sayung, nah lewat Kali Gali apa Jayan ya, terima kasih.
0: Oke, ini perjalanan Pak Udin dari Kudus ya, dari Kudus menuju ke arah Sayung. Oh, kebalik. Dari Sukun menuju ke arah Sayang ya, ke arah Sayang. Malah ke arah Sayang. Dari Kudus menuju ke arah Sayung. Dari Sukun menuju ke arah Sayung. Kalau mau masuk tol Serondol, nanti keluar Mukti Harjo, ini ada antrian sedikit di U-turn Mukti Harjo ya. U-turn Kubro, Pak Udin tuh kan jadi salah. Di U-turn Kubro itu ada sedikit kepadatan, tapi lepas itu menuju ke arah Sayung lancar, tidak ada ketersendatan Pak Udin. Begitu Pak Udin infonya. Lanjut lagi, Pak Harisa Dovi, ini lagu Bruno Mars yang baru ya. Sebentar, soalnya saya juga gak apal ini judulnya yang baru. Coba nanti saya carikan dulu yang baru. Oh, It's Just Might ya. Ditunggu Pak Harisa Dovi lagunya. Pak Arlas Michael, oh mau bayar pajak soalnya ya. Oke, siap. Kalau kendaraan roda 2 seperti yang saya bilang tadi, untuk kendaraan roda 2 saya membayar 370, kembali 4 ribu ya, sekitar 4 ribu. Itu untuk pajak 5 tahunan lo ya, Pak Arlas Michael, dan option PKB-nya sekitar 68.000. Gitu Pak Arlas Michael. Nanti kita lanjut lagi ya, Kak Rasika, untuk berbagi informasi. Kita menuju ke kabar Jawa Tengah. Ke kabar Jawa Tengah tepat jam 5 sore. Jam 4 sore. Aduh, keburu-buru aja. Jam 4 sore ya, Kak Rasika.

0: Jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Tunggakan pinjaman online, pinjol, dan fitur bayar nanti atau pay later menjadi penghalang utama warga Jawa Tengah untuk memiliki rumah subsidi. Sekitar 30% calon pembeli gagal melakukan akad kredit karena catatan buruk di sistem layanan informasi keuangan OJK. Ketua DPD Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat atau Himpera Jawa Tengah, Sugiyatno, mengatakan banyak calon pembeli terjebak tunggakan kecil mulai dari Rp50.000. Ini membuat pengajuan KPR otomatis ditolak oleh perbankan. Fenomena ini sangat berdampak pada target penyerapan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain masalah kredit macet, para pengembang juga masih dihadapkan pada kendala perizinan, serta aturan lahan sawah dilindungi yang menghambat proses pembangunan. Himpera berharap masyarakat lebih bijak dalam menggunakan fasilitas pinjaman digital agar riwayat kredit tetap bersih. Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyetujui penambahan kuota rumah subsidi di Jawa Tengah menjadi 50.000 unit. Ini diambil untuk mempercepat pemenuhan hunian layak bagi masyarakat. Dalam kunjungannya ke Jawa Tengah, Menteri Perumahan mengatakan penambahan kuota dari 25.000 menjadi 50.000 akan menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Apalagi Jawa Tengah tercatat sebagai provinsi dengan serapan penyaluran kredit program perumahan terbesar di Indonesia. Selain penambahan unit baru, pemerintah juga akan memperluas program bedah rumah sebanyak 30.000 unit di 35 kabupaten kota. Sinergi ini diharapkan bisa menggerakkan roda ekonomi masyarakat, sekaligus memberikan hunian yang lebih layak bagi warga berpenghasilan rendah. Inilah kabar haji. Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi mengimbau jemaah calon haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid. Jemaah diminta tidak memaksakan diri dan menghindari kelelahan fisik agar ibadah di Tanah Suci berjalan optimal. Kepala Seksi Kesehatan Dakar Mekah Edi Supriyatna menekankan pentingnya kedisiplinan minum obat bagi jemaah yang punya riwayat darah tinggi, jantung, dan diabetes. Jemaah gelombang kedua yang baru tiba dari Jeddah diharapkan segera beradaptasi dan menjaga asupan cairan untuk mencegah dehidrasi di tengah cuaca panas. Tahun ini Indonesia memberangkatkan sekitar 221.000 jemaah haji. Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu pengirim terbesar dengan jumlah lebih dari 34.000 jemaah. Tim kesehatan akan terus melakukan pemantauan intensif, terutama jelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 4 sore Kawan Rasika, kita berkelana kota lagi ya. Dan untuk Kawan Rasika bisa memberikan info lalu lintas kelana kota, bisa didengarkan via 105,6 Rasika USA atau di 88,9 Rasika Pekalongan. Dan yang tidak bisa mendengarkan via coverage Rasika Pekalongan juga Rasika USA, bisa pindah ke streaming ya di streaming Rasika USA. Begitu Kawan Rasika. Dan untuk saat ini sudah jam 4 lewat 9 menit. Semakin sore lalu lintas juga semakin padat. Dan antrian yang disayung untuk sore hari ini juga sudah bertambah. Kalau tadi hanya di sekitaran Hongfa saja, sekarang sudah mundur. Antriannya mulai dari sekitaran Pulau Jalan Loireng. Jadi memang cukup panjang antriannya, simpulnya di sekitaran Kino. Terus untuk arah sebaliknya, ini antriannya mulai dari sekitaran Pokpan, sudah mundur lagi sampai di Kino yang arah ke Demak. Begitu infonya. Untuk sekitar kawasan Cipta, untuk saat ini kawasan Cipta juga terpantau ini ada antrian, dan antriannya juga kawasan Cipta cukup panjang yang dari arah Kalibanteng. Untuk antriannya sekarang mulai dari Hotel Puri Garden ya, cukup panjang antriannya simpulnya di kawasan Cipta, karena di kawasan Cipta itu banyak kendaraan atau banyak truk peti kemas yang putar balik untuk masuk kawasan Cipta. Yang sudah gabung lagi ada Pak Arisa Dovi. Lagunya sudah ya Pak ya, itu lagunya Sayung Yang Disayang. Nah kan saya tadi ngomong sayung jadi sayang kan Pak Arisa Dovi. Oke Pak Dastiawan.
1: Tau minum apa sih Kak Gre, kok belibet banget ini bicaranya, tumben.
0: Iya, sayung jadi
1: gagal
0: sayang
1: fokus
0: gitu ya.
1: Atau gimana? By the way, boleh request lagu Jogja Lantai 2 Kak?
0: Oke.
1: Okay, terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Lagunya ditunggu ya, Pak Dastiawan. Iya, mosok ngomong sayung jadi sayang loh. Aduh, gimana dong? Oke, lanjut lagi Pak Roni, selamat sore.
2: Eh, sahabat Rasika.
0: Kawan Rasika, Pak.
2: Di arteri Yosudarso atas bawah terlihat tumpukan atau jajaran truk-truk atas bawah, semua terpenuhi dengan rombongan atau barisan
0: ini,
2: truk. Ada apakah gerangan
0: ya
2: ini di arteri Yosudarso? Terima kasih.
0: Oke, Pak Roni Asaba, ini di sekitaran ini kawasan Cipta ya. Ini banyak berjejer truk-truk peti kemas. Jadi ini antre Pak Roni, antre truk-truk peti kemas yang mau masuk ke kawasan Cipta. Nah, di kawasan Cipta ini tersendat di kedua arahnya karena aktivitas truk peti kemas itu yang pada putar balik gitu. Apalagi kalau kendaraan besar kan pastinya butuh space yang gede juga gitu Pak Roni. Lanjut lagi Pak Wengki.
3: Selamat sore Mbak Greta.
0: Menginfokan
3: di Lingkar Payaman ada ketersendatan, tampaknya sangat panjang ini sampai TL Jogo. Untuk ketersendatan sudah terjadi sebelum SPBU Payaman ya, lumayan panjang. Untuk mobil pribadi saya sarankan lewat kota aja daripada nunggu lama, sudah panas, macet, rame-rame. Okay. Itu aja Mbak Gri, untuk cuaca sore ini panas sekali. Matur nuwun, salam sehat, tetap semangat.
0: Oke, salam sehat juga. Betul sekali Pak Wengki. Untuk saat ini di Payaman itu di Lingkar Kudus ya. Lingkar Kudus ini masih ada pekerjaan pengecoran jalan di Lingkar Kudus. Dan antriannya yang di sekitar Payaman itu masih cukup panjang. Untuk antrian di Payaman itu simpulnya di TL Jepang ya. Di TL Jepang karena masih ada pengecoran. Dan antrian yang di sekitaran Payaman, yang di sekitaran Payaman ini antriannya Ya lebih kurang ya sekitar hampir 2 kilo lah ya. Lebih kurangnya 2 kilo karena masih ada pengecoran. Kalau ambil jalur dalam kota lancar, cuman mau masuk dalam kotanya di sekitaran TL Hotel Gripta itu ya, itu juga ada antrean karena ada pekerjaan jalan juga di sekitaran Hotel Gripta. Cuman lebih aman gitu. Oke, terima kasih Pak Wengki. Nah, ini yang di Lingkar Kudus ya, yang di sekitar Payaman itu antreannya sekitar 2,5 kilo. Pak Zainal? Ini Pak Zainal melintas di mana ini ya? Antreannya juga cukup panjang. Apakah ini yang di Arterio Sudarso? Sebentar, apakah ini yang di Arterio Sudarso, Pak Zainal, untuk antrian sore hari ini? Karena memang di Arterio Sudarso untuk antriannya cukup panjang untuk sore hari ini, baik yang dari arah Kalibanteng maupun yang dari arah Kaligawe. Kalau yang dari Kalibanteng sudah mundur lagi, antriannya sudah hampir mendekati jembatan Cakrawala, jadi cukup panjang. Kalau yang dari Kaligawe ini antriannya sudah sampai di sekitaran Indonesia Power. Ah ya, Arterio Sudarso ya, dari Kalibanteng tujuan pelabuhan. Ini penyebabnya adalah putar balik di depan kawasan Cipta. Karena sore hari ini banyak truk-truk peti kemas yang mau masuk ke kawasan Cipta. Dan itu juga space-nya karena ya space-nya segitu ya. Jadi itu yang menyebabkan antrian di kedua arah di sekitaran kawasan Cipta. Untuk Brangsong saat ini antrian mulai dari sekitaran SPBU Kebonadem, simpulnya di SPBU Brangsong, tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Cepiring ini sudah mulai terlihat ada antrian, tapi antriannya masih pendek saja di sekitaran TL Sri Agung, kawan Rasika. Dan soal pangan nih, kawan Rasika, ini barusan saya kutip dari laman CNN ya, yang tadi diupdate sekitar 3:30. Ini banyak masyarakat yang bilang kalau beras premium ini sempat kosong di beberapa swalayan. Nah, Perum Bulog akhirnya buka suara terkait kosongnya stok beras premium di sejumlah retail modern beberapa hari terakhir ini. Dan Bulog memastikan pasokan beras premium tetap tersedia, dan ini masih dalam penyaluran ke jaringan swalayan sesuai permintaan pembeli ya. Direktur bisnis Bulog mengatakan pihaknya tetap menjaga distribusi beras premium ke retail modern meskipun pengirimannya dilakukan bertahap mengikuti permintaan pasar gitu. Jadi tidak sampai yang hilang di pasaran gitu, tidak kawan Rasika. Beras premium untuk saat ini tetap tersedia ya. Jadi bukan menghilang tapi tetap tersedia. Cuman untuk pendistribusiannya ini memang sesuai dengan permintaan gitu. Jadi kawan Rasika mungkin yang saat ini mencari beras premium mungkin di beberapa toko retail gitu. Kok gak ada ya, kok gak ada gitu. Tapi ada juga supermarket, swalayan yang menyediakan beras premium ini ada. Banyak kok. Saya tadi juga sempat ke supermarket terus melihat beras premium banyak ada tersedia gitu kawan Rasika. Jadi tidak perlu khawatir untuk stok beras premium ini ada. Hanya mungkin kalau di toko retail modern itu beras premium mungkin untuk pendistribusiannya ini agak lambat sedikit gitu, tapi tetap tersedia. Begitu kawan Rasika. Jadi jangan khawatir soal beras premium. Kawan Rasika bisa terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Oke, dan ini ada info dari Ibu Erni ya, untuk jalur di sekitaran TL Jerakah yang mau belok ke arah Ngalian, ini ada ketersendatan karena ada truk tangki BBM yang mau belok ke arah Ngalian itu terhalang portal ya, dan ketinggian tangki ini melebihi batas, jadi tangki tersebut berhenti sehingga kendaraan yang mau ke arah Ngalian cuma bisa melintas di lajur kiri. Nah, ini infonya Kawara Sika, karena memang di Jerakah itu sudah ada portal imbas beberapa waktu lalu sering terjadi laka ya yang di sekitaran Ngalian. Untuk saat ini sudah diberi portal, dan ini tertangki yang melebihi batas portal ini nggak bisa masuk ini kawan Rasika di sekitaran TL Jerakah. Begitu infonya. Terima kasih Ibu Erni untuk update-nya, dan sedikit melambat ya yang di sekitaran TL Jerakah. Lanjut lagi yang sudah gabung ada Pak Aan. Pak Aan menanyakan, menginfokan ya dari Semarang ke arah Demak. Untuk Semarang menuju ke arah Demak ya. Oke. Oke, siap. Terima kasih infonya. Di sekitaran Arterio Sudarso ini ada antrean karena banyak truk-truk yang mau masuk ke arah kawasan Cipta. Begitu infonya Pak Aan. Pak Pri, selamat sore juga. 16 lewat 15, ini ada bus BRT yang mogok di dekat Pasar Mijen arah Cangkiran. Kemacetan sudah sampai di Sabara ya. Terima kasih infonya Pak Pri. Di sekitaran Sabara ini Kawan Rasika, ada truk mogok di sekitaran Sabara, sekitaran Pasar Mijen, sorry, tersendat di kedua arah ya. Oke, terima kasih Pak Pri update-nya. Dokter Rido, selamat sore.
1: Selamat sore Mbak Yukrita, jam 4.23 ini mau masuk gerbang tol Kaliwungu. Ini banyak truk-truk besar, dam truk sumbu 3 atau ban 6 itu putar balik di Bangjo ya, putar balik. Jadi berhati-hati bagi yang mau masuk tol. Tadi kok di depan saya ada yang mau kesampluk Mbak truk karena pas putar balik itu. Mohon info keluar Gayam Sari, Pedurungan, Penggaron sampai Puding bagaimana? Terima kasih.
0: Oke, keluar Gayam Sari menuju ke arah Pedurungan sampai Puding, ini jalurnya lancar, Dokter Rido. Tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Pak Heri di UIN ini padat tapi masih kondusif. Tapi nanti di Pasar Mijen itu ada antrean ya, Pak Heri, di Pasar Mijen karena ada BRT mogok ini. Tadi sudah ada update dan antreannya di Pasar Mijen itu mulai dari sekitaran Kubota ini malahan. Oke. Terima kasih Pak Heri untuk update-nya. Dan truk tangki yang nggak bisa masuk ya, ini akhirnya posisinya berhenti ini. Nah, ini karena tangkinya itu melebihi portal gitu ya, jadi nggak bisa masuk, tapi ada petugas dishub di sana. Oke, terima kasih Pak Heri. Pak Edi Harjono.
2: Potoki. Siang Mbak Grita.
0: Iya, selamat sore.
2: Izin melaporkan bahwa untuk di TL Provamka itu ada truk pengisi BBM yang nggak bisa masuk ya Mbak, karena
0: betul,
2: kan terhalang oleh palangnya itu.
0: Iya betul.
2: Di TL Jerakah itu, matur suwun.
0: Oke, terima
2: jadi
0: kasih.
2: Jadi yang mau ke Jalan Jerakah, yang mau belok ke Jalan Provamka nggak bisa.
0: Oke, makasih. Siap.

0: Terima kasih Pak Edi Harjono untuk infonya. Lanjut lagi dengan Pak Naga Bonar menginfokan jalur BSB Kemijen tersendat sampai Kubota karena ada BRT yang mogok ya Pak Naga Bonar. Untuk sore ini tadi sudah ada update. Kawan di 2318, eksit tol ke arah Semarang dari Demak kok macet kenapa? Ada rob ya, imbas rob sudah naik, ini yang menyebabkan antrean. Begitu infonya. Kawan di 117 melaporkan jangan lewat arteri dari Puri Anjas Moro ke arah Genuk, ke arah Genuk, soalnya stuck ya. Ini didominasi oleh kontainer karena banyak kontainer yang mau masuk ke arah kawasan Cipta. Dan saat ini antriannya baik dari atas maupun bawah juga tersendat untuk jalurnya. Terima kasih infonya Pak Rido. Ini Pak Rido melintas di mana ini ya Pak Rido?
1: Selamat sore Razika, menginfokan kemacetan di arteri Yos Sudarso arah pelabuhan. Terjadi kemacetan antrian sudah sampai flyover Rumah Sakit Samsul Hidayat. Kepada pengguna jalan yang akan melintasi arteri Yos Sudarso, mohon dihindari terlebih dahulu karena kondisi jalan raya stuck, tidak bisa gerak sama sekali. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Rido. Kawan di 683, ini kemarin juga menginfokan, kemarin beli beras premium ya, di supermarket ada gitu, stoknya juga banyak. Oke, terima kasih. Lagunya ditunggu ya, Ibu ya. Pak Jack, di flyover Madukoro ini kredit, tapi sudah ada petugas dan dibantu oleh warga untuk mengatur lalu lintas. Terima kasih Pak Jack. Pak Agus minta info lain dari Kendal ke Semarang Krapyak. Dari Kendal menuju ke arah Semarang Krapyak untuk saat ini jalurnya masih aman lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Sony melintas di Jerakah. Sebentar, truknya sudah tidak ada. Sebentar, ini truk tangkinya sepertinya sudah tidak ada. Berarti tadi portalnya mungkin sudah dibuka oleh petugas Dishub, karena ada petugas Dishub di sana ya. Pak Nando.
2: Selamat sore Mbak Greta dan semuanya kawan-kawan Resika, pengembokan Mbak Greta. Tuh di Boda Payung itu ada truk tangki error, ketersendatan. Sudah mulai ada ketersendatan Mbak Greta. Begitu, terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya. Di sekitaran Pudak Payung ya, ada truk tangki yang trouble, posisi yang arah ke Ungaran. Untuk saat ini sekitaran Pudak Payung ada sedikit antrian. Terima kasih infonya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawan Rasika, kita menuju ke kabar Jawa Tengah. Tepat jam kabar Jawa Tengah, Jaring Radio, untuk mengetahui berita seputar Jawa Tengah dan Jawa Timur.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raviana. Pemerintah Kabupaten Jember memperketat pengawasan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan menggandeng aparat penegak hukum untuk mencegah praktik titipan siswa dan permainan kuota. Langkah itu disampaikan dalam sosialisasi SPMB yang digelar Dinas Pendidikan Jember bersama kepolisian, kejaksaan, inspektorat, dan sejumlah instansi terkait. Kepala Dinas Pendidikan Jember Arief Cahyono menegaskan, seluruh proses penerimaan harus berjalan transparan, objektif, adil, dan tanpa diskriminasi. Untuk jenjang SMP, kuota penerimaan dibagi menjadi 50% jalur domisili, 25% prestasi, 20% afirmasi, dan 5% perpindahan orang tua. Pemerintah juga membatasi jumlah siswa maksimal 28 orang per kelas SD dan 32 siswa untuk SMP agar proses belajar tetap efektif.
2: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Malang Rico Cardoso menyampaikan, dalam seminggu terjadi beberapa kali gempa di Kabupaten Malang. Catatan dari BMKG Stasiun Geofisika, total ada 3 kali gempa bumi yang terjadi di wilayah Kabupaten Malang dalam seminggu ini. Menurutnya, gempa yang baru saja terjadi, gempa dengan kekuatan 2,8 skala Richter yang terjadi di hari Sabtu kemarin. Rico juga menjelaskan semua kejadian gempa kekuatannya di bawah 5 skala Richter sehingga mayoritas tidak dirasakan oleh masyarakat.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menemukan fasilitas IPAL di SPPG masih belum memenuhi standar saat inspeksi mendadak. Sidak dilakukan sebagai tindak lanjut hasil rapat evaluasi terkait pengelolaan limbah program makan bergizi gratis MBG. Dalam sidak tersebut, Bagus menilai pengelola belum melakukan pembenahan meski sudah beberapa kali mendapatkan peringatan dari pemerintah kota. Dijelaskannya persoalan pengolahan limbah tidak bisa dianggap sepele karena berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Pemkot juga telah berulang kali meminta pengelola SPPG melakukan pembenahan fasilitas pengolahan limbah. Bagus juga menegaskan pada pengelola SPPG agar segera mengganti atau memperbaiki fasilitas IPAL yang tidak sesuai standar. Jika tidak ada tindak lanjut, pemerintah kota akan melaporkan persoalan tersebut kepada Badan Gizi Nasional, BGN.
4: Berikutnya kawan dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Pemerintah Kota Surabaya terus memperluas penerapan sistem parkir digital di berbagai titik kota, di antaranya di Beratang Binangun, Nginden, Prapen, Klampis, dan Jagir Wonokromo. Sampai 8 Mei, kawan, ada 819 petugas parkir digital, naik dari sebelumnya 711. Kata Trio Wahyu Bowo, PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, digitalisasi parkir meningkatkan transparansi pelayanan, mempermudah transaksi masyarakat, upaya menciptakan tata kelola parkir lebih tertib dan akuntabel di Kota Surabaya.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, itu teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Ticus.

0: rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

0: Oke, untuk saat ini ya, semakin sore jalurnya semakin padat, terutama di sekitaran ini ya, kawasan Cipta ini. Dan antrian kawasan Cipta sekarang mulai dari sekitaran TL Hanuman, cukup panjang, jadi antriannya yang menuju ke arah Kaligawe. Untuk sekitaran Pudak Payung, ini juga terlihat ada antrian sekitaran Pudak Payung, karena tadi info awal di sekitaran Pudak Payung ada truk mogok ya, truk trouble yang arah ke Ungaran. Pak Rizky.
1: Selamat sore Mbak Greta Putri, selamat sore Mas Yuli dan Mbak Faisa di 16.40 Mbak Greta masuk tol Weleri ya, pulang dari kirim-kirim seputaran Pekalongan, Batang dan sekitarnya. Untuk Lalin tadi terakhir mulai dari Banyu Putih, Terminal Banyu Putih, menyusuri jalur Pantura, masuk Weleri via jalur tengah Alas Roban, jalur lama, lancar semua. Di seputaran Gringsing juga lancar, tidak ada ketersendatan kedua arah. Setelah Kalikuto arah ke barat juga lancar, yang dari arah barat di pertigaan Gringsing juga lancar. Mohon informasinya Mbak Greta, selepas exit tol Muktiharjo seperti biasa ya, ke arah kiri masuk kota, gimana lalinya? Nanti masuk dari pintu barat Lik. Terima kasih.
0: Untuk saat ini jalurnya ada ketersendatan cukup panjang di Arterio Sudarso. Untuk antriannya mulai dari TL Hanoman sampai di sekitaran kawasan Cipta. Kalau masuk tol Krapyak keluar Muktiharjo, antrian itu mulai dari sekitaran jembatan itu, jembatan Muktiharjo sampai di Yuten Kubro. Lanjut lagi dengan Pak Anggono.
2: Jika tanjakan Pudak Payung arah
0: ya, ini ada truk mogok ya.
2: Tidak tahu ini ada apa.
0: Oke. Ada kendaraan trouble Pak di sekitaran Pudak Payung itu ya, yang arah ke barat.
2: Ternyata ada truk tangki mogok ya, kiri betul. Jalan. Ambil kiri lajur jalan. Kanan saja kawan. Oke. Lagi proses penanganan.
0: Terima kasih Pak Anggono untuk update-nya. Pak Aris Jamhuri ini menginfokan Sabara BSB padat merayap yang arah ke Boja, betul. Karena tadi info awal ada BRT mogok ya, itu yang menyebabkan antrian di sekitaran Pasar Mijen. Dan antriannya ini mulai dari sekitaran bundaran BSB itu. Terima kasih Pak Aris Jamhuri. Pak Dwi Wijatmoko.
3: Selamat sore Mbak Gri. Jalur saya bagaimana Mbak Gri? Tapi ini saya startnya dari GT Ngemplak Solo Mbak Gri.
0: Oh dari Solo, oke.
3: Okay. Habis ukur jalan sampai Solo. Ini cuaca di sini ke arah barat, wah temlorot. Matahari langsung menyorot ke wajah. Belerengan Mbak Gri.
0: Oke. Okay.
3: Sepertinya tidak ada ketersendatan Mbak Gri, jalur tol ya Mbak Gri, sampai exit Krapyak.
0: Aman, lancar. Dari Ngemplak Solo, nanti keluar Krapyak lancar, cuma nanti menuju ke arah, menuju ke arah Hanuman ya. Kalau Pak Dwi Wijatmoko kan TL Hanuman itu langsung ke kiri ya. Ini ada antriannya mulai dari sebelum TL Hanuman, karena di sekitaran kawasan Cipta itu krodit banget, banyak truk yang mau putar balik di kawasan Cipta, dan ini kreditnya sampai di sekitaran TL Hanuman masih mundur lagi. Pak Dwi Wijatmoko. Pak Awetri.
4: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya,
4: ini
0: selamat sore.
4: Pukul 16.41 izin menginfokan di sekitaran tanjakan Gombel Mbak Gri, untuk pelalinya agak ramai Mbak Gri. Lalin rame untuk jalannya agak pelan ini, tapi okay. Masih lancar Mbak Gri, tidak ada ketersendatan Mbak Gri. Pantauan sore hari ini begitu Mbak Gri, terima kasih. Ini maaf ini mau jemput di Gombel Lama Mbak Gri, depannya Semarang Royal Golf. Ini ke atas dulu,
0: baru muter gitu.
4: Nanti putar balik, lanjut turun lagi Mbak Gri.
0: Oh iya,
4: baru
0: bener-bener.
4: Naik ke atas lagi Mbak Gri.
0: Oke, terima kasih infonya. Ini jadi muter balik gitu ya Pak Awetri ya.
4: Ini Mbak Gri, penampakan di jalur Gombel Lama Mbak Gri.
0: Ini daerah Gombel Lama ya, yang pekerjaan itu.
4: sepi Mbak Gre, yang melintas hanya truk yang ke arah proyek jalan dan proyek mall itu ya Mbak Gre. Dan mungkin juga yang ke arah Semarang Royal Golf Mbak Gre ini.
0: Oke, terima kasih Pak Awetri untuk update-nya. Pak Warsito, nah ini truk tangki yang mogok di sekitar Pudak Payung ya.
5: Mbak Gerita, ini di Pudak Payung yang menyebabkan ketersendatan adalah truk tangki minyak goreng ini Mbak.
0: Oh,
5: kalau dari Semarang
0: goreng
5: sebelum PPK, jadi setelah SD sebelum PPK, tapi ketersendatannya hanya sedikit ya Mbak, jadi belum begitu parah. Dan matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Warsito untuk infonya. Kawan di 9117 ini mengabarkan di Taman Diponegoro ya, dekat Hotel Padma, untuk jalurnya ramai lancar. Pak Wawan Sasuke.
6: Selamat sore Mbak Gre.
0: Iya,
6: saya belum sore pulang ya. Nanti mau lari dulu, baru nanti habis maghrib baru pulang. Jadi sementara kawasan dalam kota Purwodadi terpantau ramai lancar senjanya 17.20. Menarik sekali. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Wawan Sasuke untuk update-nya. Dan kawan Rasika yang di depan Pudak Payung, itu di sekitaran Pudak Payung ada truk tangki yang mogok posisi lajur kiri. Untuk saat ini untuk jalurnya sudah melambat, cuman masih pendek saja untuk antriannya. Harap sabar saja yang melintas di sekitaran Pudak Payung yang arah ke Ungaran, terus di kawasan Cipta, ini jalurnya masih krodit banget. Kalau yang dari Kaligawe, antriannya mulai dari sebelum Indonesia Power. Kalau yang dari arah Kalibanteng, antriannya itu mulai dari sekitaran sebelum TL Hanoman. Pak Edi Harjono.
7: Mbak Gerita, ini yang truk tangkinya di TL Jeraka itu sudah tidak ada ya Mbak Gerita?
0: Iya, sudah dibuka oleh
7: petugas
0: tadi. Jadi
7: sudah lancar, tapi yang menuju ke atas atau ke Boja itu agak sedikit macet ini Mbak Gerita. Gitu saja, matur suwun Mbak Gerita.
0: Oke siap, yang di sekitar Pasar Mijen ya, ini melambat karena ada BRT yang mogok. Jadi di sekitaran Pasar Mijen ini tersendat di kedua arahnya. Dan truk tangki yang tadi nggak bisa masuk di Jerakah ini sudah tidak ada karena palang pintunya tadi ya sudah dibuka oleh petugas. Jadi truk tangki yang mau masuk ke arah Ngalian ini sudah bisa jalan dan sudah tidak ada di lokasi. Untuk Jerakah saat ini sudah kondusif. Yang masih ada ketersendatan itu di sekitaran Pasar Mijen, tersendat di kedua arahnya. Yang di sekitar Arterio Sudarso juga masih tersendat di kedua arah. Untuk Sayung ini masih ada ketersendatan yang panjang, itu yang dari arah Demak. Untuk antrian yang dari arah Demak mulai dari sekitaran pos polisi Onggorawe. Simpulnya masih di sekitaran Kino. Dan Gerita Putri mesti pamit, kawan Rasika. Untuk kawan Rasika yang masih berada di jalan raya, tetap hati-hati, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah hormati pengguna jalan yang lain. Saya Gerita Putri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Perumbulok Kantor Wilayah Jawa Tengah memastikan ketersediaan dan harga minyak goreng minyak kita di pasar rakyat masih aman dan terkendali. Berdasarkan pemantauan, rata-rata harga di pasaran Rp15.600 atau masih di bawah harga eceran tertinggi. Pimpinan Wilayah Bulog Jateng Sri Muniati mengatakan pihaknya sudah menyalurkan hampir 6 juta liter minyak kita sejak awal tahun. Distribusi terbesar ada di wilayah Tegal mencapai hampir 2 juta liter sesuai dengan kebutuhan dan jumlah penduduk. Bulog juga bekerja sama dengan hampir 600 pedagang di 75 pasar rakyat untuk menjaga stabilitas pasokan. Masyarakat pun diimbau untuk tidak melakukan pembelian berlebihan karena stok dipastikan mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga. Petugas tidak segan memberikan peringatan hingga pencabutan kerjasama jika ditemukan pedagang yang menjual di atas harga eceran tertinggi Rp15.700 per liter. Produksi padi di Jawa Tengah hampir mencapai 5 juta ton atau sekitar 44% dari target tahunan. Pemerintah pun optimistis capaian ini akan terus meningkat seiring dengan masuknya puncak musim panen pada Mei. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah, De Francisco da Silva Tavares, mengatakan target produksi 10,5 juta ton diprediksi dapat tercapai pada bulan September nanti. Saat ini fokus utama petugas adalah melakukan percepatan tanam dan penyaluran benih kepada para petani. Meskipun menunjukkan tren positif, Gubernur Ahmad Lutfi meminta jajarannya untuk tetap waspada terhadap potensi musim kemarau panjang. Pemetaan wilayah rawan kekeringan serta kesiapan sistem irigasi dan embung harus dipastikan optimal untuk menjaga produktivitas. Dengan langkah ini, Jawa Tengah diharapkan tetap menjadi lumbung pangan nasional. Inilah kabar haji. Otoritas penyelenggara ibadah haji di Mekah resmi menerapkan aturan ketat terkait barang bawaan jemaah menuju Mina. Dalam surat edaran terbaru, jemaah dilarang membawa tas troli ataupun tas jinjing tambahan saat pergerakan puncak ibadah. Setiap jemaah hanya dibolehkan membawa satu tas saja. Langkah ini diambil sebagai upaya antisipasi terhadap potensi kepadatan ekstrim di kawasan Mina untuk menjamin keselamatan dan kelancaran operasional. Para petugas di lapangan sudah diinstruksikan untuk memberikan pengarahan serta menegakkan kepatuhan ketat. Jemaah diimbau untuk menyiapkan barang bawaan secara efisien dan disiplin sebelum keberangkatan dimulai. Pengaturan ruang menjadi sangat krusial mengingat jutaan jemaah dari seluruh dunia akan berkumpul di titik yang sama. Kedisiplinan dalam mengikuti aturan menjadi kunci utama agar pelaksanaan puncak ibadah haji tahun 2026 ini berjalan nyaman dan aman. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Puff Daddy dan Usher. Ya, tapi saya nggak butuh itu. Saya butuh kesabaran kalau lagi di jalan sih. Butuh kesabaran di sore hari ini. Saya Doni Azhar yang sekarang nemenin Anda. Doni Azhar nemenin Anda. Sign in di Klana Kota Sore. Yang akan lewat di Pantura Timur ya. Kayaknya kembali berjuang melintasi jalur kepadatan di kawasan Sayung dan sekitarnya. Dari arah Demak menuju ke arah Semarang. Itu antrian terjadi buntutnya itu sampai di SPBU Pertamina Batu. Hampir di situ yang arah ke Semarang ya. Nanti lepasnya itu setelah Kino itu agak-agak mending. Perkembangan terkini yang dari arah Semarang mau ke Demak, itu kepadatan terjadi di Polsek Sayung, mau mendekati Polsek Sayung itu udah antre sampai seputaran Kino juga. Perkembangan baru dari jalan silakan dibagikan 081-3258-58500. Pantura Barat gimana ya? Ada yang lewat Pantura Barat? Tadi ada yang kabari ke ini jalur ke selatan di Pudak Payung ya, sebelum BPK itu ada truk yang bermasalah mogok gitu sehingga bikin antrean walaupun nggak panjang tapi tetap menjadi catatan perjalanan yang masuk Ungaran dari arah Banyumanik ya, sebelum BPK Pudak Payung ada kendaraan yang mogok bikin antrean walaupun tidak panjang. My

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting...

0: Baik, Laskar Klanokata bisa saling bantu ya. Ini Pak Yohanes Rudi, ini lagi agak-agak butuh arahan nih ya. Dari Kudus mau ke The Park Semarang, ini baiknya lewat mana? Karena arteri Yosudarso kok merah panjang dari pelabuhan ke perempatan Madukoro. Nah, itu dia. Emang ya, di arteri pelabuhan ini baik yang dari arah Kalibanteng, dari arah Kaligawe ke Kalibanteng ataupun arah sebaliknya, ini juga ada merah-merahnya emangan. Jadi red flag. Ada yang punya arahan untuk Pak Yohanes Rudi? Lewat mana baiknya? Kemudian Ibu Farida mau perjalanan pelabuhan ke arah Krapia, macet. Kenapa ya? Nah, daerah jalur pelabuhan memang complicated ya. Ada titik-titik yang lagi ada perbaikan jalan, ada titik-titik yang buat putar balik, ada titik-titik di mana pemakai jalan pada sembrono, melanggar aturan, itu apalagi pas sore-sore volume kendaraan meningkat. Secara umum itu ya, tapi spesifik sore hari ini mungkin ada tambahan dari Anda, cerita dari sana. Pak Andri, ini dari Demak ke Semarang di Pasar Sayung, tinggi banget. Semarang ke Demak ke Semarang ya, di Pasar Sayung tinggi banget. Yang Demak lumayan juga gitu ya. Ya, oke, ini memang karena rob yang kemudian menghambat perjalanan di Sayung dan sekitarnya, dua arah. Jadi siap-siap. Ada apa namanya, advis begitu untuk melintasi jalur lain, menghindari kepadatan di jalur Pantura Timur, ya biasa lewat alternatif itulah, atau kalau enggak di Onggorawe atau di Guntur, ya kan. Nah, mungkin ada perkembangan terkini di jalur alternatif itu, titik-titik mana yang perlu diperhatikan, karena ada beberapa kawan yang aduh enggak deh, aku enggak mau kena rob, aku masih sayang sama mobil aku dan aku masih sayang sama dompet aku, daripada keluar terus uang dari dompet untuk perbaiki mobil gara-gara ngelintas di jalan yang ada genangan air rob ya. Silakan saling berbagi informasi terkini di juga saling ngasih inilah penguatan. Pak Bagus Aditya, monggo Pak.
1: Sore Mas Yuni. Ji. Itu bapaknya yang mau ke The Park, sebaiknya jangan lewat arteri Yosudarso ya, mending lewat Kota Lama saja.
0: Lewat Kota Lama.
1: Kaligawe lurus, Kota Lama nanti menyusuri Jalan Pemuda, Pemuda terus masuk ke MR Sugio Pranoto, terus Taman Madukoro putar balik Semarang Indah, udah sampai.
0: Oke. Okay.
1: Daripada lewat arteri Yosudarso pasti ketersendatan cukup lama. Gitu Mas Doni,
0: matur suwun. Pak Bagus Aditya, matur nuwun. Ini memberi masukan ya untuk Pak Yohanes Rudi yang perjalanan dari Kudus mau ke The Park. Sementara kalau Pak Andri, ini tadi sih aku udah eksplisit nanya juga jalur alternatif gimana ya yang ke Semarang, jalur alternatif ke Semarang dari Demak menghindari rob dan juga ketersendatan di Sayung, apakah lancar? Yang sudah lewat alternatif bisa bagikan kabar terkininya ya. Pak Udin, monggo Pak Udin.
2: Selamat sore kawan Risika, selamat sore Mas Doni. Ini pukul 17 lebih 5 menit saya melintas di kawasan flyover Madukoro.
0: Ya.
2: Tadi juga sempat ikut melintas di lampu TL Burianjasmoro. Kalau bisa hindari jalur arteri Yosudarso, karena itu sudah ngunci di lampu merah, itu nggak bisa yang gerak. Tadi sudah ada petugas dari kepolisian mulai mengurai, jadi truk-truk itu diberhentikan di bawah jembatan flyover Madukoro. Itu nggak tahu ini apakah efek dari yang pada mau masuk ke kawasan Cipta apa gimana, kurang tahu. Begitu.
0: Siap.
2: yang dapat kami informasikan untuk kawan Raska semuanya. Terima kasih.
0: Red flag banget ya, arteri pelabuhan simpang persimpangan dengan Madukoro. Pak Yohanes Rudi mengucapkan terima kasih Pak Bagus Aditya untuk arahannya. Pak Purwanto, Mas Don, saya dari Solo Tigo mau ke Pering Apus, gimana jalur saya, apakah baik-baik saja khususnya di Simpang Bawen? Alhamdulillah baik-baik saja, so far so good, tetap hati-hati di jalan ya Pak. Pak Parianto, monggo Pak. Rob nih.
3: Apa? Mas siap Mas Doni.
0: Ya.
3: Ini di U-turn depan Semen Gresik.
0: U-turn depan Semen Gresik.
3: Pantau air rubnya tinggi, bagi pelan-pelan. Okay. Kedua arahnya padat, Mas Doni.
0: Siap.
3: Terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore. Ada yang lewat jalur alternatif enggak? Update ya. Mungkin ada yang mau lewat alternatif tapi agak belum begitu yakin gitu, masih mamang ya, bener ya, ragu. Biar yakin yang sudah lewat alternatif menghindari sayung yang rob dan antre, mungkin bisa kasih panduan, kasih informasi terkini. Gombel ramai lancar Mas Doni, Bapak Reza Mahardika. Alhamdulillah, senang mendengarnya. Ini ya yang mau lewat Gombel baru aman dua arah. Makasih ya Pak Reza. Lanjutnya sama Pak Miftah Hussein, monggo Pak.
4: Selamat sore Kakak. Mohon informasinya Kak, perjalanan dari Salatiga ke Demak, apakah kondisi sayung bisa memungkinkan untuk kita berlalu Kakak? Terima kasih atas informasinya, ditunggu.
0: Ya, berlalu sih bisa, cuman berlalunya dengan agak-agak sedikit repot ya, karena ada genangan air, terus juga ada antrean, padat melambat, begitu Pak. Pak Faisal Ramadhani, monggo Pak Fai.
5: Selamat sore Mas Doni Azhar. Perjalanan pulang dari Demak Kota ke Unes ya Mas, Bendung Pati. Pukul 17:17 perjalanan sudah sampai Trebo ya Mas.
0: Oh iya.
5: Tadi dari Demaknya saya nggak lurus, nggak lewat sayung. Tadi saya sampai Onggurawe, belok kiri, masuk lurus, kemudian keluar lewat Kudu Raya, Walter Mohon Sidi, kemudian sampai Treboyo. Sepanjang perjalanan dari Demak lewat jalur alternatif, lewat dalam, lancar. Lewat dalam Onggurawe, Kudu Raya, rame lancar aja. Tidak ada catatan khusus lewat dalam. Mungkin kalau untuk kawan Reska yang mau menghindari antrian panjang karena rob, sebaiknya lewat dalam saja. Begitu Mas Doni.
0: Siap.
5: Sementara yang bisa disampaikan, matur nuwun.
0: Ini yang membuat lebih clear ya, informasi di jalur alternatif Onggurawe, Kudu Raya itu lancar. Kalau nggak mau lewat sayung karena rob dan antre, silakan masuk jalur ini. Sekarang ini masih kondusif. Laporan terkini dari Pak Faisal Ramadhani. Pak Faisal, makasih.

Otomotif. Ketika kondisi finansial sudah mapan, mungkin memilih mobil tinggal soal selera. Mau mobil besar, mobil turbo, atau SUV premium. Biaya BBM bukan lagi persoalan utama. Tapi bagi banyak orang, mobil harus realistis, harus irit, nyaman dipakai harian, dan tidak bikin pengeluaran bulanan membengkak. Nah, buat kamu yang sedang mencari mobil hemat BBM, ada beberapa tips sederhana yang perlu diperhatikan. Pertama, pilih kapasitas mesin sesuai kebutuhan. Untuk penggunaan dalam kota, mesin 1000 sampai 1200 cc biasanya sudah cukup dan lebih hemat bahan bakar. Kedua, perhatikan bobot kendaraan. Semakin ringan mobil, biasanya konsumsi BBM juga lebih efisien. Ketiga, cek teknologi mesinnya. Mobil dengan teknologi seperti VVTi, iVTEC, atau hybrid system umumnya lebih hemat bensin. Keempat, pilih transmisi yang sesuai. Untuk kondisi kota yang sering macet, transmisi CVT bisa jadi pilihan lebih nyaman dan efisien. Dan yang paling penting, gaya berkendara juga menentukan. Hindari sering menginjak gas mendadak, karena itu bisa membuat konsumsi BBM lebih boros. Beberapa mobil yang dikenal cukup irit di Indonesia antara lain Honda Brio, Toyota Agya, Daihatsu Ayla, hingga Suzuki R3 Hybrid. Ingat, memilih mobil bukan soal gengsi. Yang paling penting adalah sesuai kebutuhan dan tetap aman untuk kondisi keuangan. Karena mobil yang irit bukan cuma menghemat bensin, tapi juga membantu menjaga pengeluaran tetap stabil setiap bulan.

105,6 FM Resika USA. Semoga badai telah berlalu. Kalau Anda sekarang udah lepas dari antrean di jalur yang barusan Anda lewati, ya termasuk yang baru lewat di ajang, di wilayah yang terendam rob dan antre dari arah Demak ke Semarang ataupun arah sebaliknya, arus lalu lintas jalur alternatif aman ya, kondusif ya sejauh ini, yang akan menghindari Sayung yang rob. Sementara Pantura Barat bagaimana? Kalau sejauh ini yang saya dapatkan informasinya, Pantura Barat dimulai kalau Anda mulainya dari keluar tol Krapyak gitu ya, atau dari Kalibanteng menuju ke arah Krapyak Sarawung aman, padat-padat dikit di exit tol Krapyak, mau keluar dari tol Krapyak ini juga agak padat dikit ya antre, ya biasalah jam-jam segini kita maklumi. Kemudian masuk ke kawasan Jerakah, itu padat di persimpangannya, lalu masuk kawasan Tugu Mangkang, ini secara umum aman. Padat-padat itu di seputaran daerah Tambak Haji, itu padat, tapi padat-padat biasa aja, nggak ada yang signifikan, antrean panjang nggak ada, sampai Mangkang, sampai masuk kawasan, kalau masuk lingkar Kaliwung nggak ada masalah juga, lewat Kaliwung Kota juga secara umum aman. Nah siap-siap tuh kalau nanti di Brangsong itu antrean lumayan panjang ya, mulai dari SPBU Brangsong ke belakang sampai di SPBU Kebon Dalem. Itu situasi Pantura Barat, kalau mungkin ada yang mau lintas Pantura Barat.

0: Menteri Purba ya, soal utang RI nyaris 10.000 T. Kata Pak Purba ya, harusnya Anda muji kita. Hah? Gimana ceritanya? Nanti kita buka informasi lengkapnya. Tapi saya ke jalan raya dulu, menyapa Pak Iwan Kendal. Perjalanan ke arah barat ya. Gimana sejauh ini? Hati-hati di jalan Pak. Tadi aku udah share ya gimana situasi ke arah barat. Pak Andre, ini masuk tol Sayung ke Demak, nanti habis ini balik ke Semarang lagi. Oke, lewat alternatif ya. Pak Miftah, hindari rob Sayung gimana? Lewat mana? Alternatif bisa tuh Kudu kemudian Onggorawe. Pak Wiwi Haryatno, monggo Pak Wiwi.
1: Selamat sore Mas.
0: Jih.
1: Mohon info untuk jalur dari Cepiring mau pulang ke Sendang Mulyo Meteseh. Yang lancar lewat mana ya Mas? Lewat jalur konvensional Kendal Kaliwungu atau masuk tol Kendal ya Mas? Terus exitnya nanti lewat Tembalang apa lewat Jatinyaleh apa Gayam ya Mas?
0: Oke, kalau jalur non-tol itu Cepiring ke arah Semarang secara umum aman ya, tidak ada kepadatan yang signifikan. Yang berangsong tuh yang arah ke barat yang antrenya cukup panjang. Tapi selain itu ke Semarang dari Cepiring itu secara umum ya aman. Padat-padat biasa jam-jam segini. Tapi kalau mau masuk tol ya monggo. Mau keluar tol di mana? Semua aman Pak, nggak ada masalah ya. Semua aman jalan tol dalam kota sekarang ini. Ibu Vika, ya Ibu Vika, ini lewat mana nih? Oh Rob, ya, Sayung. Oke, kelihatan melintasi Rob.
2: Untuk lalu lintas arah Semarang. Kepadatannya sampai hampir Jateng Len. Panjang. Lumayan panjang.
0: Iya.
2: Semarang dari Demak. Di Onggorawe ada kepadatan ekornya sampai Jateng Len.
0: Oke, itu ya situasi di jalur Pantura Timur. Makasih Pak Vikanes ya. Pak Hari Ratmoko. Di mana nih, Pak?
3: Melaporkan. Dari kawasan Cipta.
0: Oh, oke.
3: Yang menuju arah barat. Mulai bergerak.
0: Oke, kawasan
3: Namun
0: Cipta.
3: Untuk kawasan Cipta masih berhenti.
0: Ya, termasuk kawasan yang perlu kesabaran ekstra melintas di arteri pelabuhan kawasan Cipta. Pak Rizky Septa Al-Fajar, monggo Pak.
4: 17.30 sudah masuk pintu barat Lik. Ini tadi Mbak Greta pamitan, berarti Mas Doni ya?
0: Yup.
4: Yang mengganti atau Mas Yuli? Soalnya tadi radio saya kemresek.
0: Kemresek, aduh.
4: Radio rusak ya. Untuk lalin di sepanjang tol dari Weleri sampai Muktiarjo sampai pintu barat Lik terpantau los, lancar, tidak ada ketersendatan sama sekali ya Mas Doni atau
0: Mantap.
4: Mas Yuli ini.
0: Doni.
4: Tak ngisi solar dulu di pom bensin Gasindo. Untuk yang ke arah Kubronya tadi terlihat antrean hanya sedikit ya, mulai dari pengerjaan proyek itu tok.
0: Oke.
4: Terima kasih.
0: Makasih. Pak Dwi Wijatmoko. Selanjutnya monggo.
5: Di KM 450 ya tadi. Ketemu kawan Rasika.
0: 450.
5: Avanza putih tak selip.
0: Oke.
5: Okay. Klakson 3 kali dia ngedim.
0: Oke. Okay.
5: Salam kenal, Pak.
0: Yeah.
5: Saya
0: mantap
5: di depan jenengan.
0: Yoi.
5: Derek Langgung. Matur. Oh, 453 atau 452 tadi.
0: 453, 452. Oke, siap Pak Dwi Wijatmoko. Siapa yang disebut sama Pak Dwi? Pak Lutfi, monggo Pak Lutfi.
6: Selamat petang Mas Doni.
0: Jih.
6: Ini Mbak Greta sama Mas Yuli kemana nih?
0: Iya, tugas negara.
6: Mas, ini mau laporan situasi di Gombel Baru ya, Mas.
0: Iya.
6: Walaupun mengalir, tapi melambatnya mulai di sekitar sebelum Pasar Jati Ngaleh ya, Mas. Gak ada apa-apa sih, gak ada apa-apa sama kendaraan yang nyebrang-nyebrang aja di mana itu tadi yang ada nyebrangan itu. Ada nyebrangan sama yang di Taman Tabana sama yang di tadi sedikit ada di Alam Indah gitu kan. Jadi juga banyak yang nyebrang. Jadi akhirnya ya begitu nyebrang, mandek gitu kan. Gak tahu sih, ada kawan Rasika beberapa waktu yang lalu nyarankan kalau itu ditutup aja tuh, kalau mana yang sudah pernah disimulasi atau belum. Ini sudah lepas ya, Mas, sampai TL atau di Diponegoro, yang sangat aman, pendek aja. Satu kali berhenti sudah lepas. Betul, Wisrodol ini mau masuk TL ada.
0: Matur nun, Pak Lutfi. Di belakangnya Pak Bagus Aditya, Pak Bagas. Bagus, bagus. Bagus, Aditya. Mau Pak Bagus.
7: Selamat sore, Mas Don.
0: Iya, iya.
7: Info.
0: Monggo.
7: Jateng-len ya, tugas negara, Mas Don. Dari TL terpadat se-Asia Tenggara ya, minta infonya terutama di Gunung Sayung, karena saya dari TL terpadat se-Asia Tenggara alias Telogosari menuju ke Jatenglen. Minta infonya ya, Mas Doni ya. Matur suwun terutama di Sayung, masih ada ketersendatan ya.
0: Sayung masih ada ketersendatan, Pak, karena ada rob ya, itu seputaran Pasar Sayung. Jadi mulai Polsek Sayung tuh nanti lepas-lepasnya di Kino. Lebih habis itu udah agak lumayan los lah ya. Tapi nanti sporadis ada padat-padat biasa aja. Yang dari arah Demak ke Semarang yang cukup padat, antreannya lumayan panjang. Pak Purwanto, monggo.
8: Perjalanan ke Prengapus sudah sampai Simpang Bawen, Mas. Lancar. Lancar semua ya, Mas, ya. Kedua arah.
0: Siap.
8: Begitu, Mas Doni.
0: Siap.
8: Terima kasih.
0: Matur nuwun. Ini Pak Juli Widianto mengabarkan area perumahan Layangan Damai ada pemadaman listrik. Oke. Semoga cepat ditanganin sama teman-teman PLN. Pak Faisal Ramadhani update-nya, monggo, Pak.
9: Update, Mas Don.
0: Ji.
9: OTW-nya sudah sampai ini ya. Banaran.
0: Oke.
9: 17.45 OTW-nya sudah sampai Banaran ya. Entar lagi mau sampai rumah.
0: Oke.
9: Sampai Patemon. Tadi saya masuk Muktiharjo keluar Jati Ngaleh. Tolnya lancar aja ya, Mas. Tidak ada hambatan, tidak ada apa-apa di tol. Kemudian masuk Pawiatan Luhur, Dewi Sartika Kretek Besi, naik ke Trangkil, jalannya lancar, ramai lancar aja, tidak ada hambatan juga. Begitu, Mas Doni.
0: Siap.
9: Untuk kawan yang dari Demak mau ke Semarang, mungkin antriannya makin panjang ya. Lebih baik daripada terjebak macet sebelum belok ke Onggorawe, mending masuk Guntur saja.
0: Guntur aja.
9: Gitu, Mas. Doni ya, saya
0: harap. Thank you, Pak. Ya, remind ya. Mungkin tambah panjang lagi, maksudnya Guntur aja gitu. Pak Ipung Demak, monggo Pak Ipung.
10: Selamat malam, Mas Doni.
0: Jih.
10: Update terkini dari jalur Kali Bandeng ke arah Kali Gawe, Mas Doni. Pukul 17.46 sudah hampir 30 menit mandegrek ini tadi di menjelang flyover Madukoro, Mas. Jadi saya akhirnya belok kanan ke arah Madukoro Raya. Ini mau lewat kota, terus ke arah Merenggen City, baru ke Kampung Idaman Sidokumpul. Update terkini seperti apa, Mas Doni, untuk jalur Majapahit ke arah Merenggen City-nya? Terima kasih, Mas Doni, dan juga selamat malam untuk semua kawan Rasika dimanapun Anda berada. Terima kasih.
0: Pak Ipung, jalur Anda aman secara umum ya, padat-padat biasa jam-jam segini, tapi nggak ada catatan signifikan, nggak ada yang parah-parah banget gitu ya. Tetap hati-hati di jalan, Pak Ipung.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kabupaten Semarang menjamin pelaksanaan penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026 akan berjalan transparan dan adil. Bupati Semarang Esti Nugraha menegaskan tidak boleh ada praktek titip-menitip jabatan maupun pungutan liar. Komitmen ini ditandai dengan penandatanganan fakta integritas bersama jajaran Disdikbudpora, kepala sekolah, hingga komite sekolah. Bupati meminta agar semua anak dapat kesempatan yang sama untuk sekolah tanpa ada intervensi dari pihak manapun. SPMB sendiri akan dimulai pada tanggal 2 hingga 4 Juni mendatang. Selain masalah aturan, Bupati juga berpesan agar para guru memberi perhatian khusus bagi siswa baru yang belum lancar baca tulis tanpa boleh mengejek atau dimarahi.
3: Ini kita sepakat komitmen telah mendatangkan fakta integritas bahwa pelaksanaannya kita laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Artinya bahwa kita berikan kesempatan kepada anak kita dari sisi asas keterbukaan, kemudian juga keadilan, kemudian juga dari kita sendiri juga penanaman integritas kita, kedisiplinan kita, agar anak mendapatkan apa itu pelayanan yang sama di bidang pendidikan. Tidak ada titipan, tidak ada pungutan liar, kemudian juga tidak ada permainan yang lain. Kita berharap itu nanti fair play, laksanakan sesuai dengan aturan yang ada.
2: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Disdikbudpora Taufik Rahman memastikan seluruh anak sekolah dapat tertampung pada SPMB tahun ini, di mana untuk tingkat SMP tersedia 16.000 kursi. Jumlah ini sangat mencukupi untuk menampung lulusan SDMI yang mencapai 15.000 siswa. Kondisi serupa juga terjadi pada tingkat sekolah dasar dengan lulusan TK dan RA sebanyak 13.000 anak. Pemkab telah menyiapkan daya tampung SD hingga lebih dari 23.000 kursi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan aturan penerimaan murid baru tahun 2026. Terdapat 4 jalur utama yang dapat dipilih calon siswa dengan pembagian kuota yang sudah ditetapkan dalam petunjuk teknis terbaru. Jalur pertama adalah jalur domisili dengan kuota paling sedikit 33%. Jalur ini dikhususkan bagi warga sekitar sekolah yang dibuktikan dengan kartu keluarga minimal 1 tahun masa tinggal. Berikutnya adalah jalur afirmasi sebesar 32% yang diperuntukkan bagi siswa dari keluarga tidak mampu, penyandang disabilitas hingga anak panti asuhan. Sementara itu, jalur prestasi mendapat jatah minimal 30%. Jalur ini menilai prestasi akademik dari nilai rapor dan tes kemampuan akademik, maupun prestasi non-akademik seperti bidang olahraga dan seni. Terakhir adalah jalur mutasi dengan kuota maksimal 5% bagi siswa yang mengikuti perpindahan tugas orang tua. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan pendidikan yang adil dan transparan bagi seluruh masyarakat di Jawa Tengah. Berikut kami sampaikan kabar haji. Fase puncak kepadatan jemaah haji Indonesia di Madinah resmi berakhir seiring berhentinya arus kedatangan gelombang pertama. Sebanyak 13 kloter telah digeser menuju Makkah Al-Mukarromah untuk melaksanakan umroh wajib. Meski terkendala minimnya tenaga angkut koper, petugas lintas fungsi bersinergi bau-membau agar proses keberangkatan tetap berjalan tepat waktu. Koordinator Transportasi Sektor 1 Aryo Dipokusumo menegaskan pihaknya telah menyiapkan truk khusus untuk mengangkut koper yang tidak tertampung di dalam bus reguler. Hal ini dilakukan guna mempercepat keberangkatan mengingat suhu udara di Arab Saudi saat ini mencapai 41 derajat Celcius. Proses pergeseran seluruh jamaah gelombang pertama ditargetkan rampung pada 16 Mei mendatang sebelum seluruh petugas diperbantukan ke kota Makkah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Malik and the Essentials, beri cinta waktu reggae. Musik reggae maksudnya. Reggae itu identik di pantai gitu ya. Tapi yang sekarang lagi lewat Sayung, ternyata gak cuman lewat pantai aja yang kita bisa goyang-goyang ya. Maksudnya lewat di Sayung juga kena rob yang bergoyang-goyang karena dilintasi kendaraan-kendaraan besar, misalnya ada gelombang di situ. Ya, soal rob melintasi jalur Pantura Timur ini bukan cerita baru. Dan satu cerita mungkin kalau kita ngomongin rob yang ini lepas dari soal ketersendatan di jalan karena jalannya kena rob gitu ya. Tapi beberapa ada temen yang tinggalnya di daerah langganan rob di Semarang Utara, itu bertahan di situ terus. Mengapa? Gak punya dana, mau pindah kemana? Gak bisa, pokoknya udah terjebak di situ dah. Ya orang kaya sih bisa pindah ya, dia punya aset ya kan. Orang miskin harus bertahan gitu. Ini yang terjadi. Jadi boleh dibilang rob ini makin menciptakan ketimpangan adaptasi gitu ya. Yang mampu bisa pindah atau minimal bisa perbaiki rumah gitu. Yang nggak mampu maksudnya, aka miskin gitu. Nggak punya dana lah ya, ngomong jangan miskin, nggak enak. Sama aja padahal. Harus hidup berdampingan dengan air asin. Ini yang terjadi. Oke, yang masih di jalan raya melintasi kawasan Pantura Timur sekarang ini masih terjadi antrean. Walaupun sekarang kalau saya cek sudah agak sangat mending ya. Yang dari arah Semarang ke Demak ini sudah relatif gak ada antrean di Pasar Sayung. Terkini sudah gak ada antrean. Dari arah Demak ke Semarang ini juga antrean sudah mulai agak berkurang, kelihatan gak merah banget. Kemudian juga antrean gak sepanjang tadi, walaupun masih ada ya kepadatan. Robnya sudah mulai surut, aku menduga, tapi coba dikonfirmasi yang baru lewat sana. Monggo, 081-32-58-58-500. Sementara itu di arteri pelabuhan, itu masih juga ada kepadatan yang dari arah Kaligawe menuju Kalibanteng. Itu di seputaran Tanjung Mas, ya di simpang ini yang simpang jalan Komodor Laut Yosudarso. Ya, jadi pos 1 lah. Itu mulai di situ antre ke arah barat sampai nanti di Baruna Selatan seputaran itu, seputaran gereja di daerah yang di daerah Gereja Betel di situ tuh ya. Jadi lumayan panjang. Ini dari arah sebaliknya itu juga sama. Cuman enggak panjang sepanjang yang dari arah Kaligawe ke Kalibanteng. Tapi sporadis masih ada juga di simpang Madukoro yang mau masuk The Park dari arah arteri pelabur, mending kagak susah tuh. Lewat dalam kota aja. Perkembangan baru ya terus bisa dibagikan. Pak Aziz tadi lewat jam 6 kurang ya, nyampe Lamper ya. Monggo Pak.
1: Selamat petang Bung Doni Azhar dan Ko Ariska semua. Izin melaporkan update Lalin. Posisi saya sudah berada di Lamper ya. Bung Doni tadi berangkat dari Tambaji menyusuri jalan Pantura Walisongo masuk tol Krapyak. Di area tol ABC masih terpantau ramai lancar. Exit tol Jatingale menyusuri jalan Sultan Agung juga masih terpantau ramai lancar. Belum ada notif. Tadi sempat denger ke Mbak Greta siaran pas waktu berangkat tadi.
0: Sore,
1: setengah lima ya.
0: Iya benar.
1: Ternyata sudah diganti dengan Bung Doni Azhar. Tetap semangat Bung. Ini
0: siap.
1: Sudah mau masuk entry Gayam Sari ya. Ini masih siap. Di TL Bayangkara. Begitu yang bisa diinfokan sementara untuk cuaca masih terpantau cerah saja. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Aziz. Noverdi, Pak Edi Arjono, Tadi jam 6 kurang 10 ya.
2: Selamat malam Mas Doni. Izin mengabarkan Mas, itu di depan kampus UIN Prof. Hamka itu ada beberapa lubang yang jeruh sekali loh Mas.
0: Okay.
2: Wah, itu mengganggu pengguna jalan yang pengguna jalan lain. Seandainya itu kendaraan keblegong di sana pasti peleknya pecah kalau enggak melengkung itu.
0: Okay.
2: Gitu saja Mas Doni, supaya nanti bisa pihak-pihak yang terkait besok atau kapan hari bisa ditambal sulam gitu. Okay. Matur suwun Mas Doni Azhar. Yeah.
0: Jangan tambal sulam, ditambal. Ya, di depan UIN ya. Ya tadi ya.
2: Yang pengguna jalan lain itu ada beberapa itu di depan kampus UIN Prof. Hamka itu ada.
0: Oke, ada jalan yang bolong. Ini yang mau lewat sana, pemotor-pemotor mau lebih waspada, teman-teman di penyedia layanan cepat minta tolong ditambal biar nggak memakan korban. Pak Fauzi Amin.
3: Selamat malam Mas Doni.
0: Malam. Izin
3: melaporkan ada truk box mogok di sebelah kiri sebelum jembatan Tol Sayong, di bawah sebelum bawah jembatan itu Mas Doni ya. Terima kasih.
0: Oke. Siap itu perkembangan juga. Lalu Pak Narkoco, monggo Pak.
4: Selamat sore Rasika, Pak Greta. Update terkini ya di Pantura Barat.
0: Oh, Pantura Barat mana nih?
4: Ekor ketersendatan yang di Brangsong.
0: Oh,
4: ekornya sudah sampai di lingkar Kaliwungu,
0: arah
4: ke barat ya.
0: Oke.
4: Jadi yang arah ke barat macetnya panjang ya.
0: Benar.
4: Untuk lani yang ke timur masih ramai lancar. Begitu Bang Rita, update dari Pantura Barat. Sekian dan terima kasih.
0: Terima kasih Pak Narkojo. Jadi Pantura Barat satu catatan yang cukup highlight ya, perlu digaris bawahi Brangsong sampai di lingkar Kaliwungu. Ini lumayan nih ya. Siap-siap. Berarti lewat jalur alternatif atau lewat tol? Lewat alternatif aja ya. Kalau ada kabar terkini yang melewati jalur alternatif menghindari kepadatan ke antrean panjang di kawasan Brangsong ya, yang buntutnya udah sampai di lingkar Kaliwungu, monggo silakan diupdate. Pak Miftah Hussein, kondisi jalan Onggorawe ke Demak bagaimana? Onggorawe ke Demak itu aman ya. Yang Onggorawe ke arah Semarang itu agak-agak masih ada antrean, ada kepadatan di dua, walaupun enggak se crowded tadi. Ini udah agak mulai berkurang. Pak Iwan, ini minta update antrean Brangsong dari arah Semarang ke Kendal. Ekor antrean berapa panjang? Barusan tadi Pak Narkoco ya. Pak Boy Santoso, monggo.
5: Halo Mas, J. Ini di PRPP ada kemacetan.
0: Oh.
5: Macet apa Mas yo? Yang menuju ke pelabuhan itu.
0: Iya.
5: Dari flyover sudah berhenti nih dari tadi. Mohon infonya Mas.
0: Matur nuwun. Betul. Iya. Jalur arteri pelabuhan Arteri Yosudarso ini jalur krusial banget ya. Di sekarang ini arah dari Kali Banteng menuju ke Kali Gawe, mulai dari simpang PRPP, simpang Anjas Moro ya, itu sudah sampai nanti di simpang Madukoro ya, maju terus sampai itu nanti di kawasan Cipta, itu emang panjang tuh. Ya tadi ada kompleks ya, jadi berlarat-larat penyebabnya gitu. Ya tapi terkini mungkin ada tambahan informasi, cerita baru yang bisa kasih kabar situasi atau cerita di jalur arteri pelabuhan yang sekarang ini masih antre panjang, terutama ini yang krusial yang dari arah Kali Banteng ya menuju ke arah ke pelabuhan. Pak Wawan Sasuke, monggo Pak.
6: Selamat malam Mas Doni.
0: Nggih.
6: OTW pulang ya ke kawasan Kudus dari arah Purwodadi. Ini masih di dalam kota Purwodadi mau menuju ke arah Godong. Bagaimanakah info di arah Godongnya? Untuk sementara di kawasan dalam kota terpantau lengang ya untuk saat ini. Demikian dilaporkan dari kawasan Purwodadi, matur nuwun.
0: Aman jalur timur lah secara sekarang ini Pak Bagus Aditya, update nya Pak Bagus.
7: Mas Doni, update arus lalu lintas 18.13 melintas di Sayung ya. Ini belum kelihatan ada ketersendatan. Baru sampai jembatan Kali Babon ya. Butuh berapa lama atau kondisi terkini di Sayung nanti saya kabar lanjut sama Mas Doni ya. Untuk yang di Jalan Waterwong City itu sebelum perempatan Pasar Sayung, itu ada proyek pas di tengah-tengah separatornya ya Mas Doni ya. Jadi hati-hati yang di perempatan Pasar Sayung dari arah Walter itu ada proyek, nggak tahu proyek pengerjaan apa, jalurnya agak menyempit ya Mas Doni ya. Itu Mas Doni, OTW Jatenglah, nanti saya kabar lanjut. Melintas di Sayung. Matur suun.
0: Matur suun Pak Bagus, nanti diupdate ya. Tapi emang sekarang relatif sudah kondusif. Tadi sempat antre lumayan lah ya di Sayung, sekarang udah nggak ada, relatif nggak ada. Tapi robnya nih, nggak tahu, volume udah mulai berkurang kali ya. Tapi nanti kita tunggu laporan selanjutnya ketika Pak Bagus menerjang kawasan Sayung ya kan. Pak Ragil dulu, ini lewat mana nih Pak Ragil? Kayaknya kok yo rapet banget ini fotonya.
8: Mas Dan, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Menikmati Ragil yang di Brangsong Mas.
0: Oh, di Brangsong. Biasanya aku lewat
8: Srogo ini tadi, aku lewat kemacetan Mas.
0: Aduh.
8: Dari awal tadi di sebelum TL keluar Lingkar Kaliwung itu Mas, sampai awal cercoran 40-an menit Mas.
0: 40 menit.
8: Cepul ya suwi Mas. Mending lewat Srogo nih.
0: Oke, kalau begitu baiklah.
8: Terima kasih Mas.
0: Ini
8: kita nikmati dulu.
0: Iya, silakan menikmati kepadatan. Kadang-kadang perlu bisa kita belajar menikmati kepadatan, menikmati hal yang tidak kita inginkan. Enak banget ngomongnya. Lewat Srogo aja ya, kurang lebih begitu kata Pak Ragil Prio Jatmiko. Pak Rizky Septa Al-Fajar, monggo Pak.
9: 18.16 sudah di kantor dari tadi ya Mas Doni ya. Lalin dimulai dari Gasindo, belok kanan ke arah Yatir Sudarso, putar Kubro, masuk pintu belakang sebelah Masjid Kubro, menuju kantor kawan Rizky Septa Bekerja. Lancar ya Mas Doni, tidak ada ketersendatan. Gitu ya.
0: Mantap.
9: Mau tanya Mas Doni, sebelum pulang, tak tungguin ya. Dari Kali Gawe lewat Arterio Sudarso via Kali Bandang Jerakah Ngalian sampai rumah kawan Rizky Septa di daerah Jatibarang via BSB, gimana Mas Juli infonya? Terima kasih.
0: Berat ya kan. Ya, jadi Arterio Sudarso kalau yang ke arah barat ini sekarang udah agak mendingan ya. Kecenderungannya udah agak mendingan nih ke arah barat di Arterio Sudarso. Lalu ke arah BSB secara umum enggak ada catatan signifikan yang mengganggu. Oh ya, secara umum boleh dibilang oke lah ya, padat-padat biasa jam-jam segini ya. Mr. Tenggo, monggo.
10: Selamat malam Mas Doni. Saya perjalanan dari Klaten Mas.
0: Klaten?
10: Via tol.
0: Boyolali
10: ini sudah sampai tol Bawen. Antri tol Bawen. Tadi salam buat kawan Rasika tadi, Avanza hitam kayaknya. Tadi langsung 3 kali saya
0: Itu
10: ruas dengan tol Salatiga Bawen. Salam kenal Pak.
0: Siap, siap. Itu ternyata Mr. Tenggo. Makasih.

0: geng, push.
1: Jodong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Yuk kita dengar apa kata Pak Menteri Keuangan, Pak Purba ya, ketika masyarakat menyoal tentang utang negara yang tembus 10.000 triliun hingga akhir Maret 2026. Pak Purba ya, Yudi Sadewa, Menteri Keuangan, menilai posisi utang pemerintah Indonesia masih aman, meski nominalnya nyaris menembus 10.000 triliun hingga akhir Maret ini. Sejak Desember hingga akhir Maret, jumlah utang pemerintah Indonesia naik drastis ya, dari 9.637,9 triliun menjadi 9.920,4 triliun. Purbaya mengungkap indikator yang dipakai untuk melihat kesehatan utang negara itu adalah rasio utang terhadap PDB, bukan sekedar nominal total utang. Itu kata Pak Purbaya. Jadi kalau mau ngelihat kesehatan utang negara, bukan cuma sekedar lihat nominal total utang, tapi lihat rasio utang terhadap PDB. Itu kata Menteri Keuangan. Nah, kalau kita lihat acuan yang paling ketat di Eropa, kata Pak Menteri Keuangan ya, rasio utang pada PDB itu 60%. Sementara kita, kata Pak Purbaya, masih jauh, masih aman, kita di kisaran 40%. Dan Pak Purbaya juga kemudian membandingkan rasio utang Indonesia dengan negara tetangga yang nilainya jauh lebih tinggi. Dikasih contoh misalnya Singapura itu 180% rasio utang terhadap PDB-nya. Malaysia 60%, Thailand juga tinggi semua, kata Pak Purbaya gitu. Nah, karena itulah kita, kata Pak Purba ya, termasuk paling hati-hati dibanding negara-negara sekitar, dibanding Amerika juga, dibanding Jepang. Gitu. Karena itulah Pak Purbaya minta agar posisi utang Indonesia dilihat secara komparatif dibanding negara-negara lain. Dia ibaratkan utang negara seperti perusahaan yang meminjam dana untuk mengembangkan usaha. Kemampuan membayar utang harus dilihat dari kapasitas ekonomi masing-masing negara. Nah, ini kalau menurut Pak Purbaya nih,

kata Pak Purba ya, Menteri Keuangan. Sehingga harusnya Anda muji-muji kita. Cuman enggak pernah kan? Kenapa Anda cuma lihat dari sisi negatif terus? Lihat sisi komparatif. Itu kata Pak Purbaya. Gimana warga Indonesia Raya? Coba nanti kita lihat komparasinya POV dari ekonom, ya kan? Ini kan versi pemerintah nih, versi ekonom yang di luar pemerintah bagaimana? Nanti kita lihat.

0: 105,6 FM Rasika USA, Citra Skolastika Everybody New. Saya Doni Asar yang masih bersama Anda. Yang mau tahu update Sayung gimana terkini, ini Pak Camat, Pak Sukarman. Pak Camat Sayung, update ya. Ini 18.24. Monggo Pak Camat.
1: Selamat malam Rasika, selamat malam Bang Doni. Informasi Jalan Pantura arah Semarang, tepatnya di wilayah Sayung, terjadi ketersendatan mulai dari U-turn Ploireng arah Semarang. Ini posisi 18.20 WIB.
0: Oke.
1: Untuk ketersendatan tersebut, ujungnya atau di sebelah baratnya sampai di mana kurang tahu. Terima kasih, demikian.
0: Siap Pak Sukarman, terima kasih. Yang ke arah Semarang tuh nanti lepas Kino lah, itu bisa betul-betul lost itu. Walaupun sebelum itu masih padat, walaupun nggak sepadat yang sampai di seputaran ini nih. Kalau di daerah BEP yang ada kantor di ini di Hongfa, itu padat banget ya kan. Habis itu masih padat banget gitu. Tapi nanti begitu seputaran exit tol ya, exit tol itu agak-agak mending-mending tuh, walaupun masih padat gitu. Itu ya yang mau lewat di Sayung dan sekitarnya. Pak Thomas, monggo Pak Thomas.
2: Selamat

0: malam Mas Doni.
1: Nggih.
0: Itu yang di kemacetan yang di PRPP sampai mana kawasan Cipta itu, karena kalau hari Senin kayak gini kan biasa toh keluar masuk kawasan, dan itu dari putar balik di lampu merah yang di Tanah Mas. Jadi itu dari tadi siang itu macetnya semakin panjang karena putar baliknya itu motong jalan arah ke timur, jadi ke barat ke timur, jadi ngantri dari tadi siang seperti itu Mas Doni.
1: Iya, oke.
0: Gitu ya. Siap. Terima kasih Mas Doni. Yo, selamat malam.
1: Ada tambahan? Ah,
0: yang belum terlanjur lewat situ. Kalau yang dari Kalibanteng langsung aja lewat kota mending.
1: Oke.
0: Kalau mau arah ke Demak, mau arah ke Sayung, tapi kalau yang arah memang arah ke Tanjung Mas mending lewat kota, Kota Lama. Terus Ronggolawe nanti masuk pelabuhan. Gitu ya. Mas, untuk teman-teman kawan Rasika yang belum terlanjur mending saya ingatkan untuk lewat ke kota aja. Gitu. Terima kasih.
1: Makasih Pak Tom. Tapi memang sekarang ini sudah agak mendingan ya. Agak mendingan, udah berkurang. Tadi kan di Maduk apa? Buntutnya panjang banget. Ini udah mulai berkurang di simpang Madukoro aja agak padat. Masih maju sih. Tadi kan buntutnya ke belakang masih panjang ya. Tapi masih cukup panjang, tapi tidak sepanjang tadi. Kecenderungannya udah mulai agak-agak bergerak nih, udah mulai berkurang antreannya di situ. Gitu ya. Lanjut sama Pak Eko Tanah Mas dulu, Pak Eko.
2: Selamat malam Mas Doni.
1: J.
2: Terpantau dari Java Mall saya. Mau pulang ke Tanah Mas ini Mas Don. Lewat Karyadi aja rencana. Karyadi Tugu Muda masuk Hasanuddin, jadi nggak lewat Yosudarso dulu.
1: Siap.
2: Karena macet dari tadi itu parah, soalnya simpang yang Cipta. Di arteri Tanah Mas itu juga dipakai puter balik mobil-mobil besar, jadi ikut ngunci juga di sana tadi.
1: Okay.
2: Ya, disabari aja yang lewat sana, hindari dulu aja kawan-kawan, jangan lewat Yosudarso. Kalau mau ke PRPP lewat Semarang Indah atau Puri aja, langsung nyebrang itu. Jangan ngikutin Yosudarso dulu. Terima kasih Mas Ton.
1: Terima kasih Pak Eko. Jangan ngikutin Yosudarso dulu. Jangan ikut jalan itu maksudnya. Ibu Hilma Fadila Fatima, monggo.
3: Selamat malam Mas.
1: Malam, Bu.
3: Dibantu infonya ya, saya dari Cepiring Kendal ini mau pulang ke Semarang, nanti masuk tol Krapyak keluar mulai di Dom. Bagaimana infonya ya? Ini di Cepiring kontraflow-nya lancar sih, cuman agak tersendat ya di jembatannya aja, mungkin karena itu persimpangan mau nyebrang jalan. Dibantu ya yang arah dari Kendal ke Semarangnya bagaimana?
1: Iya. Alhamdulillah. Makasih. Alhamdulillah Ibu Hilma, kalau yang ke arah Semarang ini aman gitu. Alhamdulillah aman. Kalau yang arah sebaliknya tuh antre panjang yang di Brangsong sampai di Lingkar Kaliwungu. Jadi sekaligus saya ingatkan yang mau lewat Brangsong dari lewat Brangsong ke arah barat ya, ke arah Kendal ya, masuk Srogo aja karena antrean cukup panjang. Kalau arah sebaliknya aman. Jadi Bu Hilma, kalau Anda mau masuk jalur Cepiring menuju ke arah Krapyak, secara umum aman, tidak ada gangguan berarti. Tetap hati-hati di jalan ya Bu. Kawan, sekarang kita simak dulu jaring radio.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Bupati Pamekasan Kiai Haji Holilur Rahman menyinggung persoalan kemiskinan dan pendidikan anak terlantar saat menghadiri kegiatan kolaborasi program prioritas Presiden di UIN Madura minggu kemarin. Menurutnya, program prioritas nasional yang dijalankan pemerintah pusat menjadi harapan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin dan kelompok rentan. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Pamekasan saat ini tengah menyiapkan pengembangan program sekolah rakyat yang hingga saat ini jumlah siswa yang mengikuti program tersebut tercatat sebanyak 50 orang.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Tunggakan pinjaman online dan fitur PayLater kini menjadi penghalang utama warga Jawa Tengah untuk memiliki rumah subsidi. Sekitar 30% calon pembeli gagal akad kredit karena rapot merah di sistem OJK. Ketua DPD Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat atau Himpera Jawa Tengah, Sugiatno bilang, banyak warga terjebak tunggakan kecil yang membuat KPR otomatis ditolak perbankan. Selain masalah kredit, kendala perizinan lahan juga masih menghambat pembangunan.
3: Kabar terakhir dari saya, Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Sebanyak 73 desa di 20 kecamatan di Bojonegoro berpotensi dilanda krisis air bersih pada musim kemarau tahun ini. Pengelola Pembinaan Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum atau HIPAM diminta melakukan penyisiran untuk mengetahui kendala hingga melakukan persiapan agar masyarakat tidak kesulitan air saat kemarau nanti. Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Aziza menekankan akses terhadap air bersih merupakan prioritas utama pemerintah mengingat prediksi cuaca 2026 adanya fenomena El Nino. Bojonegoro bersiap menghadapi potensi kemarau panjang yang diprediksi mulai Mei dan puncaknya diperkirakan terjadi secara ekstrim pada Agustus hingga September mendatang.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Utang negara hampir 10.000 triliun. Masihkah kita tenang? Nah, kalau kata Pak Steph Subanija, guru besar ilmu manajemen, dosen program studi doktor manajemen berkelanjutan di Institut Perbanas, kalau secara hukum dan ukuran fiskal internasional, posisi utang Indonesia sebetulnya masih berada dalam batas aman. Itu. Cuman, ini dia. Bagi masyarakat, angka rasio utang itu tidak selalu relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang dirasakan publik tuh harga pangan mahal, biaya sekolah mahal, cicilan rumah, ongkos transportasi, peluang kerja gitu. Ketika kehidupan sehari-hari terasa makin berat, sementara utang negara terus meningkat, publik mulai mempertanyakan sebetulnya utang ini dipakai untuk siapa? Kok gue hidupnya susah terus gitu. Nah, di titik inilah negara menghadapi tantangan komunikasi yang serius. Selama ini penjelasan tentang utang selalu terlalu teknokratis. Publik disuguhi istilah rasio aman, defisit terkendali, atau fiskal ekspansif yang terukur. Padahal rakyat ingin jawaban yang sederhana. Padahal rakyat ingin jawaban yang konkret. Jika utang naik, apa manfaat langsung yang kami rasakan? Kurang lebih begitu. Apakah jalan lebih baik? Apakah lapangan kerja bertambah? Apakah UMKM lebih mudah dapat modal? Apakah pendidikan dan kesehatan menjadi lebih terjangkau? Ini semua yang ditanyakan oleh rakyat. Dan dalam teori public trust, stabilitas ekonomi modern tidak hanya ditentukan oleh data makro, tapi juga oleh persepsi dan rasa percaya masyarakat terhadap arah kebijakan negara. Ketika masyarakat merasa jauh dari manfaat pembangunan, maka angka pertumbuhan ekonomi ataupun stabilitas fiskal menjadi kehilangan makna psikologisnya. Itu yang disampaikan akademisi dari Institut Perbanas, Steph Subanija, guru besar ilmu manajemen, dosen program studi doktor manajemen berkelanjutan. Lanjut ke jalan raya dulu, mantau jalan raya. Pak Sodik, ini tadi lintas Pantura Timur juga ya. Ini sampai di arteri Soekarno-Hatta. Rangkuman perjalanannya kita dengar.
1: Selamat malam, Rasika. Selamat malam, Mas Dani.
0: Iya.
1: Sekarang pukul 18.23. Saya posisi sampai di jalan arteri Soekarno-Hatta ya. Perjalanan dari Jepara mau ke Semarang via Ongrawe, Kudu, Walter Mangunjidi. Saya melaporkan situasi di lalin ramelan ya, rame lancar.
0: Bagus.
1: Tapi perlu di garis bawah ya, sekedar mengingatkan terutama yang melintas, pengendara yang melintas di Walter Mangunjidi di jembatan itu apa? Flyover Alas Tua itu banget ayu, Alas Tua yang bawahnya ada rel kereta itu, Mas ini. Nah, itu harap hati-hati ya kalau melintas di sana sebab banyak sepeda motor parkir di tepi kanan kiri jembatan. Hanya sekedar untuk melihat kereta yang lewat. Sangat mengganggu, sedikit mengganggu lah dan membahayakan bagi pengendara lainnya sebab dia memarkirkan motor di sisi tepi kiri kanan jembatan.
0: Oke, siap Pak Sodik, makasih ya. Mr. Tenggu, monggo.
2: Tadi setelah disapa oleh kawan Rasika, saya masuk res area Mbawen pas sholat maghrib.
0: Okay.
2: Jadi nggak dengar senggolan di Rasika. Ini sudah hampir tol Ungaran.
0: Oke, siap. Pak Danar Jepara, izin lapor. Jalan Raya Kudus Jeporo tersendat di depan pabrik Paklan Mayong, keluar dan masuk karyawan nih jam 18.20 tadi. Oke, ini dia. Oke, Kudus Jepara, jalur Kudus Jepara tersendat di depan pabrik Paklan Mayong, keluar dan masuk karyawan, update jam 18.20. ini videonya. Oke, siap, makasih Pak. Lanjut sama Pak Bagus Adit ya, update-nya Pak, monggo.
3: Selamat malam Mas Uni. Kabar terkini
0: ya.
3: Di depan Varia Usaha Beton tidak ada rob, tapi cuma nyemek-nyemek saja Mas Doni. Robnya geser ke arah timur setelah exit tol Sayung ya. Cuman berapa meter doang. Setelah itu los lancar Mas Doni.
0: Siap.
3: Para Demak los lancar. Untuk yang ke arah Semarang dari Demak, roda masih menggelinding Mas Doni, artinya tidak ada ketersendatan breathing juga enggak, masih mengalir lancar Mas Doni, cuman ketersendatan di varia usaha beton karena ada truk puter balik. Di situ saja Mas Doni ya.
0: Siap.
3: Kabar lanjut ini sebentar lagi melintas mendarat di Jatenglen. Waduh, lagi ternyata lo ireng ada nyemek-nyemek Mas Doni.
0: Lo ireng nyemek-nyemek ya.
3: Ternyata ada rob pada ambil sebelah kanan jalan.
0: Okay.
3: Ini berarti robnya sudah bergeser ke arah timur. Dari Sayung, yep. Haiti, yep. Sampai di jembatan Sayung, los kering Mas Doni ya.
0: Matur suwun. Matur suwun update-nya. Lanjut Pak Yugun Pratama.
4: Selamat malam kawan Rasika, Mas Doni yang lagi no air.
0: Ya.
4: Izin melaporkan dari TL Bawen.
0: Oke.
4: Yang akan menuju Solo Tigo, Boyolali dan sekitarnya saat ini lalin terpantau lancar.
0: Okay. Jaya. Siap, lancar jaya. Makasih Pak.
4: Untuk kendaraan saat ini di domisili R2 yang mungkin habis pulang kerja.
0: Oke. Okay. Siap. Makasih. Dominasi Pak, bukan domisili. Ya. Soalnya di lewat jalur serem tuh. Dulu situ serem, sekarang udah agak mending ya. Motor udah agak dipisahin, tapi di depan ada motor-motor tuh. Pak Aziz Noverdi, update-nya Pak.
5: Bung Doni Azhar, untuk perjalanan saya udah sampai di KM 424 ya. 424. Setelah rehat sholat maghrib sejenak di rest area. Lintas lain yang di tol ABC ini menuju ke exit tol Krapiak masih terpantau ramlan tadi.
0: Okay.
5: Saat melintas belum ada notit ya di kedua arahnya. Begitu yang bisa dilakukan Bung Doni Azhar.
0: Siap.
5: Buat warisnya tetap waspada, hati-hati. Yang terpenting adalah jaga jarak aman, patuhi rambu-rambu lalu lintas.
0: Betul. Makasih Pak Aziz Noverdi. Lanjutnya Pak Dikron dulu, Pak Dikron monggo.
6: Selamat malam Rasika. Bolehlah komen
0: ya.
6: Mengenai utang negara kita ini ya.
0: Oke.
6: Okay. Ya kalau pemerintah berharapnya masyarakat untuk menerima, memahami bahwa utang negara itu masih di ambang aman, ya seharusnya ketika mengumumkan berapa jumlah utang, harusnya diimbangi juga, perlu disampaikan juga berapa PDB-nya. Nah yang masalahnya itu mempublikasikan atau menyampaikan ini utangnya segini, tapi PDB-nya nggak disebutkan, ya siapapun pasti komennya negatif, pak banyak nih utangnya, tapi kan nggak disebutkan berapa pendapatannya, kan gitu mas. Okay. Jadi kalau pemerintah mau supaya masyarakat itu tidak pikir yang berlebihan, nggak ketakutan dengan jumlah utangnya, ya sampaikan juga dong PDB-nya itu berapa. Setiap menyampaikan hutang, sampaikan juga PDB-nya, itu harus.
0: Oke, siap, siap, makasih. Lanjut.
6: Jadi kan ibaratnya itu kan gini Thomas. Saya ini punya utang mobil harganya 350 juta. Tapi apakah kita nginget-nginget 350 jutanya itu, walaupun pendapatan kita itu cuman per bulannya cuma 5 juta. Kan enggak. Kalau lihatnya 350 juta, angkanya 350 juta, ya kita sendiri pun akan ketakutan.
0: Yeah.
6: Tapi kan kita melihatnya itu
0: pendapatan.
6: Kemampuan saya, pendapatan saya terhadap berapa jumlah angsuran per bulan yang harus kita tanggung.
0: Siap. Paham, paham. Oke, Pak Dikron terima kasih ya. Lanjut sama Pak Ragil, bagi waktu Pak Ragil, monggo.
7: Mas Don.
0: Ji.
7: Sampai benar-benar lepas dari kesedatan, yaitu di ujungnya di jembatan Kalik Lorong, waktunya sejam kurang telung menit mas.
0: Oke.
7: Dari awal sebelum TL itu sampai lepas berjalan di Kalik Lorong sejaman lah mas. Ya, di belakang menggunakan mencari alternatif lewat tol yang lebih aman.
0: Oke.
7: Cepiring gimana ya mas, lancar berani orang tak lewat alternatif wis kesel ya mas.
0: Yeah.
7: Alhamdulillah.
0: Cepiring aman.
7: Ramai lancar.
0: Ya, ya, ya. sepiring aman.
7: Langsung semua masuk kepada langsung.
0: Siap, makasih Pak, Pak Ragir. Sepiring aman ya, berangsong yang antri panjang tuh. Lewat Trogo aja kata Pak Ragir. Ibu Heni Novi, monggo Bu.
8: Selamat petang Mas Doni dan kawan Rasika semuanya. Join update informasi saja. Saat ini pukul 18.41 saya sudah sampai di rumah di Salatiga.
0: Alhamdulillah.
8: Untuk informasi lalu lintas yang saya lewati dari KIC exit Bawen menuju ke kota Salatiga, kedua arahnya terpantau ramai lancar-lancar saja dan tidak ada hambatan yang berarti. Hanya sedikit note saja, tadi saat mau keluar dari KIC kondisi lalinnya lumayan ramai ya, jadi kendaraan jalannya agak merambat seperti itu. Dan untuk lintasan di Salatiga saat ini masih kering dan belum hujan ya. Terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Buat Mas Doni, semangat melanjutkan tugas. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati di jalan dan tetap fokus. Terima kasih.
0: Ibu Heni Novi matur nuwun, selamat istirahat ya. Pak Andre, Mas, Demak Semarang lewat mana nih? Kalau Demak Semarang nih sekarang agak mendingan ya. Tadi kata kawan rodanya ngelinding, tapi nggak parah banget ya, nggak separah tadi. Tapi robnya masih ya. Kalau mau lewat situ monggo. Kalau lewat alternatif ya ngurawi dong, ya kan? Pak Iwan Kendal, Pak, itu PDB kita datanya ada Pak, browsing aja Pak, nanti muncul gitu. Oke ya, yang mau cari tahu PDB ya, kita sebagai warga proaktif juga mau tahu PDB, cari bisa datanya ada. Saya lewat Srogo Mas, lancar semrawut lah biasa khas Srogo. Oke, makasih ya. Pak Muslim, monggo Muslim.
9: Selamat malam Mas Doni. Jam 7 saya lewat Sayung. Ini sudah sampai lampu merah Walter Mongisidi. Posisi Sayung sudah good.
0: Mantap.
9: Kemacetan sedikit, antrian dari batas kota, batas kota Pondok Raden Patah sampai ke lampu merah Walter Mongisidi.
0: Yap.
9: Gitu.
0: Mantap.
9: Terima kasih. Selamat malam.
0: Matur nuwun.

Saya sign out dulu ya. Abis ini Yuda bersama Anda. Laskar Klan Kota, terima kasih ya terus bergabung bersama Rasika, berbagi informasi, karena selalu kita nyanyikan bersama. Kita semua satu jalan, satu hati, satu suara. Saya Doni Asar.

0: DPR SSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
1: UMKM Grande 2026 menjadi ajang UMKM Jawa Tengah menembus pasar internasional. Menghadiri gerakan Run for Rivers di Kota Pekalongan, Ahmad Lutfi bersih-bersih sampah bersama masyarakat.

0: Inilah Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Senin 11 Mei 2026, kita awali laporan dari Semarang.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng sebanyak 90 UMKM binaan Bank Indonesia Jawa Tengah mengikuti pameran UMKM Grande 2026 di Mall Paragon Semarang Kamis lalu. Produk yang ditampilkan mulai dari kopi, home decor, furniture, wastra, fashion ready to wear, dan craft. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah Muhammad Nur Nugroho mengatakan, kegiatan yang sudah digelar sejak tahun 2019 ini sebagai ajang UMKM Jawa Tengah untuk bisa menembus pasar internasional. Menurutnya kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang promosi, tetapi juga wujud nyata komitmen Bank Indonesia dalam mendorong UMKM untuk terus naik kelas dan semakin berdaya saing tidak hanya domestik, namun juga secara global. Tahun ini BI mengusung tema Tumbuh, Tangguh, dan Mendunia. Tema ini mencerminkan harapan besar BI agar pelaku UMKM tidak hanya berkembang, tetapi juga dapat beradaptasi di tengah berbagai tantangan, serta mampu menembus pasar global dengan kualitas yang semakin baik. Muhammad Nur menambahkan perubahan nama yang dulu UMKM Gayeng menjadi UMKM Grande 2026 dilakukan untuk menegaskan konsep baru yang diusung, yakni green, kerakyatan, digital, dan ekspor. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Sekretaris Daerah Jateng Sumarno ikut meramaikan gerakan Run for Rivers di Kota Pekalongan Kamis lalu. Pekalongan merupakan salah satu kota yang disinggahi oleh organisasi nirlaba Sungai Watch dalam kampanye lari 1.200 km dari Bali ke Jakarta untuk bersih-bersih sungai. Melalui gerakan ini, Ahmad Lutfi bersama masyarakat melakukan bersih-bersih sungai di daerah setempat. Kegiatan itu diikuti oleh ratusan orang dari berbagai kalangan, mulai dari pelari, masyarakat umum, hingga pejabat publik. Kegiatan ini dimulai dengan lari dari lapangan Mataram, Kota Pekalongan. Rombongan yang dipimpin oleh tiga bersaudara asal Perancis, yakni Sam Benchegib, Gary Benchegib, dan Kelly Benchegib, menuju ke Jalan Sulawesi Kota setempat. Peserta ikut bersih-bersih tumpukan sampah yang ada di aliran sungai daerah Kergon, Kota Pekalongan. Setelah membersihkan sungai, rombongan melanjutkan lari menuju ke Museum Batik. Gubernur menyatakan, pegiat organisasi Sungai Watch ini menjadi pemicu untuk bersama-sama memerangi sampah di wilayahnya. Zero sampah merupakan prioritasnya. Apalagi Presiden Prabowo telah menargetkan Jawa Tengah zero sampah tahun 2028. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan nasional penerapan Zero Overdimension and Overloading atau ODOL yang ditargetkan berlaku pada 2027. Kebijakan ini dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas sekaligus menjaga kualitas infrastruktur jalan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan praktik kendaraan dengan muatan dan dimensi berlebih selama ini menjadi persoalan serius yang berdampak luas. Meski demikian, harus diawali dengan sosialisasi yang kuat, kemudian penegakan hukum. Itu dikatakan Gubernur saat menerima audiensi Deputi Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Odo RM Manuhutu di Semarang Rabu lalu. Menurut Lutfi, kendaraan overdimension dan overloading tidak hanya meningkatkan risiko kecelakaan, tetapi juga mempercepat kerusakan jalan. Bahkan di wilayah pesisir, beban berlebih turut memperparah penurunan muka tanah. Ia merekankan implementasi kebijakan ini harus melibatkan berbagai pihak, mulai dari asosiasi sopir truk, pelaku usaha angkutan barang, hingga perusahaan logistik. Pada hari yang sama digelar pula kegiatan sosialisasi dan public hearing bertajuk menuju implementasi Indonesia Zero ODOL tahun 2027 di Gedung Gradika Bakti Praja Semarang. Forum dihadiri berbagai pemangku kepentingan termasuk perwakilan Kementerian Perhubungan, Kepolisian, BUMN Jalan Tol, serta Asosiasi Pengemudi. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PR SSNI Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah.

pertanian dalam menghadapi musim kemarau, terutama terkait ketersediaan air baku dan infrastruktur irigasi. Pemerintah provinsi terus melakukan pengecekan embung serta jaringan irigasi guna mengantisipasi kekeringan yang berpotensi mengganggu produksi pangan. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah, De Francisco da Silva Tavares, menyebut capaian produktivitas padi Jawa Tengah periode Januari hingga April 2026 tercatat sebesar 4.696.422 ton. Angka ini setara 44,48% dari target produksi tahun ini yang ditetapkan sebesar 10,5 juta ton. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas transportasi publik yang nyaman, modern, dan ramah lingkungan. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah peremajaan armada bus Trans Semarang, khususnya di Koridor 4. Koridor 4 Trans Semarang melayani rute strategis menghubungkan Terminal Cangkiran, Karangayu, Imam Bonjol, Halte Pemuda Balai Kota, Simpang 5 hingga Stasiun Tawang pulang pergi, yang menjadi salah satu jalur vital bagi aktivitas warga di Kota Semarang. Agustina menegaskan peningkatan layanan transportasi publik menjadi prioritas pemerintah kota guna mendukung mobilitas warga yang lebih efisien sekaligus berkelanjutan. Sebagai bagian dari peremajaan tersebut, sebanyak 10 unit bus baru didatangkan untuk memperkuat operasional di koridor tersebut. Armada ini diproduksi oleh New Armada yang dikenal dengan desain modern serta standar kualitas tinggi. Saat ini seluruh unit masih dalam tahap pengiriman dan akan menjalani serangkaian uji kelayakan sebelum resmi dioperasikan. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup, kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng, sebanyak 154 atlet dari berbagai cabang olahraga di Sukoharjo mengikuti tes kebugaran dan kondisi fisik di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Para atlet merupakan peserta yang telah lolos

0: diberikan pada kepengurusan saat ini. Menurutnya, pengukuran kondisi tubuh atlet penting dilakukan untuk mengetahui kesiapan fisik secara umum sebelum menghadapi pertandingan tingkat provinsi. Setiap atlet dinilai perlu memiliki daya tahan dan kondisi tubuh yang optimal agar mampu bersaing di tiap-tiap cabang olahraga. Dengan fisik yang prima, peluang meraih prestasi akan semakin terbuka. Tes kebugaran rencananya tidak hanya dilakukan sekali. KONI telah menyiapkan agenda tes lanjutan mendekati pelaksanaan Porprov yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin suara Jawa Tengah untuk hari ini, Senin 11 Mei 2026. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan rahayu. Good night everybody and welcome to Rasika USA hari Senin malam. Kita rehat sejenak dari berbagai rutinitas dan juga hiruk pikuk jalan raya setiap hari Senin dari jam 7 sampai dengan nanti jam 9, karena kita akan meluncur kemana, ke berbagai hal dari dunia showbiz, musik, entertainment, film dari Indonesia dan mancanegara setiap hari Senin malam bersama playlist yang menemani waktu malam hari Anda semuanya. Ada yang pulang, ada yang berangkat juga aku yakin, ada yang lagi rebahan, ada yang justru malah lagi sibuk-sibuknya ini malam hari ini. Sampai dengan nanti jam 9 ada 105,6 FM Rasika USA di Senin malam hari ini. Jangan lupa go through our social media di Instagram @RasikaUSA, Facebook fanpage Rasika USA, dan TikTok search aja 105,6 FM Rasika USA, nanti muncul deh tuh TikToknya Rasika di situ ya. Dan kawan Rasika, jangan lupa untuk akses www.rasikafm.com atau download aplikasi Rasika di Google Play untuk Anda pengguna Android, untuk akses Rasika 105,6 FM dimanapun Anda berada.

FM kalau The Weeknd akan ke Jakarta. Jadi kawan Resika, The Weeknd resmi mengumumkan tanggal konsernya di Indonesia setelah sebelumnya desas-desus aja sejak tahun lalu. Terus yang terbaru dan paling anget kemarin langsung disebut sama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kawan Resika, dan it's finally confirm kalau The Weeknd mengumumkan tanggal konsernya di Indonesia 26 dan 27 September 2026 di Jakarta International Stadium. Konser ini menjadi bagian dari konser After Hours Till Dawn Stadium Tour, leg terakhir sebelum tour tersebut shutdown. Jadi kawan Rasika, pengumuman tersebut dikeluarkan oleh Live Nation Tour Management sebagai official promoter dari konsernya The Weeknd After Hours Till Dawn Tour Asia 2026. Catat ya untuk war tiketnya, karena ini akan digadang-gadang menjadi salah satu the biggest ticket war di Indonesia untuk tahun 2026. War tiketnya The Weeknd Jakarta 2026 akan dimulai pada tanggal 18 Mei 2026 untuk Artist Presale, kemudian juga di tanggal 19 Mei 2026 untuk Bank Presale.

dan general on sale-nya tanggal 21 Mei 2026. So save the dates everyone, because the weekend is back here to Indonesia setelah sekian lama dan merupakan wishlist banyak banget pecinta musik di Indonesia setelah sekian lama. The Weeknd memastikan Jakarta sebagai salah satu lokasi the final leg before shutdown dari turnya After Hours Till Dawn di Jakarta International, di mana Abel Tesfaye alias nama aslinya The Weeknd tersebut sudah resmi ya, di website sudah ada, kemudian juga di akun media sosialnya The Weeknd juga udah ada Kawarasika. Tapi yang masih kita tunggu-tunggu harga tiketnya nih Kawarasika. Harga tiket dan juga seat plan-nya belum rilis, guys. Jadi yowis lah, berapapun duit yang ada di tabungan kita saonone wis itu nanti dipas-paske ya. Gak bisa ngincer. Jadi Jakarta ini adalah kota kedua dalam leg terakhir konser The Weeknd dalam Asia Tour sebelum dia mengakhiri rangkaian konser yang sudah dilaksanakan sama The Weeknd sejak setahun yang lalu. Setelah dari Jakarta, The Weeknd akan ke Singapura tanggal 2 dan 3 Oktober, lalu ke Seoul tanggal 7 dan 8 Oktober, Bangkok di tanggal 11 Oktober, Hong Kong di 30 dan 31 Oktober, dan ditutup di Kuala Lumpur pada tanggal 4 November 2026. Jadi Kawarasika, konser The Weeknd di Jakarta pada September 2026 ini adalah konser tunggal. Ya sekali lagi, konser tunggal perdana The Weeknd. Karena sebelumnya The Weeknd baru pernah datang ke Indonesia tapi cuma tampil di festival gitu Kawarasika. Kalau mungkin belum berkesempatan world di Indonesia, tenang, ada Singapura, ada Bangkok, ada Kuala Lumpur. Aku yakin seluruh pecinta The Weeknd di Indonesia akan ngincer di tiga negara itu kawan. Kalau belum berkesempatan untuk dapat yang di Jakarta.

Apakah Anda ingin dijauhkan dari bencana? Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, sedekah itu dapat menutup 70 pintu-pintu keburukan dan bencana. Berdasarkan bukti dalam masyarakat, ternyata sedekah itu menyebabkan seseorang hidup terpuji, disayang, dan dibela masyarakat, dan senantiasa didoakan masyarakat untuk kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatannya. Maka pantaslah jika orang yang suka bersedekah jauh dari bala bencana, terutama bencana yang disebabkan oleh orang lain, seperti kecemburuan sosial dan lain-lain. Karena itu, bila kita ingin hidup selamat dari bencana, maka sedekah merupakan salah satu jalannya.

0: Rasika USA.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Ticus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Ticusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
0: The

Ketika kondisi finansial sudah mapan, mungkin memilih mobil tinggal soal selera. Mau mobil besar, mobil turbo, atau SUV premium. Biaya BBM bukan lagi persoalan utama. Tapi bagi banyak orang, mobil harus realistis. Harus irit, nyaman dipakai harian, dan tidak bikin pengeluaran bulanan membengkak. Nah, buat kamu yang sedang mencari mobil hemat BBM, ada beberapa tips sederhana yang perlu diperhatikan. Pertama, pilih kapasitas mesin sesuai kebutuhan. Untuk penggunaan dalam kota, mesin 1000 sampai 1200 cc biasanya sudah cukup dan lebih hemat bahan bakar. Kedua, perhatikan bobot kendaraan. Semakin ringan mobil, biasanya konsumsi BBM juga lebih efisien. Ketiga, cek teknologi mesinnya. Mobil dengan teknologi seperti VVTi, iVTEC, atau hybrid system umumnya lebih hemat bensin. Keempat, pilih transmisi yang sesuai. Untuk kondisi kota yang sering macet, transmisi CVT bisa jadi pilihan lebih nyaman dan efisien. Dan yang paling penting, gaya berkendara juga menentukan. Hindari sering menginjak gas mendadak, karena itu bisa membuat konsumsi BBM lebih boros. Beberapa mobil yang dikenal cukup irit di Indonesia antara lain Honda Brio, Toyota Agya, Daihatsu Ayla, hingga Suzuki R3 Hybrid. Ingat, memilih mobil bukan soal gengsi. Yang paling penting adalah sesuai kebutuhan dan tetap aman untuk kondisi keuangan. Karena mobil yang irit bukan cuma menghemat bensin, tapi juga membantu menjaga pengeluaran tetap stabil setiap bulan.

0: Jam 8 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dinas Perhubungan Kota Semarang memperketat pengawasan di kawasan rawan kecelakaan Tanjakan Silayur. Setiap hari sedikitnya 50 unit kendaraan bertona sebesar dipaksa memutar balik oleh petugas. Kepala Bidang Lalu Lintas di Subkota Semarang, Dodi Febrianto, menjelaskan langkah ini diambil untuk memutus rantai kecelakaan di Jalan Prof. Hamka, Ngalian. Petugas menyiagakan portal pembatas setinggi 3,4 meter di titik Wates Kedung Pane dan Simpang Jerakah. Pembatasan operasional kendaraan di atas 8 ton ini berlaku mulai pukul 5 pagi sampai 11 malam. Mayoritas sopir yang ditertibkan mengaku belum mengetahui adanya aturan portal itu. Selain penjagaan ketat, petugas juga melakukan patroli di jalur alternatif Gunung Pati menuju Boja. Ini dilakukan untuk mencegah truk besar masuk ke jalur sempit untuk memastikan keselamatan seluruh pengguna jalan. Rencana pemberlakuan Indonesia Bebas Kendaraan Overdimensi Overload atau ODOL pada Januari tahun depan mulai disosialisasikan di Jawa Tengah. Meski mendukung aturan itu, para pengemudi meminta pemerintah untuk memperhatikan aspek kesejahteraan dan perlindungan hukum. Ketua Umum Aliansi Pengemudi Independen Suroso bilang penataan tarif angkutan menjadi kunci utama agar kebijakan ini bisa berjalan efektif. Tanpa kepastian tarif, pengemudi kecil dikhawatirkan sulit bersaing dengan perusahaan besar saat muatan dibatasi. Selain itu, menurutnya para sopir berharap tidak lagi menjadi satu-satunya pihak yang disalahkan saat terjadi pelanggaran di lapangan. Mereka meminta adanya pembagian tanggung jawab yang adil antara pemilik barang, perusahaan angkutan, hingga pengemudi. Menanggapi hal itu, Dirjen Perhubungan Darat Aan Suhanan mengatakan sudah menyiapkan 9 rencana aksi, termasuk penguatan ketenaga kerjaan. Pemerintah akan memulai uji coba pengawasan berbasis teknologi di jalan tol dan pelabuhan mulai 1 Juni 2026 nanti. Inilah kabar haji. Persiapan fasilitas pada puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina terus dipercepat. Petugas memastikan kenyamanan jemaah Indonesia melalui pembaruan tenda, sanitasi, serta penyediaan pendingin ruangan berkapasitas besar. Kabid Perlindungan Jemaah Muftiono bilang progres pembangunan mengalami peningkatan signifikan. Saat ini, lorong antar tenda sudah dilengkapi dengan kamera pengawas untuk menjaga keamanan jemaah selama 24 jam. Seluruh jemaah haji Indonesia nantinya akan mendapatkan fasilitas kasur busa, bantal, hingga selimut di atas karpet empuk. Area toilet juga sudah diperbaiki dengan tambahan jalur khusus ramah disabilitas untuk mengurangi antrean panjang. Petugas optimistis seluruh infrastruktur di kawasan Armuzna akan selesai 100% pada H-5 jelang puncak ibadah. Ini dilakukan agar seluruh jemaah bisa melaksanakan wukuf dengan nyaman dan khusyuk. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Ada yang masih ingat Red Hot Chili Peppers nggak sih? Jadi Kawarasika, Red Hot Chili Peppers resmi menjual katalog rekaman musik mereka kepada Warner Music Group Kawarasika dalam kesepakatan bernilai lebih dari $300 juta Amerika Serikat atau sekitar 4,9 triliun rupiah. Kesepakatan tersebut membuat Warner kini memegang kendali atas seluruh master rekaman band rock legendaris asal California tersebut, termasuk pendapatan dari streaming, pemutaran radio, penjualan album,

album hingga lisensi musik di masa mendatang. Langkah ini sekaligus memperpanjang hubungan antara Red Hot Chili Peppers dengan Warner Music Group yang telah menjadi rumah mereka sejak rilis album ikoniknya Blood, Sugar, Teeth and Magic pada tahun 1991. Jadi, akuisisi katalog ini dibiayai lewat kerjasama antara Warner Music Group dengan Bain Capital, sebuah perusahaan investasi yang sebelumnya membentuk dana khusus Kawarasika untuk membeli katalog musik artis-artis besar dunia. Red Hot Chili Peppers sendiri, kawan, disebut menghasilkan pemasukan sekitar $26 juta per tahun. Atau sekitar 452 miliar rupiah sebelum dijual. Hak atas rekaman tersebut sepenuhnya dimiliki oleh para personil band, tapi kesepakatan dari para anggota Red Hot Chili Peppers akhirnya kini disampaikan ke salah satu label musik ternama dunia, Warner Music Group. Masih dari dunia musik Kawarasika, dari Red Hot Chili Peppers, kita geser ke Dua Lipa. Guys, Dua Lipa kabarnya lagi marah banget sama salah satu brand elektronik ternama asal Korea Selatan. Gara-gara apa? Gara-gara fotonya dia di kardus TV. Yes, jadi Dua Lipa menggugat Samsung senilai Rp245 miliar. Dua Lipa mengambil langkah hukum terhadap Samsung setelah wajahnya diduga digunakan tanpa izin untuk memasarkan produk televisi dari perusahaan tersebut. Dua Lipa mengajukan gugatan senilai $15 juta, guys, atau sekitar Rp245 miliar ke Pengadilan California, Amerika Serikat. Dalam gugatan tersebut, Dua Lipa menuding perusahaan elektronik tersebut menggunakan fotonya pada kemasan televisi sejak tahun lalu tanpa persetujuan maupun kompensasi apapun. Jadi usut punya usut, foto tersebut itu menampilkan Dua Lipa saat ada di belakang panggung Festival Austin City Limits Music Festival 2024. Jadi tim hukum Dua Lipa menyebut penggunaan fotonya Dua Lipa membuat publik seolah-olah kalau Dua Lipa ini adalah brand ambassador atau pendukung dari merek tersebut. Pihak Dua Lipa juga menegaskan bahwa dia sangat selektif untuk memilih kerjasama secara komersial dan tidak pernah menyetujui penggunaan visualnya untuk promosi sebuah brand elektronik. Dan selain menggugat secara nominal, Dua Lipa juga sempat meminta perusahaan elektronik tersebut untuk menghentikan penggunaan foto tersebut setelah mengetahui keberadaan di kemasan produknya. Ya, inilah Kawarasika ya. Orang ternama tuh seluruh badan dan bagian tubuh bahkan visualnya benar-benar dilindungi.

0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Apakah Anda ingin memperoleh syafaat dari Allah di hari kiamat nanti? Ternyata banyak macam ibadah yang dilakukan untuk memperoleh syafaat dari Allah. Salah satunya ialah merawat orang tua yang sudah lanjut usia. Merawat manusia lanjut usia memang sungguh berat dan perlu ekstra sabar. Karena sebagian manusia lanjut usia, ada yang kembali berlaku seperti anak-anak. Apalagi jika ia telah pikun, tentu lebih berat lagi merawatnya. Tapi dalam Islam, orang yang ikhlas dan sabar merawatnya, dijanjikan akan mendapat pahala dan syafaat dari Allah. Dalam hadis Qudsi, riwayat Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seseorang mencapai usia 90 tahun, berkatalah malaikat, dia tawanan Allah di buminya. Allah mengampuni dosanya, baik yang lama maupun yang akan datang, dan memberi syafaat kepada keluarga yang merawatnya."

Sega USA.

Guys, thank you so much for having me di Rasika untuk edisi Senin malam ini. Kamar Rasika dari tadi jam 7 sampai dengan sekarang menjelang jam 9. Have a good rest everybody. Semoga malam hari ini jadi malam yang luar biasa untuk Anda semuanya, untuk recharge lagi energi agar besok bisa berkegiatan dengan penuh semangat dan penuh energi di hari yang baru. Besok kita ketemu lagi Kamar Rasika ya di Kelana Kota Pagi tentunya sama aku bersama temanku Jamal Boy di jam 6. Jadi selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sama pengguna jalan. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Yaudah, signing out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night.

aktif. Ketika kondisi finansial sudah mapan, mungkin memilih mobil tinggal soal selera. Mau mobil besar, mobil turbo, atau SUV premium. Biaya BBM bukan lagi persoalan utama. Tapi bagi banyak orang, mobil harus realistis. Harus irit, nyaman dipakai harian, dan tidak bikin pengeluaran bulanan membengkak. Nah, buat kamu yang sedang mencari mobil hemat BBM, ada beberapa tips sederhana yang perlu diperhatikan. Pertama, pilih kapasitas mesin sesuai kebutuhan. Untuk penggunaan dalam kota, mesin 1000 sampai 1200 cc biasanya sudah cukup dan lebih hemat bahan bakar. Kedua, perhatikan bobot kendaraan. Semakin ringan mobil, biasanya konsumsi BBM juga lebih efisien. Ketiga, cek teknologi mesinnya. Mobil dengan teknologi seperti VVTi, iVTEC, atau hybrid system umumnya lebih hemat bensin. Keempat, pilih transmisi yang sesuai. Untuk kondisi kota yang sering macet, transmisi CVT bisa jadi pilihan lebih nyaman dan efisien. Dan yang paling penting, gaya berkendara juga menentukan. Hindari sering menginjak gas mendadak, karena itu bisa membuat konsumsi BBM lebih boros. Beberapa mobil yang dikenal cukup irit di Indonesia antara lain Honda Brio, Toyota Agya, Daihatsu Ayla, hingga Suzuki R3 Hybrid. Ingat, memilih mobil bukan soal gengsi. Yang paling penting adalah sesuai kebutuhan dan tetap aman untuk kondisi keuangan. Karena mobil yang irit bukan cuma menghemat bensin, tapi juga membantu menjaga pengeluaran tetap stabil setiap bulan.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

setengahipun pembahas, setengahipun pengkaji, langkung-langkung poro orientalis.

Puncak puncak kula kali panjenengan niku minangka kawulanipun Gusti Allah niku napa sih? Cuma siji tok, ya apa napa? Kepingin diridhoi Gusti Allah. Nggih. Teng mriki niki ampun panjenengan kali kula niku kadungan pengertosan. Pengertosan napa? Dene panjenengan niku mboten pikantuk kagungan kepingin nopo-nopo niku mboten. Apa artinya supaya hidup tanpa harapan? Ayo ngene apa mboten? Sampeyan saged urip kaya ngeten niku mergo enten harapan. Sampeyan wani nyambut gawe nopo mawon, sampeyan siap dagang nopo mawon. Nopo? Sampeyan siap untuk melaksanakan sesuatu mergo cuma harapan mawon sakjane niku. Napa sing sampean harepno? Suatu keberhasilan, suatu keberuntungan. Ing mongko mek ditotok-totokno, sampean kali kula niku mboten weruh hasil napa mboten hasil. Nggih napa mboten? Nggih ta? Lah mek pun ngeten teng pundi kula kali sampean niku cuma kepingin ridho ya Allah. Ngeten lho. Jadi dipuncul, dipuntut no kepingin kula kali panjenengan niku napa? Nderek napa ingkang dipun ridhoi dening Gusti Allah. Nggih ta? Mek cara diempakno wonten ing penguripan, nggih ya Allah. Ingkang pertama ya Allah, mek napa ingkang kula kersakaken niku ya Allah, panci ndadosaken kula niki dipun jagi iman kali jenengan ya Allah, dipun bekto ibadah dhateng ngersa panjenengan ya Allah, ndadosaken genah slamet kula sak keluarga ya Allah, panjenengan paringi ya Allah. Mek mboten ndadosaken ngeten ya Allah, empun panjenengan paringi ya Allah. Napa malih sampean mboten gadah masiyo sampean niku gadah dunya tumpuk-tumpuk ya napa mawon, senajan sampean gadah kepinginan napa mawon niku dipun hukum ya indah sufia duduk karepmu sing kaya ngono iku ya iku cuma ngetutno karepe Gusti Allah. Ayo coba mek pun kaya ngeten niki lho. Napa kurang demokrasi to rekot? Nah, napa kurang moderat to rekot? Ayo kongkon mrene. Gita nek dawuhipun Hadrotus Syekh Romo Yai Sepuh radhiyallahu an niku napa saking sabare wis jarno mari ri jarno. Lah napa Buya? Wis jarno wong pancen durung ketemu kitabe. Lho niki lak ngomongi wong pinter ta. Engko mek wis ketemu kitabe ri, mek wis kewaca, lak wis meneng-meneng dhewe. Nggih ta? Jadi sing dibahas niku sanes wong awam mek pun babakan kitab niku. Dateng mriki lho. Isyarae niku kula kadang-kadang nggih kali mesem-mesem niku kula kula mboten ngeten niku napa? Nggih wong jenenge pun napa? Pun ngraos keilangan cara zahir nggih ta. Dadi ketok kabeh. Nggih ta? Ben nggih ngeten nek cara ndonga napa nika kepingin napa? Kepingin tambahi rezeki, gampangi rezeki, lancari rezeki, nggih napa mboten? Sembayang duha niku napa? Putusane donga napa? Atini ma ataita ibadakas solihin mari. Nggih ta niku harpane. Pun nggih, pun dadi mboten nemplek napa-napa mboten mosok. Nggih ta kalah karo semut. Nggih ta. Sing gelek kula critakno niku nggih, Masya Nabi Sulaiman mek babakan urusane langsung gadane Gusti Allah. Nggih mboten. Nggih napa mboten? Tetep dibalekno dateng Gusti Allah. Dateng Gusti Allah. Contoh nggih, kados murid kari guru. Ditambil contoh. Ya napa mawon kula kalin jenengan niku napa? Kepingin napa?

Robita Wasila dipuntuntun klien guru. Lak ngeten ta. Loh, tapi cara pribadi nggih, sampean tetep cul-culan kali guru niku, mboten kok mboten percaya kali guru, mboten. Nilai posisi sampean piyambak niku napa? Sang setengah songko syarate wong murid toriko nufuzul azimah, sing tembus sejane, sing tembus karpe, sing tembus sing dadi harpane. Awake dhewe ya ayo madhep teng Gusti Allah. Ngeten mustine niku. Kita senden niku ngeten, mboten cul-culan, mboten. Ya apa kira-kira kon? Wis gak apa-apa, Dek. Wis marem atiku, wis lega atiku. Lah kok marem lega piye? Urusane aku wis matur menyang guruku. Terus sampean wis jarno ben guru ae sing melek aku tak turu. Lah kok ngono? Kita mboten ngeten. Niku sing barakno mboten tembus niku teng mriku. Ya. Geta, senajan no hasil liwat guru, tapi posisi sampean minangka murid. Geta, minangka uang sing pancen berangkat ngersakaken dateng Gusti Allah, aja dijarno kaya ngono. Sakwise matur, ayo ditemeni bengine ngeten. Niki mboten, mboh aku sumpek. Ngene-ngene gak iso mikir. Akal entek ilmu entek. Ngene-ngene gak iso apa-apa, meneh tak matur, cek enake. Nggih ta? Bareng mari matur, lega, lega awake dhewe tok. Nggih ta? Mari ngono. Wis Mas, wis kepanggih, kepanggih alhamdulillah wis didhawuhi ngene-ngene. Terus sapa? Ya wis jarno. Emangnya gua pikirin. Lah sapa Mas? Wis jarno. Ndak tugase guru-guru. Lah sampean Mas, aku turu. Lah padha bae mbek guru mbek turu. Ngene. Ngene. Jadi niku berarti napa? Kula kali sampean sik durung megu ru. Merga artine guru niku digugu ya ditiru. Sampean cuma nggawa satu sisi tok, satu sayap tok, nggugu tok tapi gak niru. Yang nggih napa mboten? Matur malih, matur yai, dereng hasil. Nggih ta, sakniki kula jawab dereng hasil yai ya sepurane aku ya turu. Ya apa wong turu ya ketemu turu. Nggih ta, sapa sing nangeni? Nggih ta, coba mek aku keturon awakmu tangi, paling ndak lah ana sing nangeni. Nggih ta, mosok melek tu ngenteni guru mbek murid, ya padha bae. Sing kula ngeten mawon sakniki. Pancet mawon yai nggih lali kula. Lah ngeten-ngeten yai bosen kula. Mulai biyen-biyen sing gak enak tok. Sing enak sampean meneng. Nggih ta, wong pancen ya napa pancen kiai tong sampah. Nggih ta ngono kok pengin dadi kiai. Nggih ta, nek uang entuk kepengin dadi kiai niku napa? Mergo saking delok uwohe. Nggih napa mboten? Mek dilok pancen nasibe mboten kepingin. Nggih ta, mani kula ngomong kali kanca-kanca, wis aku gak dadi kiai. Apa lha ya apa? Dijak ngomong tok, dimaturi tok, gak enak-enak tok. Ojo mani ganjaran mbek pangeran sing pasti, bayarane gak pasti kok. Terus ana apa ketak buka konsultan bae. Nggih ta. Lho, mboten enak, nggih, mboten enak. Bun. Nggih, alon-alon nggih sing sabar nggih, mugi-mugi manfaat nggih, mugi-mugi nggih. Kula ngomong koyo ngeten niku napa? Nggih cuma ngomongno awak kula dhewe. Ngeten lho, gak enak, nggih mboten dudukno gak enak. Nggih ta, Bun. Lajeng dipun dawuhaken malih. Nggih, mek wau pelanggerane nggih, mek wau takrifipun, mek wau napa definisinipun nggih, niki timbul malih nggih ta, pancen rasa nggih ta, wau mboten sempat kula sebut nggih, cuma pinten wau? Songo nggih ta,
Dadi kabeh niku songo sih sing bagi dipun bahas niku. Nggih ta? Lah niki sing niki niki tambahan niki cuma minangka tambah. Satus nambahi pengertosan. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pokokaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma من رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة

Marilah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allah.

0: Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang, hari Jumat malam Sabtu tanggal 15 Mei di Masjid Agung Al-Mabrur Kabupaten Semarang dimulai ba'dal Isya. Haul Kiai Subhan diselenggarakan pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 16 Mei di Pondok Pesantren Fadli Syukuriyah Kawedanan Jalan Pemuda Demak dimulai ba'dal Isya awal. Haul Haji Abdul Manan ke-40 dan Hajah Siti Fatimah ke-15 hari Kamis malam Jumat tanggal 21 Mei di Masjid Baitun Nur Tedunan Wedung Demak dimulai ba'dal Isya. Haul Akbar Tegal Raya hari Sabtu malam Ahad tanggal 23 Mei di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal dimulai ba'dal Isya awal. Majelis Welasan Al-Khidmah Jawa Tengah hari Rabu malam Kamis tanggal 27 Mei di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Meteseh Semarang, acara dimulai ba'dal Maghrib. Haul Akbar Kabupaten Boyolali hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei di Pasar Rakyat Gladak Sari Kabupaten Boyolali, acara dimulai ba'dal Isya.
1: Rasika FM.
0: Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
2: Hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Mawlana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa ila arwahi alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baytihi ajma'in Shay'un lillahi lana wa lahumul Fatiha.

نعمك تسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Nelson. Kalau wingi sampun kaulo aturaken kados pundi setengahipun pembahas setengahipun pengkaji langkung-langkung poro orientalis ing pundi panjenenganipun kala wau kagungan pemanggih bilih ilmu tasawuf soho lelampahan ing dalem tasawuf menika beten asli pembawaan ingkang murni saking agama Islam. Lajeng dipun aturaken minangka suatu ingkang dateng suatu ingkang dipun dumugiaken suatu ingkang namung dipun gatokaken suatu ingkang namung dipun cangkokaken dhateng Islam. Artosipun napa? Pamanggihipun sanes minangka Al-Qur'anul Karim sanes songko sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Lajeng dipun wastani minangka cangkoan saking versi saking agama Hindu saking agama Masehi lajeng dipun aturaken malih saking falsafat Yunani. Kala wingi sampun kawula aturaken jawaban-jawaban jawabi dhateng pemanggihipun pendapatipun poro pembahas pengkaji nopo malih saking poro orientalis. Lajeng ing riki kawula badhe nglajengaken dhateng dasar-dasaripun lelampahan kita menika ing dalem mempelajari ilmu tasawuf. Napa malih kagem para ikhwan akhwat ingkang sampun melebet wonten ing salebetipun lelampahan ahlus sufiyah inggih menika lelampahan zikir-zikir coro tariqah al-mubayaah min silsilatin ila silsilatin hatta ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Mugi-mugi punapa ingkang badhe kula aturaken minangka dasar cara ilmiah minangka dasar cara lelampahan napa malih kagem gayuh maqamat gayuh ahwal dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi ndadosaken manfaat pikantuk hikmah lajeng hasil mahabbah ma'rifah taqarrub wal wusul wonten ing ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Tegakipun berdirinipun saged jumenengipun tasawuf nggih sing pundi ingkang ketibanan ilmu tasawuf dados sufi lho ngeten lho nggih ngeten nggih mergo tasawuf niku jembatan lah sufi niku dadine dan niku supados dados sufi dipun dawaken dening ba'du sufiyah radhiyallahu an napa ala salasi khisalin kudu netepi tiga lelakon siji at-tamassuku bil fakri wal iftiqar sing dicekeli niku napa fakire nggih dinapak-napakno kula kali panjenengan niku pancen kewontenanipun fakir lah mek pun nyekeli fakir nggih kala wau dipun lanjutaken wal iftiqar ayo ngrasa fakir sing akeh uang niku fakir mboten ngrasa fakir oleh mboten ngrasa fakir niku napa mboten enten male mergo aweke wis ngrasa iso cukup ngayahi dhewe modele niku beres-beres saja dunyane zikire ibadahe perjuangane nggih napa mawon modele ya wis nggih ta makane wong-wong sing kaya ngeten niku napa cuma ngerasa cukup mandek tak awake dhewe tok sampean mboten mriko ta mboten nglampahi nika ta mboten kempal-kempal mriko ta mboten nderek ngaos mriko ta mboten purun zikir teng mriko ta mboten sempat kula nggih ta ala wong padha mawon kok kula ngeten niku nggih krana Allah kok lha ngeten ngrasa cukup kula lungguh mriki kula nduduki niki nggih sedaya niki nggih amanate umat kok nggih padha mawon lha niki lho nggih ta aja meneh penyakit ati nggih ta wong penyakit zahir mawon sampean niku mboten purun mek dipun arani cuma alah lara padha wae pokoke pil untalen mari mboten kenek niku enteng jurusane dhewe-dhewe nggih napa mboten vitamin modele vitamin niku umum tapi begitu digunakan nggih mboten padha dosise dhewe-dhewe nggih napa mboten akibate lara apa mana yang perlu disembuhkan mana yang perlu ditambali mana yang perlu dipenuhi mana yang masih ada lubang-lubangnya oh kalau gitu memang ini vitamin ini lak ngeten tak ukurane niki kathah sing kaya ngeten niku kathah nggih ta hakikate awake fakir tapi gak tuman ngrasa fakir nggih ta niki sing diancam sing diingatkan dening Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an napa dawuhipun nika kullu ma dhahara linnas min ilmin aw amalin fahuwa qalilu jadwa fil akhirah ilmumu pintero ya apa wae lelakonmu, perjuanganmu, ya apa wae nek sik kesangkut rong perkara siji ketok uang liya. Nggih ta? Nomor loro, sik dirasakno karo uang liya besok no akhirat gak pati akeh manfaati. Napa mboten sae Imam Syafi'i? Sae. Napa mboten leres? Leres. Lah kok mboten kok kirang manfaati? Mergo nek dunya wis kon cukup manfaati. Abentuk napa Imam Syafi'i? Ya abentuk kon seneng luwih semangat barang ana ngarepe wong. Terus kon luwe iso ngrasakno senenge hatimu. Mergo wong ngrasakno nang senenge awakmu. Ukurane ya apa awakmu mek wis dhewe. Apa koyo ngono imbang senengmu? Entek. Niki. Niki hati-hati koyo ngeten niku. Niki kathah napa mboten? Nen? Niki lho pejuang-pejuang niku lho. Nggih, kadang-kadang lak enten wong sugih, nggih Yai Hasan. Nggih ta? Kadang-kadang wong sugih niku nggih ta? Apik tapi nganggep cukup. Napa? Kumpulan napa niku? Ngewontenaken napa? Dan ngapunten kula mboten saged rawuh, mboten saged ndugi. Lajeng terus pundi? Niki sumbang sih kula. Kulo bantu sekian ratus ribu, sekian juta, tapi kulo mboten saged rawuh. Bantu dhewe, rawuh niku dhewe. Itu mempunyai satu fungsi piyambak-piyambak niki. Malah mungkin mboten rawuh mergo ngrasa cukup niki sing lebih bahaya niki. Niki babakan ngrasa niku niku napa? Kawitane hijab. Kawitani aling-aling sing dialingi ana ing jerone atine kawulanipun Gusti Allah. Nggih. Mulai pun semua serba perhitungan, semua serba perbandingan. Semua dianggap satu keseimbangan. Wis padha bae. Niki lho, mangkane kados dipun dawuh-dawuhaken mek ana wali niku mahfuz. Dipun jaga dening Gusti Allah, dipun lindungi dening Gusti Allah, awalul hifzi minallah. Kawitane uang sing dicintai karo Gusti Allah niku dilindungi niku perlindungan napa? Dilindungi gak duwe ati ngrasa, gak duwe ati ngaku-ngaku. Niku dhisik. Lah wong ngrasae sik durung dijaga, ngaku-ngakune durung kejaga, liyane diakoni mboten dadi. Lho niki lho wong-wong sakniki niku mboten krasa kaya ngeten niku. Mangkane mek dijak ngaji, dikongkon sila, dikongkon cukup, napa lungguh srawungan kumpul dadi siji kangelan. Sakniki niku kita mergo napa? Mergo kebanyakan mereka-mereka sebagian para intelektual cendekiawan niku napa? Sudah diresmi-resmikan, sudah diformal-formalkan, wis didines-dinesno. Ngeten lho. Mek gelem sampe nekani zikir pengajian niku. Ayo ono kene, ono ngono, ono kene di bintang 5, di anu. Ayo ngene apa mboten? Eling sampean tahun-tahun wingi sampai enten musim-musime traweh nggih ta wonten ing bintang 5 nggih napa mawon para cendekiawan wanu-wanu seneng kumpul bersama-sama doktor insinyur nggih ta profesor tukang becak sori pek nggih ta bukan kelas saya. Dorong-dorong mawon wis napa? Wis nggawa. Rasa kaya ngeten niku pun nggawa. Salah kumpule yai. Salah ngajine mboten salah. Sing kula ngomongno niku doronganmu sing tak takokno. Nek kon dorong-dorong duwe dorongan kaya ngono gak jadi. Saman jilok teng hadisun sahih alladzi rawahul Imam Muslim. Saman jilok enten setunggalipun sahabat kita kepingin madep teng Gusti Allah, kepingin nyepi kelayan Gusti Allah kita. Tapi oleh berangkat niku sing dorong niku nopo? Suatu perasaan, duh ya Allah, zaman pun rusak, tiang-tiang pun kathah rusak. Kula mboten awor kali wong-wong, mboten kumpul kali wong-wong sing koyok ngeten. Kula mendingan nyepi dateng panjenengan ya Allah. Dos pundi Kanjeng Nabi? Napa? Pemahamanipun daipun ingkang dipun aturaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngono ya ngono, tapi aja ngono. Lah dos pundi Kanjeng Nabi? Mustine iku ya kon iku oleh berangkat nyepi nang Gusti Allah iku salahno awakmu dhisik. Ngakuo awakmu iku rusak, ngakuo awakmu iku bejat, akeh dosane, akeh penyakite. Aku gak gelem kumpul karo uang mergo kuatir uang iku ketularan karo aku. Duduk kon sing wedi ketularan karo uang, dorong-dorong uang sing warek penyakitem. Nah niki lho, dorongane sing ditakokno. Ayo ya napa kira-kira? Niki kathah napa mboten? Ya Fadil. Nen. Pun nggih, pun niku siji. Nggih. Ingkang nomor kali nggih. Jumenengipun tegakipun tasawuf sing pundi tiyang kala wau ngantos dumugi dhateng makom sufi napa wat tahakkuk bil badli wal isar. Ayo sing tahkik sing jeru sing mendalem napa sing dijerokno sing didalemno niku napa kan siji oleh awakmu welas paring karo wong. Nggih, napa mawon sing sampean taringno dhateng tiyang niku? Napa rupa dunya? Napa rupa pertolongan? Nggih napa mboten? Napa rupa donga? Napa susahe? Sing takik. Nggih. Aja mergo imbalan, aja mergo telek mergo enten satu kepentingan tahakkuk napa malih wal isar napa dawu isar niku padha butuhe padha perlune tapi awake ngalah ngeta disikno nang wong liya. Nah iku sifate sahabat wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khosasah. Saman pirsani teng Al-Qur'anul Karim. Nggih. Enten siji murid matur dateng Sayyidina Imam Asy-Syaikh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu an. Nggih, angsale matur niku modele awake niku pun cek benere wis lungguhno at-tahqiq ing dalam oleh pasrah dateng Gusti Allah. Dawi nopo menawi kula Mbah Yai mboten ewet-ewet kok tawakal dateng Gusti Allah. Maksudmu ya apa? Dalem menika Mbah Yai menawi mboten wonten nggih pasrah dhateng Gusti Allah. Menawi wonten dipun paringi nggih dalem tampi Mbah Yai. Lah bagus ta modele nggih napa mboten? Dijawab kali Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu an. Lah mek praktekmu. Terus pendapat praktekmu koyok ngono, tak pikir-pikir kon podo karo kerek kulaan. Kita lah kok sakit ngeten, asuku yang ngono, asuku iku. Ya wis ngono iku, gak ono melet. Ono ya melet. Kita wis ngono iku. Lah terus pundi saya ini pun mustine ku gak ngono kon, mustine mek koniku gak ono gak diparingi tawakan rimo menyang Gusti Allah, mek pancen kue iku ono diparingi karo Gusti Allah, ya

Kampung-kampung niku wonten nggih, menawi tak kita teng kampung-kampung, dusun-dusun niku tasik wonten. Misale goreng apa kon, jaluk apa? Enten tasikan. Duwe lombok ta. Nggih ta? Jaluk lombok apa? Iku lho uyah kurang titik diparingi nggih. Lho niku teng kampung, tobak sampean jurok teng rumah-rumah. Napa? Flat-flat gitu, perumahan-perumahan gitu. Lajeng napa nih real estate gitu. Mboten kira ojo mana njaluk lombok. Wong kadang-kadang matek mawon nggih mboten weruh kok. Wong kadang-kadang duwe gawe manten nggih mboten diundang kok. Sing diundang niku relasine kok. Niku lho sakniki niku ngeten. Kita wis padha individu piyambak-piyambak. Kita nah, kula niku pirang-pirang dina nggih sak delenge siam niku. Kula niku sok nggudu anak kula niku. Kita nggih jenenge arek, kita. Nah, kula gudho niku. Kok kalau kamu nakal wis yayah tak tinggal kamu, tak tinggal mate. Sedoyo niku ngomong jangan ya. Kalau mate sama siapa? Lah niku niku dhewe. Enggak apa-apa. Ya mate. Longe. Lu kamu kok ndak apa-apa? Biar. Tapi pokoknya mandi sendiri ke kuburan sendiri tadi. Niki lha. Lha dadi eling real estate lah kok ngene nggih. Nggih. Coba uang-uang niku. Ngeta. Lah mboten mungkin ta. Nggih ta. Lho ngeten lah. Ben nggih, dadi teng riku. Nggih. Lajeng ingkang nomor 3 napa dipun aturaken napa? Jumenengipun tasawuf niku ada dasar napa? Tarkut tadbir wal ikhtiar. Nggih. Ninggalno menjamin menetapkan sesuatu nggih atas keberhasilannya lajeng meninggalkan suatu mempunyai ikhtiar nggih yang digantungkan atas kemampuannya nggih. Pancen enten kadang-kadang wong ahli ekonomi niku enten kita harus punya target. Enten mal farku baina target wat takdir wat tadbir. Kita dikuatkan bedane. Cuma omongan-omongan targetnya untuk memacu, ya, agar kula kali penjenengan niku semangat dan bertanggung jawab atas tugas-tugasnya, mempunyai suatu keberhasilan yang telah ditentukan. Monggo. Tapi kalau dibarengi memestikan sesuatu nggih ta mboten disendekno dhateng takdiripun Allah lho niku sing mboten angsal niku kan. Monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pebukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina kurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an nadhra liwajhikal karim ya 'aziz ya waffar ya rabbal 'alamin. Wa sallallahu 'ala sayidina Muhammad.

tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoi.

Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang, hari Jumat malam Sabtu tanggal 15 Mei di Masjid Agung Al-Mabrur Kabupaten Semarang dimulai ba'dal Isya. Haul Kiai Subhan diselenggarakan pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 16 Mei di Pondok Pesantren Fadhlis Syukuriyah Kawedanan Jalan Pemuda Demak dimulai ba'dal Isya awal. Haul Haji Abdul Manan ke-40 dan Hajah Siti Fatimah ke-15 hari Kamis malam Jumat tanggal 21 Mei di Masjid Baitun Nur Tedunan Wedung Demak dimulai ba'dal Isya. Haul Akbar Tegal Raya hari Sabtu malam Ahad tanggal 23 Mei di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal dimulai ba'dal Isya awal. Majelis Welasan Al-Khidmah Jawa Tengah, hari Rabu malam Kamis tanggal 27 Mei, di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Meteseh Semarang, acara dimulai ba'dal maghrib. Haul Akbar Kabupaten Boyolali, hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei, di Pasar Rakyat Gladaksari Kabupaten Boyolali, acara dimulai ba'dal Isya.

0: Jam 6 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kejuaraan pacuan kuda Piala Raja Mangkunegaran dan Triple Crown seri kedua tahun 2026 berlangsung meriah di Gelanggang Tegal Waton, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Sebanyak 147 kuda terbaik dari berbagai daerah bersaing ketat untuk memperebutkan total hadiah 600 juta. Ketua Umum PP Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia, Pordasi, Aryo Joyo Hadikusumo, mengatakan kejuaraan ini merupakan bagian dari peringatan Hari Jadi Mangkunegaran ke-269. Event ini sengaja dikemas dengan konsep sportainment untuk memadukan nilai budaya, hiburan, serta prestasi olahraga berkuda nasional. Pihak penyelenggara berharap tingginya antusiasme ribuan penonton di Tegal Waton dapat mendorong olahraga berkuda makin digemari generasi muda.
3: Merupakan hari yang membanggakan bagi kami dari pengurus pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia atau Pordasi, bahwa Piala Raja sekarang menjadi semakin banyak. Apabila dulu sebelumnya kita sudah tahu tiap tahun ada Piala Raja Hamengkubuwono, kemudian juga meskipun ada beberapa tahun terakhir sempat jalan sempat tidak Piala Pakualam. Nah, syukur alhamdulillah, perdana dalam lebih dari satu abad kita selenggarakan pacuan kuda Piala Raja Mangkunegaran. Dan pertama kali juga kita buat Piala Raja di Desa Tegal Waton ini. Dari tahun 1757, berarti hari ini adalah 249 tahun.
2: Sementara itu, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro ke-10 atau Gusti Bre mengatakan, hubungan Mangkunegaran dengan dunia berkuda sudah terjalin sejak abad ke-19. Itu dibuktikan dengan adanya pasukan kavaleri dan artileri pada masa Legiun Mangkunegaran. Dengan adanya event ini, pihak Mangkunegaran berharap nilai sejarah dan tradisi kesatria dapat terus diwariskan pada generasi muda, sekaligus memperkuat posisi Jawa Tengah sebagai pusat olahraga berkuda nasional. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Semarang terus mematangkan persiapan para atlet jelang Porprov Jawa Tengah 2026. Sebanyak 268 atlet dari 38 cabang olahraga ikut tes fisik di Gor Pandanaran Wujil. Bekerja sama dengan Universitas Ngudiwaluyo, pengujian dilakukan menggunakan 12 item tes sesuai regulasi Kemenpora. Hasil tes akan menjadi dasar bagi para pelatih untuk mengevaluasi dan melihat perkembangan kondisi fisik atlet sebelum masuk ke tahapan latihan berikutnya. Ketua KONI Kabupaten Semarang, Dodi Prasetyo, bilang tes ini penting untuk memastikan seluruh atlet siap mencapai target maksimal. Terlebih, Kabupaten Semarang akan menjadi salah satu tuan rumah dan menjadi tempat pertandingan bagi 9 cabang olahraga. Selain kesiapan fisik, para atlet juga diminta untuk memperkuat mental bertanding. Dukungan penuh dari pemerintah daerah diharapkan dapat memacu semangat para atlet untuk mengukir prestasi gemilang di wilayah Semarang Raya mendatang. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik ya syarikat labbaik. Inilah kabar haji. Tingkat ketepatan waktu keberangkatan penerbangan haji tahun ini mencapai 96%. Capaian ini menjadi bukti peningkatan layanan di seluruh bandara yang dikelola oleh Injourney Airport. Direktur Utama Injourney Airport, Muhammad Pahlavi, mengatakan tingginya angka ketepatan waktu merupakan hasil kolaborasi dengan berbagai stakeholder, mulai dari pihak maskapai, imigrasi hingga Kementerian Agama. Dari total pemberangkatan jemaah haji, hampir seluruhnya berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti. Pihaknya berkomitmen untuk terus menjaga performa ini hingga seluruh jemaah haji Indonesia tiba di Tanah Suci. Peningkatan fasilitas dan alur pelayanan di bandara terbukti mampu mempercepat proses keberangkatan, sehingga jemaah dapat terbang dengan nyaman dan tepat waktu. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024 6923 380 atau marketing

0866 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006
Clásicas USA.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu.
1: Selamat pagi dan selamat berjumpa
0: pagi,
1: di pagi hari ini. Situasi saya laporkan dari seputar USA Center di Ungaran sepi. Didominasi oleh sepeda motor yang sudah mulai memenuhi ruangan ruas-ruas jalan di USA di kota Ungaran pagi hari ini, sementara yang gede-gede tampak masih langka. Jadi cukup ramainya adalah sepeda motor. Ayo segera berangkat, mumpung suasana masih sepi, segera berangkat sebelum nanti arus lalu lintas menggeliat di jam 8 pagi nanti ya. Segera Bapak Ibu yang

0: tempat kerjanya agak jauh, segera berangkat melewati titik-titik ketersendatan di pagi hari ini. Oke.
1: Ya, aku nggak mau berangkat kerja, aku mau ke Gunung Kidul.
0: Oh, ke Gunung Kidul. Oh, besok libur ya? Oh, Kamis. Besok masih Rebu. Besok masih hari tanggal 13. Kalau liburnya kan mulai hari 14. Ya. Dan jangan lupa untuk yang mau ke piknik kemanapun Anda berada, hari Kamis ya, Kamis Jumat anu ya, work from libur cuti bersama ya. Oh iya ya, monggo-monggo di laksanakan sesuai hajat masing-masing. Saya tak siaran aja lah, wis.
1: Iya. Yeah.
0: Wis dari sini aja, memantau kegiatan Anda dimanapun Anda berada. Mungkin juga Anda nggak kemana-mana, tapi kita tetap pantau dari 105,6 FM, 99,7 dan 88.9 FM Rasika Pekalongan serta Citra FM Kendal.
1: Kita mah gampang pun, kan siarannya pagi jam 6 sampai jam 9. Jadi jam 9 ke atasnya kita bisa party.
0: Jangan lupa kita liburan juga tapi siang ya. Pagi-pagi tetap menemui Anda.
1: Yes, betul sekali. Kalau kawan-kawan Rasika kan mereka harus kayak istilahnya ya nginep atau berangkat pagi.
0: Dan bayar, kita dibayar.
1: Ya, dan kita kan setelah jam 9 siaran dulu, siaran dapat dapat bayaran nih, istilahnya tetap bayaran ya, kan. Nanti tetap bayaran baru deh setelah itu jam 9 kita
0: pikniknya dekat-dekat aja lah di seputaran, kalau di Ungaran tuh ya Karangbolo gitu. Nonton Kali Garang.
1: Aduh.
0: Ya. Kemudian juga di yang asik-asik ya Cemoro Sewu, Kali Rejo. Mungkin di yang paling menarik
1: di lokasi-lokasi yang kamu sebutin tadi itu ada apa?
0: Loh lah, kalau di Karangbolo kan ada ini jembatan Kali Garang yang baru di seputaran ini yang sudah ya bagus. Ya, dan juga ada tempat pemandian pakai ban itu di seputaran, kamu tahu namanya, di Jambon. Tapi yang dalam sana di dekat sawah-sawah itu yang anak-anak mandi pakai ban. Kalau Kali Rejo Cemoro Sewu ya pemandangan aja
1: ya Allah,
0: di
1: ya Allah,
0: lingkungan-lingkungan situ, terus bisa kemah-kemah, bawa kemahan sendiri. Itu ya tipis-tipis lah, merapat tipis-tipis, piknik tipis-tipis. Atau mau ke yang agak jauh sana, di atas sana tuh, di lereng Gunung Ungaran ya, di tempatnya, dekatnya masyarakat itu daerah mana namanya itu?
1: Kali Sidi.
0: Kali Sidi. naik lagi.
1: Curug Lawe.
0: Yang sebelah timur ada tuh, lupa namanya aku.
1: Air terjun apa?
0: Anu apa namanya? Ya kayak lembah untuk nonton pemandangan Kota Semarang, Kota Binusia. Ungaran. Bukan, nanti tak cariin.
1: Timur tuh dari apa? Sisi atau bukan?
0: Naiknya lewat ini kebun kopi. Bagus itu. Kalau itu asli aku naik ke sana itu bisanya naik motor, kalau suruh jalan kaki enggak kuat. Dan motor bisa sampai atas sana.
1: Dan aku tuh baru
0: ngipek.
1: Emang di ngipek
0: sampai ngipek. Ya ngipek itu pemandangan aja. Bisa melihat pemandangan Kota Semarang ke arah kiri, ke arah ke timur Kota Ungaran, dan ke arah selatan itu sebagian dari Bawen kelihatan.
1: Menurutmu kalau tempat-tempat yang kamu kunjungi tadi, kira-kira Innova
0: enggak bisa sampai
1: Innova
0: atas.
1: Innova Family itu worth it enggak?
0: Enggak bisa sampai atas.
1: Bukan enggak bisa atau tidaknya, tapi worth bagi mereka yang sudah punya level Innova gitu.
0: Karena
1: tempat
0: itu
1: tempat wisatanya.
0: Bukan. Saya kira. Itu untuk anak muda, anak-anak muda. Cuman kalau dulu beberapa tahun yang lalu tuh sempat ditutup karena ketika malam hari sering ditemukan botol-botol miras. Malam hari
1: not
0: ditutup.
1: The Innova class.
0: Untuk apa namanya, kegiatan-kegiatan yang kurang bagus ya. Jadi tidak, terus ditutup dulu. Saya nggak bisa naik-naik motor, kan biasanya naik motor roda 2 atau roda 3 masih bisa ketika masih ngipe itu masih. Tapi kalau misalnya jalan kaki, wah lempoh saya nggak kuat. Mungkin ada yang bisa jalan, tapi burung-burungnya di sekitar perjalanan tuh bagus. Kemudian kadang ada satu dua teman-temanmu juga ada di jalan tuh.
1: Ih, apa tuh?
0: Monyet.
1: Ih, keren. Monyet-monyet di wilayah Jawa Tengah masih bisa ada. Habitatnya nggak kayak di Kalimantan sudah ditebasi jadi sawit semua.
0: Malah di sini wet-wet ya monyetnya. Ada satu atau dua aja wis. Ih, ono monyet, aja diganggu. Keimbangan gitu, karena di sini merupakan betul-betul langka ya. kita bangga loh.
1: Monyet ya saya.
0: Kita begitu bangganya ketemu satu atau dua aja. Sore hari saya pernah renang di Siwara itu loh. Ada dua ekor itu bos. Sing nonton rame sik uncali kaca. Iya, ojo. Ndak melayu kene wae kene nonton do menteleng. Padahal ya monyet biasa itu cari makan, tapi nanti sebentar mau marip dia naik lagi ke atas. Masih ada satu atau dua tiap sore itu turun cari makan di parkiran Siwara. Enggak tahu sekarang ini apa masih apa enggak.
1: Isene.
0: Tapi kalau kamu naik ke atas sana di Ngipe itu di kebun kopi masih ada satu atau dua gitu ya. Kadang mencolot-mencolot gitu masih alami gitu.
1: Dan aku tuh baru realize kalau ternyata Curug Lawe itu seterkenal itu.
0: Iya, ya, di luaran
1: buset,
0: terkenal.
1: Buset kataku. Ya. Gila ini suruh kawe.
0: Di orang-orang TikTok juga lihat
1: makane like lot of Jakartans yang ke Semarang itu trekkingnya ke Curug Lawe. Kemudian juga banyak orang-orang yang datang ke ya Semarangnya Semarang kota dan kabupaten lah ya, sama-sama menyandang Semarang.
0: Itu
1: pokoknya kalau ke Semarang ke Curug Lawe untuk cari suasana alamnya dan juga trekkingnya Curug Lawe, hah, buset kataku, terkenal banget nih sekarang Curug Lawe. Bahkan orang-orang yang ya orang-orang yang kota yang luar provinsi, bahkan luar Indonesia pun ada beberapa yang sampai untuk ke Curug Lawe gitu loh.
0: Nah itu cuman dulu banget itu ketika Rasika ada di dekat sana
1: yeah.
0: Bersama Mas Beni saya pernah naik tuh Curug Lawe.
1: Iya makanya.
0: Tapi enggak belum kayak sekarang, enggak seterkenal sekarang, dulu masih biasa.
1: Influencer selebgram celegram traveling pada aku buka Curug Lawe entah itu di TikTok apa di Instagram itu langsung jebret orang-orang terkenal semua sudah pada ke Curug Lawe. Hah, buset kataku ini terkenal banget pas sekarang Curug Lawe ini di lereng Gunung Ungaran di Kabupaten Semarang. Posisi geografisnya ada di Kabupaten Semarang ya, tapi ya rata-rata orang kalau ke
0: omongnya
1: Semarang ya wis pokoknya ke Curug Lawe.
0: Kalau gitu. Di dekat-dekatmu itu ada namanya Sito gitu.
1: Ah enggak itu kolam
0: renang.
1: Enggak
0: alami.
1: Iya sih. Tapi enggak.
0: Sito apa Sito?
1: Iya, Sito.
0: Aku juga lihat di sosial media.
1: Kali Taman toh.
0: Sito apa Sito itu?
1: Mm-hmm.
0: Terus di lereng yang lain itu ada lagi curug di daerah Ungaran bagian barat itu selain Curug Lawe apa lagi?
1: Tapi kalau ini kalau untuk destinasi Semarang ya untuk wisata alam cuma kayaknya memang ke kabupaten semua kok ya?
0: Ya mungkin kabupaten lebih banyak tempat
1: besar lah ya. Besar. Kalau kita bicara Semarang ini bukan kota atau kabupaten ya, tapi ya pokoknya kalau kita bicara orang ke Semarang gitu, pasti kalau mencari sesuatu yang alam kan pasti mereka meluncurnya ke kabupaten.
0: Karena lebih banyak pegunungan, lebih banyak tempat-tempat yang bernuansa alam.
1: Yes.
0: Dua minggu lalu saya ke ini Kebon Polo, tahu nggak? Kebon Polo di Ungaran Barat.
1: Kebon Polo. Ada apa di sana?
0: Ada banyak orang-orang ya, cuman duduk-duduk di gazebo kecil-kecil gitu, jajan, makan-makan gitu. Nah, aku juga lihat tempat wisatanya enggak ada yang spesifik khusus, enggak ada, cuman itu duduk-duduk dan kanan kirinya wet polo-polo gitu aja. Rungkut. Nah, terus di depannya ada kayak rumah kecil-kecil gitu, terus jagung-jagungan gitu. Ada dawet. Wis ngono to. Itu ada anunya tuh. Ada di atas, nanti ke atas lagi ada juga kayak air terjunnya gitu, apa namanya, si apa gitu, lupa namanya aku. Kalau sana Curug Lawe, kalau situ air terjunnya, aku pernah ke situ tuh shooting untuk acara mayang-mayang tuh, lupa namanya tapi.
1: Ya Allah Gusti, lu shooting mayang-mayang tuh sudah berapa puluh tahun yang lalu pun.
0: Iya, ya, 2008 2008
1: saya.
0: Berapa? 16 tahun
1: yang lalu, buset.
0: Itu syuting di sana itu di desa apa Gogi. Ya apa namanya? Air terjunnya Semirang.
1: Dan di Gunung Ungaran tuh kayaknya Semirang. Bukan cuma Gunung Ungaran, ding, gunung-gunung di Jawa Tengah tuh nampaknya masih istilahnya ya alamnya masih terjaga enggak sih? Belum ada isu-isu seputar deforestasi atau mungkin pengalihan.
0: Iya, malah enggak ya kayaknya ya, enggak
1: ada. Iya, cuma waktu itu sempat rame-rame yang di Gunung Slamet ya.
0: Mungkin ya Gunung Selamat yang sisi utara ya.
1: Waktu itu rame-rame sempat di Gunung Selamat adanya dugaan eksploitasi dan juga pembalakan liar yang luar biasa masif di area Gunung Selamat. Tapi untuk area gunung-gunung lain di wilayah Jawa Tengah sih kayaknya isu-isu seputar hal tersebut sangat minim ya guys. Kayak ada di sekitar kita ada Gunung Ungaran, kemudian juga Gunung Merbabu. Merbabu kan masih Jawa Tengah toh?
0: Merbabu Magelang.
1: Iya. Merbabu Ungaran, Merbabu, Sindoro. Sindoro itu kan benar-benar juga dari awal sampai dengan sekarang kan masih tetap terjaga gitu loh. Lingkungannya, kemudian juga tatanan lanskap alamnya. Enggak pernah ada isu-isu seputar pembalakan liar yang signifikan atau bahkan sampai deforestasi yang datanya berkurang hingga puluhan ribu atau ratusan hektar berubah alih fungsi gitu, gunung-gunung di area Jawa Tengah, which is keren dan bagus, masih terjaga alam-alamnya. Ya walaupun kita tahu kalau sekarang di area
0: itu paru-paru oh.
1: Bawahnya sudah rumah, ya, sudah rumah. Rumah sudah luar biasa pabrik. Kan. Tapi di kawasan konservasi gunungnya masih tetap terjaga.
0: Semoga orang-orangnya tetap, butuh, orang-orangnya apa? Sebenarnya butuh sebagai paru-paru daerah. Paru-parunya
1: bisnismen wilayah. Juga butuh untuk bangun villa, nah. Untuk bangun resort mewah, untuk bangun apa?
0: Jadi merasa perlu dipertahankan dan merasa iki duen-duen di wet-wet gitu loh. Eman-eman banget kalau sampai terluka, gunung-gunungnya terluka jadi ternoda.
1: Tapi itu emang luka sih.
0: Nah, soalnya duet-duet ada munyuk satu aja rasanya masih bangga banget. Wah, ada munyuk senang banget itu ya. Kalau di mungkin di luar Jawa banyak sekali malah mengganggu. Di sini satu dua is dinengke wae. Api gitu.
1: Iya kan, kawan-kawan Raseka agree nggak sama tadi yang kita berdua sampaikan? Anda ada yang suka naik gunung nggak sih? Kelihatan nggak? Apa mungkin perbedaan dari zaman dulu Anda waktu naik ke beberapa gunung di Jawa Tengah?
0: Aku sudah
1: kemudian
0: naik
1: sekarang, ya? 1, 2, apakah 3. Ada perubahan-perubahan
0: lanskap? Tiga gunung yang pernah aku naiki.
1: Kamu udah membandingkan belum atau baru satu?
0: Satu kali, tapi banyak gunung. Gunung Ungaran.
1: Terus? Nah,
0: Gunung Siwakul pernah sampai atas tuh.
1: Terus yang ketiga aku tahu.
0: Mana?
1: Gunung Pati.
0: Gunung Kalong.
1: Oh, Gunung Kalong.
0: Gunung Kalong. Terus pernah juga Gunung Merbabu, tapi nggak sampai puncak.
1: Ya kan Merbabu sampai. Juga kan Merbabu kan juga jadi salah satu landscape yang cantik tuh ya di area selatan Jawa Tengah di kawasan Boyolali, Magelang dan sekitarnya gitu kan. Apakah ada perbedaan kawan dari Anda dulu mungkin waktu pertama kali naik gunung sama dengan sekarang ya kan? Apakah ada perbedaan yang terlihat lah gitu?
0: Suasananya ya kan dulu sama sekarang tentunya memiliki karakter yang berbeda ketika zaman berubah.
1: Makanya zaman berubah kemudian juga lahan-lahan ya istilahnya.
0: Jalan-jalannya munggah iki mbiyen wis watu tok teng jerukal. Saiki wis di paving, siapa ngerti gitu, udah beda.
1: Hunian yang juga semakin bertambah, ya kan, tuntutan lahan juga semakin tinggi, energi juga. Nah, makanya kemudian kan ya istilahnya gunung itu kan sumber energi yang luar biasa kan?
0: Iya, sumber dari segala, apa ya, ibaratnya paru-parunya dunia.
1: Lah ya, maksudnya yang ada di dalam gunung itu istilahnya kan sumber-sumber energi banget tuh. Bagi bos-bos atau bagi konglomerat, lho energi kan langsung ijo kan, meripate, ini gunung kuwi ono energi iki, wah, piye carane aku kudu langsung mengeksploitasi energi di sana. Bagi konglomerat-konglomerat dan bos-bos kan pada kayak gitu, langsung meripate ijo, energi-energi gitu yang wah aku segera wah eksploitasi nyam-nyam-nyam-nyam, wah segera aku eksploitasi kan pasti gitu. Oke, selamat pagi. Ini ada Bu Rasmi Sari nih. Bu Rasmi Sari pagi-pagi sudah jualan segul.
0: Selamat pagi
1: di Jalan
0: pagi,
1: Sriwijaya Kota Semarang ya.
0: Bu Rasmi.
1: Nah, ini dia nih yang lewat Jalan Sriwijaya Kota Semarang. Ayo sarapan segul biar enggak telat, mulai Rp7.000 saja. Segul itu apa coba?
0: Segul yang sego digulung.
1: Gulung.
0: Oh iya benar ya. Aku tak kira segul ke sego digulungnya ternyata benar.
1: Ah di Jalan Sriwijaya
0: atau
1: ini.
0: Kalau di daerahku di Purworejo disebut nasi cokot.
1: Oh iya sego cokot sekarang
0: nasi
1: rame
0: cokot
1: ya.
0: Itu bentuknya kayak burger, tengahnya ono sing jangan kering, ono sing tahu orek, tempe orek, ono sing bakso, Nosing bakso sama rempeloati yang paling istimewa rempeloati.
1: Ah, beda banget ya. Nah, ini beras misari kan modern nih, teriyaki, klasik cipat, katsu, rendang sama sostel. Karena kayak kamu selera, kering tempe.
0: Selera masyarakatnya juga klasternya juga apa namanya senengnya rempeloati. Mungkin sekarang sudah chicken katsu juga untuk yang cah nom-nom ya, enggak tahu tuh. Ya ini
1: kayaknya ada yang lewat ya. Jalan Sriwijaya Kota Semarang enggak ada jualannya Kamarasika tuh.
0: Nasgul ya.
1: Segul.
0: Oh, segul. Segul gulung. Segul nasgul ya bagus ya, Bu. Nasi gulung.
1: Di Jalan Sriwijaya ya lo enggak usah ngatur, dia udah punya brand sendiri.
0: Ya enggak apa-apa nasgul nanti dibuat yang berbeda agak berbeda.
1: Mohon maaf nih, dia udah punya brand sendiri, lo kenapa ngusul-ngusulin?
0: Di luarnya dikasih ini apa namanya? Apa namanya yang kayak Jepang itu apa namanya?
1: Apa? Onigiri.
0: Iya, kayak nasi
1: nori.
0: Origami.
1: Nori.
0: Nori. Kemriuk kan, Bu?
1: Nori kok kemriuk?
0: Nanti kalau di maksudnya sungguh kemriuk. Nanti dikasih empok nori.
1: Di Jalan Sriwijaya, guys.
0: Nomor berapa, Bu?
1: Di depan minimarket pokoknya. Ya kan, di depan minimarket Jalan Sriwijaya Kota Semarang.
0: Oh, terima kasih.
1: Nah, ini kita dapat nasgul.
0: Nasi gulung komeng.
1: Oh ya.
0: Ya, terima kasih.
1: Makasih ya. Di Jalan Sriwijaya Kota Semarang pokoknya di depan minimarket. Minimarket yang deket taman toh, Bu. Nah.
0: Jangan sampai telat.
1: Namanya taman nih.
0: Taman Tirtosari, Singosari.
1: Taman Singosari. Nah, di sekitar Jalan Sriwijaya, sekitar Taman Singosari ya kawan. Di depan minimarket. Buka jam 6 sampai jam 10 pagi. Silakan.
0: Tapi ini walaupun digulung tetap bisa pakai sendok tuh, Bu. Makanya boleh kan, Bu?
1: Ya boleh-boleh aja toh.
0: Gak harus langsung di kayak makan lontong toh. Disendoki.
1: kita ke wilayah Kendal dulu ya. Ini kok ramai sekali di kawasan Kendal. Yang pertama ada Pak Doni. Ini Pak Doni lagi antre di kawasan Kendal, sudah berhenti 30 menit.
0: Happy birthday ya, Pak.
1: Maksudnya?
0: Itu kan ulang tahun fotonya.
1: Oh iya, selamat ulang tahun ya, Pak. Semoga sehat selalu. Kemudian Pak Enggal, ini berangsong dua arah lancar. Cuma jalan tembus Kendal ke Cepiring, lampu merah Patebonnya tersendat, antre cukup panjang. Kemudian Pak Iwan Kendal juga ngasih info Cepiring tersendat dua arah sejak sebelum subuh.
0: Ada apa nih?
1: Entah ada laka lantasnya di sebelah mana di kawasan Kendal. Ini informasi kok sudah ada lebih dari 3 laporan. Simpulnya koyone di Cepiring deh, Kawarasika. Tapi kok sampai Jalan Pemuda ya?
0: Berarti panjang banget.
1: Ya maksud
0: Cepiring sampai Jalan Pemuda.
1: Dan ini ada kawan kita bilang katanya di Jalan Pemuda kan masih kota toh, kota Kendal toh. Belakang toh.
0: Iya, yang jalan itu.
1: Lingkat. Sudah berhenti 30 menit. Nah, sementara laporannya kawan-kawan Rasika tuh simpulnya di kawasan Cepiring, maksud mengular sampai sepanjang itu, sekok Cepiring sampai Kendal kota. Wah, coba sebentar kita cari tahu infonya ya. Mohon maaf Bapak Ibu yang apa menanyakan di kawasan Kendal Cepiring. Jadi pokoknya intinya Kawarasika sekarang toh, karena sudah ada beberapa laporan ketersendatan yang cukup signifikan di sepanjang Pantura Kendal. Masuk tol dulu saja untuk Kawarasika yang dari Semarang menuju arah ke Weleri atau mungkin sebaliknya. Ya kan, masuk tol dulu saja, bisa keluar di Kaliwungu atau bisa langsung bablas keluar di kota Semarang, Kawarasika. Karena ini kok informasinya dua arahnya di kawasan sepanjang Cepiring, kemudian juga yang arah sebaliknya menuju Weleri juga ketersendatannya kok cukup panjang. Bahkan laporannya sampai Jalan Pemuda ke dua arahnya. Yang arah Welerinya juga tersendat, yang arah Semarangnya juga tersendat, Kawarasika, katanya Pak Iwan.
0: Di jalan apa namanya? Jalan Pahlawan. Jalan apa tadi?
1: Pemuda. Jalan Pemuda Kendal.
0: Berarti belakang rumah dinas bupati itu ya?
1: Masa kantor. Sampai sepanjang itu? Iya, itu belakang alun-alun, Tanas Moko. Di kawasan Jalan Pemuda Kendal, Kawarasika. Tersendat ya, Kawarasika, kedua arahnya, sekali lagi. Di kawasan Kendal, jadi langsung saja untuk Kawarasika bisa langsung menuju ke kawasan tol untuk Anda, karena antriannya kok cukup signifikan ini kedua arahnya.
0: Ada apakah gerangan belum disampaikan?
1: Soalnya kawan-kawan Raska yang barusan memberikan info pada ikut antre nih. Pak Enggal nih coba.
2: Di lampu merah Pak Kebon yang arah Cepiring Mas, itu sudah ada beberapa bapak-bapak petugas pengendara disuruh lewat Pegandon ya Mas.
0: Pegandon.
2: Lewat Pegandon. Suun-suun.
1: Lewat Pegandon Gemo berarti. Oke oke, matur-suun informasinya Pak Enggal ya. Nah itu kawan, sudah ada upaya dari petugas mengarahkan pengguna jalan untuk lewat kawasan Pegandon. Pegandon nanti lewatnya Gemoh, Rumah Sakit Islam Weleri, baru nanti tembusnya langsung Weleri. Untuk menghindari kawasan Cepiring yang dilaporkan terjadi ketersendatan dua arah dan cukup panjang guys. Baik itu dari Kendal menuju arah Weleri atau dari Weleri menuju arah ke Semarangnya.
2: Info dari bapak petugas di jembatan itu Mas, jembatan itu ada truk patah as Mas. Ini cukup panjang antrian nih. Sun.
1: Oke, berarti di area kontraflow di sekitar jembatan Kali Bodri guys, ada update katanya Pak Enggal menanyakan rekan-rekan petugas itu ada truk trouble. Mengingat posisinya di kawasan kontraflow. Jadi saat ini terjadi ketersendatan, yes betul sekali, kedua arah. Ini Pak Iwan Indrayana nih yang ada di lokasi nih. Oh, Pak Iwan Indrayana memantau masih dari rumah, tak kira di jalan.
0: Ini truknya ini.
1: Pak, ini truk? Oh, bukan. Cuma kayaknya rumahnya Pak Iwan Indrayana deket sama jembatan Kali Bodri. Nah, cedak jembatan Kali Bodri berarti cedak nggone Pak Iwan Kendal juga sakjane ya. Podo-podo Iwan mana?
0: Tonggo berarti.
1: Oke, matur suwun Pak Iwan Indrayana. Nih lihat nih kawan Rasika, bener-bener truk berhenti kawan. Macet di kawasan Jalan Pantura Cepiring Kendal dua arah. Informasinya ada truk trouble. Persis di area jembatan Kali Bodri di Jalan Pantura Cepiring Kendal sehingga menyebabkan ketersendatan. Sudah ada upaya sementara dari petugas mengarahkan untuk pengguna jalan masuk ke Pegandon lewat Gemoh langsung tembus Weleri, atau nanti kalau Anda tidak mau ke Weleri ya dari Gemoh nanti bisa langsung keluar ke mana Sari Rasa itu daerahnya lali aku. Bahurekso lah ya.
0: Bahurekso atau desa apa Sari-Sari gitu.
1: Yes, betul sekali. Itu ya Kawan Rasika, silahkan berlaku dua arah. Jadi untuk Anda yang dari Weleri atau mungkin masih dari barat sana Kawan Rasika, bisa masuk ke kawasan ini aja, masuk ke Gemoh aja, lewat Gemoh Pegandon. Dari Pegandon nanti bisa langsung menuju arah ke mana? Jalan Tentara Pelajar, langsung ke Kendalnya deh. Atau menuju arah ke Semarangnya. Atau kalau yang paling gampang dan gamblang ya tol.

0: sana lagi.
1: Nah, ini bilangnya Pak Iwan Indrayana katanya, ini videonya itu di sekitar SMA Negeri 1 Kendal loh. Oh, tak kira ini kali jembatan. Sungai Kali Bodri, tak kira.
0: Ini kali yang tembus sampai di depan Masjid Kendal itu toh.
1: Oke, itu ya Kawah Rasika Kendal ya Bapak Ibu semuanya. Wah, luar biasa sekali ketersendatannya, mengular panjang banget Kawah Rasika dan bahkan cenderung berhenti laporannya. Lalu lintas yang dari Kendal menuju arah Weleri ataupun dari Weleri menuju arah ke Kendalnya. Simpulnya karena ada truk yang trouble Kawah Rasika di sekitar jembatan Kali Bodri pas di area kontraflow.
0: Jadi dua arahnya terganggu perjalanan Anda.
1: Betul, matur suwun ya informasinya kawan-kawan yang ada di Kendal dan sekitarnya guys. Itu update-nya di kawasan Kendal ya Kawah Rasika. Sementara selain Kendal lancar ya. Selain Kendal lancar aja, maksudnya. Selain Cepiring Kendal lancar karena Kaliwungu masih lancar, Brangsong juga masih lancar. Tol Semarang Batang juga masih sangat lancar untuk Anda bisa gunakan menghindari kawasan Kendal Kota sampai dengan Cepiring yang dua arah kok ketersendatannya panjang sekali guys saat ini. Pak Muhammad Bagus, aku juga memantau sembari jualan loh ini.
0: Wah, ini.
1: Jualan di Pasar Babadan Kabupaten Semarang. Mm-hmm. Jual telur
0: asin.
1: Wih,
0: telur asin nih, beli 5 gratis 1.
1: Wih,
0: sangar telur asin.
1: Kamu bisa makan telur asin nggak sih?
0: Ya bisa kamu? aja lah makan.
1: Oh ya kan, asin. Siapa tahu kamu kan dulu pernah sakit, siapa tahu itu nggak jadi
0: cuman jarang.
1: Rekomendasi.
0: Cuman jarang.
1: Oh. Pak Agus Trioko menyapa, selamat pagi dari Krapyak, Kota Semarang. Cuaca cerah, lalu lintasnya masih normal, ramai lancar. Pak Arif, sego gulung ki ndak ya arem-arem ki, Bung?
0: Prinsip dasarnya, background-nya sama, Pak. Tapi yes. Ini lebih gede.
1: Pak Agung, cukup sederhana tapi bisa buat tertawa. Ini lokasinya di Gunung Ungaran. Saya naik motor bersama motor Astrea Grand jadul bersama bapak-bapak lo ini.
0: Kelompok ya, satu kelompok Astrea.
1: Dan masih hijau dan hutannya masih cukup asri katanya Pak Agung. Bu Heni Gina, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Bu.
1: Ya kan sudah jam 6 pagi ya kan kalian waktunya menyapa dan hadir. Padahal Thomas di dataran tinggi Dieng itu sudah beberapa banyak yang alih fungsi jadi perkebunan kentang dan sayuran. Makanya sekarang sering ada laporan kalau di kawasan Wonosobo banjir. Itu terjadi banjir katanya Bu Heni.
0: Ya itu ada aksi, akhirnya ada reaksi dari alam.
1: Ya. Kemudian ada informasi dari Nur Beni Kawah Rasika ya. Ada informasi dari Nur Beni mengatakan Nur Beni itu timnya Rasika ya guys. Jadi aku bilangnya tidak Pak. Tidak Pak atau Mas. Ini ngasih informasi di turunan Susteran atau Undaris, ada truk es kristal keluar pabrik malah terguling.
0: Oh iya, laka lantas. Waduh. Di Susteran. Jalan Tanjakan Gedang Anak.
1: Ini di kawasan jalan tanjakan Gedang Anak Undaris kawan, ada truk es kristal terguling tuh, sudah ada petugas di sana. Ini bukan jalur utama ya, bukan jalur
0: ini
1: utama.
0: Ini di dalam Ungaran. Kota Ungaran, di jalur betul. Dalam.
1: Jalur dalam itu di sekitar persis di tanjakan Undaris.
0: Jadi kalau Anda mau ke Undaris, besini di depannya ya, kampus.
1: Ada truk terguling Kawah Rasika, posisinya menutup jalur yang turun dan sudah ada polisi di situ untuk pengaturan jalannya. Kemudian ada Pak Faisal Aji, pagi maksud Mas Jamal.
0: Selamat pagi, Mas.
1: Di flyover Kali Banteng dari arah arteri ada bis dan truk yang berhenti, ada laka atau bagaimana ya? Kalau siang sedikit nanti bisa menimbulkan kemacetan. Lembok jangan siang dulu, sekarang dulu bagaimana lalu lintasnya?
0: Berarti belum ya, belum terjadi kata
1: sedang. Belum. Coba nanti kita update lagi informasi dari kawan-kawan guys, bagaimana update perkembangan selanjutnya. Yang pasti di kawasan Kendal ini masih jadi luar
0: macet,
1: biasa banget nih.
0: Macet.
1: Kedua arahnya sepanjang Kendal sampai dengan Cepiring guys, dua arahnya tersendatnya panjang sekali imbas truk trouble di sekitar jembatan Kali Bodri Kawah Rasika sejak dini hari. Update-nya sampai dengan saat ini masih tersendat ke dua arahnya. Nanti kita pantau lagi setelah pariwara yang satu ini, tetap di Kelana Kota. Pagi sampai jam 9.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
2: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting...

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Tips otomotif. Ketika kondisi finansial sudah mapan, mungkin memilih mobil tinggal soal selera. Mau mobil besar, mobil turbo, atau SUV premium. Biaya BBM bukan lagi persoalan utama. Tapi bagi banyak orang, mobil harus realistis. Harus irit, nyaman dipakai harian, dan tidak bikin pengeluaran bulanan membengkak. Nah, buat kamu yang sedang mencari mobil hemat BBM, ada beberapa tips sederhana yang perlu diperhatikan. Pertama, pilih kapasitas mesin sesuai kebutuhan. Untuk penggunaan dalam kota, mesin 1000 sampai 1200 cc biasanya sudah cukup dan lebih hemat bahan bakar. Kedua, perhatikan bobot kendaraan. Semakin ringan mobil, biasanya konsumsi BBM juga lebih efisien. Ketiga, cek teknologi mesinnya. Mobil dengan teknologi seperti VVTi, iVTEC, atau hybrid system umumnya lebih hemat bensin. Keempat, pilih transmisi yang sesuai. Untuk kondisi kota yang sering macet, transmisi CVT bisa jadi pilihan lebih nyaman dan efisien. Dan yang paling penting, gaya berkendara juga menentukan. Hindari sering menginjak gas mendadak, karena itu bisa membuat konsumsi BBM lebih boros. Beberapa mobil yang dikenal cukup irit di Indonesia antara lain Honda Brio, Toyota Agya, Daihatsu Ayla, hingga Suzuki R3 Hybrid. Ingat, memilih mobil bukan soal gengsi. Yang paling penting adalah sesuai kebutuhan dan tetap aman untuk kondisi keuangan. Karena mobil yang irit bukan cuma menghemat bensin, tapi juga membantu menjaga pengeluaran tetap stabil setiap bulan.

0: tersendat Tia Kawarasika dari Bu Anastasia nih baru yang pertama kali memberikan updates di sana. Headlines. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan menelusuri sosok penjamin hidup dari 320 orang warga negara asing yang terlibat kasus perjudian daring jaringan internasional yang terjadi di Jakarta. Kepala Subdirektorat Pengawasan Keimigrasian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Arief Eka Rianto Senin 11 Mei 2026 kemarin mengatakan, pemerintah akan melakukan penelusuran terkait dengan sponsor atau penjamin warga negara asing ini untuk berada di Indonesia. Saat ini Kemenimipas bersama kepolisian dalam hari ini Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri akan melakukan pendalaman terhadap terduga tersangka terkait pelanggaran keimigrasian dan tindak pidana keimigrasian. Sebelumnya, kepolisian merilis bahwa Indonesia menjadi salah satu pusat transaksi judi online, di mana terdapat salah satu tokoh yang melindungi bahkan memperkerjakan ratusan warga negara asing di Indonesia untuk mengatur jalannya skema judi online. Kita ke kendal lagi ya, karena kendalnya kok luar biasa banget ini. Mohon maaf kawan-kawan Rasika yang lain ya, sementara jalur selain kawasan Kendal Cepiring
1: masih lancar itu,
0: masih lancar. Yes,
1: Kendal
0: aja.
1: Pagi hari ini seret banget ini.
0: Aku jawab untuk Anda, Semarang Demak Kudus lancar, Semarang Jeporo lancar, Semarang Purwodadi lancar, Intrakota Semarang juga merambat tadi di Jalan Pantura Wali Songo arah menuju ke barat, lalu Semarang Ungaran, Bawen Salatigo atau Ambarawa lancar. Karena kita harus menuju ke Kendal dulu nih, luar biasa banget Kendal guys, soalnya benar-benar berhenti dan mandek. Bukan tersendat lagi. Ada Pak Enggal tadi yang memberikan updates di sana. Ini gimana Pak Enggal nih, berarti gimana? Jadinya gimana Pak rute Anda Pak Enggal? Ini termasuk lewat, Pak Iwan Kendal mau juga sidone lewat di berarti
1: lewat kota beliau. Kayaknya nih lihat-lihat masjidnya nih.
0: Lewat kota.
1: Ini kota Kendal pusat alun-alun nih.
0: Udah kondisi. Iya ngerti maksudnya lewat alun-alun. Maksudnya kan dari Cepiring atau dari sananya sampai dengan kota Kendalnya apakah ikut antre terus gitu loh? Atau lewat jalur mana gitu? Ini Pak Enggal ngasih informasi, lampu merah Pegandon, ini di jalan raya Pegandonnya juga padat banget mas.
1: Terkunci.
0: Yes, ini juga jembatan Masjid Pegandon di pertigaannya juga terkunci karena simpangan berhenti saya sudah kurang lebih 10 menit dampak kemacetan yang terjadi di kawasan Pantura Cepiring Kendal. Karena apa? Karena truk trouble guys. Problemnya apa? Informasi sementara patah as tadi dari Pak Enggal yang menanyakan ke polisi yang mengatur jalan di kawasan Pegandon. Truk patah as ya Kawarasika. Sekali lagi sampai ketersendatan seluar biasa ini dan sejak dini hari. Berarti tol, wah gimana ya ini ya, berarti mending tol aja sih udah sih. Karena kan istilahnya Pegandon sama Gemuh kan ke semua kendaraan istilahnya diarahkan petugas masuk ke sana toh?
1: Iya, ke tol aja wis selesai.
0: Sementara ya kalau mungkin Anda tahu Pegandon sama Gemuh kan ya dalannya ya cuma dalan selevel kabupaten gitu Kawarasika. Cuma masing-masing satu lajur. Masing-masing jalurnya cuma satu lajur. Dan ini informasi masih belum sampai jalan raya Gemuhnya nih, masih di Pegandon ini di sekitar Masjid Ijo. Nih antriannya sepanjang
1: Masjid
0: ini.
1: Masjid Ijo.
0: Lah ya. Antriannya sepanjang ini karena terdapat beberapa simpangan di sana. Nah ternyata selain Pak Enggal ada Pak Ragil Priyojatmiko. Nah ini Pak Ragil Priyojatmiko Gemuhnya. Gemuhnya juga sudah macet dua arah, bahkan kelihatan ngelok di sebuah perempatan tidak bisa jalan. Ah,
1: di Gemuh.
0: Tol aja sudah Kawarasika. Pak Enggal kan ada di Pegandon toh, masuk tol Kendal aja wis fix Pak, rasa mlebu Gemuh Pak.
1: Yang dari arah barat, yang dari arah Weleri langsung masuk tol aja.
0: Betul.
1: Weleri tol nanti kalau mau ke Semarang atau mau ke keluar Kaliwungu dah.
0: Yes, Pak Enggal masuk tol Kendal aja wis Pak, rasa mlebu Gemuh Pak.
1: Iya, Pak Iwan yang mau ke Ungaran langsung masuk tol aja, nanti Krapiak ataupun Jatingaleh atau langsung
0: ke Pak Himawan ya saiki mesti wis tekan kota.
1: Jangan lupa. Masuk tol, masuk tol, masuk tol.
2: Masjid para jamaah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nih, lewat Gemuh ya mas. Ini di pertigaan yang ke arah Pegandon. Kalau lurus sana itu ke Cepiring, ini belok sini ke arah Pegandon mas. Ke kanan nih,